0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: كان الله بكل شيء عليما.
1: لا نبي بعدي, لا نبي بعدي, tidak ada nabi setelahku,
2: وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
1: Dia adalah seorang rasul, Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih, ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam, jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam, karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Lidzakirina wadzakirat. Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ini paling paten nih, ha. Beranak pertanyaannya. Induknya, anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan dengan ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran, jangan tiru itu. KW itu. Santri benar itu tak pacaran. Itu yang KW, jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW. Masa agama mau ikut yang KW? Kenapa kepacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan. Itu ecek-ecek. Bahasa Medannya. Kata orang Minang itu ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak halal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya ana tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kaum moyangku banyak kepikiran. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kalau mau nikah kita. Kalau enggak udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya itu, fitnah besar. Antum malu berbicara, aku ini malu. Panggil kawan, tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau enggak sama aku? Aku tengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang, tanya, mau enggak? Mau. Kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya, kalau anda kata gini-gini dia mau dari backstage, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Yang tadi timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz, tolong arahkan ana. Arahkan ke mana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Ah, itulah dia. Mohon berikan arahan, Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. Insyaallah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.

0: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq, sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi, berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada anda, sementara anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pahlawan Islam yang terhebat, yaitu Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn al-Walid berasal dari Bani Makhzum dan Bani Makhzum adalah kabilah yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Ya. Quraisy di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi SAW, dengan kabilah Bani Makhzum, yaitu kabilahnya Abu Jahal, dan juga kabilahnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak daripada Khalid ibn al-Walid adalah Al-Walid ibn al-Mughirah, yang merupakan salah satu gombongnya orang-orang kafir Quraisy, dan dia adalah orang terdepan dari Bani Makhzum, dan dia adalah orang yang sangat kaya raya, sangat terkenal, kekayaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya disebutkan kalau dia sudah menyalakan api di rumahnya untuk masak-masakan makanan bagi tamu atau bagi jemaah haji, maka dia melarang orang Quraisy lain untuk menyalakan api. Cukup dia yang menjamu tamu, terutama terkala di musim haji. Cukup dia yang menjamu tamu, yang lain tidak perlu. Kenapa? Saking banyak uangnya. Kemudian juga disebutkan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka setiap tahun mengganti kiswah Ka'bah. Setahun yang ganti Al-Walid ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid saja. Tahun depan orang Quraisy seluruhnya bersatu padu, kumpul-kumpulin duit untuk bisa ganti kiswah Ka'bah. Tahun depannya dia lagi. Jadi menunjukkan bagaimana kekayaannya yang luar biasa. Dan Al-Walid ibn al-Mughirah inilah yang disebut dalam sirah Nabawiyah tatkala Ka'bah hendak dipugar oleh orang-orang Quraisy karena Ka'bah sudah mengalami kerusakan, ya. Kemudian mereka ingin merenovasi Ka'bah, maka tatkala Ka'bah ingin dihancurkan untuk dibangun kembali, tidak ada yang berani untuk menghancurkan Ka'bah, ya, karena mereka khawatir kalau mereka mencongkel batu-batu Ka'bah nanti khawatir datang lagi burung-burung, ya, ababil, ya, kemudian akan menghantam mereka dengan batu yang panas. Akhirnya tidak ada yang berani mencongkel Ka'bah. Tatkala itu yang berani Al-Walid bin al-Mughirah, bapaknya Khalid. Dan dia berkata, aturiduna bihadmiha al-isbah amil isa'ah. Kalian ingin menghancurkan Ka'bah ini untuk perbaikan atau ingin merusak Ka'bah semata? Kata mereka, kita nuridul islah, kita ingin merenovasi. Kalau gitu Allah tidak akan mencelakakan kita. Ayo kita bongkar. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Akhirnya dia maju sendiri. Dia maju sendiri, kemudian dia mencongkel Ka'bah, dilepaskan beberapa batu dari Ka'bah, kemudian dia pergi, tidak ada yang berani maju. Kata mereka, lihat, siapa tahu nanti malam dia ada apa-apa, kita tunggu aja. Ternyata sampai besok, dia sehat walafiat, Al-Walid bin al-Mughirah. Kemudian dia maju hancurkan Ka'bah lagi, akhirnya dia ikuti oleh orang-orang Quraisy yang lain. Dan itu terjadi tatkala Nabi berusia 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi diangkat jadi seorang Rasul. Itulah Walid bin al-Mughirah, laki yang terkenal. Kemudian disebutkan Beliau ini cerdas, Al-Walid bin Mughirah, cerdas, dan dia, karena dia orang tua, bahkan dikatakan orang paling tua di Bani Makhzum. Di Bani Makhzum, ya, saya ulangi, Bani Makhzum ini kabilah yang merupakan saingan berat dari Bani Hashim. Makanya disebutkan kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, karena dia tidak mau Bani Makhzum kalah bersaing. Kata Abu Jahal, kami Bani Makhzum dan Bani Hashim selalu bersaing. Mereka at'amu wa nut'imu, mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka bersedekah, kami juga bersedekah. Kami selalu bersaing sehingga persaingan ketat. Sekarang ada salah seorang dari mereka mengaku menjadi nabi. Kita enggak mungkin ada yang mengaku jadi nabi. Kalau kita mengatakan pengakuan mereka benar, berarti kita kalah bersaing. Kalau gitu, tidak boleh kita mengakui bahwasanya itu adalah seorang nabi. Jadi sebenarnya Abu Jahal tahu Rasulullah SAW adalah seorang nabi, namun dia tidak mau membenarkan kenabian Muhammad SAW. Kenapa? Karena melazimkan kalau dari Bani Hashim ada seorang nabi, maka mereka kalah bersaing. Makanya tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu Rasulullah SAW turun ayat-ayat kepada beliau, dibaca oleh Nabi, dibaca oleh Abu Bakar, rupanya disebut dalam riwayat Al-Walid ibn Mughirah ini sering mendengar bacaan Nabi SAW, sering bolak-balik mendengar, bahkan mendengar ketemu Abu Bakar, mendengar bacaan Al-Quran. Maka Abu Jahal gelisah, wah ini bahaya ini. Ini kalau Walid bin Mughirah masuk Islam repot. Kalau dia masuk Islam, Bani Makhzum semuanya nanti masuk Islam. Akhirnya orang-orang Bani Makhzum juga sudah gelisah. Ya Abul Hakam, Abul Hakam maksudnya Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi, ya. Wahai Abu Jahal, wahai Abul Hakam, lihatlah Al-Walid bin Mughirah sudah mulai sering ketemu Abu Bakar, mendengarkan ayat-ayat lantunan Al-Quran. Bagaimana ini? Bahaya kalau dia masuk Islam, nanti orang semua masuk Islam. Kata Abu Jahal, tenang, itu urusan saya. Abu Jahal ini yang provokator ulung, ya. Kata dia, gampang, itu urusan saya. Dia datang kepada Al-Walid bin Mughirah. Kemudian dia berkata, wahai Walid bin Mughirah, sungguhnya kabilah Bani Makhzum sedang berkumpul untuk mengumpulkan dana untuk kasih kamu. Loh, ngapain kasih saya? Saya ini orang paling kaya di mana? Di Mekah. Karena mereka lihat kau sering bolak-balik ke rumahnya Abu Bakar, jangan-jangan kau minta makan sama dia. Wah, emosi dia. Ya, sembarangan. Emosi dia. Abu Jahal provokator. Betapa banyak orang celaka gara-gara Abu Jahal. Contoh Abu Talib yang hampir-hampir masuk Islam, enggak jadi gara-gara ada Abu Jahal. Rasulullah SAW datang mengatakan, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhajuraka biha indallah. Hai pamanku Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Ada Abu Jahal di situ waktu itu, juga menyemuk Abu Talib. Nabi berdakwah, Abu Jahal juga berdakwah. Nabi ceramah, Abu Jahal juga ceramah. Kata Abu Jahal, atar gobu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Nabi ulangi lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di sisi Allah. Abu Jahal ceramah lagi, kau benci dengan agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib terprovokasi oleh Abu Jahal, akhirnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi musyrik. Gara-gara siapa? Abu Jahal. Bahaya Abu Jahal. Maya itu punya teman, hati-hati, jangan sembarang berteman. Kalau pas dapat teman kayak Abu Jahal, bahaya. Contoh lagi, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah orang yang cerdas, ya. Bahkan tatkala hampir terjadi perang Badar, tatkala mau perang Badar, dia naik di atas ontanya, ada Jamal bin Ahmar. Kemudian dia menyuruh kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tidak usahlah berperang melawan Muhammad. Percuma kalian melawan Muhammad, kalian berperang perang saudara. Dia juga Quraisy. Kita lawan orang-orang Muhajirin, ngapain? Kalau terjadi perang nanti seorang bunuh saudaranya, ada yang bunuh kakaknya, ada yang bunuh ponakannya, ada yang bunuh pamannya. Udah kita pulang aja, ngapain kita perang sama Muhammad dan kawan-kawannya? Waktu mendengar hal itu, Abu Jahal gelisah, waduh bahaya ini. Karena Utbah bin Rabi'ah ini pembesar orang Quraisy. Maka Abu Jahal provokasi Utbah bin Rabi'ah. Dia mengatakan, wahai Utbah, nanti penakut kayaknya. Sepertinya dadamu sudah dipenuhi dengan rasa takut. Makanya kau ingin pulang, pengecut. Terprovokasi akhirnya. Kata dia, kau akan lihat siapa yang lebih pengecut antara aku dengan kamu. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah yang tadi bijak pemikirannya, pertama kali, termasuk pertama kali tewas dalam perang Badar. Termasuk pertama kali tewas dalam perang Badar. Gara-gara terprovokasi oleh Abu Jahal. Sampai dia mengatakan, wahai Abu Jahal,
3: Musaffiru istihi, oleh Abu Jahal yang mengecat kuning duburnya. Ini kalimat ngejek. Ente kan bencong aja, belum tahu saya siapa ya. Ya, ini kalau kita ceritakan insyaallah dalam perang Badar. Intinya akhirnya terprovokasi, akhirnya mati pertama kali dalam perang Badar. Ini bahayanya teman dekat, kalau dalam kondisi genting bisa membuat orang akhirnya jauh dari kebenaran. Di antaranya Al-Walid bin Mughirah. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah terprovokasi. Kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, ya, saya tidak akan beriman dengan Muhammad. Kata Abu Jahal, mereka tidak akan percaya, ucapkanlah sesuatu tentang Al-Quran. Kata Al-Walid bin Mughirah, wahai Abu Jahal, kalian tahu, kalian katakan Muhammad penyihir. Demi Allah, dia bukan penyihir. Saya tahu jimat-jimat seperti apa, saya tahu jambi-jambi seperti apa. Kalian mengatakan dia seorang penyair, wa ana asy'arukum, aku orang yang paling pandai syair di antara kalian. Perkataan dia bukan syair, bagaimana kita tuduh dia penyair? Kalian mengatakan dia orang gila, dia bukan orang gila. Kalian tahu dia bukan orang gila. Kalian mengatakan dia dukun, dia bukan dukun. Tapi kamu harus ngomong sesuatu. Apa yang harus ngomong katanya? Mulailah dia berpikir, Al-Walid bin Mughirah berpikir bagaimana bisa mencela Al-Quran. Jadi sebentar, dia mikir, akhirnya dia mengambil kesimpulan. Kita katakan saja Muhammad ini penyihir. Kenapa kita katakan dia penyihir? Karena dia telah memisahkan antara saudara dengan saudaranya, antara suami dengan istrinya, antara anak dengan bapaknya, antara kakak dengan adiknya. Dan itulah fungsi sihir, memisahkan antara dua orang yang dekat, antara suami dan istri. Tepat kata Abu Jahal. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memfonis Al-Walid bin Mughirah dalam neraka jahanam gara-gara ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Mudathir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Ini Walid bin Mughirah, ciptaanku, biarkan aku, urusanku Al-Walid bin Mughirah. Waja'altu lahu malam mamduda, lalu aku jadikan bagi dia Al-Walid bin Mughirah harta yang banyak berlimpah ruah. Wa banina shuhuda, dan dia memiliki anak-anak yang selalu hadir bersama dia. Ya, dia Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dia laki-laki. Ya. Wa mahattu lahu tamhida, kemudian aku berikan dia, siapkan bagi dia rizki, aku siapkan bagi dia kedudukan. Summa yatma'u an azid, kemudian dia berharap dariku agar aku menambah kebaikan baginya. Kalla, sekali-sekali tidak. Innahu kana li ayatina anida, sungguhnya dia itu membangkang terhadap ayat-ayat kami. Saurhiquhu sa'uda, aku akan membuat dia letih dalam pendakian. Kata para ulama, Al-Walid bin Mughirah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Ada sebuah gunung, sebagaimana dalam neraka juga ada wail lembah. Jadi Allah menyiksa penghuni neraka dengan lembah atau dengan gunung. Gunung itu disuruh didaki dengan dunia yang sangat panas sehingga tangan jari-jari mereka meleleh. Namun mereka akan disuruh mendaki, di antaranya Al-Walid bin Mughirah. Kata Allah, saurhiquhu sa'uda, aku akan buat jelalah dalam pendakian. Kenapa Allah fonis dia dalam neraka jahanam? Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar, sungguhnya dia merenungkan dan dia menetapkan. Apa yang dia renungkan? Dia renungkan bagaimana bisa mencela Al-Quran. Saya harus ngomong apa ini supaya orang mencela Al-Quran. Faqaddar, kemudian ditetapkan. Kata Allah, summa innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, celaka dia bagaimana dia menetapkan bahwasanya Al-Quran itu sihir. Summa qutila kaifa qaddar, kemudian celaka dia bagaimana dia bisa menetapkan Al-Quran itu adalah sihir. Summa nazar, kemudian dia memikirkan. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermasam muka dan merengut. Summa adbara wa stakbar, kemudian dia berpaling sambil sombong. Faqala in hadza illa sihru yu'thar, maka dia berkata kesimpulannya, Al-Quran adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad. In hadza illa qaulul basar, sungguhnya Al-Quran itu hanyalah perkataan manusia, bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah engkau apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, semuanya neraka tersebut tidak akan meninggalkan dan tidak akan menyisakan. Semuanya terkena, disiksa oleh neraka tersebut. Kulit, daging, tulang, semuanya lumat. Lawahatul lil basar, akan adalah membakar kulit manusia. Ternyata dia difonis neraka jahanam gara-gara dia mengatakan Al-Quran itu apa? Sihir, perkataan manusia. Sehingga Rasulullah mengatakan, hati-hati ya, seorang berpikir jelek saja bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang berpikir merenungkan kebaikan, bagaimana memikirkan umat, bagaimana berpikir dakwah, bagaimana supaya orang banyak pengajian, maka dia dapat pahala. Tidak ada amalan yang sia-sia. Bahkan pikiran yang kita pikirkan untuk kemaslahatan Islam diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Walid Ibnu Mughirah, bapaknya Khalid Ibnu Walid. Khalid Ibnu Walid ini punya bibi, ibunya namanya Lubabah bintul Harith, dan dia punya bibi namanya Maimunah, istri Nabi SAW. Maimunah istri Nabi, yang terakhir kalau tidak salah dinikahi oleh Nabi adalah Maimunah. Itulah bibinya siapa? Khalid Ibn al-Walid. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan bagaimana waktu Nabi makan dhab sama Khalid Ibn al-Walid, yaitu ada Maimunah di situ waktu itu. Ya, maka Rasulullah SAW tidak makan dhab, sementara Khalid makan apa? Makan dhab dengan lahapnya. Waktu Nabi tidak menyentuh dhab, yaitu kadal padang pasir, maka Khalid bertanya, ya Rasulullah, ahramunhu, apakah ini haram? Kata Rasulullah SAW, la, walakin la, la ajiduhu bi ardi qawmi. Ya, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni afuhu. Dhab ini tidak ada di kampungku sehingga aku tidak biasa memakan dhab. Jadi Rasulullah itu hampir makan, tapi Maimunah kasih tahu, wahai Rasulullah, itu bukan kambing, itu bukan ayam, bukan sate, tapi itu apa? Itu adalah kadal yang dimasak. Jadi sudah dipotong-potong sepertinya. Nabi kira itu mungkin kambing. Karena yang makan dikasih itu kadal. Waktu dikasih itu kadal, Nabi tidak jadi maka itu terjadi bersama Khalid. Dan waktu itu hadir juga siapa? Maimunah, bibinya Khalid Ibn al-Walid. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya Khalid Ibn al-Walid hidup di keluarga kaya karena bapaknya sangat kaya raya. Dan dia sejak kecil sudah belajar al-furusiyah, dia sudah belajar tentang kuda, sehingga Khalid Ibn al-Walid ini orang yang paling termasuk orang yang paling mahir berkuda. Terutama kalau dia sudah naik kudanya untuk berperang, dia sangat hebat. Disebutkan hanya dua orang yang bisa berperang dengan menggunakan dua pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. Dua orang tersebut Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Setiap orang biasanya kalau nyetir kuda dengan tali kekangnya untuk belok kanan, untuk belok kiri dengan berhenti, itu kebanyakan orang seperti itu. Atau paling tidak mereka memegang tali kekang kuda dengan tangan satu, tangan satunya dengan memegang pedang. Tapi Khalid bin Walid, di antara kehebatannya, dia bisa memegang dua pedang dengan kedua tangannya, dan dia menyetir kuda dengan kedua kakinya. Dia dan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ini di antara kehebatan Khalid bin Walid. Disebutkan dia adalah orang yang hebat dalam segala alat perang. Dia jago naik kuda sambil perang, dia juga naik unta, jago naik unta sambil berperang, ya. Sambil menyetir unta atau menyetir kuda dalam perperangan, dia juga pandai memanah, beliau juga pandai menggunakan pedang, menggunakan tombak, semua alat perang beliau hebat. Ini Khalid Ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Khalid bin Walid tidak ikut dalam perang Badar. Kemana Khalid bin Walid? Ternyata Khalid bin Walid ada di negeri Syam. Dia tidak ikut perang. Dia tidak ikut perang dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Dan saat itu Khalid bin Walid ikut serta dalam perang Uhud. Bahkan dia dijadikan panglima karena orang-orang sudah tahu kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Maka dia memegang pemimpin sebagai pemimpin pasukan berkuda. Terjadi peperangan sebagaimana antum tahu ya, perang Uhud 700 lawan 3000. 700 lawan 3000. 700 pasukan kaum muslimin, 3000 pasukan kaum musyrikin. Kemudian secara singkat, waktu itu Nabi SAW meletakkan pasukan di bawah 650 dan 50 orang di atas suatu bukit kecil namanya Jabal Rumat yang sering dinaiki oleh jemaah haji, bukit kecil. Disitulah Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka, in ra'aitumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian melihat kami, mayat-mayat kami diambil oleh burung-burung, artinya kami sudah tewas seluruhnya, maka jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku perintahkan perintah berikutnya. Kemudian wa in ra'aitumuna hazamna al-adwa wa ata'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian sebaliknya melihat kami menang, Kami sudah kalahkan musuh-musuh, maka jangan turun dari tempat kalian sampai aku perintahkan dengan perintah berikutnya. Ini wasiat Nabi kepada mereka dan diingat betul oleh sang pemimpin yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dengan 50 pasukan pemanahnya. Tatkala terjadi perang, maka Rasulullah SAW ingin perang dari satu arah karena 700 lawan 3000. 1 banding berapa itu? 1 banding 4. Sehingga 1 banding 4. 3 lawan 3, 3000. Rasulullah tidak ingin peperangan dari dua arah apalagi lebih. Karena kalau dua arah dikepung, misalnya kaum musyrikin 1500 dari sini, 1500 dari sini, maka akan mengepung kaum muslimin, berbahaya. Maka Rasulullah SAW pertahankan bagaimana meskipun jumlah mereka cuma 650 di bawah, lawan 3000 harus dari satu arah. Nah, disitulah fungsi dari pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumat. Fungsi mereka adalah untuk memanahi pasukan kaum musyrikin yang ingin muter gunung supaya bisa menyerang dari dua arah. Dan yang ingin muter adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu peperangan seperti ini susah. Maka dia berpikir bagaimana bisa menyerang dari dua arah. Maka dia bawa pasukan berkudanya. Untuk muter dua arah selalu dipanah oleh Abdullah bin Jubair dan pasukannya. Terjadi berulang-ulang. Akhirnya Khalid gagal, tidak bisa menyerang dari dua arah. Akhirnya kaum musyrikin di awal peperangan tewas, berjatuhan, berguguran. Banyak mereka yang tewas, ya, bendera mereka terjatuh, tidak ada yang mengangkat bendera mereka, hingga mereka lari terbirit-birit. Semua lari, semua pasukan lari. Di antara yang tidak lari dan tenang menghadapi kondisi adalah Khalid bin Walid. Disebutkan di antara sifat pemimpin yang jago yaitu dia tidak terbawa dengan suasana, tetap dia melihat kondisi mana yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan. Khalid bin Walid nanti akan kita jelaskan bagaimana kehebatannya bertempur, ya. Bukan hanya berani, bukan hanya nekat, tapi juga perhitungan. Tapi akhirnya waktu orang-orang pada kabur, Khalid bin Walid tetap memperhatikan kondisi peperangan. Dari kejauhan dia melihat. Ternyata tidak lama kemudian pasukan kaum muslimin yang ada di atas gunung turun. Mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat pasukan yang di bawah sudah mengumpulkan ghanimah. Kata mereka, kita ikut saudara-saudara kita ambil ghanimah. Maka pimpinan mereka Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengingatkan, bukankah Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kita tidak boleh turun? Kata mereka, perang sudah selesai, kita turun. Mereka beristihad tidak pada tempatnya. Kata Nabi, jangan turun sampai aku kirim utusan perintah berikutnya. Akhirnya mereka turun, 40 turun, tinggal 10 orang di atas. Begitu tinggal 10 orang di atas, Khalid segera balik. Khalid tidak kabur, dia tetap bertahan. Dia lihat dari kejauhan, begitu tinggal 10, langsung dia balik, dia bunuh 10 orang ini. Akhirnya pasukan datang lagi menyerang dari dua arah. Jadi kemenangan pada hari itu bagi orang-orang musyrikin gara-gara siapa? Gara-gara Khalid bin Walid. Gara-gara Khalid bin Walid yang cerdas dalam pertempuran. Tentunya karena sebagian sahabat menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat banyak yang berguguran, ya. 70 orang meninggal, di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Intinya peperangan tersebut, ya, dianggap menang oleh orang musyriki, sehingga Abu Sufyan mengatakan, al-harbu sijal, wahai Muhammad, demikianlah peperangan, sijal silih berganti, terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Yaumu Uhudin di Yaumi Badrin, ini adalah sebagai balasan kekalahan kami dalam perang Badar. Taib, itu tahun 3 Hijriah. Kemudian kaum musyrikin pulang ke kota Mekah. Tahun 5 Hijriah terjadi lagi peperangan yang disebut dengan perang Khandaq. Waktu itu kaum musyrikin bersatu padu dari Quraisy 4000 orang, dari kabilah-kabilah Badui 6000 orang, jumlah mereka menjadi 10000. Kemudian mereka menyerang kota Madinah. Sebagaimana pernah kita ceramahkan di masjid ini, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kabar sementara pasukan Nabi paling tidak cuma 2000 orang. Secara logika enggak mungkin 2000 lawan 10000. Maka Nabi tidak berpikir untuk menyerang. Tapi Nabi berpikir bagaimana bisa bertahan dan mengusir mereka. Akhirnya disebut dalam riwayat Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Kami di Persia, kalau kami dikepung maka kami bikin parit. Maka akhirnya Nabi setuju dengan ide tersebut. Nabi bikin parit yang panjangnya berkilo-kilometer, lebarnya 4 meter, dalamnya 4 meter kira-kira. Lebarnya 4 meter, dalamnya 4 meter supaya kuda tidak bisa loncat. Maka datanglah 10.000 pasukan dan pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Sampai di sana, Khalid bin Walid kaget, dia tidak bisa berkutik. Kudanya enggak bisa apa?
1: loncat. Terus ngapain? Jagoan tapi enggak bisa lewat. Sudah. Akhirnya terjadi. Akhirnya kaum musyrikin intinya Allah kirim angin memporak-porandakan pasukan mereka. Akhirnya mereka pulang, tidak bisa bertempur melawan kaum musyrikin secara bertatap langsung. Hanya dari jauh panah-panahan aja. Saling hujan-hujanin panah-panahan. Anak panah, tapi tidak bisa berhadapan langsung karena ada parit yang menghadangi mereka. Nanti akan mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya akan disebutkan bagaimana Khalid waktu nyerang Persia dia juga berhadapan dengan seperti itu. Ternyata orang Persia bikin apa? Bikin parit, tapi Khalid sudah punya pengalaman bagaimana menghadapi parit tersebut. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat sekitar 1.500 orang. Ada yang mengatakan 1.400, ada yang 1.300, ada yang 1.500 untuk melaksanakan umrah. Karena Rasulullah SAW bermimpi Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah, maka Rasulullah SAW terangkat baras bersama sahabat untuk melaksanakan umrah. Ternyata dihadang, Rasulullah SAW tidak bisa melanjutkan umrah, dihadang oleh orang Quraisy di Hudaybiyah. Sehingga terjadilah perjanjian, namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Yang dimana dalam perjanjian tersebut kaum muslimin harus pulang dan hanya boleh umroh tahun depan, dan terjadi gencatan senjata, tidak boleh terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin 10 tahun, dan kaum muslimin harus pulang ke Madinah, hanya boleh umroh tahun depan, itu pun hanya 3 hari di kota Mekah, setelah itu pulang. Dan Nabi setuju. Waktu itu sebagian sahabat protes, di antaranya Umar, banyak sahabat protes. Umar berkata, ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar? Ya Rasulullah, bukankah kalau kita meninggal di antara kita masuk surga, kalau mereka mampus masuk neraka? Ya udah, kita perang aja ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, ini Rasulullah, aku Rasulullah. Akhirnya Umar pun mundur. Intinya akhirnya Rasulullah SAW balik. Waktu itu para sahabat sampai membuat baiat ya, di bawah sebuah pohon Sajaratul Ridwan yang disebut dengan Baiatul Ridwan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladhina yubayi'unaka tahta syajarati innama yubayi'una Allah. Yalah, apa? Innal ladhina laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Disebut dengan Baiatul Ridwan, di mana para sahabat bersumpah akan berperang sampai titik darah penghabisan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, semua yang berbaiat di bawah pohon semuanya masuk surga, kecuali satu orang munafik. Semuanya masuk surga. Intinya tahun 7 Hijriah, maka Nabi datang bersama sekitar 2000 sahabat untuk melaksanakan umrah sebagaimana yang sudah disepakati dengan kaum musyrikin. Maka Nabi masuk kota Mekah dengan kain ihram, dengan bawa senjata, tapi bukan senjata pertempuran, tapi senjata orang yang musafir, senjata yang wajar. Karena tetap Nabi khawatir jangan-jangan orang-orang musyrikin berkhianat, nanti tahu-tahu mereka menyerang bagaimana. Akhirnya masuklah Nabi SAW umroh 3 hari, tapi umrohnya cuma sekali aja, menetap di Mekah selama 3 hari. Setelah itu waktunya Nabi harus balik. Dan ternyata saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid Ibnul Walid Ibnul Mughirah sudah masuk Islam. Jadi awal dari masuk Islamnya, awal dari kenapa Khalid bin Walid masuk Islam. Waktu Nabi umrah yang disebut dengan Umratul Qadha ya, pada tahun 7 Hijriah, maka Nabi SAW bertanya kepada Al-Walid Ibnul Walid Ibnul Mughirah, saudaranya Khalid, aina Khalid? Mana Khalid? Maka kata saudaranya, ya'ti bihillah, Allah akan datangkan Khalid. Kemudian Nabi berbicara, ma mithluhu jahilal Islam. Orang seperti Khalid enggak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Seakan-akan Nabi berkata, Khalid itu cerdas, masa enggak ngerti tentang Islam? Walau kana yaj'alu nikayatahum al-muslimin 'ala al-musyrikin kana khairan lahu. Kalau seandainya dia menjadikan kehebatannya dalam bertempur untuk kaum muslimin, maka itu lebih baik bagi dia. Walaqad damnahu ala ghairihi, dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Di sini Nabi mengaku kehebatan Khalid dan Nabi memuji Khalid. Dua sisi Nabi puji. Pertama, cerdasnya Khalid. Masa Khalid enggak ngerti Islam? Khalid cerdas, harusnya ngerti Islam. Yang kedua, Nabi mengakui kehebatan pertempurannya. Sehingga Nabi tawarkan, coba kalau dia masuk Islam, kemudian membela Islam, kami akan mengedepankan daripada yang lainnya. Ini pujian bagi Khalid Ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu.
3: Akhirnya Al-Walid Ibnul Walid mencari Khalid bin Walid. Dia cari, gak dapat. Karena Rasulullah SAW mencari Khalid. Ini musim damai, boleh ketemu antara musyrikin dengan muslimin, gak ada masalah. Tatkala dia tidak mendapati saudaranya Khalid bin Walid, maka Al-Walid, saudaranya Khalid ini, menulis surat. Dia tulis dalam suratnya tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du, fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika anil Islam wa aklahu aklak. Kata Al-Walid, wahai saudaraku, aku tidak melihat yang lebih aneh dari engkau, kenapa kau tidak masuk Islam, padahal kau cerdas. Kenapa kau tidak masuk Islam? Bagaimana kecerdasanmu menghalangi engkau dari Islam? Saya tidak pernah heran seperti ini. Wa mithlul Islam yajhalu ahadun, apakah ada orang tidak melihat indahnya Islam? Kemudian disebutkan, waqad sa'alani anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaskan secara terperinci. Sungguhnya Rasulullah sallallahu telah bertanya kepadaku tentang engkau, tentang dirimu. Faqala aina Khalid? Dan Nabi bertanya, di mana Khalid? Kemudian Nabi berkata, ya, Khalid itu pasti ngerti tentang Islam. Orang cerdas. Seandainya dia menggunakan kehebatannya untuk kaum muslimin, tentu lebih baik bagi dia. Kalau dia masuk Islam, kami akan mendahulukan dia daripada yang lainnya. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Bayangkan, dari pimpinan kaum muslimin muji siapa? Khalid Ibn Walid. Waktu Khalid baca surat tersebut, dia baca ternyata Nabi memujinya, Nabi cari dia, wah, masuk dalam hatinya. Maka dia ingin masuk apa? Masuk Islam. Ya. Karena pujian Nabi, Nabi mencarinya. Ini cara Nabi SAW untuk mengambil hati Khalid Ibn Walid. Kemudian juga dalam mimpi Khalid melihat seakan-akan dia berada dalam baladin dayyiqah jadbah. Dia berada di suatu daerah yang kering, yang tandus. Fakharaja ila baladin akhdar awasih. Tiba-tiba dia keluar di sebuah tanah yang hijau dan luas. Ya. Faqala fi nafsihi inna hadhihi la ru'ya. Ini baru mimpi. Ini mimpi baik. Tadinya di tempat yang sempit, kemudian kering, tahu-tahu keluar ke tempat yang hijau dan luas. Akhirnya waktu dia ke Madinah, dia tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Huwa makhrajuka alladhi hadaka Allahu lil Islam." Itu adalah jalan keluarmu yang Allah beri hidayah kepadamu menuju Islam. "Wadh-dhayyiq wadh-dhayyiqu alladhi kunta fihi min asy-syirk." Adapun sempit yang kau tempati itu adalah kesyirikan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Khalid pada tahun 8 Hijriah bertekad untuk masuk Islam. Maka dia cari teman. Jalan-jalan di Mekah, saya mau ke Madinah, ada teman enggak? Dan dia cuek, dia tidak takut. Meskipun ketahuan yang lainnya tidak masalah bagi dia, karena dia jagoan. Sebagian orang masuk Islam diam-diam. Khalid enggak, saya masuk Islam. Ada yang teman enggak mau ke Madinah? Ketemu dengan Ikrimah. Ketemu Ikrimah, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Oh, dendamnya sama Nabi luar biasa. Ini anaknya Abu Jahal. Ikrimah, sudahlah, kita ke Madinah aja lah. Kita masih Islam. Kita Muhammad itu Nabi, ya sudahlah. Muhammad itu apa? Nabi. Kata Ikrimah, ya Khalid, ente bagaimana masih Islam? Orang tua kita dibunuh, apalagi Ikrimah, bapak saya dibunuh, keluarga saya dibunuh, kemudian masih Islam. Bagaimana bisa? Kalau semua orang semuanya masih Islam, saya tidak masih Islam. Ketemu dengan Sofwan bin Umayyah bin Khalaf juga. Bapaknya yang dibunuh, Umayyah bin Khalaf. Sama. Kalau semua orang masuk Islam, saya sendiri kafir, tidak ada masalah. Pokoknya semuanya ngeyel, enggak mau. Karena dendam yang luar biasa. Keluarga mereka terbunuh. Akhirnya Khalid bin Walid pun berjalan. Kemudian dia berkata, "Wajidtu law ajidu man usahib." Aku berharap bertemu dengan orang yang sama denganku ingin masuk Islam. Falaqitu Utsman bin Talha, maka aku ketemu dengan seorang bernama Utsman bin Talha, anak muda juga. Fadzakartu lahu alladhi uridu fasra ijaba, aku jelaskan saya ke Madinah mau masuk Islam. Maka dia pun ternyata ingin masuk Islam. Maka mereka berdua berjalan. Kemudian tidak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu, ini juga sahabat yang luar biasa, sangat cerdas. Kalau Khalid terkenal dengan apa namanya kehebatan pertempurannya, kalau Amr bin As terkenal dengan diplomasinya luar biasa cerdas. Makanya waktu para sahabat berhijrah ke Habasyah di bawah naungan Raja Najasyi, maka sang provokator Abu Jahal mengirim utusan untuk memprovokasi Raja Najasyi untuk mengusir kembali para sahabat. Siapa yang dikirim? Amr bin As radhiyallahu anhu. Kenapa dia cerdas? Ini perlu kisah tersendiri dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian juga waktu terjadi pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengirim dua perwakilan untuk berunding. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Adapun Muawiyah mengirim Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Jadi dikenal Dahiyatul Arab, orang paling jago diplomasi, cerdas, Amr bin As. Khalid jago perang. Utsman bin Talha dari Bani Abdiddar yang memegang kiswah Ka'bah, kunci pintu Ka'bah. Ternyata tiga orang ini berangkat bersama-sama menuju kota Madinah untuk masuk Islam. Tatkala Rasulullah SAW melihat mereka, maka Rasulullah SAW berkata, "Rahmatkum Makkahku bi afladi kabidiha." Semuanya kota Mekah telah mendatangkan atau melemparkan bagi kalian intisari dari kota Mekah. Tiga orang ini intisari anak-anak muda yang hebat-hebat. Ya, Khalid bin Walid jago berperang, Amr bin Al-As juga jago diplomasi, dan Utsman bin Talha juga pegang masalah urusan Ka'bah. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid bin Walid, ya, waktu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyambutnya dengan wajah tersenyum, ya. Kemudian Khalid pun menyatakan Islamnya. Tatkala itu Rasulullah SAW berkata, "Alhamdulillahilladzi hadaka." Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepadamu, wahai Khalid. "Qad kuntu ara laka aqlan, rajautu an la yuslimaka illa khair." Sungguh aku telah melihat kecerdasan ada pada dirimu, dan aku berharap kecerdasanmu tadi tidak mengantarkan engkau kecuali pada kebaikan. Kemudian kata Khalid, "Aku pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berkata, 'Istaghfirli kullama awdatu fihi min fadlin an sabilillah.' Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah yang membuat aku menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW berkata, "Al-Islam yajubu makana qablahu." Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada sebelumnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma ighfir li Khalid bin Walid kullama awdha'a fihi min saddin an sabili." Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan yang menghalangi manusia dari jalan-Mu. Kemudian Amr bin As juga maju. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mudda yadak ubayyika." "Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku akan baiatmu." Maka Rasulullah SAW bentangkan tangannya. Waktu Rasulullah bentangkan tangannya, Amr bin As tidak menjadi baiat, tidak berbaiat. Kata Nabi, "Malak ya Amr, kenapa kau tidak membaiat? Saya sudah bentangkan tangan." Kata Amr bin As, "Uridu an asyarit." "Saya ingin punya syarat ya Rasulullah untuk membaiat engkau." "Apa syaratmu?" "Agar Allah mengampuni segala dosa-dosaku yang telah lalu." Ini semua gembong-gembong semua ini. Khalid gembong, Amr bin As juga gembong. Oh, penjahat juga ya. Dan mereka tahu dosa mereka banyak. Kata mereka, "Syaratnya Allah mengampuni dosa-dosaku." Maka Rasulullah berkata, "Ala ta'lamu ya Amr, tidakkah kau tahu wahai Amr, annal islama yajubu ma kana qablahu, bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, wa anna taubata tahdimu ma kana qablaha, bahwasanya taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Maka mereka bertiga masuk Islam, dan itu terjadi sekitar 2 bulan sebelum perang Mu'tah. Baik, sekarang Khalid bin Walid sudah masuk dalam barisan kaum muslimin, siap dijadikan panglima yang luar biasa. 2 bulan berikutnya terjadi perang, namanya perang Mu'tah. Khalid bin Walid baru masuk Islam berapa bulan? 2 bulan. Mu'allaf, masih mu'allaf. Silat orang kita, mu'allaf. Ya, kalau 2 bulan mungkin mualaf, tapi kalau sudah 20 tahun bukan mualaf lagi. Baik. Sudah muazan ya? Ramai? Ramai. Baik, pada tahun 8 Hijriah ini terjadi perang sangat hebat. Ini nampak awal dari kehebatan Khalid dalam pertempuran. Ya. Khalid bin Walid, ya, diutus dalam pasukan perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Rasulullah SAW tatkala melepaskan para sahabat untuk berperang, ya, jumlah mereka 3000. Kemudian mereka disuruh berperang ke negeri Syam. Ya, ternyata mereka tidak duga musuh mereka ternyata jumlahnya 200 ribu. Ingat, negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Romawi itu adalah negeri adidaya nomor 1. Romawi kemudian apa? Persia. Jadi mereka adalah negara yang sudah lama. Islam baru negara baru, baru 8 tahun berdiri. Sementara Romawi, Persia mungkin sudah ratusan tahun, mungkin sudah ribuan tahun. Sudah lama mereka berdiri sebagai negara. Kita Tentu jumlah pasukan mereka sudah sangat banyak, mungkin juta jumlah pasukan mereka di zaman tersebut, karena mereka sudah, umur mereka sudah ratusan tahun, Islam baru 8 tahun. Kemudian Rasulullah SAW tidak seperti biasa. Biasanya Rasulullah SAW kalau mengirim syariah, syariah adalah pasukan yang Rasulullah kirim, Rasulullah tidak ikut. Kalau ghazwa, Rasulullah SAW ikut, namanya ghazwa. Kalau syariah, Rasulullah SAW tidak ikut dalam pasukan tersebut. Biasanya Rasulullah SAW kalau kirim syariah, pemimpinnya cuma satu, amirnya cuma satu, panglimanya cuma satu. Namun kali ini aneh, Rasulullah SAW langsung tunjuk 3 panglima. Kata Rasulullah SAW menjadi panglima adalah Zaid bin Harithah. Fa'in kutila Zaidun fa Ja'far bin Abi Talib. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka panglima diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Fa'in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalau ternyata Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha yang akan menjadi pemimpin. Taib, kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, Nabi tidak ngomong. Nabi cuma tunjuk berapa orang? 3 orang. Kenapa Nabi, semua orang tahu yang paling jago siapa? Khalid. Kenapa Nabi tidak bilang Khalid kamu jadi pemimpin sejak awal? Kenapa? Karena Khalid lebih muda dari mereka dan baru saja masuk Islam. Ya. Nabi juga memperhatikan perasaan kaum muslimin. Kalau Khalid tahu-tahu Khalid kamu jadi saja, mungkin ada namanya manusia ya. Dan makanya Nabi tahu Khalid nanti ya, kalau mati Khalid yang akan diangkat, tapi Nabi tidak tunjuk. Nabi ingin penunjukan itu secara aklamasi terjadi dengan sendirinya. Maka berangkatlah mereka dari kota Madinah 3000 orang menuju Mu'tah. Mu'tah itu jaraknya dari Madinah 1100 km. Jadi mau perang jalan dulu 1100 km. Ada yang naik unta, ada yang jalan kaki, naik kuda 1100 km. Kalau kita mungkin belum sampai sudah mati di luar di tengah jalan. 1100 km ya, jauh. Yang ente lawan bukan orang Indonesia, yang PDP-nya orang Mawi, gede-gede, keren-keren, gagah-gagah. Baik, habis salat kita lanjutkan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai pada perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah itu Khalid bin Walid sekitar baru 2 bulan masuk Islam. Jadi berangkatlah pasukan tersebut yang terdiri atas 3000 pasukan menuju ke Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Tidak diduga ternyata sampai di sana mereka dihadapkan dengan sekitar 200.000 pasukan Romawi. 3000 lawan 200.000. Satu banding berapa itu? Satu banding 70-an ya. Satu banding 70-an. Yang sangat tidak seimbang. Maka tatkala mereka dikagetkan dengan jumlah yang begitu banyak, sebelum mereka mengatakan bagaimana kalau kita bertanya dulu kepada Nabi, kita kirim surat kepada Rasulullah SAW, tunggu apa perintah Nabi SAW. Tapi itu pun butuh waktu yang lama, 1100 kilo ya. Kalau ada WhatsApp dulu langsung WhatsApp ya. Enggak ada. Terus kirim surat buat kuda dengan begitu cepat, entah berapa lama baru bisa balik lagi, sehingga sementara musuh di depan mata ya. Sehingga akhirnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menyemangati mereka dengan berkata, bukankah kita kesini untuk meraih ihdal husnayain, kalau tidak menang mati syahid. Akhirnya semangatlah para sahabat ya, karena memang tidak memungkinkan juga untuk menunggu ya pendapat Nabi SAW karena kondisi sudah sangat genting. Akhirnya mereka pun maju berperang yang sangat tidak berimbang, 3000 lawan 200.000. Maka tatkala terjadi peperangan, pemimpin dipimpin oleh panglima adalah Zaid bin Harithah. Maka berperanglah Zaid bin Harithah sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia mati syahid, maka bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ja'far bertempur dengan begitu hebatnya ya, sampai tatkala beliau sudah meninggal dunia ditemukan 80 bekas luka, bekas pedang, bekas panah, bekas tombak, semuanya di bagian depan, tidak ada satupun di bagian belakang. Yang ini menunjukkan dua hal. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah balik belakang sedikit pun. Dia mukbil ghairu mudbir, maju tidak pernah mundur sama sekali. Yang kedua, bagaimana kuatnya para sahabat ya. Bayangkan sudah tertusuk sana tusuk sini masih terus apa?
1: Bertempur.
3: Mungkin kalau kita baru satu tusukan langsung apa? Tewas. Ditemukan satu tusukan di tubuhnya. Ini 80 masih berarti luar biasa, tikam sana tikam sini masih terus apa?
1: Bertempur.
3: Masih terus bertempur ya. Oleh karenanya kalau antum lihat kisah siapa namanya? Mu'adz ya, atau yang sahabat junior yang membunuh siapa namanya yang membunuh Abu Jahal ya. Bagaimana dia berperang sampai akhirnya tangan dia dipukul oleh Ikrimah bin Abi Jahal sampai tangannya bergantung namun tidak lepas, dia masih terus bertempur. Masih terus bertempur sampai akhirnya dia kesakitan, gantung-gantung tangannya, tergantung-gantung, maka dia injak tangannya, dia tarik supaya apa? Supaya putus, dan dia masih bertempur. Jadi bagaimana kuatnya dulu para sahabat? Padahal makan apa? Makan korma, ada unta juga dimakan. Jadi bagaimana mereka begitu kuat? Ja'far waktu tangannya terputus sebelah kanan, dia memegang bendera dengan kiri. Waktu tangan kiri terputus, dia memegang dengan kedua Abu Dayhi. Kemudian dia pun meninggal. Akhirnya bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Waktu Abdullah bin Rawaha ingin bertempur, dia terdiam melihat hebatnya peperangan. Maka dia seperti maju atau tidak. Kemudian dia melantunkan syairnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Di antaranya dia berkata, ya nafsu, mali arohi takrohinal jannah, wahai jiwaku, kenapa aku lihat engkau benci untuk masuk surga? Maka dia pun maju dan akhirnya bertempur dan akhirnya mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu ketiga-tiganya meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak menunjuk pemimpin yang keempat, panglima yang keempat, dia diketahui siapa. Maka para sahabat bingung, akhirnya berdirilah Thabit bin Arqam radhiyallahu anhu. Maka dia mengambil bendera peperangan. Kemudian dia pun berjalan menuju Khalid bin Walid. Kemudian mengatakan, aku mengambil bendera ini, tidaklah aku ambil kecuali untuk engkau wahai Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, tidak, saya tidak mau terima. Anta asannu minni, kau lebih tua dari buku. Yang kedua, qad syahidta Badran, engkau apa namanya pernah ikut perang Badar. Jadi Khalid mengakui kehebatan Thabit bin Arqam. Pertama, dia lebih tua, lebih dahulu masuk Islam. Yang kedua, dia pernah ikut perang Badar. Artinya secara ketakwaan dia jauh lebih hebat daripada Khalid bin Walid. Khalid baru saja masuk Islam baru 2 bulan. Apa bandingannya iman Khalid dengan imannya Thabit bin Arqam yang pernah ikut perang Badar, yang luar biasa imannya. Tapi saat ini perang bukan masalah iman-imanan, masalah siapa yang jago. Musuh 200.000 cuma 3.000, bukan masalah iman. Iman penting tapi butuh seorang yang jago. Maka Thabit bin Arqam mengatakan, wahai Khalid, engkau lebih ngerti daripada aku dalam masalah peperangan, ambillah bendera ini. Akhirnya Khalid pun mengambil bendera dan tidak ada yang protes sama sekali, karena semuanya memang tahu Khalid yang paling jago sebenarnya dari awal peperangan. Tapi Rasulullah tidak menunjuk Khalid bin Walid. Maka dia pun mengambil bendera tersebut. Nabi SAW di Madinah mengumpulkan para sahabat. Para sahabat berkumpul, maka Nabi bercerita. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Nabi bercerita tentang perjalanan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Kata Nabi, berjalanlah pasukan kalian dan mereka bertemu musuh. Maka akhirnya mereka dibimbing oleh Zaid bin Harithah, faqutila Zaidun syahidan, istaghfiru li akhikum. Kata Nabi, akhirnya Zaid bin Harithah meninggal dunia. Dan Zaid bin Harithah ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, ya. Sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan anaknya sendiri. Maka dikenal dengan hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW anaknya semuanya perempuan, kebetulan Zaid anak angkat. Yang anak laki-laki semua sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah kemudian meninggal dunia. Kata Nabi, faqutila Zaidun syahidan, Zaid mati syahid, maka mohonlah ampunan untuk Zaid. Suma akhadar raya Ja'far bin Abi Talib, kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Faqutila Ja'far syahidan, maka Ja'far pun mati syahid. Istaghfiru li akhikum, maka mohon ampunanlah bagi Ja'far bin Abi Talib. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, Allah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan janahain yatiru bihima fil jannah, dengan dua sayap yang Ja'far terbang dengan dua sayap tersebut di surga. Karena tangannya terpotong, dia pegang dengan kiri, bendera tersebut dipotong lagi, akhirnya dia tangannya kedua-duanya terputus karena membela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'akhadha ar-raya Abdullah bin Rawaha, kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, panglima yang ketiga. Faqutila syahidan istaghfiru li akhikum, maka meninggallah Abdullah bin Rawaha, doakanlah ampunan baginya. Fadharafat aynah, maka Nabi SAW menangis waktu menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akhadha ar-raya sayfun min suyufillah. Maka kemudian pedang diambil oleh, kemudian bendera diambil oleh pedang Allah. Tatkala itulah Allah, tatkala itulah Nabi SAW menggelari Khalid dengan apa? Pedang, pedang Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan tersebut melalui Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Maka Khalid bin Walid pun bertempur dengan begitu hebatnya. Sampai dalam riwayat disebutkan, ya, laqad qata'at minni tis'atu suyufin. Telah terpatahkan di tanganku 9 pedang. Jadi Khalid bertempur dengan pedang tangkem begitu kuatnya, pedangnya patah, entah mukul kepala orang, tengkorak orang, entah sudah berapa yang dia bunuh. Berhantaman dengan pedang orang sampai pedangnya patah, dia ambil pedang kedua, bertempur lagi sampai pedangnya patah, ambil pedang ketiga, bertempur lagi sampai pedangnya patah, ya sampai 9 pedang. Luar biasa badannya Khalid radhiyallahu anhu. Kita mungkin kalau bertempur tangan kita patah sebelum pedang kita patah. Akhirnya pedang setengah mati pegangnya, lalu tangkap patah tangan kita. Ya, luar biasa bagaimana kuatnya Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai terakhir dia hanya memegang apa? Semacam ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan besi tersisa di tangannya dia gunakan untuk apa? Bertempur radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Khalid memegang kendali pertempuran, tiba malam hari. Dan kalau malam hari, kode etik peperangan berhenti. Peperangan apa? Berhenti. Maka Khalid bin Walid, yang jelas orang-orang Romawi kewalahan menghadapi para sahabat. Semuanya pun mati. Semuanya mau meninggal dunia. Bagaimana berhadapan dengan musuh yang ingin mati, yang ingin mati, sementara mereka ingin hidup. Repot. Akhirnya Khalid bin Walid malam itu berpikir, karena dia memegang kendali pertempuran, maka dia membuat taktik strategi yang luar biasa. Maka dia, karena dia berpikir, ini saya katakan Khalid pemberani. Nanti kalau kita akan sebut beberapa perangan, dia maju di luar. Ya, dia maju di luar. Tapi dalam kali ini dia melihat kondisi pasukan. Ya kalau maju terus mati konyol, 200.000 lawan 3.000. Maka Khalid berpikir bagaimana bisa mundur tapi mundur terhormat. Bagaimana caranya? Maka Khalid bin Walid pun berpikir, dia bagi pasukan menjadi beberapa pasukan. Dibagi-bagi. Kemudian yang sebelah kanan Maimanah dipindahkan kepada Maisarah. Kemudian yang Maisarah yang kiri, pasukan kiri dipindahkan sebelah kanan. Kemudian As-Safah bagian belakang dipindahkan ke Muqaddimah. Bagian pasukan depan pindahkan ke belakang. Seakan-akan anggota baru. Ya ketemu Romawi lagi, oh, orangnya lain lagi. Ya, gitu, kira-kira gitu. Kemarin sudah enggak mati-mati, sekarang muncul lagi yang baru. Ya. Ini taktik Khalid. Kemudian Khalid membagi pasukan beberapa tahapan. Jadi satu dulu bertempur, tiba-tiba datang pasukan yang seakan-akan datang bantuan. Seakan-akan bantuan. Kemudian datang lagi berikutnya, seakan-akan datang bantuan. Kemudian ada kuda yang berputar-putar di belakang untuk menghambur-hamburkan debu sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada bantuan yang datang. Cuma muter-muter saja ya, muter-muter. Akhirnya tatkala pagi hari

Jadi enggak mati-mati datang yang baru. Kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian debu bertebaran di sana sini. Wajah-wajah baru musuh datang baru lagi. Mereka wah mengerikan. Akhirnya tatkala bertempur, Khalid mulai mundur. Mulai mundur satu, mundur dua, mundur tiga. Romawi juga enggak berani kejar. Ini kejar nanti tiba-tiba di sana banyak musuh. Jadi seandainya kalau mereka tahu kabur, mereka akan dikejar dan itu bahaya. Tatkala mereka mundur dan Romawi juga tidak berani mengejar karena mereka khawatir siapa tahu benar-benar ada pasukan yang banyak. Akhirnya mereka terdiam tidak mengejar dan akhirnya Khalid pun mundur dengan pasukannya balik ke kota Madinah dan dia telah menyelamatkan kaum muslimin. Dari sisi ini kaum muslimin menang karena jumlah yang tewas dari Romawi jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Jumlah yang tewas dari mereka jauh lebih banyak. Baik, inilah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah dalam perang Mu'tah. Lanjut apa sudah? Sudahlah ya, nanti pertemuan berikutnya kita masih ada perang Yamamah. Perang Yamamah ini panjang juga. Nanti ada perang lawan Hurmus, ada lawan perang Yarmuk, ini juga panjang ya. Lanjut aja, lanjut apa sudah? Sudah ya. Habis saya mau cerita Musailimah Al-Kadzdzab, banyak kisahnya lucu-lucu, nanti enggak cukup waktunya sekarang ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, semoga antum bersabar ya. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah Khalid bin Walid sebelum meninggal apakah sudah punya istri? Ya jelaslah. Harusnya pertanyaannya Khalid bin Walid istrinya berapa? Itu pertanyaan benar. Insyaallah ini pertanyaan banyak tentang perang-perang ya. Insyaallah nanti minggu pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Dan demikian, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li syahni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang pahlawan Islam, panglima Islam Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kita akan menyebutkan beberapa peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dalam peperangan-peperangan tersebut nampak sekali bagaimana kecerdasan Khalid dalam menyusun strategi peperangan. Insyaallah pada teman kali ini kita akan menyebutkan tiga peperangan, yaitu peperangan Ma'rakatul Yamamah melawan Musailimah Al-Kadzdzab Nabi palsu, kemudian Ma'rakat Zatis Salasil yaitu perang melawan orang-orang Persia, dan terakhir kalau ada waktu Ma'rakatul Yarmuk, perang melawan orang-orang Romawi. Kita mulai dengan Ma'rakatul Yamamah. Perang ini terjadi kala setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi SAW wafat, banyak orang-orang yang murtad, yang terutama orang-orang kabilah-kabilah Arab Badui yang tadinya baru masuk Islam dan iman mereka tidak kuat, sehingga tatkala Nabi SAW meninggal, banyak di antara mereka yang murtad. Adapun para sahabat yang ada di Madinah, di Mekah dan di Taif, maka iman mereka kuat. Namun orang-orang yang kabilah-kabilah yang berada jauh dari kota Madinah, maka banyak di antara mereka yang murtad. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi SAW menyiapkan pasukan

0: untuk memerangi mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyurati para sahabat yang ada di Taif, yang ada di Mekah, dari kabilah-kabilah Gifar, kabilah Aslam, agar mereka bergabung kota Madinah. Karena Abu Bakar As-Siddiq ingin memberi pelajaran kepada orang-orang murtad. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah." Ya, aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian juga orang-orang yang murtad, maka diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu setelah mengumpulkan para sahabat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membagi pasukan para sahabat menjadi 11 pasukan, yang masing-masing pasukan tersebut akan dikirim daerah-daerah, lokasi-lokasi di mana banyak orang-orang Arab yang murtad, agar menyuruh mereka kembali kepada Islam atau diperangi. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masing-masing pasukan tersebut jumlahnya 3.000, 4.000, 5.000, tidak banyak ya, antara 3.000 sampai 5.000 dari 11 pasukan tersebut. Maka pasukan pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada sebagian sahabat, yang ternyata Zaid bin Khattab, untuk menjadi panglima pasukan, pasukan yang pertama. Namun dia menolak. Kata Zaid bin Khattab, "Saya ingin mati syahid. Tidak pantas seorang panglima untuk mati syahid." Ya. Karena panglima harus bertahan untuk mengatur jalannya peperangan. Sementara saya ingin mati syahid, jadi saya tidak bisa jadi panglima. Akhirnya ditawarkan kepada Salim Maula Abu Hudzaifa. Sama alasannya, saya juga mau mati syahid. Maka tidak pantas jadi panglima. Kemudian ditawarkan kepada Abu Hudzaifa, namun dia menolak. Akhirnya ditawarkan kepada Khalid bin Walid, Khalid bin Walid juga menolak. Akhirnya Abu Bakar memaksa Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid setuju untuk menjadi panglima. Dan pasukan pertama tugasnya berat, di antaranya untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad dari kabilah, di antaranya kabilah Bani Tamim, kabilah Bani Asad, dan dari daerah yang ada di kota Tai, ya, atau di sekarang yang ada di atau At-Tai, ya. Maka akhirnya Khalid bin Walid berangkat dengan pasukan yang berjumlah 5.000. Maka dia pun mendatangi kabilah-kabilah tersebut satu persatu, ya, untuk diperangi atau disuruh kembali kepada Islam. Berjalanlah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu pertama kali menuju kabilah Tai. Kabilah Tai ini yang sekarang berada di Ha'il, ya, 800 km kira-kira dari kota Mekah, ya, atau dari kota Madinah. Maka berangkatlah Khalid bin Walid menuju kabilah Tai, ya, dan dia bersama sahabat yang bernama Adi bin Hatim, Adi bin Hatim At-Tai. Akhirnya Adi bin Hatim mengatakan, "Wahai Khalid, izinkanlah aku berbicara dengan mereka." Ya, banyak di antara mereka yang murtad, tapi masih ada dua cabang di antara mereka yang tidak murtad atau masih bisa diajak berbicara. Akhirnya diajak berbicara oleh Adi bin Hatim. Akhirnya 500 orang dari mereka kembali Islam, sehingga bergabung kepada pasukan Khalid bin Walid menjadi 5.000 tambah 500 jadi berapa? 5.500. Kemudian Adi bin Hatim minta izin lagi, biarkanlah Khalid saya berbicara dengan kabilah itu lagi, yaitu anak cabang dari kabilah Tai. Kemudian diajak berbicara oleh Adi bin Hatim, akhirnya masuk Islam kembali sehingga 500 orang, sehingga jumlah pasukan Khalid bin Walid menjadi 6.000 orang. Kemudian Khalid bin Walid lanjut berjalan menuju kabilah Asad. Di kabilah Asad ada seorang yang mengaku nabi baru, menjadi nabi, namanya Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Di zaman Nabi SAW, waktu Nabi masih hidup, ada dua orang mengaku menjadi nabi. Ya. Yang pertama adalah Musailimah al-Kadza dari Bani Hanifah. Yang kedua adalah Al-Aswad al-Anasi di Yaman. Ini waktu Nabi masih hidup, mereka berdua sudah mengaku sebagai nabi. Ya. Mereka mengaku sebagai nabi, artinya Allah tidak mengutus satu nabi saja. Kami juga nabi, sebagaimana Muhammad lah nabi, kami juga apa? Nabi. Ya. Kami mengakui Muhammad adalah nabi, tapi saya juga nabi. Dia juga nabi, ya. Namun setelah Rasulullah SAW meninggal, ada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ini ngaku nabi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dari kabilah Asad. Kemudian juga ada namanya Sujah ya, yang juga nabi perempuan yang bukan, yang juga mengaku sebagai nabi. Nanti akan kita sebutkan ceritanya. Maka akhirnya Rasulullah SAW, Khalid bin Walid membawa pasukannya, menyuruh mereka untuk kembali kepada Islam, namun mereka tidak mau. Akhirnya diperangi oleh Khalid bin Walid, dan pasukan mereka juga sekitar 6.000 orang ya, dengan berimbang terjadi perlawanan. Akhirnya kalah mereka. Akhirnya nabi palsu ini, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, kemudian kabur. Waktu dia kabur dikejar oleh dua sahabat, di antaranya oleh Uqasyah bin Mihfam. Akhirnya terjadi perlawanan dengan Tulaiha. Akhirnya Uqasyah bin Mihfam meninggal dunia, mati syahid, dibunuh oleh Tulaiha, nabi palsu ini. Kemudian dikejar pula oleh Thabit bin Akram. Kemudian terjadi pertarungan juga dengan nabi palsu ini. Ternyata Thabit juga meninggal dunia, mati syahid, radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Kemudian akhirnya Tulaiha ini berhasil kabur, nabi palsu ini pun kabur. Di kemudian hari akhirnya dia sadar, masuk Islam lagi. Dia masuk Islam lagi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang menemui Umar. Umar waktu menjadi khalifah, dia bertemu dengan Umar. Kemudian Umar berkata, "Azrib anni wajhak, fa innaka qatilu rajulaini salihain." Buang wajahmu dariku, kata Umar. Jauhkanlah wajahmu dariku. Sungguhnya engkau telah membunuh dua orang yang saleh. Siapa? Uqasyah bin Mihsan dan Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Maka apa kata Tulaiha yang sudah sadar waktu itu, sudah jadi orang saleh juga. Dia berkata, ya, fa inna Allaha qad akramahuma ala yadayya bi syahadah. Sungguhnya Allah telah memuliakan dua orang ini, mati syahid melalui tanganku. Kalau bukan karena aku, mereka tidak mati syahid. Kemudian dia mengatakan, "Fala tuhinni," dan Allah tidak menghinakan aku, mati di tangan keduanya. Dan Tulaiha akhirnya meninggal dalam peperangan dan dia mati syahid. Subhanallah. Hidayah, tadinya ngaku sebagai nabi, kemudian akhirnya kembali sadar, akhirnya mati syahid dalam peperangan. Baik, intinya Khalid berhasil mengalahkan kabilah Tayy, kemudian berhasil juga mengalahkan kabilah Asad, dan berhasil juga mengalahkan Bani Tamim. Ya. Ini pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, ya. Pasukan kedua yang juga berjumlah mungkin 4.000 atau 3.000 sampai 5.000 dikirim ke Banu Hanifah. Banu Hanifah inilah kabilahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Bagaimana mereka masuk Islam dan bagaimana mereka murtad? Yang pertama kali masuk Islam dari Banu Hanifah adalah seorang sahabat bernama Sumamah bin Uthal. Mungkin saya sudah pernah sampaikan ceritanya. Sumamah bin Uthal ini pernah ditangkap oleh sebagian sahabat, kemudian diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Diikat. Dan dia salah seorang pembesar dari Banu Hanifah. Dan Banu Hanifah jumlahnya banyak, ya. Nanti pasukannya Musailamah al-Kadzdzab sekitar 90.000 atau 100.000 orang. Zaman itu banyak, jumlah yang sangat banyak. Ya. Kemudian Sumamah waktu diikat oleh Nabi SAW di tiang Masjid Nabawi, yang dia musyrik, maka Nabi datang kepada Sumamah. Kata Nabi SAW, "Ma indak ya Sumamah, apa yang kau sampaikan wahai Sumamah?" Kata Sumamah, dan dia dari Banu Hanifah, dia berkata, "Ya Muhammad, in taktul taktul zadamin." Wahai Muhammad, kalau kau bunuh saya, sungguhnya kau telah membunuh seorang yang memiliki kabilah yang besar yang akan menuntutmu. Wa in tun'im tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan saya ini orang yang pandai berterima kasih. Saya akan ingat jasamu. Kau pernah membebaskan saya. Wa in kunta turida malan fasal. Ya. Kalau kau ingin ya harta, maka mintalah, kau akan berikan yang kau kehendaki. Tiga kata Sumamah. Kalau kau bunuh saya, ingat, saya punya pasukan banyak. Kalau kau bebaskan saya akan pandai berterima kasih. Kalau yang ketiga kau minta harta, saya akan kasih. Rasulullah SAW pun meninggalkan dia. Satu hari pertama tetap diikat. Hari kedua Rasulullah SAW datang lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ma indak ya Sumamah, apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah?" Sumamah mengatakan cuma satu, "Wa in tun'im tun'im ala syakir." Kalau kau bebaskan saya pandai berterima kasih. Dia sudah tidak bilang tiga lagi, dia bilang apa? Satu. Rasulullah SAW biarkan lagi. Besok lusanya Rasulullah SAW datang lagi. Ma'indak ya Sumama. Ya. Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumama? Maka kata Sumama, indik makultulaka. Saya menyampaikan apa yang telah aku sampaikan kepadamu kemarin-kemarin. Kata Rasulullah SAW, atliku Sumama. Bebaskanlah Sumama. Subhanallah, Sumama dibebaskan. Kemudian dia pergi, dia mandi. Kemudian dia balik, dia ketemu Nabi. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti wajahmu wahai Muhammad. Sekarang engkau adalah yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tidak ada agama yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti agamamu wahai Muhammad. Sekarang jadilah agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu wahai Muhammad. Maka jadilah negerimu ini adalah negeri yang paling aku cintai. Kenapa dia masuk Islam? Karena 3 hari diikat di Masjid Nabawi, tiap hari dengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat para sahabat sholat berjamaah, dengar lantunan Al-Quran, ya. Makanya kalau ada orang kafir yang terikat di Masjid Ashraf mungkin 3 hari masuk Islam, kalau tidak 3 hari 1 minggu lah. Dengar ceramah tiap hari, siapa tahu masuk Islam. Sumama inilah akhirnya dia pulang, dia berdakwah ke Bani Hanifah. Dia berdakwah ke Bani Hanifah, akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Waktu tahun sekitar tahun 9 Hijriah, ya, maka disebut dengan Amul Wufud, yaitu tahun di mana banyak orang-orang datang, berbagai macam kabilah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan Islam, untuk membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kabilah Bani Hanifah. Mereka datang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama mereka Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Namanya Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Ya. Al-Hanafi dari Banu Hanifah. Maka Musailimah waktu datang bersama rombongan, waktu itu Musailimah tidak langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di luar menjaga barang-barang rombongan, menjaga tunggangan-tunggangan rombongan, hewan-hewan rombongan. Maka kemudian yang lainnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya masih ada salah seorang di antara kami yang tidak bisa hadir atau belum datang karena dia sedang menjaga barang-barang. Maka Nabi SAW berkata, "Ama innahu laisa bisyarrikum makanan." Ama innahu laisa bisyarrikum makanan. Sungguhnya Musailimah itu bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Maksudnya Nabi mengatakan dia ini enggak datang karena ada urusan, dia menjaga barang-barang kalian, maka dia bukan orang yang buruk, ya, bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Setelah mereka pergi, ya, pulang, kalau mereka pulang ke kabilah mereka, kabilah Bani Hanifah, ternyata sampai di sana Musailimah murtad dan dia mengaku sebagai nabi, dan dia berkata, sungguhnya aku telah menyertai Muhammad dalam urusan kenabian. Bukan cuma dia saja yang menjadi nabi, aku pun telah diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi nabi. Bukankah waktu kalian menyebut diriku kepadanya, Muhammad berkata, ama innahu laisa bisyarrikum, bukankah Musailamah bukanlah orang yang paling buruk di antara kalian? Berarti saya yang paling mulia di antara kalian, dan saya ini adalah nabi juga sebagaimana Muhammad. Dan Musailimah mengaku Rasulullah SAW adalah seorang rasul. Dia tidak mengatakan Muhammad bukan rasul, tidak. Dia mengakui Muhammad adalah seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengatakan saya juga seorang rasul. Ya. Disebutkan dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW waktu lagi tidak ada, ya. Kemudian dia ngobrol dengan salah seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ala tubayi Rasulullah? Kenapa kau tidak membaiat Rasulullah untuk masuk Islam?" Kata Musailimah, "Ubayyuhu an yaj'ala lil amr min ba'dihi." Saya mau baiat Muhammad dengan syarat Kalau dia sudah meninggal, saya yang jadi nabi, gantian sama dia. Kemudian ya, Rasulullah SAW mendengar pembicaraan tersebut dan dikabarkan kepada Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW lagi pegang siwak, kata Rasulullah SAW, ya Musailimah, wahai Musailimah, wallahi lau sa'altani hadzal uda ma'ataituhu laka. Seandainya kau mau baiat saya dengan syarat minta siwak ini, saya tidak bakalan kasih. Apalagi minta jadi nabi setelahku. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mau berbicara dengan Musailimah. Dia sudah mengaku sebagai nabi tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Baik, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Musailimah di zaman Nabi, dia mengutus dua utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutus dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua utusan tersebut. Isi surat tersebut kepada Nabi, min Musailimata Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Inni qad usyriktu fil amri ma'aka. Sungguhnya aku telah menyertaimu dalam masalah kenabian. Falana nisful ardi, bagi kami setengah bumi. Walakum nisful ardi, bagi engkau juga setengah bumi. Au taj'ala liyal amri min ba'dik, atau kau menjadikan kenabian untukku setelah wafatmu. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang utusan ini, a antuma ala dakwatihi, apakah kalian berdua ini mengikuti dakwahnya Musailimah? Faqala na'am, kedua orang ini berkata iya, kami percaya kepada Musailimah. Berarti mereka berdua murtad. Kata Nabi SAW, laula anna rusula la tuqtal la qataltukuma. Kalau bukan dalam aturan undang-undang kenegaraan bahwasanya utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya telah membunuh kalian berdua. Kenapa kalian berdua telah apa? Telah murtad. Kemudian Rasulullah SAW membalas suratnya. Kata Rasulullah SAW, min Muhammadin Rasulillah ila Musailimita al-Kadzdzab. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailimah sang pendusta. Ini pertama kali Nabi bilang dia apa? Al-Kadzdzab, sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Innal ardu lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat tersebut dibawa oleh seorang sahabat, dibawa kepada Musailimah bernama Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Masih muda. Tatkala datang surat itu kepada Musailimah, dia marah karena Nabi mengatakan kepada Musailimah sang pendusta. Maka kemudian utusan Nabi ini ditawan oleh Musailimah. Kemudian dibelenggu oleh Musailimah. Kemudian Musailimah bertanya kepada sahabat ini, Habib bin Zaid radhiyallahu anhu, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, kata dia iya. Kemudian dia bertanya lagi, atashhadu anni Rasulullah? Apakah kau bersaksi saya utusan Allah? Kata sahabat ini, ana asam la asma', saya tuli enggak dengar. Dia tanya lagi, apa kau bersaksi Muhammad utusan Allah? Iya. Saya Rasulullah, saya tuli enggak dengar. Akhirnya dia marah, dia potong-potong itu sahabat radhiyallahu taala, anhunya mati syahid. Ya. Rasulullah SAW murka tatkala mendengar utusannya dibunuh oleh Musailimah. Ini melanggar peraturan undang-undang kenegaraan. Tidak boleh membunuh apa? Utusan. Tetapi Rasulullah SAW itu sedang disibukkan dengan berbagai macam urusan sehingga dia tidak bisa menyerang Musailimah Al-Kadzdzab. Dan itu baru terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab, dia ngaku turun kepada dia surat-surat dari Al-Quran, dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti bisa baca dalam Tafsir Ibnu Katsir dalam satu riwayat, ya. Tatkala turun surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya. Di antaranya Musailimah ketemu dengan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian Musailimah bertanya kepada Amr bin Al-As, "Mada unzila ala sahibikum fi hadzal hayy?" Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kawan kalian Muhammad waktu-waktu sekarang ini? Kata Amr bin Al-As, "Laqad unzila alaihi suratun wajizah balighah." telah diturunkan kepadanya surat yang singkat dan sangat padat. Apa itu isi suratnya? Diturunkan kepadanya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Kemudian Musailimah mikir sebentar. Kata dia, kemudian dia angkat kepalanya seakan-akan baru turun wahyu. Dia berkata, "Laqad unzila 'alayya mithluha." Telah diturunkan kepadaku juga semisal surat itu. Apa itu suratnya? Kata dia, ya wabar, innama anta udhunani wa sadar. Yang artinya, wahai marmut, sesungguhnya engkau adalah dua telinga dan dada. Pokoknya ngawur lah. Kata dia, menurut ente bagaimana? Kata dia, wahai Musailim, sesungguhnya kau tahu bahwasanya aku ini tahu engkau adalah pendusta. Kau tahu, aku tahu engkau pendusta. Tetapi demikianlah, mereka punya ta'asub kabilah. Kenapa mereka semua beriman kepada Musailimah? Karena antara kabilah Musailimah berujung kepada kabilah Rabi'ah. Adapun kabilahnya Bani Hashim, Rasulullah SAW atau Quraisy kembali kepada Mudhar. Dan dua kabilah ini sering bertikai sejak dulu. Sehingga orang-orang Arab Badui berkata, ya, walakin kadzabu Rabi'ah ahabu ilayna min sadiqi Mudhar. Pendusta dari kabilah Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari Rabi'ah, dari kabilahnya Muhammad. Intinya mereka, ya, mereka membenarkan Musailimah sebagai nabi karena ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Lagi pula Musailimah kasih syubhat. Dia mengatakan Muhammad memang nabi, tapi saya juga apa? Saya juga nabi. Ya. Oleh karenanya nanti peperangan melawan mereka sangat susah. Karena pasukan Khalid bin Walid ingin mati syahid, mereka juga ingin mati syahid karena membela nabi, nabi palsu. Tidak ada peperangan yang paling berat dia hadapi oleh Khalid bin Walid seperti melawan pasukannya Musailimah. Bahwasanya pasukannya benar-benar luar biasa. Ya, sampai mereka ditangkap 60 orang dibunuh satu persatu untuk kembali kepada Islam tidak mau. Mereka rela mengatakan beriman bahwasanya Musailimah adalah nabi. Dan mereka yakin Musailimah adalah nabi sehingga mereka nekat mati. Menurut mereka mati syahid untuk membela siapa? Musailimah Al-Kadzab. Karena mereka punya syubhat, nabi bukan cuma satu, ada nabi yang lain, ya. Quraisy punya nabi, kita punya juga punya nabi. Kenapa harus bertempur nabi-nabi tersebut? Baik. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya. Di antara juga surat yang diturunkan kepada Musailimah Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanbun wabil wa khurtum tawil. Artinya gajah, apa itu gajah? Tahukah Anda apa itu gajah? Gajah itu ya, apa telinganya lebar, hidungnya panjang. Apa maksudnya? Inna dhalika min khalqi rabbina laqalil. Sungguhnya ini adalah salah satu ciptaan Tuhan kita yang masih sedikit, ya. Kemudian di antara surat yang turun kepadanya, surat Qadab. Ya. Tadi surat Al-Fil, ya, sekarang surat Qadab. Ya Dhifda binta Dhifda'ain naqima tanqin nisfuka fil ma' wa nisfuka fil tin lal ma'a tukaddirin wala syarabu tamna'in. Pakai ta'awudz atau tidak dibaca? Tidak perlu, ya. Yang artinya, wahai kodok, putri dua ekor kodok. Setengahmu di air, setengahmu di tanah, ya. Jadi apa, hewan apa, bermain, ya. Dua alam. Di antara surat yang diturunkan kepada juga surat At-Tahinat. At-Tahinat artinya alat penggulung, penggiling biji-bijian. Wat-Tahinati Tahna, demi alat penggulung biji-bijian, penggiling biji-bijian. Wal-Ajinati Ajna, dan demi wanita-wanita yang membuat adonan makanan, adonan roti. Wal khabisati khubza, dan demi para wanita yang membakar roti. Pikirannya makanan. Wasaridati sarda, dan demi apa sarid. Ya, ini yang pikiran kayak gitu. Wal laqimati laqma, dan demi wanita-wanita yang makan roti tersebut. Kemudian di antara surat yang turun surat Asy-Syah, surat kambing. Bunyinya wasyati wa albaniha, demi kambing dan susu-susunya. Wa ajabuha sudu wa albanuha, dan yang paling bagus di antara kambing yang berwarna hitam dan susu-susunya. Wasyati sauda, demi kambing yang hitam. Wal labanil abyad, demi susu yang putih. Sudahlah, ya? Masih mau dengar? Baik. Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mengirim pasukan dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. radhiyallahu taala anhu untuk menyerang Musailimah al-Kadzdzab Banu Hanifah, ya. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangan segera engkau menyerang, tunggulah bantuan yang datang dari Syurahbil bin Hasanah. Tunggu, jangan dulu perang. Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal, dia tidak patuh kepada Abu Bakar. Dia semangat ingin segera bertempur, mau mati syahid, mau perang. Padahal pasukan Musailimah sangat banyak, disebutkan 90 ribu pasukan, sementara mereka cuma 4 ribu atau 5 ribu. Namun dia tidak peduli, akhirnya dia yasta'jil, terlalu tergesa-gesa, akhirnya dia pun menyerang. Akhirnya Ikrimah pun kalah, pasukannya kalah. Kemudian akhirnya Ikrimah mau pulang ke arah kota Madinah, maka Abu Bakar kirim surat, jangan kau ke Madinah, pergilah ke Yaman. Kenapa? Kalau Ikrimah pulang dengan kekalahan menuju kota Madinah, ini akan menjadikan gentar kaum muslimin. Berarti pasukannya Musailimah hebat-hebat, dan Abu Bakar tidak ingin kaum muslimin gentar dengan pasukannya Musailimah. Maka disuruh Ikrimah bergabung ke pasukan yang lain, ke negeri Yaman, suruh pergi ke sana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngirim pasukan kedua, dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Disampaikan juga oleh Syurahbil, jangan kau menyerang sampai datang bantuan. Berangkatlah mereka, mungkin 3.000, 4.000 orang, 5.000 orang menuju ke Banu Hanifah. Sampai di sana dia menunggu, dia melihat pasukan Banu Hanifah lagi kecapean berperang melawan pasukannya Ikrimah. Ini kesempatan, mereka lagi lemas. Akhirnya dia pun beristihad, akhirnya dia berperang lagi, akhirnya kalah lagi. Kalah lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kirim surat kepada siapa? Khalid bin Walid. Ada masalah Khalid bin Walid, segera gabung. Akhirnya Khalid bin Walid berangkat, datang, kemudian menuju ke tempat Banu Hanifah dan bergabung dengan pasukan yang lain, sehingga kalau tidak salah jumlah pasukan mereka sekitar 18.000, kalau tidak salah, ya, lebih dari 10.000. Sementara yang dihadapi adalah sekitar 10.000 atau 90.000, sekitar 90.000. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara strategi yang disampaikan oleh Khalid dalam Ma'rakatul Yamamah, ya, Khalid bin Walid menyuruh agar masing-masing kabilah berkumpul sendiri-sendiri, ya, karena dalam pasukan tersebut ada juga orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga dia memandang semangat Islam saja mungkin kurang cukup, harus ditambah dengan semangat yang lain. Semangat apa? Semangat kesukuan. Maka Khalid bin Walid membagi pasukan untuk kembali kepada masing-masing kabilah, dan Khalid mengatakan, biar kita tahu di mana kekalahan, sebab kekalahan dari kabilah yang mana, sehingga muhajirin berkumpul dengan muhajirin, ansar dengan ansar, kabilah dengan kabilah ini, sehingga masing-masing akan ada tidak mau malu, tidak mau kalah. Pokoknya kita harus menang, karena kalau kalah dari sisi kita mempermalukan kabilah kita. Jadi kata para ulama, Khalid bin Walid menambahkan semangat Islam dengan semangat apa? Kesukuan. Tatkala dibagi seperti ini taktiknya Khalid bin Walid, akhirnya mereka semangat luar biasa. Mereka semangat luar biasa. Namun peperangan sangat luar biasa. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat, Khalid bin Walid bertemu dengan salah seorang dari mereka, naik kuda bertemu dengan Khalid, kemudian bertempur sampai tikam-tikaman, sampai luka-lukaan dua-duanya. Ya. Ya. Dan begitu kuatnya mereka bertempur. Terjadi pertempuran luar biasa, ya. Akhirnya mereka kalah, dari Banu Hanifah kalah. Kemudian Musailimah al-Kadzdzab ini bin Habib al-Kadzdzab kabur, kemudian masuk ke sebuah benteng yang disebut dengan Al-Hadifah. Benteng tersebut sangat tinggi, pagarnya sangat tinggi. Mereka semua masuk dalam situ, dan kaum muslimin susah untuk menyerang mereka. Susah untuk menyerang mereka. Bagaimana menyerang mereka sementara mereka sudah masuk dalam benteng mereka? Akhirnya ada seorang sahabat punya ide yang luar biasa, namanya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini lagi pernah berkata, ya, Ruba Ash'ad Akbar la yubabihi law ista'dana la yudhan lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Bisa jadi ada seorang, betapa banyak orang yang rambutnya semrawut, ya, kemudian penuh dengan debu, tidak dipandang, kalau minta izin tidak diizinkan, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah akan dikabulkan doanya. Di antaranya kata Nabi, Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini kemudian punya ide, karena benteng mereka tertutup. Kata Al-Bara' bin Malik, Baik para sahabatku, lemparkan saya dalam apa? Dalam di balik tembok tersebut, saya akan buka dari dalam. Di dalam ada puluhan ribu orang. Mereka bilang jangan, kata dia lempar saja. Ini ide gila, tapi tidak ada jalan lain kecuali begitu. Ya. Mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin dengan hal tersebut. Akhirnya dipasang madira, baju besi. Kemudian dibuat semacam ketapel, kemudian dilemparkan ke atas, akhirnya dia masuk dari dalam. Dalam rumah ada puluhan ribu. Kemudian dia berusaha membuka apa? Pintu atau pagar dari benteng tersebut. Tentu berapa tikaman masuk ke tubuhnya. Puluhan mungkin. Tapi akhirnya dia berhasil dan dia tidak meninggal dunia. Setelah benteng terbuka, baru kemudian kalahlah mereka. Ya. Ini kisah ini dijadikan dalil tentang bolehnya bunuh diri. Tapi ini dalil yang salah. Kenapa? Karena bunuh diri, seorang bunuh dirinya. Ini tidak, dia tidak ingin mati. Dia ingin membuka meskipun akibatnya bisa meninggal dunia. Tapi dia tidak membunuh diri sendiri. Beda kalau orang kemudian nembak diri sendiri atau ngebom diri sendiri, itu kasusnya berbeda. Ini tidak, dia ditikam sama orang. Meskipun akhirnya dia mungkin meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Akhirnya setelah benteng terbuka, kaum muslimin masuk, akhirnya kalahlah mereka, terbunuhlah banyak di antara mereka, di antaranya Musaylim al-Kazzab dibunuh oleh Wahsy. Wahsy inilah yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Wahsy, ya. Waktu dalam perang Uhud, dia membawa hirbahnya dan dia dijanjikan kalau kau berhasil membunuh Hamzah, kau akan merdeka. Maka dia pun bunuh Hamzah. Setelah itu dia masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Kemudian beberapa tahun berikutnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu waktu melihat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La istata'ta alla turiyani wajhak faf'al." Kalau kau mampu tidak menampakkan wajahmu kepada aku, lakukanlah wahai Wahsy. Bukan Nabi tidak maafkan dia, tapi Nabi jadi sedih ingat siapa? Hamzah. Kalau lihat Wahsy, Nabi ingat kepada Hamzah. Dan itu menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy merasa bersalah. Maka waktu dia mendengar terjadi peperangan ini, dia ikut juga dalam peperangan tersebut. Dan dia bawa hirbah, tombak yang pernah dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Maka kemudian dia mengeser Musaylim al-Kazzab. Kemudian dia lempar dari jauh, akhirnya tombak tersebut masuk ke dada Musaylimah, tembus ke belakang. Kemudian datang seorang sahabat yang kemudian menyembelih kepala Musaylimah. Kata Wahsy, "La in ana qataltuhu, laqad qataltu khairan nasi wa syarran nas." Kalau saya yang berhasil membunuh Musaylimah, sungguhnya aku telah membunuh orang terbaik yaitu Hamzah, dan aku telah membunuh orang terburuk yaitu siapa? Musaylimah. Dia balas kesalahannya dengan membunuh siapa? Nabi palsu tersebut. Maka selesailah perang Ma'rakatul Yamamah. Baik, kita lanjutkan perang yang lain. Perang yang dikenal dengan Ma'rakat Dzatis Salasil atau Ma'rakat Kazimah. Perang Ma'rakat Dzatis Salasil. Salasil artinya rantai. Artinya rantai. Kenapa dikatakan perang yang berantai? Karena dalam peperangan tersebut, orang-orang Persia, mereka merantai diri mereka supaya tidak boleh ada yang lari, supaya bertempur sampai tidak ada penghabisan, sehingga kalau mau lari terantai. Maka mereka saling merantai di antara mereka. Maka dikenallah dengan perang Dzatus Salasil, yaitu perang berantai. Perang ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Perang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu agar Khalid bin Walid memerangi Persia. Maka Khalid bin Walid berjalan menuju Irak, ya. Dan waktu itu Irak dipimpin oleh panglima Persia bernama Hormuz. Waktu Khalid mulai datang, Khalid kirim surat kepada Hormuz sebelum dia memerangi Hormuz. Isi suratnya, "Ama ba'du, fa aslim taslam." Masuklah Islamlah engkau wahai Hormuz, maka kau akan selamat. "Awi takit li nafsika wa qaumika zimma wa aqrir bil jizyah." Atau kalau kau tidak masuk Islam, silakan kau hidup di bawah naungan negara Islam, tapi harus bayar jizyah. "Wa illa fala talumanna illa nafsak." Kalau kau tidak milih ini atau itu, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. "Faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbul hayat." Sungguhnya aku telah mendatangkan kepada engkau satu kaum, pasukanku, yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini goyang juga Hurmuz. Surat ancaman. Jadi begitu caranya. Jadi sebelum datang sudah ketakutan terlebih dahulu. Kirim surat oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Hurmuz emosi. Maka dia minta bantuan kepada Kisra agar datangkan pasukan yang banyak. Datanglah pasukan yang banyak, ya, untuk melawan pasukan Khalid bin Walid. Ya. Kemudian perjanjiannya peperangan di suatu tempat namanya Kazimah. Kazimah adalah suatu tempat di sebelah utara negara Kuwait sekarang. Sebelah utara negara Kuwait. Azan ya? Belum ya? Maka kemudian berangkatlah mereka, dan mereka dikenal dengan memiliki alat-alat pertempuran yang hebat. Mungkin bom, mungkin apa, mungkin pokoknya alat-alat berat banyak. Pasukan banyak. Sampai rantai aja mereka bawa. Maka Hurmuz semangat. Maka dia bawa pasukannya menuju ke Kazimah. Waktu Khalid tahu mereka menuju ke Kazimah, Khalid jalan pelan-pelan, tidak sampai di luar, biar mereka sampai di luar. Begitu mereka sampai di luar, mereka sudah pasang siaga, sudah pasang persenjataan. Khalid belok ke tempat yang lain, pergi ke tempat yang lain, tempat tersebut ya namanya Al-Hufair. Kaum muslimin semuanya pergi ke daerah Al-Hufair. Akhirnya Hurmuz kaget, waduh, ternyata Khalid pergi ke tempat lain. Ayo kita berangkat. Pasukannya berangkat lagi, dan itu setengah mati bagi mereka ya, karena ngangkat persenjataan, barang-barang berat, sudah nunggu siap perang. Tahu-tahu ternyata pasukan pindah ke tempat lain. Mereka berangkat lagi menuju ke Hufair. Khalid bin Walid jalan pelan-pelan. Mereka sampai dulu ke Hufair. Sampai sana Khalid belok lagi ke Kazimah. Sudah bawa barang-barang berat-berat, sampai sana ternyata Khalid bin Walid tidak ada. Hurmuz mana? Ayo kita balik lagi ke Kazimah. Sudah, mereka sudah KO ya, bawa barang-barang banyak berat-berat. Sebelum bertemu sudah KO terlebih dahulu. Kemudian mereka balik lagi ke Kazimah. Saya azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang ma'rakat Zati Salasil, peperangan berantai ya. Jadi tadi kita sebutkan bagaimana strategi Khalid yang luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu untuk memanfaatkan titik kelemahan orang-orang Persia, yang di mana mereka tatkala berperang membawa peralatan perang yang begitu banyak, sehingga mereka sudah pergi menuju ke Kazimah. Kemudian ternyata Khalid memutar jalur menuju Hufair. Akhirnya mereka semangat menuju Hufair. Khalid berjalan dengan pelan-pelan supaya mereka sampai di luar. Sampai di sana mereka sudah menurunkan segala persenjataan mereka. Ternyata Khalid muter balik lagi haluan. Akhirnya mereka pun balik lagi ke Kazimah dengan membawa peralatan yang begitu banyak menuju ke Kazimah. Dan ini tentunya sangat melelahkan pasukan Persia. Ini sengaja dilakukan oleh Khalid karena musuh tidak berimbang, jumlah mereka sangat sangat banyak. Akhirnya Hurmuz dengan semangatnya sampai terlebih dahulu ke Kazimah. Begitu sampai ke Kazimah, dia langsung menguasai sumber air yang ada di Kazimah dengan harapan agar kaum muslimin tidak bisa minum dan mereka akan kehausan dan akan kalah dalam pertempuran. Khalid sadar bahwasanya, radhiyallahu anhu sadar bahwasanya Hurmuz dan pasukannya Persia telah menguasai mata air. Maka tatkala itu Khalid berkhutbah di hadapan pasukannya dengan berkata, "Ala inzilu wa huttu asqalakum thumma jaliduhum 'alal ma." Turunlah kalian ya, dan letakkan seluruh peralatan perang kalian ya, kemudian lawanlah mereka dengan sungguh-sungguh untuk menguasai sumber air. Fala amri la yasiranna al-ma'u li asbaril fariqain wa akramil jundain. Sungguh demi Allah bahwasanya air tersebut akan dimiliki oleh pasukan yang paling sabar dan pasukan yang paling mulia. Kondisi ini membuat para sahabat semakin semangat untuk memerangi orang-orang Persia. Maka tatkala itu Hurmuz pun menyuruh pasukannya untuk saling mengikat di antara mereka agar mereka tidak kabur dalam peperangan. Setelah itu terjadi duel antara Khalid bin Walid melawan Hurmuz. dan Hormuz, dia mencurang. Dia berkata kepada anak buahnya, kalau Khalid datang, seranglah dia dengan tiba-tiba. Ya. Padahal duel harusnya satu lawan satu, namun dia curang. Ya. Alhamdulillah, ternyata ada sahabat yang bernama Al-Qa'qa bin Amr At-Tamimi, yang pasukan dalam pasukan Khalid bin Walid, dia sadar akan hal tersebut. Jadi dia mengetahui bahwasanya Hormuz ternyata bermain curang. Tatkala akan terjadi duel antara Khalid dengan Hormuz, tiba-tiba ada pasukan Hormuz yang ingin menyerang Khalid, maka dihadang oleh Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi, dan akhirnya dibunuhlah pasukan tersebut, dan akhirnya Hormuz dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Setelah itu terjadi pertempuran dan akhirnya kalahlah pasukan Persia. Mereka sampai akhirnya banyak terbunuh di antara mereka, sebagian mereka lari terbirit-birit ya, karena tidak bisa berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Ini di antara dua peperangan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tadi ada satu poin yang saya lupa ya. Tatkala Khalid bin Walid sudah berjalan dengan pasukannya menuju ke Banu Hanifah waktu melawan Musailimah Al-Kazza, ternyata ada pasukan juga Nabi Sujah, Nabi perempuan ya, datang juga untuk menyerang Musailimah Al-Kazzab dengan bawa pasukan juga puluhan ribu ya. Ternyata Musailimah Al-Kazzab mau diserang dari dua pasukan, dari kaum muslimin Khalid bin Walid, dan juga diserang oleh Nabi baru, Nabi perempuan, Nabi Yahya. Akhirnya Musailimah bingung, dia gak mungkin lawan dua-duanya. Akhirnya dia mengetahui bahwasanya Nabi perempuan tersebut Sujah bermarkas di dekat dengan tempat mereka, maka dia pun pergi dengan beberapa orang atau sekitar 40 orang menuju ke Nabi perempuan tersebut untuk mengadakan perundingan. Maka bertemulah antara Musailimah, Nabi palsu laki-laki, dengan Sujah, Nabi palsu perempuan. Mereka berdiskusi. Maka Musailimah bertanya, kenapa ente kesini? Kenapa wahai Nabi Anda menyerang kami? Kata Nabi perempuan tersebut, sungguhnya telah turun ayat kepadaku, Allah perintahkan aku untuk menyerang kalian. Kenapa? Karena kota Madinah lebih mudah diserang daripada kalian. Kalian lebih susah, maka kalian harus diserang terlebih dahulu. Sebelum mereka ngobrol, mereka diskusi dulu. Ya, kata Muslim, apakah kau Nabi? Kata Sujah, iya saya Nabi perempuan. Apakah kau Nabi? Saya juga Nabi. Toit, apa ayat yang turun kepadamu? Yang laki-laki dulu lah baca. Akhirnya Musailimah baca ayat turun. Kata Sujah, ya kau Nabi. Terus ayat turun sama kamu, dia baca, oh kamu juga Nabi perempuannya, kita sama-sama Nabi. Terus kenapa kau serang kami? Ya karena Allah suruh kita serang kamu. Jadi ya, akhirnya mereka terjadi perundingan di antara mereka berdua. Kata Sujah, boleh, saya tidak menyerang kalian, dengan syarat berikan setengah hasil panen kalian kepada kami, baru kami akan pergi. Musailimah bingung, ini repot ini. Dia tidak mau kehilangan harta diambil oleh Nabi perempuan ini. Akhirnya dia bilang, bagaimana saya punya tawaran lain? Bagaimana kalau saya kawin dengan kamu? Nabi nikah dengan Nabi, kan keren kan? Bagaimana kalau saya nikah dengan kamu? Kata saja sebentar, saya tunggu ayat dari Allah. Ternyata, oh ya tidak apa-apa, Allah menyetujui, silakan. Ya sudah, kita nikah biar kekuatan kita semakin banyak. Akhirnya Sujah ini gembira, dia pulang ke anak buahnya, dia bilang, saya akan nikah dengan Musailimah. Akan jadi pernikahan besar antara Nabi perempuan dengan Nabi laki-laki. Anak buahnya bilang, Bu Nabi, tunggu dulu, maharnya apa? Kenapa tidak disebut maharnya? Oh iya, maharnya lupa. Tanya kepada Musailimah, hey, Musailimah, maharnya apa? Bingung, kasih mahar apa ini Nabi perempuan? Bilang aja sama mereka, saya telah gugurkan sholat asar, sholat isya sama sholat subuh. Gak usah sholat, itu mahar saya. Intinya dilaporkan mahar terburuk ya. Tidak, karena mereka masih mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan mereka tahu sholat lima waktu. Kata dia, dua sholat saya gugurkan. Sholat isya sama sholat apa? Subuh. Ya sudah, sholat tiga waktu aja. Akhirnya berunding. Kata Sujah, ya sudah kita gak usah nikah. Sudah sini setengah apa? Setengah hasil panenmu. Akhirnya Musailimah setuju, maka Nabi perempuan tersebut pergi dengan pasukannya. Baru kemudian terjadi perang antara Musailimah dengan Khalid bin Walid. Ya, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Masih ada perang Yarmuk, tapi sangat panjang. Mudah-mudahan bisa diceritakan pada kisah yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bistawab. Karena dimasukkan dengan ayat-ayat perang, yang kedua maksudnya Islam sudah sangat jelas, makanya setelah ayat itu Allah berkata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam, dalam agama. Qad tabayyana ar-rusyu minal ghaib, sungguh jelas kebenaran dibanding dengan apa? Kebatilan. Orang masuk Islam tidak perlu dipaksa karena sudah jelas. Islam itu sangat jelas. Kebenaran jelas, kebatilan juga jelas. Yang ketiga maksudnya tidak ada paksaan, tidak ada paksaan, silakan kau pilih masuk Islam atau bayar bayar jizyah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja, kalau tidak pertanyaan alhamdulillah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: FM Radio Rojal Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. القرآن

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, di frekuensi 95.1 FM, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tiada kata yang patut untuk kita mengucapkan pertama kali, melainkan kata hamdalah, yaitu alhamdulillah, atas kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memberikan pada kita sekalian. Baik, para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, program Radio Roja Kendari di 95.1 FM, memberikan program baru, yaitu tentang program Berbincang Syar'i Radio Roja Kendari. Yang tentunya dalam Berbincang Syar'i ini kita akan ditemani oleh seorang ustaz, ya, dan kita akan melakukan interaksi di situ. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdialog bersama Al-Ustaz Abdul Rahman Thayyib LC Hafidhahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau telah hadir bersama kita di Radio Roja Kendari ini. Baik, dan beliau juga sendiri pada kesempatan kali ini selama 2 hari beliau mengisi, ya, daurah di kota Kendari. Jadi bagi para pemerhati Radio Roja Kendari ingin mengikuti daurah beliau, masih tersisa 1 hari, yaitu besok, dan tepatnya di waktu subuh akan diadakan daurah di Masjid Al-Jariah Kota Kendari di depan Rumah Sakit Permata Bunda. Baik, pada kesempatan kali ini para pendengar Roja Kendari yang pernah berada, kita akan berbincang syar'i tentang masalah atau perkembangan dakwah, dalam hal ini dakwah salafiyah yang ada di Indonesia secara umum. Ya, baik. Dan pada kesempatan kali ini pula Anda juga bisa berinteraksi pada kami semua yang ada di sini, pada Radio Roja Kendari tentunya, dengan bisa mengirim, ya, pertanyaan melalui nomor telepon 0812 440601, ya, kami ulangi, Anda bisa berinteraksi bersama kami dengan mengirim pertanyaan Anda di nomor 0812 440601, atau bisa langsung berkomentar dalam kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Baik, ya, para pemerhati Radio Kendari dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan

0: Dan tentunya sebagaimana yang kami katakan tadi, perbincangan ini berhubungan tentang perkembangan dakwah Salafiyah yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik, Ustaz, pada waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, khususnya pendengar Radio Roja Kendari, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah dakwah Salafiyah senantiasa berkibar di negeri kita yang kita cinta ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, dari umat Islam yang tegak di atas kebenaran. La yadru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahum ala dhalik. Dan tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau yang mencampakkan mereka sampai datangnya perkara Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dakwah Salafiyah alhamdulillah semakin menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dakwah Salafiyah dan para pengibar benderanya. Namun tentunya namanya dunia, sebagaimana kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walakad fatanna alladina min qablihim falaya'laman allahu alladina sadaku walaya'laman alkadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang dusta. Dalam perkembangan dakwah Salafiyah secara kualitas kita perhatikan, mulai ada krisis, mulai ada penurunan kualitas. Banyak ujian baik dari dalam maupun dari luar yang menjadikan kualitas orang-orang yang mengaku mengikuti dakwah Salafiyah ini sangat amat menurun. Kita perhatikan di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai Salafi atau bahkan Da'i Salafi, mereka sudah menampakkan penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Banyak dari mereka yang sekarang sudah berpaling dari akidah manhaj Salafi yang sebenarnya. Kalau kita mau contohkan, ada sebagian dari da'i-da'i kita yang membolehkan duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Padahal jelas ijma' al-salaf, ijma' al-sunnah mengharamkan duduk di majlis ahlul bid'ah atau ikut muktamar-muktamar mereka. Allah sendiri telah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha aw yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Sungguh telah kami turunkan dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, jangan duduk bersama mereka. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, di antara yang memperolok ayat Allah al-bid'ah, maka Allah melarang kita duduk dengan mereka. Para salaf mengatakan, la tujalisu alal ahwa, jangan duduk bermajlis dengan alil ahwa alil bid'ah. Kemudian juga, kalau kita perhatikan di antara bentuk krisis dalam diri sebagian orang yang menamakan sebagai da'i salafi, ada yang mereka mempersoalkan dakwah tauhid sebagai prioritas utama dakwah Salafiyah. Padahal jelas Allah dan Rasul SAW mengutamakan dakwah tauhid dibandingkan yang lainnya. Kul hadi sabili adu ila Allah ala basir ana wa manittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Di antara sebagian dai yang mengatakan salafi, ada mereka yang mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin, padahal jelas itu adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah Yahudi. Namun itu terjadi. Ini salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah dakwah Salafiyah atau di tengah-tengah orang-orang yang mengaku dai-dai Salafi. Na'udzubillah min dalik. Bahkan yang terakhir kita

0: didapati sebagian mereka menjadi curkan-curkan politik. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kemerosotan bagi kualitas dakwah salafiyah, atau bagi sebagian yang mengatakan salafiyah. Meskipun secara kuantitas semakin bertambah, cuma dakwah salafiyah lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Maka kita dakwah salafiyah atau as-salafiyun punya program yang senantiasa harus terus didengungkan, yaitu tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan Islam dari dalam, dari kotoran yang menempel, baik kotoran syirik, kotoran bid'ah, khurafat, dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka sekali lagi, dakwah salafiyah alhamdulillah tetap berkibar meskipun dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap berpegang dengan akidah manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Nah,
1: baik ya, para pendengar juga kenal di mana berada. Itulah tadi penjelasan singkat tentang perkembangan dakwah salafiyah yang ada di Indonesia dari Ustaz kita, Ustaz Abdul Rahman Thoyyib Hafizullah Ta'ala. Kemudian kita mungkin Ustaz ingin memberikan satu pertanyaan Ustaz. Apakah ketika kita berdakwah sebagaimana yang antum alami, adakah tantangan-tantangan dakwah yang Ustaz dapatkan? Kemudian setelah itu, apa gambaran tantangan tersebut Ustaz?
0: Iya, tentang ujian, tantangan dalam berdakwah tentunya sangat amat banyak, baik dari dalam maupun dari luar. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan ujian, cobaan dalam dakwah, tantangan dalam dakwah dari paman beliau sendiri, Abu Lahab. Ya, ketika Rasul mengumpulkan mereka, Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Apakah karena anak celaka engkau ya Muhammad? Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami?" Maka demikian pula bagi para dai yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, yang menjadi pewaris Nabi SAW. Mereka bukan hanya mewarisi dakwanya Nabi, namun mereka juga mewarisi apa yang dialami oleh Nabi dalam berdakwah. Ketika Rasul dahulu belum diangkat sebagai Nabi, belum berdakwah kepada Tauhid, Rasul dikatakan Shadiqul Amin. Namun ketika Rasul berdakwah Tauhid, dikatakan Syairun Majnun. Ini sunatullah, dan itu yang dialami oleh semua da'i yang menyuruh kepada yang disuruh oleh Nabi SAW. Pasti ada caci makian, pasti ada bulian, pasti ada onak dan duri. Dan yang kita alami juga demikian, bahkan dari orang dalam sendiri. Mereka terkadang membuat rencana jahat, makar untuk mengusir kita, untuk membubarkan kajian kita. Bahkan sempat mereka juga merapatkan untuk membubarkan kajian yang selalu kita sampaikan di situ, akidah salafus saleh. Ya, dan itu sekali lagi adalah sunnatullah yang mendakwakan kepada akidah salehah, manhaj yang benar. Pasti banyak yang memusuhi, baik dari dalam maupun dari luar. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Qasidah Nuniya, musuh dakwah tauhid ada beberapa golongan. Di antaranya orang yang jahil, yang kedua al-mu'anid, yang tahu kebenaran namun keras kepala menentang. Ada pula munafik, orang yang kalau bisa kita ibaratkan serigala berbulu domba. Mereka musuh-musuh dakwah at-tauhid sepanjang zaman, mulai zaman Rasulullah SAW sampai detik ini mereka senantiasa ada. Ulama mengatakan innalikulli haqqin jahida, setiap kebenaran pasti ada yang menentang, sedikit atau banyak, dari orang jauh maupun dari orang dekat, dari dalam maupun dari luar. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan kekuatan dan pertolongannya untuk kita tetap istiqomah di atas dakwah yang mubarakah ini. Ya, meskipun banyak onak dan duri.
1: Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, ya, sebelum kita membacakan pertanyaan dari pendengar Radio Kendari. Sebenarnya Ustaz, itu kata salaf itu apa? Karena masih banyak masyarakat yang kebingungan, ya, kata salaf itu apa, salaf itu apa, sehingga mereka kadang-kadang memberikan label kepada orang-orang yang memiliki atau berkata salaf itu sebagai orang-orang yang bersikapnya itu ekstrim, ya, dalam beragama. mungkin bisa dijelaskan Ustaz.
0: Ya, sebetulnya ini kajian kita besok subuh. Ya, namun tidak masalah kita kasih TV-nya. Ya, mukadimah.
1: Ya, Ustaz, silakan. Ya,
0: as-salaf artinya orang yang mendahului kita. Namun yang dimaksud di sini as-salaf adalah as-salafus saleh, pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, mereka adalah salafuna as-saleh, pendahulu kita yang saleh. Yang mana Rasul mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian yang setelah mereka para tabi'in, kemudian yang setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Salafus saleh ini adalah suri teladan kita. Yang Rasul tadi keberikan rekomendasi, yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'um bi ihsan. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka adalah as-salafus saleh yang kita diwajibkan mengikuti jejak mereka. Setiap yang mengikuti jejak langkah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dinamakan as-salafi. Jadi dakwah salafiyah, manhaj salaf itu hanya sekedar seruan untuk kita berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama ini. Kita dalam beragama Islam ini kewajibannya mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan itulah Islam itu sendiri. Ya, Islam yang murni adalah Islam yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya, kemudian Rasul mengatakan ketika perpecahan umat, yang selamat hanya satu, ma'ana alaihi wa sahabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah yang dinamakan manhaj salaf atau as-salafiyun atau dakwah as-salafiyah. Nah.
1: Baik, ya, masyaallah barakallahu fiik Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kami ajukan. Kemudian ya sebagaimana tadi kita katakan bahwa ini merupakan pertanyaan terakhir dalam bincang sehari kita, dan sekarang kita akan masuk di pertanyaan yang bersumber dari pendengar di Raja Kendari. Ini ada pertanyaan dari nomor ini Ustaz, dari nomor 0852-2554 dan seterusnya ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin Ustadz bisa menjelaskan perjalanan belajar Ustadz dan dakwah Ustadz di Indonesia ini. Gimana Ustadz ya?
0: Ya, yang pertama, ya saya bukanlah siapa-siapa, namun hanya sekedar seorang Muslim yang ingin untuk menjalankan firman Allah, wa tawassabil haq wa tawassabil sabar. Kalau bercerita tentang pengalaman pribadi, ya kita setelah lulus SMA negeri, kita masuk ke Pondok Al-Furqan Gresik ya, tahun 96 sampai 98. Kemudian kita pindah kepada Ma'had Ali Al-Irsyad di Surabaya selama setahun. Tahun 99 alhamdulillah kita diterima di Universitas Islam Madinah dan saya masuk Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Selama 4 tahun kita menyelesaikan studi S1. Kemudian kita melanjutkan jenjang diploma Ali, diploma Ali setahun jurusan yang sama dakwah dan usuluddin. Kemudian setelah itu kita berdakwah di Surabaya khususnya tadi di Ma'had Ali Al-Irsyad. Dan juga kita mengisi kajian di Surabaya dan juga kita sering mengadakan safari dakwah ke seluruh pelosok Indonesia. Itu Allah Ta'ala.
1: Baik, masya Allah ya, perjalanannya gitu baik, masya Allah. Dan mungkin yang terakhir Ustaz, dari pertanyaan pendengar ya, Radio Raja Kendari, terakhir Ustaz, di dari nomor 0813-42 dan 424 dan seterusnya ya. Ustaz mohon maaf ya, mohon ya, bukan mohon maaf ya Ustaz, maksudnya mohon nasihat ya bagi kami para pemuda dalam menuntut ilmu. Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat Ustaz.
0: Ya, sebetulnya itu materi kajian kita tadi pagi ya, tentang wasiat kepada para pemuda. Yang paling utama kewajiban seorang pemuda untuk menghabiskan, menggunakan waktunya dalam hal-hal yang bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat. Dan khususnya dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama, harus seorang pemuda selektif. Jangan sampai salah arah, salah mencari guru. karena kalau sudah salah menjadi guru bisa fatal akibatnya. Kelompok teroris yang ada di negeri ini dan juga yang di mana-mana, mereka rata-rata para pemuda, cuma mereka salah mencari guru, guru agama, ustaz atau dai, sampai mereka pun terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Makanya barometer seorang mencari ilmu, siapa guru yang layak diambil ilmunya, ilmu agamanya, harus yang pertama memiliki akidah yang sahihah, akidah Rasul dan para sahabat Rasul, akidah para salafus saleh, dan di atas manhaj dakwah yang benar, manhaj dakwah para salafus saleh. Kemudian juga menimba ilmu yang berkompeten dalam bidang ilmu agama tersebut, bukan dari orang yang jahil. Karena Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian berteman, bersahabat dengan teman-teman sahabat yang di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang benar, dan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kalau dia punya guru yang di atas akidah sahiha, manhaj yang benar, teman yang juga demikian, insyaallah perjalanannya akan lurus sampai di surga kelak.
1: Baik Ustaz, ini mungkin yang terakhir kali Ustaz ya. Tadi ada pertanyaan sekali lagi Ustaz, ini terakhir ya. Dari pendengar Radio Kendari dari nomor 0852895 dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan tentang adanya ya gesekan antara sama salafiyun dan bagaimana sikap kita dalam fitnah seperti ini Ustaz. Ya, ini yang terakhir Ustaz ya.
0: Ya, seperti yang kita sampaikan bahwasanya dakwah salafiyah atau salafiyun di atas muka bumi ini pasti akan menghadapi ujian dan coba. Sunatullah di asmuka dunia darul ibtila, dunia tempat ujian. Di antaranya dari orang dalam sendiri. Yang kalau kita bisa katakan manusia ada tiga golongan. Siapapun, ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri, ada yang pertengahan. Harusnya seorang salafi, seorang alusunnah senantiasa meniti jejak pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, dalam segala hal, yaitu pertengahan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan ekstrem kanan, yaitu misalnya menyatakan orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya padahal dalam masalah fikih atau hanya dalam masalah berpakaian, langsung dikatakan ini ahli bid'ah, padahal ukuran orang itu keluar dari ahli sunnah bukan masalah pakaian, namun masalah akidah, masalah manhajnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatwa Akan Islam, yang mengeluarkan orang dari ahli sunnah kalau itu berkaitan dengan penyimpangan masalah akidah dan juga masalah bid'ah yang dia lakukan. Adapun masalah akhlak muamalah tidak mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang mengeluarkan seorang salafi dari ahli sunnah gara-gara hanya pakaian yang tidak dia sukai, maka ini terlalu berlebihan. Namun ada pula ekstrem kiri, yaitu yang tadi kita sampaikan, orang-orang yang sekarang ingin terlepas dari manhaj dan akidah salafus saleh, membolehkan duduk di muktamarnya ahli bid'ah, kemudian juga jadi jurkam politik, kemudian juga yang kita sebutkan tadi, mencela orang yang berdakwah kepada tauhid, mempersoalkan dakwah tauhid sebagai prioritas utama dalam berdakwah, mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin, bahkan ada yang meramal orang mau menjadi presiden dan sebagainya. Ini semuanya bentuk penyimpangan, yaitu terlepas dari akidah dan salaf man as-salaf soleh. Kita menginginkan ahli sunnah yang senantiasa sebagaimana kata Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wallahu ta'ala.
1: Baik ya. Ya, para pendengar Radio Kendari yang pernah berada, itulah tadi beberapa tanggapan beliau dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dan juga para pendengar Radio Kendari dimanapun Anda berada. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan atas partisipasi para pendengar sekalian, dan ini merupakan terakhir ya, mungkin pertemuan kita yang terakhir. Dan sebelum kami tutup, mungkin Ustaz bisa memberikan ikhtitam atau penutup ya secara umum lah untuk kaum muslimin tentang agama Islam ini.
0: Iya. Sebagai penutup, kita menyeru kaum muslimin secara umum dan kepada yang mengaku sebagai pengikut dakwah Salafiyah Ahlussunnah Wal Jamaah untuk kembali kepada realnya yang pertama, kepada realnya yang dahulu, yaitu jejak pemahaman metode manhaj para salafus soleh, mengikuti akidah dan manhaj para salafus soleh agar kita selamat di dunia wal akhirah, dan jangan pernah mengomentari para salafus soleh, dan jangan sampai menyimpang berpaling dari ajaran akidah dan manhaj para salafus soleh. Dan sekali lagi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wallahu ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakum lakhir kathira. Aku lukali hada wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum muslimin yang semuanya rahmatullahi Allah ta'ala dan pemerhati Radio Jaya Kendari di mana Anda berada. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa tanggapan-tanggapan beliau ya dari hasil perbincangan syar'i yang kita lakukan, dan juga tanggapan beliau dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar Radio Jaya Kendari. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya atas apa yang beliau sampaikan pada kita sekalian, terutama ya memiliki, yang kita harapkan bisa memiliki pengaruh kepada kehidupan kita baik dunia maupun di akhirat nantinya. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada para pemerhati Radio Kendari yang sudah bergabung bersama kami, dan juga kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Kemudian kami juga mengucapkan jazakallahu khairan kepada kru yang bertugas pada malam hari ini dalam program acara Berbincang Syar'i yang diadakan Radio Kendari di frekuensi 51 FM. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan ucapan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari azani Allahu wa yakum ajumain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله سيدنا صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kedamaian dan keamanan di dalam suatu negara merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang tiada tara. Bahkan nikmat keamanan, ketenteraman dan kedamaian di dalam suatu negara itu tak kalah penting daripada nikmat makan dan minum. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Quraisy, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dialah Allah yang telah memberikan makan minum kepada mereka sehingga yang tadinya mereka lapar kini mereka kenyang, dan mereka dan Dialah yang telah memberikan nikmat keamanan kepada mereka setelah sebelumnya mereka berada di dalam ketakutan. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan nikmat keamanan berbarengan dengan nikmat makan dan minum, untuk menegaskan kepada kita bahwasanya kebutuhan manusia kepada nikmat keamanan, kedamaian dan ketentraman itu tak kalah besarnya daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Bahkan terkadang nikmat keamanan dan ketentraman itu lebih dibutuhkan daripada nikmat makan dan minum. Betapa banyak manusia tidak bisa makan dan minum karena tidak adanya nikmat keamanan dan ketentraman di dalam negara mereka. Punya uang tetapi tidak bisa belanja karena tidak ada yang jualan, atau ada yang jualan tetapi dia tidak berani keluar dari rumahnya ke pasar. Yang petani tidak berani ke sawah dan ke kebun. Para pedagang tidak berani berdagang. Takut ada perampok, begal, pembunuh. Takut terkena peluru nyasar dan sebagainya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, mengingatkan penduduk Mekah akan nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada mereka dan tidak Allah berikan kepada orang-orang yang di luar tanah suci Mekah. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'anna haraman amina ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Tidakkah mereka bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan tanah suci Mekah sebagai tanah suci yang aman sentosa
penuh dengan ketenteraman, kedamaian. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Barang siapa yang masuk ke dalam tanah suci Mekah, dia akan merasakan keamanan dan ketenteraman. Dan sampai hari ini, begitu kita berada di dalam tanah suci Mekah, kita tidak pernah berpikir akan dirampok, dibunuh, terkena peluru nyasar, dibegal dan sebagainya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, menegur mereka penduduk Mekah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan tanah suci Mekah sebagai tempat yang aman, yang damai dan tentram. Wa yutakhaffafun nasu min haulihim. Sementara manusia di luar tanah Mekah, mereka saling rampok, merampok, saling bunuh, membunuh dan saling tawan-menawan di antara mereka. Dan itu kondisi bangsa Arab di saat itu. Jangankan di luar Mekah, hanya di luar tanah suci Mekah sudah banyak perampok. Manusia saling rampok, merampok. Saling bunuh, membunuh di antara mereka. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka kepada kebatilan beriman terhadap nikmat Allah mereka justru kufur? Dan bukankah jamaah ini dimuliakan Allah? Allah berikan secara umum nikmat keamanan kepada kita di negeri tercinta kita ini, Indonesia, yang semoga Allah Jalla wa'ala semakin menambahkan keberkahan dan kedamaian di dalamnya. Yang tidak Allah berikan di kepada banyak negeri-negeri Islam di dunia ini. Di sebagian tempat jamaah dimuliakan Allah, sebagian kaum muslimin tidak berani keluar rumah untuk salat subuh karena takut akan terkena peluru nyasar. Di sebagian negara Islam di Timur Tengah, tidak berani keluar rumah untuk salat malam, maghrib, atau salat isya. Khawatir begal, khawatir perampok yang akan merampok. Bahkan beberapa negara Islam di Timur Tengah yang Anda pernah berada di dalamnya, dari ujung negara ke ujung berikutnya tidak ada lampu merah. Lampu merah tidak berfungsi. Sehingga terkadang ketika mereka bertumpuk di lampu merah dan tidak ada yang mengalah, saling mengeluarkan pistol, saling mengeluarkan AK-47. Beginilah negara jika tidak ada keamanan, ketenteraman, dan tidak ada satu pemimpin yang dipatuh dan dinegari. Jamaah yang dimuliakan Allah, para penduduk Mekah, masyarakat Mekah diingatkan oleh Allah akan nikmat keamanan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak diberikan kepada selain mereka. Wa yutakhaffafun nasu min haulihim. Di luar tanah suci Mekah, manusia saling rampok merampok di masa itu. Saling bunuh membunuh. Saling mengintai di antara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbah aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa 'indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki tiga nikmat. Yang pertama, aminan fi sirbih, nikmat keamanan terhadap nyawanya. Tidak dalam keadaan ketakutan, ditembak, diculik, dibunuh, dibegal atau dirampok. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya. Dan yang ketiga, wa'indahu qutu yaumih. Dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan, barang siapa yang memiliki tiga nikmat ini, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu, seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Dan sebelum Nabi menyebutkan nikmat kesehatan dan nikmat makanan pokok yang dimilikinya, Nabi sebutkan terlebih dahulu, aminan fi sirbih. Dia merasa aman terhadap nyawanya, terhadap nyawa keluarganya.
Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, nikmat keamanan terkadang lebih dibutuhkan, lebih penting daripada nikmat kesehatan dan nikmat makanan pokok. Bahkan kesehatan dan makanan yang kita miliki, aset yang kita miliki, tidak akan berguna kalau nikmat keamanan telah tiada dari suatu negara. Anda sehat, Anda kaya, Anda punya kendaraan mewah yang banyak, tetapi negara sedang chaos. Bagaimana Anda bisa menikmatinya? Di mana-mana terjadi demonstrasi. Yang petani tidak bisa ke sawah. Yang jualan di pasar tidak berani ke pasar. Yang driver ojek online tidak berani keluar rumah untuk cari uang, cari nafkah. Padahal sehari enggak keluar, sehari tidak makan anggota keluarganya. Yang punya jadwal khutbah Jumat tidak berani berangkat khutbah Jumat. Karena negara sedang chaos. Kaya Nabi SAW di dalam hadis ini mengingatkan kita semua akan tiga nikmat ini. Dan yang pertama kali Nabi sebutkan adalah nikmat keamanan. Sebelum beliau menyebutkan nikmat kesehatan dan nikmat pangan. Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu quti yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki nikmat keamanan terhadap dirinya. Dia memiliki nikmat kesehatan. Dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu walaupun tidak lebih. Seakan dia telah diberikan dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tatkala nikmat keamanan telah hilang dan telah tiada. Barulah terkadang kita menyesalinya. Menyesal telah melakukan berbagai perbuatan dan tindakan-tindakan yang telah menjadi sebab hilangnya nikmat keamanan, ketenteraman, dan kedamaian. Karena berada di dalam suatu negara, suatu daerah yang tidak ada nikmat keamanan dan kedamaian jamaah, itu sangat tersiksa kita. Itu sangat berat, sangat menakutkan. Meskipun kita memiliki kesehatan dan makan dan minum. Disebutkan oleh para ulama sebuah kejadian di mana ada seekor serigala yang diikat. Kemudian di depannya ada seekor kambing yang sehat, mampu berjalan dan bergerak. Kemudian dikeluarkan dari kandangnya dan diberikan pakan. Melihat ada serigala yang sedang terikat, maka seekor kambing tersebut pun tidak berani keluar dari kandangnya untuk menyantap pakan yang telah disediakan kepadanya. Sementara ada seekor kambing yang lemah, tidak sanggup bergerak. Begitu dikeluarkan dari kandangnya untuk menyantap pakan yang telah disediakan, seketika itu dia keluar seakan dia sehat untuk menyantap pakan yang

ikat tadi telah dilepaskan dan telah tiada di depannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rasa takut terkadang dapat menghalangi seseorang untuk menikmati fasilitas dunia yang dia miliki. Maka yang jamaah yang dimuliakan Allah, kita wajib mensyukuri nikmat keamanan, kedamaian dan ketenteraman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan tidak Allah anugerahkan kepada sebagian saudara-saudara kita di negeri Islam lainnya. Karena enggak enak jamaah tinggal di dalam sebuah negara yang tidak aman. Saya orang Aceh, bersyukur kepada Allah dengan terjadinya perdamaian antara Aceh dan Indonesia setelah sebelumnya berperang sekian lama. Gak enak, sholat subuh gak berani keluar, takut terkena peluru nyasar. Yang ke sawah juga terkadang gak berani ke sawah karena baru terjadi kontak senjata, takut ditangkap, takut terkena peluru nyasar. Puluhan tahun seperti itu. Kemudian setelah datangnya tsunami, Allah berkehendak terjadinya perdamaian yang semoga Allah menjaganya sehingga akhir hayat. Barulah kita merasakan betapa nikmat yang menjadi warga negara. Di sebuah negara yang ada kedamaian dan keamanan, di dalamnya ada pemerintah, ada aparat keamanan dan hukum berlaku. Walaupun kesempurnaan itu hanya di hari kiamat di dalam syurga kelak nanti. Demikian juga anak beberapa tahun tinggal di Yaman. Dari ujung Yaman ke ujung Yaman lampu merah tidak berfungsi. Di ibu kota Yaman, Son'a, kalau orang sudah numpuk di lampu merah yang keluar akan 47. Tidak ada polantas yang mengatur lalu lintas. Dan inilah yang diinginkan oleh negara-negara adikuasa terhadap sebuah negara yang banyak kekayaan alamnya. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memprovokasi para masyarakat dan rakyatnya untuk melakukan berbagai tindakan dan aksi yang dapat menghilangkan nikmat keamanan dan kalau bisa negara tersebut terjadi chaos. Kemudian mereka, negara-negara adikuasa akan berbisnis senjata dan berbagai konspirasi dan kontra intelijen lain yang mereka lakukan dan target utamanya adalah kaum muslimin. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah umumkan, apabila kalian mensyukuri nikmatku maka aku akan menambahkannya untuk kalian. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Namun ingat, bila mana kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku anugerahkan, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan merupakan azab Allah yang sangat pedih kepada seorang hamba adalah Allah mencabut sebuah nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepadanya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl, yang nama lainnya adalah An-Ni'am, surat nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah menguraikan sekian nikmat yang telah Ia berikan kepada hambanya dan menuntut mereka untuk mensyukurinya. Di antaranya adalah nikmat keamanan. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah ingatkan kalian dengan sebuah negara, sebuah penduduk yang sebelumnya negara mereka aman sentosa, dengan ekonomi yang sangat indah, rezeki datang kepada mereka dari berbagai sisi, yang bertani taninya berhasil, yang berdagang dagangannya menghasilkan uang, aman sentosa dan penuh rezeki dari berbagai sisi. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Mereka kufur. Akhirnya Allah rasakan mereka rasa takut setelah sebelumnya mereka merasakan nikmat keamanan. Libas al-ju' dan Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka tidak pernah merasakannya. Apa sebabnya? Fakafarat bi an'umillah, karena mereka kufur tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Mereka tidak menjaganya, mereka tidak memeliharanya. Itu semuanya bima kanu yasna'un, karena perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan mereka. Dan apabila suatu negara telah kios dan nikmat

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillah, berubah baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berubah baik, alhamdulillah kembali bersama saya dalam salah satu episode yang kali ini mengangkat tema tentang bahaya kesyirikan. Bersama Ana, alhamdulillah telah hadir salah seorang guru kita. Kita sapa kembali Ustaz Irham. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
3: Khair aida. Ustaz. Iya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang bahaya kesyirikan. Ya, bahaya kesyirikan ini salah satu tema yang sangat penting ya, Ustaz ya. Karena kalau tidak salah, perkara syirik ini merupakan salah satu perkara yang fundamental, perkara yang paling mendasar dalam hal yang terkait dengan keimanan kita. Mungkin saya mau bertanya dulu Ustaz, beda antara syirik dan kesyirikan itu apa sebetulnya Ustaz?
4: Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Jadi memang dosa besar.
4: Iya, dosa besar. Karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah, ini untuk mentauhidkan Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini liya'budun, untuk mentauhidkan aku. Nah, jadi ketika seorang berbuat syirik, ini tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak melaksanakan kewajiban dia, dan ini adalah kezaliman yang paling besar.
3: Tidak melaksanakan kewajiban penciptaan
4: dia. Tujuan utama diciptakan dia yaitu untuk mentauhidkan Allah. Nah, dia justru berbuat syirik. Makanya Allah murka, pemarah, Allah marah, murka.
3: Bukan lagi marah, kalau murka juga di atasnya
4: marah lagi, murka. Karena itu adalah kezaliman yang paling besar.
3: Jadi murka karena kezulimannya besar.
4: Kezuliman yang paling besar.
3: Paling besar. Katakan berarti terbesar.
4: Iya, terbesar. Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik, karena kesyirikan itu adalah kezuliman yang paling besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah tidak akan ampuni. Ketika dia meninggal tidak sempat bertobat.
3: Dia meninggal dalam keadaan
4: masih membawa dosa syirik.
3: Tidak akan diampuni sama sekali.
4: Berbeda kalau seorang wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan ketika seorang meninggal belum bertobat dari dosa selain kesyirikan. Nah, kenapa Allah tidak mengancam, tidak mengampuni? Allah katakan wa may yusyrik billah, karena barang siapa yang berbuat syirik, faqad iftara itsman adzim, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar.
3: Nah, tapi sebentar Ustaz Afwan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau ada orang yang meninggal belum sempat bertobat dari kesyirikan, dia enggak akan diampuni.
4: Iya.
3: Tapi kalau misalnya ada orang yang juga meninggal meskipun dia belum bertobat dari dosa
4: selain kesyirikan,
3: Allah tetap
4: akan mengampuni. Iya. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Jadi kalau misalnya ada yang meninggal karena dia misalnya minum alkohol, dia korupsi, kemudian dia mengambil hak saudaranya misalnya.
4: Iya, itu nanti lain pembahasan lagi.
3: Tapi karena, intinya selain kesyirikan, kalau memang dia meninggal, meskipun dia belum bertobat dari dosa itu, dia tetap akan diampuni.
4: Tetap akan diampuni Allah SWT. Tahta masyiatillah namanya. Tahta masyiatillah, insya'a ghafarallahu insya'a adzabahu, kalau Allah kehendaki
3: diampuni
4: kalau tidak.
3: Tapi kalau kesyirikan sama sekali memang Allah tidak akan
4: tidak ada. Berbeda dengan dosa selain syirik, masih ada kemungkinan. Bukan pasti juga enggak.
3: Ya,
4: tapi ada kemungkinan.
3: Kesyirikan sama sekali
4: tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi pertanyaan, apa beda kesyirikan dengan musyrik mungkin itu
3: pada ya.
4: Nah, kalau syirik itu perbuatannya, musyrik pelakunya. Seperti Islam dengan Muslim. Nah, Islam itu perbuatannya, Muslim pelakunya,
3: orangnya.
4: Nifak, munafik.
3: Iya.
4: nifak perbuatan
3: munafikot.
4: Iya, munafikot ya
3: perempuan. Apa orang perempuan
4: yang melakukan kenifakan, memiliki sifat munafik.
3: Nah, parah juga ya Ustaz ya.
4: Iya.
3: Baik Ustaz, baik. Nah, tadi di tengah masyarakat kita kan kadang-kadang masih banyak nih Ustaz yang menganggap bahwa itu bukan merupakan perkara yang syirik, tapi ternyata
4: itu kesyirikan. Iya.
3: Nah, kalau enggak salah kan ada yang syirik kecil, ada yang syirik besar.
4: Iya.
3: Ini seperti apa penjelasannya Ustaz?
4: Iya. Jadi sebagian masyarakat kita menganggap dakwah tauhid ini atau memperingatkan umat dari kesyirikan bukan suatu hal yang penting lagi, karena menganggap manusia sekarang tidak ada yang sembah batu, tidak ada yang nyembah pohon di bawah pohon beringin, gitu-gitu kan. Rata-rata sudah ke masjid, masjid sudah rame.
3: Itu benar kan?
4: Ya kurang tepat, ya karena itu tadi banyak kesyirikan-kesyirikan yang masih tersebar di masyarakat. Yang baik itu masuk syirik besar ataupun syirik kecil.
3: Dan dua-duanya tetap berbahaya.
4: Dua-duanya tetap berbahaya, hanya tingkat berbahayanya lebih besar yang syirik besar. Nah, syirik besar tadi itu masuk ancaman tadi.
3: Yang tidak akan diampuni.
4: Tidak akan diampuni. Syirik kecil, para ulama tetap mengkhawatirkan masuk ke dalam situ.
3: Jadi tetap, walaupun dia kategorinya
4: kecil, tetap harus dihindari. Kezaliman yang besar, karena dia tetap masuk dosa yang paling besar.
3: Contoh, syirik kecil Ustaz.
4: Syirik besar dulu ya.
3: Oh siap.
4: Syirik besar dulu yang mungkin masih banyak dilakukan sebagian masyarakat kita adalah melakukan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
3: Misalnya,
4: mengarung
3: sesuatu.
4: Iya, mengarung sesuatu sesajen ke laut atau ke
3: sungai, potong kepala kambing.
4: Iya,
3: dilahirkan ke sungai dengan kepercayaan tertentu.
4: Atau ditanam ketika mau bangun rumah, misalnya paling enggak masyarakat itu nanam telur misalnya.
3: Itu syirik juga.
4: Itu kesyirikan. Karena melakukan sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesyirikan. Allah melaknat Rasulullah SAW.
3: Sebutir
4: telur. Jangan sebutir telur, ada disebutkan dalam hadis sahih. Masalah lalat. Hadis yang disebut dengan hadis Zubabah, hadis lalat. Kata Nabi SAW, lalat. Ya, itu tidak.
3: Betul.
4: Ya, sesuatu yang tidak kita anggaplah lalat. Betul. Itu ya. Tetapi kata Nabi SAW, dakhala rajulul jannata fi zubabatin wa dakhala rajulun nar fi zubabatin. Ada seorang yang masuk surga karena sebab lalat, ada juga yang masuk neraka karena sebab lalat.
3: Itu seperti apa?
4: Nabi SAW ceritakan kisah Bani Israel. Bahasanya ada dahulu di Bani Israel, ya, ada suatu daerah yang mana tokoh atau pemimpin suku di daerah tersebut menetapkan aturan, barang siapa yang mau melewati daerah tersebut, maka dia harus memberikan sesembahan kepala sukunya di daerah tersebut.
3: Yang ditokohkan.
4: Yang ditokohkan. Aturan itu ditetapkan. Jadi tidak boleh lewat kecuali ada yang disembahkan. Kalau maksa, ya dibunuh.
3: Kalau maksa lewat.
4: Maksa lewat, nggak ada sesembahan.
3: Dibunuh.
4: Adalah si A lewat, dia dimintailah ya untuk memberikan sesembahan. Dia berkata, ya saya tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa lah untuk bisa disembahkan. Sang penjaganya mengatakan, silakan kamu sembahkan apa saja meskipun hanya seekor lalat. Akhirnya dia menyembahkan lah, lakukan sembahan, nangkap lalat disembahkan kepada lewat meninggal, kata Nabi, itu finar, jadi neraka. Sementara ada seorang yang juga tidak punya apa-apa, dia tidak mau melakukan sembahan kepada, kata pengawal penjaga gerbangnya, silakan kamu melakukan sembahan meskipun hanya seekor lalat. Iya. Dia tetap tidak mau. Akhirnya dibunuh. Karena inilah yang masuk surga.
3: Perkara lalat. Menentukan seorang itu bisa masuk neraka atau surga.
4: Surga karena kesyirikan tadi.
3: Apalagi kalau yang disembahkan pada lalat.
4: Iya. Telur misalnya atau kepala sapi, kepala kerbau.
3: Kadang-kadang juga saya melihat ada yang gantung-gantung.
4: Iya, seperti juga.
3: Di tiang rumah ya, waktu kami masih di kampung di tiang rumah tuh ada semacam kain-kain putih yang dibalut-balut itu juga berarti itu termasuk ke dalam
4: kesyirikan.
3: Tapi itu besar atau kecil
4: dilihat dulu ya, ketika dia misalnya menggantung
3: sesuatu
4: buah-buahan misalnya kan biasanya kan buah-buahan ketika memang tujuannya untuk melakukan sembahan kepada jin memang di situ misalnya, supaya tidak diganggu oleh jin yang di rumah misalnya, makanya syirik akbar, syirik besar. La'anallahu man dzaba li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih atau berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
3: Nah, ada misalnya dia gantung sesuatu, kayak misalnya saya pernah ke suatu kampung melihat di dinding-dinding rumah itu mereka pasang di balik pintu rumah. Itu mereka pasang botol yang kecil maupun yang besar berisi air. Saya tanya Ustaz, itu maksudnya apa? Nah, terus mereka jawab, "Oh, itu supaya rumah ini dingin." Katanya. Nah, itu kalau
4: itu masuk syirik kecil. Syirik kecil ketika dia meyakini Allah semua yang mengatur, Allah semua yang menurunkan rahmat, yang menolak bala, namun lewat perantara itu. Itu syirik kecil.
3: Tapi tetap aja dosa besar.
4: Tetap dosa besar yang paling besar. Nah, masuk ke syirik besar kalau dia murni meyakini
3: bahwa itulah
4: yang menyebabkan, yang melindungi dia. Itulah yang kain putih tadi yang ditempelkan itu, itulah yang melindungi dia. Itulah syirik. Syirik
3: jadi
4: besar.
3: Berarti orang bisa terjatuh ke syirik besar, mungkin saja didahului dengan perbuatan syirik,
4: syirik kecil.
3: Dia nggak sadar tetap melakukan. Mungkin pada saat dia merasa tiba-tiba ada kejadian yang tepat, barang yang tepat, terus dia tiba-tiba meyakini
4: itu nanti masuk syirik besar nanti. Makanya para ulama mengingatkan, meskipun dikatakan syirik kecil, tetap kita wajib menjauhi karena itu bisa menjadi wasilah perantara untuk sampai kepada syirik besar.
3: Ini kan mengerikan sekali Ustaz, ancamannya di hari kemudian tentang kesyirikan ini. Antum tadi juga sudah sampaikan bahwa sayangnya masih banyak di antara saudara-saudara kita yang hanya mengenali syirik besar, tapi mungkin masih kurang paham tentang syirik-syirik kecil. Kalau menurut Ustaz, apa yang sebaiknya kita lakukan? Baik itu sebagai seorang ustadz, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang saudara yang lebih tua mungkin. Ini kan kadang-kadang kita mau mendakwahi itu ke keluarga besar kita, misalnya kan susah juga ustadz. Betul. Gimana gimana ini?
4: Yang pertama tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting, karena itulah juga yang dicontohkan oleh para rasul, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi jinubni wa bani anna abdal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rasulullah SAW pun juga sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Ini pertama, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar, karena para nabi dan rasul saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ini yang mereka dijamin maksum, sementara kita kan tidak ada yang menjamin. Jadi kita lebih wajib lagi untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dan keluarga kita dari kesyirikan.
3: Diri kita terlebih dahulu, baru keluarga kita.
4: Nah, setelah itu kita berusaha melakukan upaya-upaya kita, usaha kita agar kita dijauhi dari kesyirikan. Yang usaha yang pertama belajar. Harus kita belajar,
3: memaksa
4: diri untuk belajar. Jangan merasa kita ini sudah sholat, banyak zakat, rutin sedekah Jumat, rutin tiap tahun mungkin umroh atau bahkan tiap 6 bulan umroh misalnya.

0: tidak akan lagi berbuat syirik.
1: Jadi kalau misalnya dia melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan seperti tadi, tapi dia terjatuh dalam perkara
0: kesyirikan, habis sama, habis ya, habis. Makanya harus belajar, harus belajar. Karena kita wajib untuk belajar supaya tahu mana itu yang syirik, mana yang
1: mana
0: tidak,
1: yang bukan syirik.
0: Mana yang syirik besar, mana yang syirik kecil.
1: Dulu saya di kampung, kalau kita lagi ngobrol seperti ngobrol, tiba-tiba ada cecak yang berbunyi. Nah ini dia, kadang-kadang saya masih lihat nih.
0: Itu
1: termasuk syirik kecil juga.
0: Syirik kecil juga, dan itu tadi bisa menjadi syirik besar.
1: Besar juga itu. Karena belum terlalu meyakini kan?
0: Iya, meyakini, meyakini bahwasanya itu murni.
1: Kalau ibu yang datang ke rumah terus kita sangkakan, oh ini akan ada tamu, tatayur juga.
0: Tatayur. Merasa apa, mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya itu.
1: Tapi dia percaya dengan itu.
0: Iya, dia percaya. Iya, kesyirikan juga. Karena itu mengaitkan sesuatu yang bukan sebab, makin masuk ke kategori syirik kecil.
1: Baik. Nah, Ustaz, tadi ada kita harus berdoa,
0: kemudian belajar,
1: kemudian
0: dan
1: yang ketiga
0: Ustaz, kita berusaha mendakwahi.
1: Ketika kita mendakwahi. Nah, ini menarik, Ustaz.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan itu menyampaikan nih.
0: Iya.
1: Ya kan? Jangan seperti itu, karena itu termasuk dalam perkara syirik walaupun itu kecil.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan jawaban yang kita terima kurang menyenangkan, Ustaz.
0: Ya, begitulah.
1: Sabar berarti.
0: Sabar.
1: Dakwah dan sabar.
0: Sabar. Sabar. Harus sabar. Kita tugas kita, kewajiban kita menyampaikan.
1: Kalau udah disampaikan, ya lain soal.
0: Sudah.
1: Tapi kalau misalnya yang kita sampaikan itu adalah yang betul-betul melekat, katakanlah istri kita atau anak-anak kita, itu tidak hanya sekedar menyampaikan,
0: Ustaz,
1: harus ada sedikit.
0: Harus ada sedikit artinya, dan terus diulang-ulangi. Kita cari, upayakan berbagai macam cara, cari momen yang tepat juga ketika menasihati. Kita pilih bahasa-bahasa yang, apalagi kalau kita berbicara kepada yang misalnya para tokoh atau yang lebih tua, usahakan bahasa-bahasa yang lemah lembut, kata adab yang baik, ini yang penting. Tidak sekedar memvonis, misalnya kita datang langsung marah-marah, ini tidak boleh, syirik nanti kafir dan seterusnya, ini kurang tepat.
1: Nah, Ustaz, ini kan kesyirikan kan bahayanya sangat besar sekali.
0: Iya, betul.
1: Dan kita juga sama memahami bahwa pendidikan itu kan tidak hanya sebatas di rumah saja, tapi juga di sekolah juga ada di sekolah. Nah, kalau kita lihat realitas kurikulum kita sekarang, kita kembali ke dunia pendidikan kita. Kurikulum kita, katakanlah pendidikan agama Islam itu kalau nggak salah cuma di sekolah-sekolah umum cuma 2 jam.
0: Iya, 2-3 jam.
1: Nah, apakah kemudian kewajiban untuk menyampaikan tentang bahaya kesyirikan ini hanya bisa disampaikan pada saat mata pelajaran agama atau sebetulnya dalam mata pelajaran umum juga seorang pendidik juga
0: harus mengaitkan semua materi itu, bisa dikaitkan dengan kesyirikan nanti, masalah akidah, penanam akidah, misalnya masalah ketika dia belajar IPA tentang pengenal penciptaan langit dan bumi, kita disisipkanlah
1: tentang
0: akidah, lingkungan dan seterusnya, disisipkanlah masalah akidah.
1: Berarti benar juga seperti yang Ustaz tadi sampaikan bahwa setiap orang terlepas dari profesinya tetap wajib belajar.
0: Karena bagaimana dia akan mengaitkan materi
1: bidang profesi dia
0: yang geluti, misalnya seorang guru yang mengajar pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Arab atau apa, bagaimana dia bisa mengaitkan dengan materi akidah, materi agama, kalau dia tidak punya ilmu. Faqidus syalayuti, orang yang tidak
1: punya berubah baik nih. Sangat penting sekali ini untuk kita apa namanya, Ustaz, kita patrikan dalam diri kita gitu, Ustaz, ya, bahwa ternyata apapun profesi kita, setiap kita ini ternyata wajib belajar ilmu agama.
0: Belajar ilmu agama.
1: Apakah sobat berubah baik itu adalah seorang aparat penegak hukum, seorang guru besar di bidang ilmu dunia misalnya, di bidang komputer, seorang dokter, apapun itu, atau petani, nelayan, gitu kan, semua wajib belajar agama. Karena tadi salah satunya sudah jelaskan Ustaz, kita masih banyak nih hal-hal yang kita nggak tahu. Apakah ini kita terjatuh dalam perkara kesyirikan
0: atau tidak?
1: Iya, Ustaz, ini afwan karena kita waktunya agak terbatas. Nah, di akhir perjumpaan kita, Stafadul Ustaz, kalau misalnya antum mau menyampaikan intisari daripada kita hari.
0: Intisarinya sebenarnya atau kesimpulan di podcast kita kali ini, pentingnya kita belajar agama. Itu yang ingin saya sampaikan, karena kita tidak akan ketahui mana syirik atau bukan.

0: kita tidak ketahui apa bahayanya kalau kita tidak belajar agama. Dan kita sangat butuh dengan ilmu agama. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "An-nasu muhtajuna ila ilmin aktsar min hajatihim ila tawam wa syarab." Manusia itu sangat butuh kepada ilmu agama lebih banyak dibandingkan butuhnya kepada makanan dan minuman.
1: Serius
0: karena kita ya, "Li'annahum yahtajuna ila tawam marrotan aw marrotan fi yawm." Karena manusia itu paling butuh makan dalam sehari satu atau dua kali.
2: Iya, nah.
0: Sementara ilmu agama ada data nafas. Sementara butuh ilmu agama itu sepanjang dia bernafas. Karena setiap gerak-gerik kita harus didasari dengan ilmu.
2: Belajar sepanjang hayat.
0: Belajar sepanjang hayat.
2: Terutama
0: tentang agama. Karena kita setiap gerak-gerik kita harus kita bangun di atas ilmu. Nah, kalau kapan tidak, ya sudah akan melenceng keluar dari jalan ya, terganggu. Barakallahu fikum.
2: Fikum barakallahu. Jazakallahu khair. Sekali lagi ilmu antum masyaallah sangat bermanfaat. Waktu antum ana juga tahu ana sibuk di sekolah dan di beberapa tempat kajian. Nah, sobat berubah baik, demikianlah tadi bincang-bincang santai kita dengan salah seorang guru kita, Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Irham Ilsi Hafizahullah taala. Jadi apapun profesi sobat berubah baik, ternyata tetap kita harus belajar ilmu agama kita. Karena ternyata masih banyak hal-hal di luar sana yang mungkin kita sangkakan itu tidak termasuk dalam perbuatan syirik, tapi ternyata masuk. Nah, celakanya kalau itu kita lakukan, maka semua amal-amalan soleh kita, misalnya sholat kita, puasa kita, ngaji kita, kurban kita, haji atau umroh kita, itu sama sekali tidak lagi ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat fatal. Sangat fatal. Nah, baik sobat berubah baik, sampai ketemu kembali dalam episode yang lain, tentu dengan narasumber yang juga tidak kalah inspiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu bab yang keenam. Masih di bab yang keenam, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Memasuki dalil yang kedua, penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali dari zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Inilah dalil yang kedua di dalam bab tafsir tauhid. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, dimulai dari bab ini sampai akhir kitab terdapat rincian makna tauhid. Dan di dalam dua ayat yang mulia ini, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, kita semakin paham makna tauhid. Dijelaskan dalam dua ayat ini dua rukun tauhid. Jadi tauhid itu memiliki dua rukun. Jadi dua ayat ini termasuk rincian memahami tauhid, karena di dalamnya terdapat penjelasan dua rukun tauhid. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yaitu pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Bisa juga disebut al-bara'ah, berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Jadi an-nafyu dan al-bara'ah itu sama artinya. Menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah yang terdapat pada ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini rukun yang pertama. Dan ucapan beliau ini sama persis dengan makna
La ilaha, sama artinya la ilaha. Di dalam la ilaha terkandung penafikan dan berlepas dirinya seorang hamba dari semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yaitu penetapan keyakinan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat berikutnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku, kecuali yang menciptakan aku. Ucapan beliau ini sama persis dengan illallah. Beliau mengatakan illa alladhi fatarani, sama artinya dengan illallah, kecuali Allah. Maka di situ terkandung al-itsbat, penetapan bahwa yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang satu saja. Jadi inilah dua rukun tauhid. Ucapan beliau yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27 sama persis dengan susunan yang terdapat di dalam la ilaha illallah. Maka inilah yang disebut dua rukun tauhid, an-nafyu wal isbat. Seseorang itu tidak akan bisa mentauhidkan Allah sampai dia memiliki dua perkara ini, yaitu an-nafyu wal isbat. Dan dalil-dalil yang lain sangat banyak yang mirip dengan ini. Di antaranya di surat Al-Baqarah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Maka siapa yang kufur kepada tagut. Nah, jemaah sekalian, di sini dengan bahasa kufur kepada tagut. Jadi ini ungkapan yang ketiga. Yang pertama tadi an-nafyu, penafikan. Yang kedua al-bara'ah, seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'u mimma ta'budun. Yang ketiga al-kufru, dalam surat Al-Baqarah, faman yakfur bit-taguti, maka siapa yang kufur kepada tagut. Ini adalah an-nafyu dan al-bara'ah, yaitu kufur, mengingkari tagut, tidak beriman kepada tagut. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Maka ini rukun yang pertama. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Ini rukun yang kedua, al-itsbat. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan maksud tali yang sangat kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi maksud al-urwatul wusqa di dalam ayat kursi adalah la ilaha illallah. Jadi siapa yang belum memiliki dua rukun ini, dia belum berpegang dengan la ilaha illallah. Ayat yang lain sudah pernah kita bahas, yaitu di ayat yang di bab yang pertama, dalil yang kedua tentang dakwah para nabi dan rasul. Allah azza wa jalla berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut. Ini juga sama, tapi susunannya terbalik. Isbat dulu baru nafyu, sama saja. Di surat An-Nahl ayat ke-36,
Itu sudah kita bahas di bab yang pertama, dalil yang kedua. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini al-ithbat. Dan jauhilah tagut. Ini adalah an-nafyu atau al-bara'ah atau al-kufru. Iya. Jadi inilah dua rukun tauhid. Barang siapa tidak memiliki salah satu dari keduanya, maka dia belum mentauhidkan Allah. Contohnya, dia hanya menafikan, tidak melakukan isbat. Jadi semua dia nafikan, enggak ada yang tersisa. Dia enggak percaya satupun ada yang berhak disembah. Apa namanya itu? Ateis. Orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, dia hanya isbat saja. Dia tetapkan Allah yang Allah berhak disembah. Tapi dia tidak menafikan penyembahan kepada selain Allah. Apa namanya? Musyrik. Yang pertama disebut kafir mulhid. Yang kedua disebut musyrikun kafir. Sama saja. Sama-sama kafir. Iya. Makanya jemaah sekalian, kalau seandainya ada orang yang mengaku muslim, dia rajin beribadah, semua ibadah dia kerjakan, tapi dalam hatinya dia tidak salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Dia tidak salahkan peribadahan kepada selain Allah. Maka dia belum mentauhidkan Allah. Dia belum beriman kepada la ilaha illallah. Kalau tadi dia sudah beriman, maka menjadi batal. Syahadatnya menjadi batal. Kenapa? Sudah tidak beriman. Jadi, kalau ada orang yang mengaku muslim, lalu dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, atau tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, maka syahadat la ilaha illallahnya menjadi batal. Menjadi batal. Kenapa batal? Dia sudah enggak percaya lagi dengan la ilaha illallah. Dia sudah tidak amalkan lagi la ilaha illallah. Tidak ada gunanya dia solat, puasa, zakat, haji. Kenapa? Karena sudah batal Islamnya. Sudah batal Islamnya alias murtad kafir, keluar dari Islam. Orang-orang kafir, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَمَا مَنَأَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seandainya orang kafir itu punya uang 1 triliun sekalipun, dia mau infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak terima karena dihalangi oleh kekafirannya. Maka gak ada gunanya dia beribadah kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Biasanya orang seperti itu karena kena syubhat. Seperti syubhat hak asasi manusia, HAM. Ada sebagian orang menyangka menyembah kepada siapa saja itu HAM, enggak boleh disalahkan. Itu hak asasi manusia, kata mereka. Jemaah sekalian, itu bukan hak asasi manusia. Bagaimana mungkin Allah memberikan hak kepada manusia untuk melakukan dosa terbesar? Subhanallah, enggak masuk akal. Melakukan dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah, itu bukan hak asasi. Bagaimana bisa Allah berikan hak asasi padahal itu dosa terbesar? Kemudian, kalau dia memilih sesembahan selain Allah,
berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Sebagaimana pernah kita bahas hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu hadis terakhir di bab yang pertama. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi itulah hak Allah. Bukan kita yang punya hak di situ. Allah yang memiliki hak untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Tidak diduakan. Lalu apa hak kita? Perhatikanlah lanjutan hadis. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak kita, yaitu mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah apabila kita telah menunaikan hak Allah. Makanya jemaah sekalian, mati sebagai seorang muslim menyembah Allah itu kemenangan namanya. Itu kemenangan. Kenapa? Ketika kita mati dalam keadaan menyembah Allah, tidak menduakan Allah, maka Allah berikan jaminan surga. Walaupun orang-orang kafir mengira itu adalah penyiksaan atau membuat rasa takut di hati orang-orang beriman, padahal tidak. Orang-orang beriman tidak takut asalkan mati di atas tauhid. Justru itu kemenangan. Apalagi mati sedang ibadah, sedang di masjid, sedang sholat. Itu namanya husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maksudnya, bagaimana kondisi kita setelah mati tergantung akhir hayat kita. Kalau akhir hayat sedang ibadah, maka kondisi kita setelah mati masuk ke dalam nikmat Allah, diawali dengan nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau kondisi kita sedang maksiat, itulah namanya su'ul khatimah. Kondisi orang yang mati dalam keadaan maksiat, begitu pula dia setelah mati, dia dimulai dengan azab kubur. Na'udzubillah. Terlebih lagi kalau seorang itu wafat karena musibah yang menimpanya. Musibah itu penghapus dosa. Kata Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosanya terhapus apabila dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dan apabila dia wafat dalam keadaan dizolimi, jika orang yang berbuat zolim itu suka melakukan kebaikan, nanti kelak di hari kiamat kebaikannya ditransfer kepada orang yang dia zolimi. Kalau ternyata dia gak punya kebaikan untuk membayar kezolimannya ketika di dunia, maka orang yang dia zolimi itu dosanya ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi itulah kematian seorang muslim. Walaupun dizolimi, walaupun tragis, sebenarnya di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang melimpah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan ampunannya kepada saudara-saudara kita yang wafat di New Zealand dan menganugerahkan kesabaran dan hidayah kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya. Jadi jemaah sekalian, itulah hak kita. Kalau kita sudah menunaikan hak Allah, maka kita akan dapatkan hak kita, yaitu jaminan masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Bukan hak kita untuk memilih
siapa yang hendak kita sembah. Ya, itu bukan hak asasi manusia. Kalau dia mengatakan itu hak asasi manusia, maka dia salah. Iya. Terkadang mereka berdalil. Berdalil dengan ayat, subhanallah. Ini jemaah sekalian, ciri-ciri orang sesat. Yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu bagi kebanyakan orang belum jelas. Maka dia manfaatkan ayat itu untuk menyesatkan manusia, membuat fitnah atau menyesatkan manusia, dan untuk membuat-buat takwil sendiri yang berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini makna surat Ali Imran ayat ke-7. Dan Nabi SAW berpesan, kalau kita dapati orang-orang seperti ini, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang suka mencari-cari yang mutasyabihat, yang belum jelas, ayat atau hadis yang belum jelas bagi kebanyakan orang, untuk mereka manfaatkan untuk menyesatkan atau menakwilkan dengan penakwilan yang batil, maka kata Nabi SAW, mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Jauhi mereka. Disuruh jauhi. Jangan dijadikan sebagai guru. Jangan dijadikan sebagai teman dekat. Disuruh jauhi. Nah, jemaah sekalian, ini contohnya. Terkadang mereka tidak mau menyalahkan agama yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Jadi ini juga sama. Ketika ada orang tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, berarti syahadatnya batal. Begitu pula orang tidak menyalahkan agama selain Islam. Ketika ada seorang Muslim, walaupun dia rajin ibadah, tapi dia tidak menyalahkan agama selain Islam, sama, syahadatnya juga batal. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi ini dua hal sama. Dua-duanya pembatal la ilaha illallah, pembatal syahadat. Tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, tidak mengingkari, tidak berlepas diri darinya, dan tidak menyalahkan agama selain Islam, tidak mengingkari, tidak berlepas diri darinya. Sama. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Begitu pula hanya Islam yang mengajarkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, apa di antara dalil mereka? Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Padahal ayat itu maksudnya bagimu agamamu. Maksudnya agama kamu kufur. Bagiku agamaku, agamaku iman. Itu enggak boleh dicampur. Itu artinya. Malah dia gunakan sebaliknya untuk membenarkan agama selain Islam. Subhanallah. Banyak kan orang yang punya pemahaman itu? Sudahlah, enggak usah menyalah-nyalahkan. Lakum dinukum waliyadin. Dia bilang begitu. Padahal maksud lakum dinukum, bagimu agamamu, agamamu kufur. Bagiku agamaku, enggak boleh dicampur dengan agamamu. Karena kufur dan iman enggak mungkin bercampur. Dari mana kita tahu pemahaman ini? Kalau kita baca sebab turunnya ayat, kita akan paham. Apa sebab turunnya ayat? Karena orang-orang musyrik meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, begitu pula dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini sebab
mengapa turun surat Al-Kafirun 6 ayat? Sebagai jawaban terhadap permintaan mereka. Maka puncak jawabannya atau kesimpulan dari jawabannya adalah lakum dinukum waliyadin. Karena ini adalah kufur dan iman, enggak boleh dicampur. Mereka minta campur, gantian. Nabi Muhammad SAW sama saja mereka ingin mengajak beliau melakukan kekafiran, kemudian mereka beriman selama satu tahun. Nabi kufur selama satu tahun, kemudian mereka beriman selama satu tahun. Gak mungkin dicampur. Dan jemaah sekalian, itulah sebabnya di awal ayat ditegaskan kul ya ayyuhal kafirun. Awal ayat juga memberi pemahaman kepada kita. Jadi bukan hanya dari sebab turunnya ayat kita bisa memahami makna lakum dinukum waliyadin, tapi awal surat juga memberi pemahaman kepada kita. Kan jelas di awal surat, kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Lalu ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Artinya kalian kafir, kami beriman, enggak mungkin dicampur. Jadi ini ayat justru menegaskan kalian kafir. Kalian melakukan dosa terbesar, kesalahan terbesar. Tapi subhanallah, lihat orang-orang yang hatinya ada penyakit. Mereka malah menjadikan itu untuk membenarkan pemahaman semua agama sama. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mengkafirkan. Padahal ayat awal suratnya jelas memanggil mereka wahai orang-orang kafir. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada faedah. Kenapa Nabi SAW memanggil mereka wahai orang-orang kafir? Dan Allah langsung yang menyuruh. Allah langsung yang menyuruh. Kul, katakan wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kenapa beliau panggil begitu? Karena konteksnya memang seperti itu. Untuk menjawab permintaan mereka, itu konteksnya. Untuk menjawab permintaan mereka agar menyembah Tuhan mereka selama satu tahun. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah siapa yang kalian sembah. Artinya Nabi disuruh untuk mengatakan, wahai orang-orang kafir, kalian itu kafir karena menyembah selain Allah. Kalau seandainya aku menyembah selain Allah, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan kalian, aku akan menjadi kafir seperti kalian. Jadi ada konteksnya. Nabi SAW memanggil mereka wahai orang-orang kafir. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, Nabi SAW tidak mempraktikkan seperti itu. Tidak ada Nabi ketemu orang kafir lalu beliau mengatakan, wahai kafir, sini kamu. Ketika beliau berdakwah kepada pamannya Abu Talib, beliau panggil, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jadi beliau tidak panggil wahai kafir. Dan juga dalam praktek umat Islam, gak ada juga yang praktekkan seperti itu kan. Ketemu non muslim, mungkin di jalan atau di kantor atau mungkin di sekolah, lalu umat Islam panggil wahai kafir. Tidak ada yang mempraktikkan seperti itu. Kalau begitu jemaah sekalian, apa tujuannya? Katanya mau merubah panggilan non muslim, afwan, panggilan kafir menjadi non muslim. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk membenarkan semua agama. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar merubah panggilan, tidak. Karena orang-orang yang ada di balik itu memang punya pemahaman itu. Namanya pemahaman liberal, yaitu pembenaran terhadap semua agama. Ini pemahaman kufur, pemahaman yang membatalkan syahadat. Jadi bukan sekedar kata, bukan sekedar mengganti kata panggil. Itu hanya alasan saja. Itu hanya alasan. Iya. Itu dari segi akidah. Ditambah lagi, jadi itu namanya syubhat. Ditambah lagi kepentingan politik. Jadi syubhat berpadu dengan syahwat.
kepentingan politik, supaya nanti orang kafir, karena sudah tidak dikafirkan, maka tidak apa-apa dipilih oleh umat Islam. Ada apa fatwa seperti itu? Karena di balik itu ada uang banyak, ada jabatan dan lain-lain. Jadi subhanallah, seperti yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang kelam. Di masa-masa fitnah itu, pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia masih beriman, pagi hari sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit kemewahan dunia. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjual agama demi dunia. Nauzubillah. Jadi ini di antara syubhatnya. Apalagi syubhat yang lain. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ini juga mereka jadikan dalil untuk membenarkan semua agama. Karena katanya kan tidak ada paksaan dalam agama. Berarti seakan-akan ayat ini bermakna tidak boleh menyalahkan orang kafir. Tidak boleh mengingkari peribadahan mereka kepada selain Allah. Ini kan jelas membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka jemaah sekalian, bagaimana memahami ayat ini? Para ulama mufassirin menjelaskan ada dua sisi pandang terhadap ayat ini. Sisi pandang yang pertama, maksud tidak ada paksaan dalam agama adalah hati orang gak mungkin dipaksa. Itu yang kita gak mungkin paksa orang. Tidak mungkin kita memaksa orang hatinya beriman, karena kita gak tahu kondisi hati seseorang. Dia bisa saja di mulutnya mengaku beriman tapi hatinya kafir. Itulah namanya orang-orang munafik. Ini makna yang pertama. Sisi pandang yang kedua, ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya perintah berjihad. Dengan turunnya perintah berjihad. Namun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, jihad itu tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Jihad yang syar'i tidak seperti itu. Jihad yang syar'i adalah menebarkan rahmat. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau hendak memerangi orang kafir, beliau kasih tiga pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam supaya dia mendapatkan rahmat Allah, selamat dari azab Allah. Inilah tujuan jihad. Bukan asal ketemu orang kafir lalu lempar bom begitu saja. Bahkan dia tidak peduli yang mati. Tidak wanita, anak-anak, orang tua. Padahal itu dilarang dalam syariat. Membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan laki-laki kuat, tidak ikut memerangi kaum muslimin, itu enggak dibunuh. Kecuali kalau dia ikut memerangi kaum muslimin. Begitu pula wanita tadi. Kalau dia tidak ikut memerangi kaum muslimin, tidak dibunuh. Kecuali kalau dia ikutan memerangi kaum muslimin. Iya. Inilah tujuan jihad. Kemudian, kalau mereka enggak mau masuk Islam, dikasih pilihan kedua, menjadi warga negara kaum muslimin. Apa yang diberikan kepada mereka kalau sudah jadi warga negara kaum muslimin? Perlindungan dan keadilan. Tujuannya agar mereka melihat keindahan dan keadilan Islam.
agar kita bisa berdakwah kepada mereka, agar mereka nanti dapat hidayah, kemudian mendapatkan rahmat Allah. Ini tujuan jihad. Dikasih kesempatan. Kalau pilihan kedua mereka tidak mau juga, berarti mereka mau perang. Barulah dilayani perang. Iya. Jadi itulah jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali berbeda dengan yang dilakukan oleh para teroris. Iya. Dan intinya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, sedikit pun tidak bermakna membenarkan agama mereka. Sedikit pun tidak bermakna begitu. Kalau berarti tidak boleh kita memaksa orang mengikuti agama kita, bukan berarti boleh kita membenarkan agama mereka. Karena kalau begitu berarti kita pertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Iya. Ini jemaah sekalian, di antara syubhat mereka. Mungkin masih ada lagi syubhat-syubhat yang lain, tapi itu yang paling banyak mereka gunakan. Iya. Syubhat-syubhatnya orang-orang liberal. Maka tauhid itu harus dibangun di atas dua rukun, an-nafyu wal isbat. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini juga terkandung anjuran untuk menampakkan, anjuran untuk menampakkan pengingkaran terhadap agama kaum musyrikin. Jadi ini gak perlu ditutup-tutupi. Ini anjuran yang terkandung di dalam ayat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maknanya, apa yang kalian sembah itu adalah batil, salah, tidak benar, maka aku berlepas diri darinya. Jadi beliau tampakkan dengan terang-terangan. Seperti Nabi SAW menegaskan, ya ayuhal kafirun, la abudu ma ta'budun. Jadi gak perlu khawatir, tampakkan. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, dan untuk berdakwah kepadanya. Kalau kita rasa gak enak mau mengatakan agama kamu salah, bagaimana bisa kita dakwah kepadanya? Gak mungkin kita bisa berdakwah sampai kita berani mengatakan agama kamu itu salah besar. Kamu harus ikut agama yang benar. Maka kita terangkan secara ilmiah mengapa salah agama kamu. Karena menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada makhluk. Dan kamu harus mengikuti agama yang benar. Mengapa hanya inilah agama yang benar? Kita jelaskan dengan ilmiah. Jadi intinya, berdakwah kepada orang-orang kafir, dua hal ini yang harus kita sampaikan. Yang pertama, kebatilan agama mereka. Yang kedua, kebenaran agama Islam. Kalau dua hal ini gak bisa kita sampaikan, gak akan bisa kita berdakwah. Iya. Tapi tentunya tetap dengan kata-kata yang baik, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan kasar, tidak, santai saja. Dengan kata-kata yang baik, dengan sopan santun. Iya. Cuma kadang kita gak enak, itu masalahnya. Sampaikan. Hak Allah Azza wa Jalla harus lebih kita agungkan daripada menjaga perasaan manusia. Iya. Yang penting kita tidak berbuat zolim kepadanya, tidak kasar kepadanya. Iya. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini juga bermakna kewajiban berlepas diri dari orang-orang kafir. Jadi bukan hanya berlepas diri dari agamanya, tapi juga berlepas diri dari orang-orang kafir.
Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, masyru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun mereka kerabat yang terdekat. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di sini mengatakan hal ini, berlepas dirinya beliau kepada ayahnya dan kaumnya. Kaumnya itu siapa? Anak-anak sebangsa dan setanah airnya. Beliau berlepas diri dari mereka. Berlepas diri itu artinya apa? Artinya mencakup empat perkara. Berlepas diri dari orang-orang kafir mencakup empat perkara. Yang pertama, al-bughdu fil qalbi, membenci di dalam hati. Yang kedua, al-mu'adatu, bersikap memusuhi. Jadi bukan membenarkan, tetapi memusuhi, bukan mencintai. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan atau meyakini mereka itu kafir, yaitu orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, berjihad melawan mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat berjihad. Sekali lagi, tidak seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Contoh jemaah sekalian, pelanggaran jihad teroris, membunuh orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Ini terbalik. Seharusnya orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, contohnya negeri kita Indonesia, harus dilindungi. Walaupun kebalikannya enggak begitu. Saudara-saudara kita minoritas di Myanmar dibantai, yaitu kaum muslimin Rohingya. Yang membantai itu bukan oknum, negara yang membantai mereka. Dan kita akui di Indonesia ada oknum yang membunuh mereka. Tapi negara melindungi, mayoritas umat Islam melindungi, hanya oknum sedikit sekali. Tapi beda dengan minoritas muslim di negeri kafir. Seringkali yang membantai malah negara. Contoh lain, di Cina, kaum muslimin Uighur dibantai oleh pemerintahnya Cina. Di Palestina, kaum muslimin dibantai oleh Yahudi dan didukung oleh banyak negara kafir. Tapi jemaah sekalian, kita tetap harus berlaku adil. Walaupun di sana yang membantai itu orang Yahudi atau orang Nasrani, maka orang Nasrani di negeri kita tetap kita lindungi. Karena itulah yang diperintahkan syariat kepada kita. Orang kafir non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Jadi sekali lagi, jihad di sini tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Ya, apa dosanya membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin? Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, termasuk perjanjian sebagai warga negara, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Iya. Inilah empat bentuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Pelajaran yang lain jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kepada kita metode berdakwah kepada orang-orang kafir. Di samping tadi beliau menyatakan dengan tegas, aku berlepas diri dari kalian.
dan dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku. Maka di sini mengandung metode dakwah yang lain, yaitu mengingatkan keimanan mereka terhadap rububiyah untuk mengajak mereka beriman kepada uluhiyah. Mengingatkan keimanan mereka terhadap rububiyah untuk mengajak mereka beriman kepada uluhiyah. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Yaitu dari ucapan beliau, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang menciptakan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Fatarani, menciptakan aku. Ini rububiyah Allah. Maka di sini beliau tidak mengatakan illallah, kecuali Allah, tapi illallazi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Allazi fatarani, yang menciptakan aku. Di sini beliau bermaksud untuk mengingatkan mereka, apabila kita telah menyadari yang menciptakan kita adalah Allah, seharusnya hanya Dia yang kita sembah. Seharusnya hanya Dia yang kita sembah. Ini kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kata-kata yang intinya adalah mengajak mereka mikir, menggunakan akal sehat mereka, bahwa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Kenapa batil? Tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Iya. Kemudian jemaah sekalian, tambahan pelajaran tadi, ketika kita berlepas diri dari orang-orang kafir, itu sama sekali bukan pembenaran untuk berbuat

dari orang kafir, itu tidak bermakna kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Iya. Syariat melarang kita berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Jadi jangan salah paham. Oleh karena itu di sini ada dua golongan yang ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Mungkin kalau bisa kita sebut seperti itu. Siapa itu ekstrim kiri? Mereka yang menyerukan toleransi tapi melampaui batas. Toleransi mereka sampai pada tingkat kekufuran, yaitu membenarkan agama selain Islam. Tidak mau mengkafirkan orang kafir. Berani mendustakan Al-Quran yang telah mengkafirkan orang kafir. Dia tidak mau memanggil dan tidak mau mengkafirkan orang kafir. Apalagi sekedar memanggil orang kafir itu kafir. Iya, dan ini kekufuran. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian ekstrem kanan, yaitu golongan yang menzalimi orang kafir. Dan lebih parahnya lagi, jeleknya lagi, mereka mengatasnamakan itu sebagai jihad. Itu yang membuat ajaran Islam tercoreng. Dan gara-gara mereka lah, orang-orang yang ekstrem kiri ini memanfaatkan kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam dan membuat gambaran yang buruk terhadap Islam dengan panggilan radikal, intoleran, tidak nasionalis, tidak Pancasilais. Iya. Yang mereka maksudkan dengan sebutan-sebutan itu sudah melebar, bukan lagi untuk teroris, tapi untuk semua umat Islam yang mau komitmen terhadap ajaran agama. Ini kan gak adil namanya. Jadi jangan tertipu dengan penamaan-penamaan seperti itu. Kalaulah mereka bilang seperti itu untuk teroris, mungkin masih bisa diterima. Teroris itu radikal, intoleran, tidak nasionalis, tidak Pancasilais. Tapi yang mereka maksudkan dengan sebutan itu bukan hanya untuk teroris, tapi untuk semua umat Islam yang berkomitmen terhadap agama Islam. Subhanallah. Padahal di antara mereka mengaku Muslim. Jadi ini dua golongan yang perlu kita waspadai. Maka pertengahan itulah yang terbaik. Bersikap pertengahan itulah ajaran agama kita. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Belum lama ini saya mampir di sebuah masjid untuk sholat, tapi ternyata di masjid tersebut ada sekelompok remaja yang kelakuannya seperti anak kecil. Mereka bercanda dan membuat ribut, lalu mereka kabur sebelum sholat selesai. Bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan apabila kejadian yang sama terjadi di lingkungan kita? Nomor satu, salahkan diri kita sendiri. Mungkin kita kurang berdakwah, kita kurang menasihati adik-adik remaja kita, maka mereka tidak memahami ajaran agama. Masjid dijadikan tempat bercanda, sudah waktu sholat malah mereka bubar tidak sholat. Ini menunjukkan jauhnya mereka dari ajaran agama. Maka wajib kita memberi nasihat kepada mereka. Apa yang harus didahulukan? Menikah atau membantu keuangan keluarga? Terlebih dahulu, karena tradisi di rumah saya, karena kondisi di rumah saya sedang kekurangan. Sementara untuk menikah membutuhkan uang untuk modal atau mahar. Kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Makanya nikahnya enggak usah mahal-mahal. Nikahnya enggak usah mahal-mahal. Mudah-mudahan ada calon mertua yang dengar. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Bisa membantu keluarga dan sisihkan sebagian untuk menikah. Iya. Kalau ada calon mertua yang bisa hutang

maharnya gak apa-apa juga, yang penting bayar. Ya. Kemudian nikah itu tergantung hukum. Nikah itu pada asalnya sunnah. Nikah itu pada asalnya sunnah. Dan bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika seseorang tidak menikah, dia khawatir terjerumus dalam zina. Maka wajib dia menikah. Bagaimana kalau sudah menikah? Masih khawatir lagi terjerumus zina, nikah lagi. Kalau kondisinya sudah wajib, maka yang wajib didahulukan. Yang wajib didahulukan. Tapi kalau kondisinya masih sunnah, maka lihat maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar, membantu keluarga terlebih dahulu, tidak apa-apa, itu didahulukan. Iya. Dan kalau kita membantu keluarga kita, jangankan keluarga kita sendiri, kita bantu orang lain sekalipun, itu adalah sebab kita mendapatkan pertolongan Allah. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Apalagi keluarga. Kalau kita membantu keluarga, pahalanya lebih besar lagi. Di samping pahala sedekah, pahala membantu orang kesusahan, juga pahala silaturahmi. Terlebih lagi kalau keluarga itu orang tua kita, tentu pahalanya lebih besar lagi. Baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah berikan jalan keluar. Dan jalan keluar terbaik adalah bertakwa. Sebagaimana firman Allah, وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Apa contoh khawarij dan murjiah pada saat sekarang ini? Kalau kita sebutkan nama kelompok, mungkin sangat banyak. Yang lebih bagus kita kenali ciri-cirinya. Maka kita pun tahu mana kelompok khawarij atau kelompok murjiah. Apa ciri-ciri khawarij? Mereka punya ciri utama, tiga pokok kesesatan. Tiga pokok kesesatan mereka. Kalau mereka punya tiga-tiga ini, maka itu khawarij yang paling parah. Kalau dia punya salah satunya saja, dia termasuk jenis khawarij. Jadi khawarij itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar. Dan terkadang mereka kafirkan karena mereka salah paham. Mereka mengira itu adalah dosa kekafiran. Padahal bukan kekafiran. Betul dosa besar. Tapi bukan dosa kekafiran. Contohnya apa? Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Itu dosa besar. Bukan kufur akbar. Melainkan kufur asgar. Dari mana kita tahu itu kufur asgar? Dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya orang-orang khawarij menamakan pemerintah sebagai tagut. Karena mereka sudah kafirkan. Polisi, TNI mereka sebut antek-antek tagut. Karena mereka sudah anggap kafir. Karena membantu pemerintah. Semua masyarakat yang setuju dengan pemerintah pun mereka sebut antek tagut. Iya. Jadi ini karena salah paham.
Insyaallah di lain kesempatan kita bahas lebih detail tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Kapan menjadi kufur besar? Tapi pada asalnya dia adalah kufur asghar, kufur kecil. Namun bisa saja menjadi kufur besar. Tapi orang-orang Khawarij itu dia enggak punya perincian-perincian. Dia enggak punya perincian ada kufur besar, kufur kecil. Baginya kufur itu sama rata. Dihantam semuanya. Ini ciri-ciri Khawarij. Ini yang pertama. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini buah dari pengkafiran. Kalau sudah dianggap kafir, maka darahnya dianggap halal. Itulah sebabnya mengapa mereka mengaku berjihad. Korbannya siapa? Polisi muslim, TNI muslim. Jadi jangan heran, dia mengaku berjihad tapi korbannya muslim, karena dia sudah anggap kafir. Makanya jemaah sekalian, Ahlus Sunnah itu terdepan dalam memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kita kupas sampai ke akar. Apa akarnya mereka sampai berani menumpahkan darah sesama muslim? Karena mereka menganggap kafir. Kenapa menganggap kafir? Karena mengikuti akidah Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin yang sebenarnya tidak kafir. Ini harus kita ingatkan para pemuda, jangan sampai mengikuti pemahaman mereka. Iya. Ya, yang paling enggak masuk akal, mengebom masjid di kantor polisi di Cirebon lagi sholat Jumat. Subhanallah. Yang lebih enggak masuk akal lagi, dia sendiri yang mati. Ya. Rupanya bomnya cuma cukup untuk dia. Ya. Tapi ada korban luka-luka polisi, tapi enggak sampai mati. Ini yang kedua. Yang ketiga, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Mungkin ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini ciri-ciri Khawarij. Dan pemberontakan itu ada dua. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Apa dalilnya pemberontakan dengan kata-kata? Pemberontakannya Zulkhuwaisirah. Pemberontakan pertama dalam Islam itu bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Di depan khalayak dia sok menasihati Nabi Muhammad SAW dan ingin menyingkap aib Nabi SAW sebagai pemimpin di depan khalayak. Dia berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Subhanallah. Nabi SAW dituduh tidak berlaku adil. Siapa lagi, kata Nabi SAW, yang bisa berlaku adil? Kalau aku kamu tuduh, gak bisa berlaku adil. Memang ada yang lebih baik daripada Nabi SAW? Gak ada. Kalau Nabi saja gak bisa berlaku adil, siapa lagi yang bisa? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil. Pemberontakan itu bukan saja dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Makanya jemaah sekalian, dulu ada jenis Khawarij yang dinamakan dengan Al-Qa'adah atau Al-Qa'diyah. Mereka hanya duduk-duduk saja, tidak pernah ikut mengangkat senjata. Tapi justru mereka yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya, ulamanya mereka itu. Mereka yang provokatornya. Mereka enggak turun, tapi mereka yang menjadi provokator. Manas-manasi, ini jihad. Pemerintah ini sudah begini dan begitu. Ini adalah jihad. Jadi ini dua jenis pemberontakan. Dan juga pemberontakan dengan senjata tidak mungkin terjadi kecuali ada pemberontakan dengan kata-kata. Maka inilah ciri-ciri Khawarij. Iya. Kemudian murji'ah. Apa itu murji'ah? Murji'ah itu dari kata al-irja. Al-irja itu artinya at-takhir, mengakhirkan. Maksudnya mengakhirkan apa? Mengakhirkan amalan dari keimanan. Maknanya adalah
mereka tidak menganggap amal bagian dari keimanan. Makanya mereka disebut Murji'ah, yang maknanya mereka tidak menganggap amalan bagian dari keimanan. Sehingga akhirnya mereka tidak meyakini iman itu bisa bertambah dan berkurang. Makanya walaupun seseorang itu melakukan maksiat, bagi mereka sama saja dengan ahli ibadah. Gak memberikan pengaruh pada imannya. Tidak memberikan pengaruh kepada imannya. Oleh karena itu mereka lebih mendahulukan pengharapan terhadap rahmat Allah, kurang rasa takut kepada maksiat, kepada azab Allah. Jadi mereka menganggap remeh dosa. Itulah ciri-ciri Murji'ah. Menganggap remeh dosa, tidak masalah berbuat dosa, karena itu tidak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Jadi santai saja. Kan Allah Maha Pemaaf. Santai saja. Padahal Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun azabku adalah azab yang pedih. Jadi dua-duanya harus ada. Bukan hanya harap, tapi juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Minta rekomendasi kitab akhlak yang terjemahan. Di antaranya yang sangat bagus adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau punya buku khusus namanya Al-Adabul Mufrad. Tapi kitab ini standarnya tidak seperti Sahih Al-Bukhari. Penulisnya sama, tapi beliau tidak terlalu ketat pada kitab ini seperti pada Sahih beliau. Makanya Syekh Al-Albani membuat buku tersendiri Sahih Al-Adabil Mufrad. Jadi beliau pisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Belilah buku yang telah dipisahkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Sahih Al-Adabil Mufrad itu buku sangat bagus untuk mempelajari akhlak yang mulia. Begitu pula Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga banyak bab-bab tentang adab. Ini juga sangat bagus. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Banyak bab-bab tentang adab. Iya. Juga ada satu buku bagus khusus adab penuntut ilmu yang berjudul Hilyah Talibil Ilmi, disusun oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ada syarahnya, syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ada terjemahannya, antum cari. Judul aslinya Hilyah Talibil Ilmi. Ini juga sangat bagus. Penulis aslinya Syekh Bakar Abu Zaid. Yang mensyarah, yang menjelaskan kitab ini Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Apa hukumnya mempelajari bahasa Arab dan bercakap-cakap dengannya? Bercakap-cakap dengannya tidak harus, tapi sangat bagus tentunya. Itu syiar kaum muslimin. Tapi belajar bahasa Arab wajib. Belajar bahasa Arab wajib. Kenapa wajib? Karena kita enggak mungkin memahami ilmu agama Islam dengan benar kalau tidak belajar bahasa Arab. Dan juga sangat sulit untuk khusyuk dalam sholat kalau enggak ngerti apa yang kita baca. Maka dengan bahasa Arab membantu kita memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Walaupun itu tentu belum cukup, harus pelajari juga makna-makna, hikmah-hikmah tafsir yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat kita. Iya, para ulama mengatakan wajib karena dengan bahasa Arab kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah lebih baik. Iya. Bagaimana cara agar hafalan Al-Quran dan hadis menjadi kuat, tidak mudah lupa? Ada dua tips yang paling penting. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling utama. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait syair beliau, ia berkata, Syakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Waqi akan buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i yang kuat hafalannya, satu hari pernah terganggu
Maka beliau adukan, kenapa ini? Maka guruku membimbingku agar aku meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Kemudian yang kedua, murajaah, mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita hafalkan. Makin sering, makin banyak kita ulang-ulang, makin kuat hafalan kita. Jadi jangan sekali sudah hafal, ah sudah, gak diulang-ulang lagi, tidak. Harus diulang-ulang terus. Dan mengulang-ulang terus itu adalah pahala. Jadi proses kita mengulang-ulang, kita mendapatkan pahala. Kalau pahala Al-Quran, kita dapatkan pahala khusus. Setiap satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Baca Alif Lam Mim saja sudah 30 kebaikan. Jadi kalau kita ulang-ulang, kalikan saja. Setiap satu huruf kali 10 kebaikan. Setiap pengulangan itu kita dapat pahala. Iya. Begitu pula mengulang-ulang hadis, kita mendapatkan pahala menuntut ilmu secara umum, atau pahala belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, makin sering kita mengulang-ulang hafalan kita, makin kuat hafalan kita. Iya. Mengapa saat kita mengenal sunnah dan mendakwahkan sunnah, banyak yang menjauhi kita? Bahkan teman-teman kita yang rajin ibadah, bahkan penghafal Quran, menjauhi kita. Pertama kita koreksi dulu, jangan-jangan ada yang salah pada diri kita. Jangan-jangan kita berakhlak buruk. Ini patut kita koreksi. Karena ini tidak sering terjadi. Ya, sering terjadi. Tidak jarang terjadi. Sering terjadi ada orang mengenal sunnah tapi akhlaknya masih buruk. Cara bergaulnya masih jelek. Begitu pula cara menasehatinya keras. Cara menasehatinya keras, tidak pelan-pelan, tidak lemah lembut. Ini yang harus kita koreksi. Sampai-sampai Syekh Ibnu Bas rahimahullah ta'ala pernah berkata, bukan masalah jenggotmu, bukan masalah celanamu cingkrang, tapi akhlakmu. Itu pernah dinasihati Syekh Ibnu Bas seperti itu. Maka kita harus koreksi. Tapi kalau kita sudah berusaha berakhlak mulia, tetap saja dimusuhi, maka ketahuilah, itu sudah sunnatullah. Itu sudah ketetapan Allah. Kalau kita enggak pengin dimusuhi karena kita berpegang teguh dengan kebenaran, itu enggak mungkin. Nabi yang paling mulia, hamba Allah yang paling Allah cintai, yang akhlaknya paling mulia, justru yang paling dimusuhi. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din. Zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin, satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh dengan kata-kata yang indah namun menipu. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Orang yang berpegang teguh dengan kebenaran mesti dimusuhi. Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, semua permusuhan manusia itu tidak akan membahayakan kita selama kita berpegang teguh dengan kebenaran. Sebagaimana dalam hadis At-Taifatul Mansurah. Hadis tentang At-Taifatu Al-Mansurah, golongan yang selalu akan ditolong oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina." La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berpegang teguh dengan kebenaran serta mendapatkan pertolongan Allah. Tidak membahayakan mereka orang yang memusuhi mereka dan orang yang menyelisihi mereka. Tidak membahayakan mereka orang yang mencaci maki mereka, merendahkan mereka, dan orang yang memusuhi mereka.
sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Apa maksudnya ketetapan Allah? Angin yang berhembus dari arah Yaman dan mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Jadi menjelang hari kiamat, sampai datang hari itu, mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran, mendapat pertolongan Allah. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi sama sekali tidak membahayakan mereka, orang yang memusuhi mereka. Iya. Maka bersabarlah. Justru kalau kita meninggalkan kebenaran karena dimusuhi oleh orang, itulah yang membahayakan kita. Teman saya berpindah agama dari Islam menjadi kafir karena mengikuti suaminya. Dan setelah bercerai, teman saya ingin masuk Islam kembali. Apakah hukumnya kalau seperti itu? Wajib dia masuk Islam kembali. Dan kalau kita tahu bahkan dari awal, wajib kita ajak dia kembali masuk Islam. Kalau suaminya enggak mau ikut masuk Islam, tinggalkan suaminya. Insya Allah banyak gantinya di sini. Wajib dia kembali masuk Islam sebelum datang kematian menjemput. Karena tertutupnya pintu tobat kalau kematian telah datang menjemput. Sebagaimana firman Allah, walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah tobat itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia berkata, saya tobat sekarang. Sudah terlambat. Jadi pintu tobat masih kepadanya, masih terus terbuka. Ajak dia bertobat. Iya. Dan ajak dia belajar Islam. Dan sadarkan dia apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan besar. Dan ingatkan dia, musibah dia bercerai itu bukan musibah, itu sebenarnya nikmat. Sehingga mengantarkan dia kembali kepada hidayah. Iya. Apa hukumnya seorang akhwat setiap hari suka menggunakan celana jeans? Menggunakan celana, kalau jangankan celana jeans, celana apa saja, itu kan membuat auratnya itu terbentuk, lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Maka tidak boleh dia gunakan di depan selain suaminya atau selain mahramnya. Iya, tidak boleh. Walaupun bukan celana jeans, sekedar bahan jeans itu tidak masalah. Bahan jeans tidak masalah. Seandainya bahan jeans dijadikan jilbab, boleh tidak? Insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Jadi bukan masalah celananya, bukan masalah bahannya, tapi bentuknya. Walaupun bukan bahan jeans, namun bentuknya celana itu tidak pantas digunakan di depan selain suaminya. Iya. Setiap kita akan dihisab di akhirat dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Namun apakah ada dosa atau kemaksiatan yang Allah segerakan azabnya di dunia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba yang beriman, Allah segerakan hukumannya di dunia. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan baginya, Allah tunda azabnya sampai nanti disempurnakan di hari kiamat.
Jadi jemaah sekalian, ini diantara nikmat musibah bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia enggak mau taubat-taubat, Allah berikan hukuman di dunia, tapi nanti di akhirat dia tidak lagi mendapat hukuman. Namun lebih bagus lagi, dua-duanya enggak dapat hukuman. Di dunia tidak dapat, di akhirat juga tidak dapat. Caranya bagaimana? Taubat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa tersebut.

Jadi jemaah sekalian, ini diantara nikmat musibah bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia enggak mau tobat-tobat, Allah berikan hukuman di dunia. Tapi nanti di akhirat dia tidak lagi mendapat hukuman. Namun lebih bagus lagi, dua-duanya enggak dapat hukuman. Di dunia tidak dapat, di akhirat juga tidak dapat. Caranya bagaimana? Tobat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa tersebut.

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis mubarak, majlis yang dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, majlis ilmu dalam satu tujuan yang mulia untuk mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama kita, terhadap keimanan kita yang merupakan harta utama, harta paling penting yang dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ra'su malil mu'min dinuhu haitsuma zala zala ma'ahu. Ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, harta utama seorang muslim adalah dinnya, agamanya. Kemanapun dia pergi, itulah yang selalu dibawa, selalu diperhatikannya. Kita bertemu di malam hari ini dalam rangka mengusahakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjaga batasan-batasan syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadzka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, menolongmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali di majelis ilmu dalam upaya untuk mengkaji perkara-perkara penting dalam Islam. Saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu naqidun min nawaqidil Islam. Naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Loh, kenapa kita harus membahas tentang pembatal keislaman? Emangnya Islam kita batal? Jawabannya tidak. Karena kita mempelajari keburukan untuk kita hindari. Tidak mesti orang yang diingatkan untuk menjauhi satu keburukan berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan dalam Al-Qur'an kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik wahai Rasulullah, sungguh akan gugur amal-amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik? Tidak, diingatkan supaya dijauhi. Makanya dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Metode belajar dalam Islam, kita mempelajari kebaikan-kebaikan agar semangat mengerjakannya. Juga kita mengenali keburukan, apalagi yang berhubungan dengan sebab yang merusak iman, membatalkan iman. Karena perusak iman, ya rusaknya iman merupakan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang manusia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah secara khusus dari musibah atau kerusakan yang menimpa agama dan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah, kerusakan yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kami, puncak dari tujuan kami. Jadi untuk perkara yang

Ini kita harus belajar. Makanya belajar Islam yang benar, kita harus mengenal kebaikan-kebaikan untuk kita ikuti dan semangat mempraktikannya. Juga kita mengenal keburukan-keburukan agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Karena perincian keburukan, kalau tidak kita ketahui, apalagi ketika dibungkus dengan kesan baik, ada orang yang mengajak kita mengatasnamakan Islam, kita akan terpengaruh mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu akibat kalau kita tidak mengenal rincian dari keburukan. Makanya metode belajar seperti ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tentu dia mengambil metode ini atau manhaj ini dari guru mereka yang mulia, pendidik terbaik umat ini, kekasih kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, pernah berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani fa aqa fihi. Orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang yang baik-baik. Tetapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena aku khawatir saya berjumpa dengan keburukan itu, aku tidak tahu, akhirnya aku pun ikut terjerumus di dalamnya. Masalahnya di antara keburukan ada yang tidak nampak bagi semua orang. Fitnah yang samar. Apalagi saat ini keburukan itu dibungkus dengan dalil, dibawakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Ketika diingkari, orang-orang mengatakan, oh dia tokoh agama, dia pernah belajar, bagaimana mungkin yang diucapkannya adalah salah. Padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, di antaranya hadis Hudzaifah kelanjutannya tadi, itu akan muncul fitnah besar di akhir zaman berupa apa? Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan ada penyeru yang mengajak manusia berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahannam. Ini akan muncul di akhir zaman. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita mengenal keburukan agar kita tahu rincian keburukan, tidak salah faham, tercampur dengan kebaikan, akhirnya kita anggap baik, kita ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sinilah sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ucapan beliau, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya yang menjadikan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas, setali demi setali, kalau ada orang-orang yang tumbuh dalam Islam tapi dia tidak mengenal perkara-perkara yang buruk, tidak mengetahui rincian dari apa itu perbuatan syirik, apa itu perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang mengatakan ini baik ikuti, ini mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dia pun melakukannya, padahal itu justru menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lihat saat ini contoh pembatal Islam yang ditulis atau disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembatal Islam yang kedua yang saya bacakan dari kitab ini, beliau mengatakan pembatal Islam yang kedua adalah
Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Ada perantara-perantara, artinya tidak bisa langsung, harus lewat perantara ini. Mereka berdoa kepada perantara-perantara itu, meminta syafaat, bersandar kepadanya. Kata beliau, ini adalah orang yang kufur secara kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, batal Islamnya dengan perbuatan seperti ini. Menjadikan perantara itu dilakukan atau dikerjakan oleh sebagian orang, na'udzubillahi min dzalik, ketika berdoa kepada Allah dengan menganalogikan atau mengkiaskan Allah dengan makhluk. Biasanya manusia itu kalau ingin bertemu dengan presiden, menghadap seorang raja, kalau orang-orang biasa kan tidak bisa langsung ketemu. Gak dikenal, diusir dari depan istana. Pengawal-pengawal yang sudah siap menunggu langsung mengusir dia, menghardik dia. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan presiden atau raja, kita butuh ada orang yang sudah kenal, orang dalam. Kita hubungi dia, barulah kita dipertemukan untuk bisa menyampaikan keperluan kita. Betul seperti ini kan? Di kalangan manusia. Thayyib. Ini manusia dan makhluk. Apakah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Tentu tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh disamakan. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka sesungguhnya aku Allah qarib, maha dekat. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, tapi dia maha dekat. Karena pengetahuannya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya yang maha sempurna meliputi semua makhluk-Nya. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka mengikuti perintahku, beriman kepadaku agar mereka selalu di atas kebenaran, selalu mendapat bimbingan dari Allah. Jadi kalau itu berlaku untuk manusia, raja atau presiden, karena mereka tidak bisa mendengarkan ucapan rakyatnya yang jauh, tidak punya pengetahuan yang bisa sampai di mana-mana, tentu tidak bisa dikiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendekati makhluk kita butuh perantara. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Makanya ini perbuatan menjadi sebab kesyirikan karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kata para ulama, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, maka sungguh dia telah kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Lalu sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah,
Bagaimana caranya supaya amalan-amalan kita mudah diterima? Supaya amal-amal kita mudah diterima, kan kita tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Ada orang-orang yang sempurna imannya, ada orang-orang yang lemah iman seperti kita. Kita berdoa mungkin tidak didengar. Kita memohon kepada Allah berkali-kali tidak dikabulkan. Bagaimana jawabannya? Pertama, kita harus yakin dan percaya dengan janji Allah. Allah berjanji dalam ayat tadi, "Ujibu da'wata da'i idza da'an." Aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berdoa, Allah mencintai orang yang berdoa kepadanya. Makanya berdoa itu memohon, tetapi Allah mencintai. Kenapa? Karena dengan berdoa berarti hamba itu menunjukkan rasa butuhnya, tergantungnya, menunjukkan hajatnya kepada Allah, dan ini merupakan penghambaan diri yang besar yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa meminta kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menyombongkan dirinya. Kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah, kepada siapa dia mengemukakan hajatnya? Padahal manusia secara asal butuh tempat untuk meminta dan bergantung. Berarti orang ini sombong. Sudah lemah, penuh dengan kekurangan, dia tidak mau memohon kepada yang maha sempurna, maha kuat dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab 'alaihi." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi berdoa dan meminta semakin banyak kepada Allah, semakin Allah sukai. Allah mencintai al-mulihin, orang-orang yang berdoa dengan berkali-kali merengek-rengek memohon-mohon. Allah lebih menyukainya. Nah, ini kalau ditujukan kepada makhluk, kita minta kepada orang merengek-rengek, justru tidak disukai dalam Islam. Karena yang pantas kita serahkan ketundukan yang sempurna, ketergantungan yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mencintai hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Makanya doa itu kelihatannya dia ibadah yang sederhana. Tapi ketahuilah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu dialah ibadah. Dialah intinya ibadah. Bahkan pernah dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada satu perbuatan pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi berdoa. Sekarang kita bertanya, "Oh, kenapa berdoa sampai setinggi itu kedudukannya?" Ternyata diterangkan oleh para ulama seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, di dalam doa itu terhimpun inti-inti penghambaan diri. Terhimpun secara sempurna semua jenis tauhid. Orang berdoa kepada Allah berarti dia mengetahui Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang bisa memenuhi hajatnya, bisa melindungi dia dari segala keburukan, bisa memberikan dia segala kebaikan yang diinginkannya. Ini berarti mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang pertama. Orang yang berdoa dia merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, hatinya tergantung kepada Allah. Ini merupakan perwujudan tauhid uluhiyah. Orang yang berdoa kepada Allah, dia dalam doanya akan menyebut nama dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaannya.
Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu karena engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bayangkan, doa saja sudah terkumpul ibadah-ibadah penghambaan diri yang agung dalam bentuk yang nyata seperti ini. Makanya, ya, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, siapapun kita, kita yakin kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah. Dan kita memang pantas merendahkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, bergantung kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha terpuji lagi maha kaya. Yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang yang bersandar kepada Allah, dia menyerahkan penyandaran dirinya ke tempat yang tepat, kepada zat yang pantas dia menyandarkan dirinya kepadanya. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, maka pada waktu itulah dia akan mencari penyandaran kepada makhluk, sehingga dengan itu dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti, jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk perbuatan syirik, bahkan ini yang merupakan syirik asal yang terjadi di kalangan musyrik Arab. Apa itu? Menjadikan perantara dalam berdoa atau beribadah kepada Allah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, dia merasa butuh perantara. Dia harus minta kepada perantara ini langsung disampaikan kepada Allah. Ini aslinya kesyirikan. Karena ibadah itu dibagi-bagi, bukan langsung kepada Allah. Makanya ini dilarang dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, "fala tad'u ma'allah." Janganlah kamu berdoa kepada seseorang bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Jangan pakai perantara. Allah Maha dekat dan Maha mendengar permohonanmu, bahkan Dia menjanjikan pengabulan. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ada kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami satu istilah besar dalam Islam, ibadah yang agung, yang namanya at-tawassul. Tawassul, ini ibadah agung, ibadah yang besar, banyak diselewengkan maknanya dan disalahgunakan. Ibadah besar untuk mendekatkan diri kepada Allah malah dijadikan sebagai sarana melakukan perbuatan syirik. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Ini penyakit yang menimpa umat-umat yang terdahulu, yang menjadi cikal bakal perbuatan syirik di kalangan semua umat manusia. Bahkan ini mayoritas perbuatan syirik timbulnya dari masalah ini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang mensyariatkan kita untuk mencari sarana mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung.
Bagaimana kita mengetahui pemahaman yang benar tentang ayat ini? Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana metode yang benar dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana caranya? Merujuk kepada pemahaman para sahabat. Baca kitab-kitab tafsir yang menukil pemahaman para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama Ahlus Sunnah. Jangan dipahami dengan pikiran kita sendiri. Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya, cari sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang diistilahkan dengan at-tawassul. Ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat sebuah tulisan yang khusus tentang masalah ini. Qaidatun jalilah fit tawassul wal wasilah. Kaidah yang sangat agung dalam memahami tawassul, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat penafsiran dari para sahabat itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil dari Imam Qatadah dari kalangan tabi'in. Mereka mengartikan tawassul sesuai dengan bahasa Arab pengertiannya. Tawassul adalah usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu pengertiannya secara bahasa. Jadi yang namanya tawassul adalah mengusahakan

kita lakukan supaya waktu kita memohon kepada Allah, doa kita lebih mudah diterima. Coba kita kembali kepada ayat yang saya sebutkan tadi, perintah untuk berdoa dan janji dari Allah untuk mengabulkan. Di akhir ayat ini diisyaratkan, falyastajibuli, hendaknya mereka menjawab seruanku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, agar mereka selalu berjalan di atas petunjuk bimbingan Allah. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah melaksanakan ketaatan kepadanya. Coba lihat Imam Qatadah dari kalangan tabi'in ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya taqarrabu ilaihi bifi'li ta'atihi, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya dan melakukan amalan-amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin berdoa supaya doa kita mudah dikabulkan, amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ini diperbolehkan, disyariatkan, supaya doa kita lebih mudah dikabulkan. Makanya kita ketahui, sebelum berdoa kita dianjurkan untuk membuka doa kita dengan hal-hal yang dibolehkan atau diperintahkan dalam Islam. Misalnya kita berwudu dulu lebih utama, meskipun boleh berwudu, berdoa dalam keadaan tidak berwudu. Memulainya dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memulai dengan menyebut, memuji nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sebelum berdoa misalnya kita bersedekah, melakukan kebaikan. Ini merupakan wasilah-wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Jadi makna wasilah atau sarana di sini bukan seperti pengertian yang saya katakan tadi disalah artikan atau disalah gunakan, yaitu orang-orang yang mengatakan sarana di sini maksudnya kita membutuhkan perantara orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap sebagai wali, supaya hajat kita mudah disampaikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Justru ini inti perbuatan syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, coba dibuka Al-Qur'an surat An-Nuh, surat Nuh. Kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini adalah di umatnya Nabi Nuh sebelum diutus rasul yang mulia ini, Nuh alaihi salam. Apa bentuk kesyirikan mereka? Di umatnya Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang membawa agama. Itu disebutkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tokoh-tokoh di kalangan mereka, penyeru syirik ini mengatakan kepada umatnya, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahanmu yang selain Allah. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasra. Lima orang tokoh pembawa kebaikan di kalangan mereka, orang yang berjasa membawa agama di kalangan umatnya Nabi Nuh. Rupanya begitu kuatnya kecintaan umat mereka ini kepada tokoh-tokoh ini, setelah mereka meninggal dunia mereka tidak sulit untuk melupakannya. Mulai syaitan membisikkan, kalau begitu bikin gambar-gambar di kuburan mereka, dibuatlah gambar untuk mengenang mereka, sehingga kalau lihat mereka ingat lagi. Lama-lama dibisikkan bikin patung. Setelah meninggal semua generasi yang pertama, muncul generasi berikutnya. Syaitan mengatakan, dulunya nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini, maka sembahlah. Akhirnya disembah. Coba perhatikan kesyirikan yang terjadi di tanah Arab, kaum musyrikin jahiliyah. Mereka punya patung-patung yang namanya apa? Lata, Uzza, Manat. Coba baca, apa pengertian dari nama-nama patung-patung ini? Itu diantaranya adalah yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, ini adalah nama orang-orang soleh yang punya jasa dan kebaikan. Di setiap kabilah, untuk mengenang jasa mereka dibuatlah patungnya. Lama-kelamaan dijadikan sembahan selain Allah.
Jadi asal mula

0: kesyirikan itu karena berlebihan menyikapi orang-orang soleh yang sudah mati. Dianggap mereka itu bisa membawa hajat kita disampaikan kepada Allah. Jadinya dia didoa, orang-orang soleh ini yang diseru, yang diminta, karena dianggap sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Dan inilah hakikat perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang sesungguhnya. Makanya ini bukan merupakan makna wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Makanya tawassul itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Saya ringkas penjelasan karena waktu, ya. Tawassul yang diperbolehkan. Jadi saya punya tulisan tentang masalah tawassul ini dengan penjelasan yang rinci mengenai pembahasan, definisinya, pengertiannya, dan nukilan dari para ulama ahlu sunnah tentang makna tawassul yang benar. Secara ringkas saya sebutkan, tawassul yang diperbolehkan itu banyak disebutkan oleh para ulama, diantaranya atau ringkasnya, pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kalau kita berdoa itu supaya mudah doa kita diterima oleh Allah, sebut nama-nama Allah, apalagi yang berhubungan dengan permintaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi kalau kita meminta, ya Allah berikanlah rezeki yang halal bagiku, innaka antar razzaq, sesungguhnya engkau adalah ar-razzaq. Apa artinya ar-razzaq? Maha pemberi rezeki. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya engkau al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah jagalah diriku dalam kebaikan, hindarkan aku dari segala keburukan, sesungguhnya engkau adalah al-hafidh, yang maha penjaga. Terus seperti ini kita sebutkan, ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan dalam diriku, sesungguhnya engkau adalah al-fattah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ini akan memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ismuhul a'zam, namanya yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengannya mesti Allah akan kabulkan. Kalau kita meminta dengannya mesti Allah akan penuhi permintaan kita. Ini termasuk tawassul yang sangat utama. Bahkan terkandung padanya pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang keutamaannya jelas sangat tinggi. Juga dalam hal ini termasuk menyebut sifat-sifat Allah. Seperti doanya Rasulullah SAW, ya hayu ya qayyum birahmatika astagithu. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri menegakkan makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Boleh seperti itu. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Muqallibal qulub, ada ulama yang mengatakan ini termasuk nama Allah yang dirangkaikan dari dua kalimat, dua kata. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada juga yang mengatakan ini adalah sifat Allah. Yang jelas ini adalah berdoa atau bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tawassul yang diperbolehkan disyariatkan dalam Islam adalah bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan oleh manusia. Ketika kita berdoa, kita sebutkan amal kebaikan yang pernah kita kerjakan dengan kita sandarkan, ya Allah seandainya amalku ini engkau maha mengetahui, benar-benar ini adalah amal kebaikan yang aku ikhlas lakukan, maka jadikanlah ini sebagai sebab pengabulan doaku yang aku mohonkan kepadamu ini. Ini diperbolehkan. Ini termasuk sarana untuk memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah yang disyariatkan dalam Islam. Dalilnya adalah hadis yang terkenal, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang apa? Tiga orang Bani Israel yang ketika melakukan perjalanan mereka terjebak di dalam sebuah gua yang tertutup dengan batu besar. Kita semua tahu hadisnya. Intinya mereka menyebutkan amal kebaikan. Yang pertama dia berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua dia menahan dirinya dari terjerumus ke dalam perbuatan zina, padahal dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah. Yang ketiga orang yang menjaga amanah yang diberikan atau dititipkan kepadanya. Akhirnya Allah jadikan doa mereka terkabul, batu itu pun bergeser sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut. Berikutnya, tawasul yang berikutnya ini banyak macamnya juga, bisa untuk amalan soleh ini banyak macam-macamnya. Bisa bertawasul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti doanya Nabi Nuh, apa yang Nabi Yunus yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini juga termasuk sebab untuk memudahkan doa kita dikabulkan. Kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ya Allah, engkau maha suci, aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Bertawasul dengan iman, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini banyak jenisnya disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Berikutnya, bertawasul dengan doanya orang yang soleh, yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Ini tawasul yang benar. Kalau orang tersebut jauh, tidak ada, ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan syirik, karena orang tersebut tidak bisa mendengarkan, tidak mengetahui kejadian yang ada di hadapan kita. Orang yang sudah mati juga tidak bisa, karena mereka sudah beda alamnya dan tidak mendengarkan apa yang kita serukan kepada Allah. Ini yang dipraktekan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika terjadi dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitakan kepada beliau tentang musim kemarau yang panjang, di dalam khutbah Jumat beliau mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Subhanallah, kejadian tersebut terjadi di zamannya Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Musim kering yang panjang, binatang-binatang ternak mati, tanaman-tanaman kekeringan. Kaum muslimin pun mengeluh untuk memohon kepada Allah diturunkan hujan. Umar ibn Khattab dan para sahabat tidak datang ke kuburannya Rasulullah SAW, padahal sangat dekat di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbah Jumat dan meminta kepada sahabat yang masih hidup. Salah seorang sahabat yang mulia itu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab mengatakan dalam doanya, "Allahumma inna kunna, ya Allah dulunya kami, kalau kami memohon hujan, maka kami memohon dengan doa Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup berdoa kepadamu ya Allah. Dan sekarang ya Allah kami memohon hujan dengan doa paman Rasulmu, yaitu Abbas." Dan Umar mengatakan, "Kum ya Abbas fad'ullah," berdirilah wahai Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu pun kemudian Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan izin Allah diturunkan hujan. Ya, insyaallah kita akan teruskan nanti setelah salat Isya lanjutan dari kajian ini sedikit insyaallah, karena sekarang sudah azan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amala mutakabbala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar sekalian, senang sekali pada sore hari ini dengan karunia Allah semata kita dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan kajian Suri Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa'ala dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya memudahkan kita untuk dapat melanjutkan materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada ya di awal-awal minggu daripada bulan Ramadan. Masyaallah tabarakallah. Dan Ramadan adalah merupakan anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Banyak yang merindukan Ramadan, tapi qadarullah jalla wa ala sebagian mereka tak sampai menemui Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka terlebih dahulu. Dan ada orang-orang yang menemui Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, namun tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan ini. Nabi kita yang mulia alaihissalam suatu ketika naik ke atas mimbar, beliau Nabi kita yang mulia alaihissalam ketika naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Ketika naik pada tangga kedua dia katakan amin. Naik pada tangga ketiga dia pun mengatakan amin. Maka bertanyalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa anda mengatakan amin, amin dan amin? Kata Nabi yang mulia SAW, telah datang kepadaku Jibril dan menyampaikan kepadaku pesan, ya Muhammad, barang siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan mati dan masuk ke dalam neraka dan Allah jauhkan dia daripada rahmat-Nya, maka katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang-orang yang masuk Ramadan namun Ramadan tak dapat mencuci dosa-dosanya. Ramadan tak dapat membakar kemaksiatannya, Ramadan tak dapat menghentikan berbagai macam keburukan-keburukannya. Ramadan masuk, Ramadan lewat, seolah-olah tak ada hal yang baru dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang merugi, padahal Ramadan adalah bulan yang begitu mulianya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, "Hadza syahrun Ramadan, hadza syahrun Ramadan ja'akum." Ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusalsalu fihi syayatin. Kata Anas bin Malik sallallahu bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Tak setiap hari Allah bukakan pintu-pintu surganya. Allah khususkan membukakan pintu-pintu surganya yang 8 jumlahnya, ya, dan menutupkan seluruh pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah. Bulan yang Allah mudahkan bagi manusia untuk memasuki surga-surga yang terbuka. Namun sayangnya, tak semua orang tahu keuntungan Ramadan. Yang diketahui oleh banyak manusia ketika Ramadan telah datang adalah keuntungan-keuntungan duniawi belaka. Anda melihat orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya ketika Ramadan. Subhanallah. Anda melihat ya berbagai macam cara-cara manusia, jalan yang mereka tempuh agar dapat meraup keuntungan demi keuntungan. Ya, berbagai macam bentuk makanan-makanan takjil untuk orang-orang berbuka dengan aneka ragamnya. Semua orang tahu ini tempatnya, ini waktunya. Mereka berlomba-lomba, Anda melihat bagaimana pasar-pasar penuh dengan orang-orang berbelanja untuk berbuka puasa. Subhanallah. Belum lagi nanti yang namanya persiapan berhari raya, pakaian-pakaian. Subhanallah. Pedagang-pedagang pakaian begitu tahunya ini momen yang tak akan pernah lewat dengan begitu saja, kecuali mereka harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. pasar-pasar besar, swalayan-swalayan besar, ya, subhanallah, tumpah ruah padanya manusia, orderan demi orderan, pesanan demi pesanan, masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Ini yang banyak diketahui manusia. Rumah-rumah berubah menjadi indah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, segala macam perabotan rumah tangga diganti dengan yang baru, mobil yang baru. Subhanallah. Maka orang meraup keuntungan begitu besar di kala Ramadan, bahkan tak sedikit dari kaum non-muslimin. Non-muslimnya mereka lah yang paling banyak meraup keuntungan. Mall-mall, plaza-plaza, swalayan-swalayan padat dengan para pengunjung yang mereka adalah notabene kaum muslimin, yang pemilik daripada mini-mini market, yang memiliki swalayan, plaza-plaza besar, kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Mereka juga meraup keuntungan, dan ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Masya Allah, semua kita tahu. Ya, tapi tak semua orang tahu bahwasanya ada sisi lain, ada tinjauan ukhrawi, kacamata akhirat. Ini yang banyak terlepas dari pandangan mata manusia. Mereka hanya melihat zahir, ya alamuna zahirun minal hayati dunia. Mereka lihat adalah zahir kehidupan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ramadan datang, tak semua menyambutnya dengan sebaik-baiknya penyambutan. Masya Allah, padahal dia merupakan tamu yang ketika dia datang, ya, kemudian dia diabaikan, dia tak diberikan penghormatan kepadanya, tak disambut dengan baik dan benar, dia akan pergi meninggalkan kita. Ya subhanallah, Ramadan itu hanya merupakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Quranul Karim, ini hari yang akan segera lepas berlalu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 29 hari, 39 hari dia lewat. Subhanallah. Maka yang paling malang, yang paling merugi adalah ini katakan Nabi, nak masuk kepadanya Ramadan tapi tak diampuni dosa-dosanya, tetap masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Ada orang-orang yang masuk Ramadan menyia-nyiakan Ramadan, dibiarkan begitu saja, tak diambil kesempatan ini. Subhanallah. Sementara dalam perkara dunia orang sangat tahu, mereka akan kejar mana tempat-tempat yang ramai, mana pasar yang ramai. Masya Allah. Ini semua dunia adalah fana, akan berakhir. Akhirat dialah yang kekal. Sementara orang kesibukan dunia menyambut Ramadan, menyambut Hari Idul Fitri, melalaikan mereka daripada tujuan Ramadan itu sendiri, untuk mencuci dosa-dosa manusia. Dibentangkan oleh Allah pintu surga sebanyak-banyaknya. Dikhususkan Allah pintu khusus namanya pintu Rayyan, dari sana akan masuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini bulan penuh dengan segala macam bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kata Nabi, wa tusalsalu fi syayatin, akan dibelunggu padanya syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Ya, syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Sebagai ulama mengatakan yang dibelunggu adalah maradatul jin. Maradatul jin ini bangsa jin yang membangkang. Ya, sebagian mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Sebagian mengatakan semua syaitan dibelenggu. Kalaupun muncul pertanyaan, mengapa masih ada kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan? Jawabannya, itu bukan daripada syaitan jin, tapi daripada syaitan-syaitan manusia. Karena syaitan ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, syaitan dalam bentuk manusia. Manusia yang telah menjadi syaitan. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jin, tentang syaitan, minal jinnati wan nas. Subhanallah, ada setan dari bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia yang angkara murka, nafsunya angkara murka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dibuka. Setiap malam Allah membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk surga, silakan. Masuklah ke dalam surga kelak. Sekarang kerjakan amal saleh. Allah berjanji dalam hadis yang sahih pula, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala an, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awalu lailatin min syahr Ramadan," jika telah datang awal bulan Ramadan, "sufidat syayatin," dibelenggu syaitan-syaitan, "wa maradatul jin," dibelenggu jin-jin yang membangkang, "wa ghaliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "falam yuftah minha babun," tak ada pintu neraka yang terbuka, semua tertutup. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup. Wa yunadi munadin kulla laila, setiap malam ada yang Allah tugaskan menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyal khair, wahai orang yang senantiasa mencari kebaikan, aqbil, segera datangi, segera kerjakan, song-song. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berbuat maksiat, aqsir, berhentilah. Manusia ada memiliki dua tipe yang masya Allah, antara timur dan barat. Tipe pertama, manusia yang selalu mencari kebaikan, berbuat kebaikan dimanapun, menjadi sumber-sumber keberkahan bagi manusia. Selalu ingin berbuat kebaikan. Mubarak, laki-laki yang penuh keberkahan dimanapun dia berada. Kata Nabi kita yang mulia SAW, ya, tuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair maghaliqal syar. Beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Maka Allah katakan kepada orang-orang semacam ini, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang engkau senantiasa mencari kebaikan, aqbil, datang, sambut Ramadan ini dengan segala kebaikan yang telah pernah kau lakukan, perbanyak, tambah lagi kebaikan demi kebaikan. Jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau buat. Dan ada tipe manusia yang kedua, yang senantiasa mencari keburukan, melakukan keburukan, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Hari-harinya adalah maksiat demi maksiat, kelalaian demi kelalaian, angkara murka. Maka orang-orang semacam ini ketika Ramadan, Allah suruh mereka berhenti di sudut langit. Ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang senantiasa engkau senangnya keburukan, membuat keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, berhenti, bertaubat kepada Allah SWT. Ini kesempatan Ramadan, kesempatan bagimu bertaubat. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika Ramadan datang tak merubah sikapnya, tak merubah hidupnya, tak merubah perangainya, tetap dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di sini? Walillah, ini yang mau kita ambil. Walillahi utaqa'u minan nar wadhalika kulla laylah. Walillahi, dan sungguh Allah memiliki utaqa', orang-orang yang dia akan bebaskan dari dalam neraka, dari neraka. Hal itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dibuka pintu-pintu surga, bahkan Allah janjikan surga. Allah haramkan bagi orang-orang tertentu neraka, akan dimerdekakan, dijamin, diberikan garansi bebas dari neraka. Sementara engkau tak mau menyambut rahmat Allah ini, karunia-Nya ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah meruginya di kau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi apa? Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam. Wahai orang-orang yang dalam limang maksiat, berhentilah. Pintu-pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat-Nya sedang disebarkan, sambutlah, ambil rahmat tersebut. Berpuasalah di kau ketika siang hari. Kerjakanlah salat di malam hari. Allah akan cuci semua dosa-dosamu ketika engkau ikhlas mencari wajah Allah dengan puasamu, melaksanakan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena seruan iman, ya, karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahukah Anda, di malam Ramadan ini ada satu malam yang sangat berkah sekali, malam yang paling baik sepanjang tahun. Sungguh merugi orang-orang yang tak berusaha mencari malam ini, padahal dalam perkara dunia, jika kau tahu ada untung yang besar, kau akan datang. Walaupun kadang-kadang kau harus berjalan ribuan kilometer, berapa banyak orang menjadi pendatang haram di negeri-negeri tetangga, negeri jiran, karena ingin meraup uang-uang yang banyak, meraup dolar-dolar, meraup ringgit dan sejenisnya, menjadi pendatang haram, melanggar segala macam aturan-aturan. Gara-gara apa? Pundi-pundi uang. Subhanallah. Banyak orang melakukan segalanya supaya dapat uang. Sekarang dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dan ketika engkau nanti membawa dirimu ke akhirat, Allah tak butuh kepadamu bekal uangmu di dunia ini yang kau kumpulkan, tak butuh. Allah butuh daripadamu adalah amalan saleh. Takwa itulah bekalmu. Manusia selalu berbekal, bekalnya dunia. Padahal ada bekal yang harus senantiasa manusia ingat, bekal yang abadi, dialah takwa. Dalam perkara haji, ketika Allah Jalla wa'alam ceritakan tentang orang-orang yang berhaji berbekal, Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Ini adalah bekal dan inilah cara agar engkau meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau berhasil mendapatkan malam ini, masya Allah, malam yang begitu dahsyat. Malam ya Allah Subhanahu wa taala pergandakan padanya ganjaran pahala. Ya. Di mana yang berhasil meraih malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran pahala keutamaan seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah malam yang disuruh Nabi kita untuk mencarinya. Nanti ketika telah datang 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Masuk tanggal 20 Ramadhan, malamnya malam 21, siap-siaplah engkau ambil bekalmu. Berusahalah, beribadahlah pada Allah, beritikaf, beritikaflah. Qiyamul lail, bertahajud, bersedekah, berinfak. Subhanallah. Malam 21, malam 22, 23, serat, dan seterusnya. Apabila engkau masih sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, mencari berbagai macam bentuk ibadah yang kau kerjakan sulit bagimu, setiap malam di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, iltamisuha fil awakhir, dalam dewatannya fil autari minha, carilah dia, kejarlah malam itu qadar ini di malam-malam yang ganjil. Kau cari di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, masyaallah. Ya. Apalagi malam 27, sebagian daripada ulama mengatakan itulah malam yang paling dekat dengan turunnya malam itu qadar. Carilah malam itu qadar pada malam 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Engkau beribadah satu malam tapi diberikan Allah ganjaran pahala 1000 bulan. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena mereka lah umat yang paling miskin umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 70 dan antara 60 hanya, dan sampai 70 tahun belaka. Kebanyakan orang hidupnya antara 60 sampai 70 tahun wafat. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Adam alaihi salam, umur mereka sampai ratusan tahun, masya Allah. Ya. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Sementara Allah berikan bagi orang-orang beriman umat Muhammad umur yang pendek, tapi Allah berikan bagi mereka momen-momen, waktu-waktu yang mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah kedatangan Ramadan tiap tahunnya. Ramadan bulan yang paling berkah, karena pada bulan itulah Allah turunkan Quran. Subhanallah. Maka carilah dia, kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Ramadan, ya, yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita kejar, kita laksanakan, kita lakukan, yaitu mengerjakan solat malam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri apa? Berdiri melaksanakan salat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail, man qama Ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam hari melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam, imanan wa ihtisaban, karena hanya panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin macam-macam daripada tujuan dunia. Ya, kadang-kadang ingin selfie, kadang-kadang ingin lihat kawannya dan semacamnya, karena iman. Wa ihtisaban, karena ingin mengharapkan ganjaran pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang benar-benar paham untuk apa Ramadan Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sayangnya dalam bab puasa ini manusia itu tak seragam. Berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tak puasa sama sekali, inilah orang yang paling merugi, ini yang terancam dengan neraka. Tak puasa tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Dia bukan dalam kondisi hamil, dia bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, bukan sedang safar, dia bukan sedang sakit, dia masya Allah, tapi dia tidak berpuasa. Ini orang yang paling merugi. Ini orang-orang yang binasa, iyadan billah, yang terancam dengan neraka. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Dan ini mungkin kebanyakan manusia. Ya, mengabaikan puasa Ramadan. Banyak kaum muslimin tak peduli puasa Ramadan. Alasannya tak sanggup, masya Allah. Alasannya kerjanya berat dan seterusnya. Ini orang-orang binasa. Orang-orang semacam ini adalah bertobat dan masih ada kesempatan baginya bertobat. Subhanallah, Ramadan masih ada, masih berisya. Ramadan 3 minggu lebih, bertobat. Ini tingkatan, ini yang tak ada tingkatannya. Subhanallah. Adapun yang kedua, ya, tingkatan puasa orang-orang awam. Dan ini yang paling banyak di antara orang berpuasa. Meskipun sebelumnya banyak yang meninggalkan puasa, tapi ada yang berpuasa. Yang berpuasa ini pun bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama daripada tingkatan orang berpuasa adalah orang-orang yang berpuasa awam. Puasanya orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga belaka. Ya. Kata Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Banyak orang berpuasa yang dia peroleh hanyalah merupakan rasa lapar dan dahaga belaka. Banyak orang-orang yang mengerjakan salat malam yang dia peroleh hanyalah letih belaka, bergadang belaka. Masya Allah. Ini puasa orang-orang awam. Ya, orang-orang ini yang puasa hanyalah mulutnya daripada makanan dan minuman, hanya sampai di situ. Kemaluannya daripada syahwat yang Allah haramkan. Ya. Adapun matanya belum mampu menahan diri daripada apa yang Allah haramkan. Matanya belum berpuasa. Telinganya belum mampu menahan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ya haramkan untuk didengar. Siang harinya mereka tenggelam dalam musik, masya Allah. Ketika Ramadan tenggelam dalam berbagai macam tontonan-tontonan. Ya, apalagi sekarang begitu dahsyat. Ya, yang paling parah memporak-porandakan Ramadan bagi sebagian manusia adalah gadgetnya, Android yang di tangan. Dari pagi sampai malam hasil berbagai macam tontonan demi tontonan. Sebagian tenggelam dalam gamenya dari pagi sampai malam, game-game online kayak orang gila teriak-teriak sana sini. Ya, sedang berperang, seolah-olah sedang berperang satu sama lain. Ya, tenggelam, banyak orang tenggelam. Puasakah dia? Iya, masih puasa juga. Ya. Ini puasa orang awam. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, namun mereka hanya memperoleh daripada Allah hanyalah merupakan dahaga dan lapar belaka. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Puasanya hanya menggugurkan kewajiban belaka, tapi adapun ganjaran tak dapat. Kenapa? Karena yang puasa hanyalah merupakan fisiknya belaka. Yang puasanya lah ya mulutnya dan ya ini perutnya, kemaluannya. Ada penanggungan tubuhnya tak berpuasa. Subhanallah, anda melihat ketika Ramadan pagi hari selepas sholat subuh ya banyak jalan-jalan menjadi ramai dengan muda-mudi. Subhanallah, banyak tongkrongan-tongkrongan. Ya, sebagian menggunakan untuk balap liar. Ya, subhanallah, sebagian mengganggu orang yang sedang lewat dengan mercon-merconnya, macam-macam perbuatan muda-mudi milenial ini. Ini orang yang tak tahu Ramadan. Salafus saleh kala masa Ramadan mereka bentangkan Quran mereka. Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Mereka bahkan tidak membuka Qurannya. Yang dibuka hanyalah gadgetnya, Androidnya. Ya, begitu setianya dengan FB-nya, setianya dengan IG-nya, statusnya, status orang, semua status orang dia baca di dindingnya. Sementara kalamu Rabbil Alamin lewat dan begitu saja lepas. Masya Allah. Ini orang-orang yang merugi. Meski berpuasa tetap merugi. Sebagaimana orang-orang yang sholat tetap merugi ketika lalai dengan sholatnya. Kata Allah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah bagi orang-orang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Sholat tapi celaka, kena lalai dalam sholatnya. Demikian juga puasa. Puasa tapi celaka, kena lalai dalam puasanya. Masya Allah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini shaumul awam. Ya. Berkata Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah tentang definisi puasa awam ini, fahuwa kafful batni wal fardi an qada'i syahwah. Hanya menahan perutnya, menahan kemaluannya dari syahwat, hanya itu belaka, syahwat terhadap makanan dan minuman serta jima. Ini tingkatan yang terendah. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini yang puasanya seperti ini naik kepada tingkatan berikutnya, tangga kedua. Adapun yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Al khusus artinya bukan semua orang berpuasa dapat anugerah seperti ini. Ini puasa khusus spesial. Ya, subhanallah. Ini kelas puasa eksklusif, tak semua orang dapat. Ya, bagaimana puasa tingkat yang kedua ini, shaumul khusus? Ibnu Qudamah mengatakan fahuwa shaumul qalbi 'anil himam, fahuwa shaumu fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi war rijli was sam'i wal basari wa sa'ilil jawarihi 'anil atham. Puasa khusus ini adalah puasa dari yakni upaya seseorang menahan segala macam bentuk pandangan matanya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, dan semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk dosa. Tak hanya lidahnya yang puasa, tak hanya mulutnya, tak hanya perutnya yang puasa, tak hanya kemaluannya berpuasa, tapi matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, telinganya berpuasa, dari segala yang Allah haramkan. Tentunya ini adalah puasa yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan puasa orang-orang awam, puasa pasaran, puasa orang-orang di pasar. Subhanallah. Ya. Puasa-puasa juga, tapi ghibah jalan terus. Puasa-puasa, tapi teriak-teriak. Puasa-puasa, tapi tak mampu menahan amarah, mau berkelahi terus. Padahal Nabi telah memberikan panduan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَفْ وَلَا يَجْهَلْ. Kalau telah datang salah seorang kalian pada bulan Ramadan di siang hari ketika sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafat, perbuatan keji yang mengarah kepada jima. Ya, wala yaskhab, jangan dia marah-marah, jangan dia mau berkelahi. Jangan wala jahal, jangan berbuat perbuatan orang bodoh. Wa in sabbahu ahadun, kalau andai kata ada orang mencelanya, disuruh Nabi bersabar, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni mur'un sha'im, mohon maaf, aku sedang berpuasa. Jangan batalkan puasaku ini, pahala jangan kau hilangkan. Ya, izinkan aku dengan puasaku. Terserahlah apa mau kau ucapkan, aku menghindar. Bukan karena aku takut denganmu, tapi aku ingin puasaku ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Falyaqul inni mur'un shaim." Katakan aku sedang berpuasa. Nabi mengatakan la khulufu famis saimi athyabu indallahi min rihil misik. Puasa itu tak ada orang berpuasa mengeluarkan harum bau mulutnya, enggak ada, tak ada ceritanya. Karena sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perut besar kita tak diisi makanan, tak ada yang dicerna oleh usus kita, lambung kita ini akan mengeluarkan bau. Tak ada orang berpuasa harum mulutnya, tidak. Dan ini tentunya dibenci manusia. Tapi karena kita mengerjakan puasa ini, meninggalkan makanan kita, minum karena Allah Subhanahu wa taala, mulut kita yang berbau ini bagi manusia di sisi Allah begitu harumnya, lebih harum daripada parfum kasturi. Kasturi yang luar biasa harumnya, subhanallah. Kasturi bukan kasturi yang murah-murah, kasturi yang original. Ini masyaallah lebih baik daripada parfum kasturi. Mulut orang berpuasa, masya Allah, nanti di hari akhirat Allah akan berikan ganjaran. Dan di dunia ini di sisi Allah, meski manusia tak menyukainya, tapi menurut Allah lebih baik daripada wangi kasturi. Masya Allah. Maka apabila ada orang mengajakmu berkelahi, ribut-ribut, sudah katakan saja inni mru'un shaim, aku sedang berpuasa. Inilah puasa khusus. Lidahnya dia tahan. Ya, sebagian orang puasa-puasa tapi tangannya tak dapat dia tahan. Segala macam status dia share, yang hoax dia share, maksiat dia share, puasa-puasa juga tapi menyebarkan kedustaan, menyebarkan berita-berita hoax. Bagaimana nasib puasanya? Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan kedua dan ada tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang tertinggi yang mungkin tak semua orang bisa mencapainya. Begitu beratnya dia. Berkata Ibnu Qudamah, "Wa amma shaum khususil khusus." Namanya puasa orang yang spesial dari yang spesial. Khususul khusus, khawas. Ini puasa orang-orang yang inti, subhanallah. Ini kelas VIP-nya ini. Ya. VIP-nya ini. Puasa mereka bagaimana? Kata beliau, fahuwa shaumul qalbi anil himamid dani'ah. Itulah puasa bagi orang-orang yang telah ya, mengosongkan hatinya daripada segala macam keinginan-keinginan yang rendah, yang tak bermutu dari tinjauan negeri akhirat, tak ada makna. Wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala. Puasa yang membuat seseorang menjauhkan pemikirannya daripada segala-segala perkara yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Puasa yang dapat mengosongkan hatinya daripada segala macam perkara selain daripada Allah jalla wa ala, yang menjadi Tuhan yang dia cintai, yang dia puja, yang dia puji. Subhanallah. Ini puasa yang paling tinggi. Ini puasanya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Masya Allah. Puasa yang membuat nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu ya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang membuat nabi sallallahu alaihi wasallam lupa untuk makan dan minum. Tak perlu makan minum sampai nabi mengerjakan puasa wisal. Ini kekhususan nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang menyambung. Kenapa? Karena begitu indahnya bersama Allah, indahnya bermunajat kepada Allah, indahnya memperhambakan diri kepada Allah, sehingga Nabi melaksanakan puasa wisal. Sahabat-sahabat ingin ikut, kata Nabi, lastu kahayatikum, aku tak sama dengan kalian. Kalian. Nabi melarang mereka puasa wisal. Kata Nabi, fa innama ana yut'imuni rabbi wa isqini, abitu yut'imuni rabbi wa isqini. Aku memang sama seperti kalian. Di malam hari, ya, kalian tak makan, tapi aku meskipun tak makan, Allah SWT memberikan bagiku asupan makanan dan minuman. Para ulama membahas apa makna asupan makanan dan minuman. Sebagian mengatakan Nabi diberikan Allah SWT ya dari arah yang tak terduga makan minuman. Dan ini pendapat lemah. Berarti Nabi bukan puasa wisal. Tapi maknanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perasaan cintanya Nabi dalam beribadah menyembah Allah membuat Nabi lupa lalai daripada kebutuhan dia kepada makanan dan minum. Subhanallah. Ini maknanya. Ini puasa yang begitu dahsyat. Puasa orang-orang yang begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada segala macam perkara-perkara yang dalam hati mereka kecuali Allah, negeri akhirat, bagaimana menggapai surganya, ridhonya, kecintaan kepadanya. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ada puasa, kata Ibnu Qudamah, fa min adabi shaumil khusus. Ya. Di antara adab yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh orang-orang puasa yang spesial, ghaddul basar, menjaga pandangan mata, wa hifdzul lisan, menjaga lidahnya daripada semua yang haramkan, dari ghiba, namima, mencela, mengupat, amma yu'dhi min kalamin muharram am makruh, bahkan semua perkataan yang makruh pun hendak dia jauhi, aw ma la yufid, yang tak mendatangkan keberuntungan sama sekali, wa hirasatu baqil jawarih, menjaga semua mata tubuhnya. Subhanallah. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang puasa orang-orang yang khusus ini? Kata Nabi yang mulia SAW sebagian Bukhari mengeluarkan, man lam yada qawla zuri wal amal bih, barang siapa yang tak mampu meninggalkan kata dusta dan perbuatan dusta, puasa-puasa juga, tapi berjualan berdusta. Kata Allah, kata Nabi yang mulia, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tak butuh dia berpayah-payah, bersakit-sakit, berlapar-lapar, meninggalkan makan minumnya. Allah enggak butuh itu semua. Tak ada makna. Masya Allah. Ya, ini adab puasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah mungkin yang dapat kita sajikan pada kesempatan sore yang penuh keberkahan ini. Ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan segala macam bentuk kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita semua yang mendengarkan kajian ini dan kaum muslimin dari nerakanya. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalannya. Semoga Allah sampaikan kita kepada penghujung Ramadan, dan Allah kembalikan kepada kita Ramadan-Ramadan berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang, agar menambah ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita nggak mungkin menang. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi Alaihi Salatu Wasallam malam tanggal 17 Ramadhan. Para sahabat tidur. Rasulullah SAW gak tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan, sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar. Ditaruh di pundak Nabi SAW. Jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyadat rabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta. Rasulullah SAW janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani, ya Allah penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya, tapi kita disuruh yakin bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan. Kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jalla ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah, syama. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.

Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak orang yang lalai, kita memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dari kita bencana tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita kembali berjumpa pada kajian silsilah akidah, kajian tentang dasar-dasar akidah seorang muslim, yang selayaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar agamanya, karena merupakan pondasi bangunan seluruh amal-amal agama dia. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita telah menyampaikan di antara definisi iman, bahwasanya iman iqrarun fil qalbi, i'tiqadun fil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari, yazidu wa yanqus. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang iman, bagaimana harus menancap dalam hati kita, keyakinan yang menancap dalam hati kita, dan bagaimana harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan bagaimana harus kita wujudkan dalam amal-amal anggota jawarih kita. Dan ini sungguhnya terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ila illallah wa ta'naha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang paling tingginya, paling pokoknya, paling utamanya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang daripada cabang iman.

kita mengucapkan kalimatul iman. Demikian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan tentang perbuatan. Di antaranya ketika Nabi mengatakan watanaha imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, merupakan perbuatan, amalan anggota jawari, sehingga iman menuntut kita beramal. Demikian pula bagaimana hal yang merupakan amalan hati, wal haya syu'batu minal iman, dan al haya rasa malu merupakan cabang di antara cabang keimanan. Ini merupakan sebagian yang Nabi sebutkan. Dan iman ada 70 sekian cabang. Sehingga di sana ada cabang-cabang iman yang sangat banyak. Sehingga iman meliputi perkataan dengan semua cabang amaliyahnya. Iman meliputi i'tiqad dengan semua cabang keyakinannya. Iman meliputi amalan anggota jawarih dengan semua cabang amalan anggota badan. Sehingga iman merupakan satu kesatuan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu mana yang menunjukkan yazidu wa yanqus? Adapun yang menunjukkan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka sungguhnya dalam hadis ini juga telah terkandung secara tidak langsung penjelasan tentang bertambahnya dan berkurangnya iman. Karena sebagaimana Rasulullah memberikan tamsil dan Allah SWT memberikan tamsil tentang iman bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Maka semakin sempurna iman seorang, maka akan semakin banyak percabangan-percabangan yang akan muncul. Apabila iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka ketika iman itu sempurna, maka ibaratnya semua cabang-cabang itu akan tumbuh, akan muncul. Dan apabila iman itu berkurang, maka akan berguguran pula sebagian cabang-cabang iman tersebut. Sampai kemudian hilang akarnya, hingga hilang keimanannya. Sehingga iman bertambah, hingga pertambahan yang sangat tinggi, dan iman berkurang, hingga tercabutnya iman tersebut. Adapun di antara kalimat Allah SWT, firman Allah SWT yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang yang apabila disebut asma Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan tergetar. Sebagaimana contohnya di antaranya seorang pemuda yang mereka hendak berzina. Kemudian si wanita mengatakan ittaqillah wa la tufdil khatam illa bihaqqiha. Bertakwalah anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu pemuda ini hatinya bergetar. Lalu pemuda ini tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia serahkan. Maka saat ketika dia sedang terjebak di goa, lalu dia berdoa kepada Allah SWT dengan mengingat amalan tersebut. Ya Allah, seandainya amalan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakanlah pintu gua. Yang kita ambil sebagai syahid atau sebagai pembahasan dalam riwayat tersebut, bagaimana laki-laki ini dia tergetar hatinya saat disebutkan asma Allah SWT. Demikian pula wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka bertambah. Sehingga di sini Allah menunjukkan zadatum imanan. Imannya bertambah. Menunjukkan iman itu ada pertambahan dan ada perkurangan.
Demikian pula ketika Allah SWT

Nyebutkan ayat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah, ini ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman yang telah ada di hati mereka. Ini semuanya di antaranya menunjukkan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Yang para ulama kita mengatakan yazidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Para ulama mengingatkan kepada kita di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita, sehingga bagaimana iman kita bisa bertambah, dan kita mengusahakan bagaimana iman kita selalu bertambah. Di antara yang pertama, di antara faktor-faktor yang akan bisa menambah keimanan kita, hendaklah seorang selalu dia bermuamalah dengan ilmu syar'i. Hendaklah seorang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i. Karena ilmu ini merupakan kehidupan iman dan akan merupakan penyubur iman. Ibaratnya air yang akan menumbuhkan tumbuhan atau tanaman iman menjadi lebih subur dan lebih berbuah dan lebih sempurna dalam pertumbuhannya. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu dalam ayat Al-Qur'an, Allah katakan ilmu dengan atau wahyu atau risalah dengan an-nur dan dengan ar-ruh. Ilmu bagaimana Allah menyebutkan risalah dengan ar-ruh di antaranya, sesuatu yang akan menghidupkan keimanan. Sehingga semakin orang itu berinteraksi dengan risalah, dengan ilmu, maka imannya dia akan semakin hidup, semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin sehat, semakin sempurna. Sebaliknya, ketika orang dia menjauh dari ilmu, dia meninggalkan risalah, maka dia akan mengalami kematian tanaman iman. Rasulullah SAW ketika memberikan tamsil atau menerangkan tentang risalah yang Allah turunkan, innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin kathir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah mengutus dengannya, yang Allah mengutus aku dengannya, ini mengutus Rasulullah dengan ilmu dan petunjuk tersebut, dengan risalah. Kama thali ghaithil kathir asaba ardan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Sehingga air hujan ini sifatnya akan memberikan kehidupan, akan menghidupkan. Sehingga bumi yang tadinya nampak tandus kering, dengan turunnya air hujan, maka akan tumbuh. Akan tumbuh, akan nampak hijau, sehingga tampak kehidupan, sehingga ilmu ini akan menghidupkan keimanan dan akan menyempurnakan keimanan. Dan hilangnya ilmu, jauhnya seorang dari ilmu merupakan kegelapan hidup dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah SWT, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Allah SWT bagaimana mengkaitkan antara munculnya rasa khasyah, rasa takut yang benar kepada Allah SWT dengan para ulama. Yaitu khasyah dengan ilmu. Karena sungguhnya sempurnanya rasa takut kepada Allah sebanding dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia sempurna memiliki ilmu, semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak amal iman yang bisa dia wujudkan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan faktor pertama yang akan bisa menambah keimanan seorang. Dan termasuk ilmu syar'i di antaranya
qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang dengannya dia akan mendapatkan berbagai macam pembahasan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan dalam kitab Allah. Demikian pula membaca as-sunnah an-nabawiyah, karena as-sunnah merupakan penjelas Al-Quranul Karim. Demikian pula membaca sirahnya Rasulullah SAW, karena sirah beliau merupakan ini perwujudan dari Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran, sehingga perjalanan beliau merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana keyakinan, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, dan seterusnya. Demikian pula ilmu tentang sirah salafil ummah, perjalanan hidup salaf pendahulu kita yang saleh, para sahabat dan para imam-imam sunnah. Ini termasuk al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, yang akan bisa menumbuhkan keimanan seorang. Demikian pula tadabbur bi ayatil kauniyah, menerawang tentang ayat-ayat kauniyah alam semesta, yang akan bisa menguatkan keyakinan kita tentang Allah SWT, khususnya berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya tersebut. Dan secara ringkas, demikian pula iman akan bisa berkurang dengan al-ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan di antaranya adalah kebodohan seorang. Bodoh merupakan sumber maksiat, karena kebodohan pintu yang paling besar menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang terkadang mereka tidak faham karena bodohnya mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah di antaranya pelajaran Bani Israel yang Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam berkomentar tentang mereka ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun," ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Apa kata Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Kalian kaum yang sangat bodoh. Ini bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang keyakinan yang benar sehingga kebodohan dia hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan asyirku billah. Demikian pula ketika Abu Waqid Al-Laitsi dia meminta untuk dibuatkan atau dibuatkan pohon yang bisa dikeramatkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Kultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa ij'alana ilan kama lam ahliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Sehingga kebodohan merupakan sumber yang sangat utama turunnya keimanan kita dan berkurangnya keimanan kita dan rusaknya keimanan kita. Demikian pula tenggelamnya kita dalam kelalaian, tenggelamnya kita dalam yakni berbagai macam kelalaian sehingga kita lupa Allah, lupa agama, dan kita tenggelam dalam sikap berpaling dari agama Allah SWT. Ini semuanya merupakan faktor yang sering sekali manusia kemudian merosot keimanan mereka. Demikian pula kecintaannya kepada dunia, hati mereka dikuasai oleh dunia sehingga dia termasuk orang maftun, orang yang terfitnah dengan dunia. Sedangkan dunia kata Allah SWT, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Sehingga banyak manusia tertipu dengan dunia hingga dia sampai ketika ajal datang dia belum memiliki kesiapan sama sekali amal yang akan mengantarkan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kawan yang buruk, kawan yang buruk sungguh merupakan musibah, sehingga Nabi ingatkan, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, seseorang itu berada di atas agama kawannya, maka perhatikan siapa kawan yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Makanya seorang dia memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai kawan dekatnya itu. Karena kawan sangat berdampak dan berpengaruh. Sahib adalah yang akan membawa kita, menyeret kita, mengantarkan kita apakah kepada kebaikan atau keburukan, sangat sekali terpengaruh dengan kawan tersebut. Yang Nabi SAW juga ketika memberikan tamsil tentang majlis yang salih dan majlis yang buruk, masalu majlis salih wa majlisu, perumpamaan antara majlis yang salih dan majlis yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir,
seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Adapun nafikhil kir, adapun hamilul miski, apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ada tiga alternatif. Yang pertama, imma yuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan minyak wangi kepada Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan minyak wanginya. Anda bergaul dengan orang saleh, boleh jadi dia akan menasihati Anda, mengajari Anda ilmu sehingga Anda mendapat manfaat. Wa imma antabta'a minhu, atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Anda bergaul dengan orang saleh yang alim, Anda belajar akhlaknya, Anda mengambil ilmunya, Anda mengambil yang sesuatu yang baik dari dia. Atau pula kalau tidak, wa imma antajidari hantaibah, minimal Anda akan mendapatkan bau yang enak, yang wangi. Ini merupakan pengaruh atau merupakan suasana orang-orang saleh yang majelisnya majelis yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, pembicaraannya pembicaraan yang baik, maka sungguh kita akan mendapatkan suasana yang baik ketika bersama dengan orang-orang saleh. Jauh dari tipuan, jauh dari kezaliman, jauh dari ghibah, namimah, dan seterusnya. Adapun ketika bergaul dengan majelis yang buruk, kawan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi, ayyuhriqa thawbak, imma akan membakar tua, membakar pakaian Anda, wa imma antajidarihan khabithan, atau Anda akan mendapatkan bau yang busuk atau bau yang buruk, yang tidak enak. Maka sungguh ini perumpamaan yang bagus yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memelihara keimanan kita untuk bisa selalu bertambah, dan kita menjaga diri dari berkurangnya keimanan kita, atau kita selalu dalam keadaan berusaha untuk memiliki sikap istiqamah, sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang berakhir kehidupan kita dengan membawa iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, dan juga Radio Rojak Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu dari Sa'adah. Saat ini kita masih di pembahasan tentang aujuhu tafdilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai al-wajhu thani wasittun, segi yang ke-62. Al-hidayatu hiyal ilmu bil haqq. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Kita mengetahui kebenaran, itulah hidayah. Ya, kita mengetahui tentu dengan benar, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi, hidayah adalah ilmu atau mengetahui kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahih anhu annahu kana yaqul, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi ma tasha'u ila siratin mustaqim." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Muslim, ya, beliau berkata di dalam doa yang beliau baca di salat malam, "Allahumma Rabb Jibra'ila, ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Fatir as-samawati wal ard, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tampak, anta tahkumu, engkaulah yang maha menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perselisihan mereka. Ihdini, berikanlah hidayah kepadaku dalam perselisihan mereka. Berikanlah hidayah kepadaku dalam kepada kebenaran. Berikanlah hidayah aku kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki ke jalan yang lurus." Nah,
وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء. Disebutkan di dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam setelah bertakbir takbiratul ihram di salat malam, kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Jadi sebagai doa iftitah dibaca ini. Ya, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar ditunjukkan ilmu kebenaran ketika manusia berselisih, berbeda pendapat. Atau ketika manusia ada perbedaan di kalangan mereka. Di awalnya Rasulullah SAW bertawasul dengan sifat rububiyah Allah yang menciptakan malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Tiga malaikat yang paling utama. Ya, malaikat Jibril AS adalah pimpinan para malaikat. Kita ketahui yang tugasnya membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan tetes-tetes hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian malaikat Israfil kita ketahui yang meniup sangkakala ketika datangnya hari kiamat, juga salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 8 malaikat. Nah, ketika malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, menyebut ketiganya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketiganya, menunjukkan ini adalah tawasul yang sangat kuat. Ya. Dan yang diminta di dalam doa di sini adalah meminta ilmu agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kebenaran ketika manusia banyak berselisih tentangnya. Ini menunjukkan keagungan dan ketinggian ilmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya di waktu salat malam yang merupakan saat-saat terkabulnya doa. Dan menunjukkan kemuliaan ilmu bahwa inilah yang sungguh-sungguh diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Kata Ibnu Qayyim di sini, al-hidayatu hiyal ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Jadi hidayah kita harus memahami kebenaran. Apa dalilnya kebenaran? Kita harus pelajari kebenaran. Disertai dengan qasdihi, menginginkannya atau menghendakinya. Dan mengutamakan kebenaran itu di atas yang lainnya. Jadi hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengetahui dulu kebenaran. Kemudian kita mengetahui, kita pelajari, kita tahu Al-Quran, tahu tafsirnya, tahu hadis yang sahih, tahu maknanya. Kemudian setelah kita ketahui, karena kebenaran itu indah, hati kita pun menghendakinya. Menginginkannya. Setelah itu, kita utamakan mengamalkan atau mengikuti kebenaran ini dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang merupakan tarikan dari hawa nafsu kita. Itu namanya hidayah. Makanya dari proses hidayah ini, antum tahu, orang yang tidak belajar ilmu agama tidak mungkin dia mengenal hidayah, kebenaran. Oleh karena itu, orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia mau belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Lihat ini definisi hidayah seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, fal muhtadi huwal amilu bil haqqi al muridu lahu. Orang yang mendapatkan hidayah, dialah orang yang al amilu bil haqqi wal al muridu lahu, orang yang mengamalkan kebenaran dan menghendakinya, menginginkannya.
Oleh karena itu kita dapati kalau ada orang-orang yang dia itu jujur mencari kebenaran, sampai awalnya dia sesat pun Allah mudahkan baginya hidayah, karena dari hatinya sudah ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Entah dia dapatkan nasihat, atau dia dengarkan ceramah yang kemudian mengetuk hatinya, atau ada yang menegur dia dari kesalahan, akhirnya dia tahu kesalahannya, sehingga dia kemudian mengikuti pemahaman yang benar. Nah, wahiya a'zamu ni'matin lillahi ala abdihi ala al-abdi. Yang ini, hidayah ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada hambanya adalah nikmat hidayah, yaitu mengenal kebenaran kemudian mengamalkannya. Walihada amaran Allah subhanahu an nas'alahu al-hidayata. An nas'alahu hidayata siratil mustaqim kulla yaumin wa laylatin fi salawatin al-khams. Oleh karena itu, karena hidayah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba, oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya hidayah menempuh jalan yang lurus setiap malam dan siang hari di sholat lima waktu kita. Di mana itu? Di surat Al-Fatihah. Yaitu apa? Ihdina siratal mustaqim. Minimal lima kali kita, minimal 17 kali kita baca setiap rakaat dalam sholat kita. Belum salat-salat sunnah atau bacaan-bacaan di luar sholat. Ya, kita baca Al-Fatihah. Kalau bukan karena pentingnya, tidak mungkin kita disuruh meminta setiap saat, setiap pelaksanaan sholat kita, setiap rakaat sholat kita meminta hidayah ini. Fa'innal abda muhtajun ila ma'rifatil haqqil ladhi yurdillaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinah. Karena seorang hamba itu selalu butuh untuk mengenal kebenaran yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Fa'idha arafaha fahuwa muhtajun ila man yulhimuhu qasdal haq. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, kalau dia sudah mengetahui kebenaran, setelah itu dia butuh supaya diilhamkan di hatinya agar dia menginginkan kebenaran itu. Dan banyak orang yang telah tahu kebenaran tapi dia tidak semangat mengamalkannya. Karena apa? Di hatinya tidak digerakkan untuk menuju atau menghendaki kebenaran tersebut. Jadi manusia butuh setelah mengetahui kebenaran, dia butuh untuk Allah bukakan hatinya agar bisa menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Fayaj'alu iradatahu fi qalbihi. Kemudian dijadikan kebenaran itu sebagai kehendak di dalam hatinya. Summa ila man yuqaddiruhu ala fi'lih. Setelah itu, dia butuh kepada Allah yang memberikan kekuatan agar bisa mengamalkannya. Jadi itulah urutan hidayah. Ada orang yang mengetahui kebenaran. Dia sudah inginkan di dalam hatinya. Ternyata dia tidak mampu mengamalkannya. Ya meskipun dia tidak tercela, tapi juga tidak, tentu tidak sesempurna orang yang mengamalkannya. Ya, jadi dia butuh agar dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi, semua urutan-urutan ini, ya, diawali dengan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah pembuka hidayah. Sudah pernah kita sebutkan, ketika iblis ingin menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan pertama yang ditempuhnya apa? Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Itu seperti pernyataan Imam Ibnul Jauzi.
dalam kitab Talbis Iblis, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwa talbis, pengkaburan pertama atau perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah adalah menghalangi mereka dari ilmu. Itu perangkap pertama. Baik. Kata beliau, wa ma'lumun anna ma yajhaluhu al-'abdu adhafu adhafi ma ya'lamuh. Wa anna kullama ya'lamuhu annahu haqqun la yutawwi'uhu nafsuhu ala iradatihi. Walau la iradatuhu la ajiza an katsirin minhu. Fa huwa muttarrun kulla waqtin ila hidayatin tata'allaqu bil madhi wal wa bil hali wal mustaqbal. Dan sudah kita ketahui, sudah dimaklumi bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh hamba itu berlipat-lipat melebihi hal-hal yang diketahuinya. Dalam kehidupan lebih banyak yang kita jahil daripada yang kita ketahui. Ini maklum. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian, dan bahwa semua yang diketahui oleh hamba, bahwa itu adalah kebenaran, nafsunya tidak menurutinya untuk bisa menghendaki kebenaran tersebut. Sekarang banyak kebenaran yang kita kenal, banyak kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, tapi tertahan karena nafsu kita tidak menggerakkan keinginan kita agar bisa menghendaki kebenaran tersebut. Banyak. Contoh saja, kita tahu rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, itu adalah kebaikan. Tapi kita lebih sering lalai. Kalaupun kita baca Al-Quran lebih banyak, kita gunakan untuk waktu yang lain. Kalau masalah perbandingannya. Kita mengetahui keutamaan salat malam, salat tahajud. Tapi kita juga lebih sering lalainya. Padahal kita mengetahui keutamaannya. Jadi, nafsu kita tidak mendukung untuk menumbuhkan keinginan melaksanakan kebaikan tersebut. Ini juga terdapat pada diri manusia. Ya. Walau la iradatuhu la ajza'an katsirin minhu. Kalau bukan karena kehendak di hatinya manusia, tidak mampu melaksanakan kebanyakan dari hal-hal yang baik tersebut. Oleh karena itu berarti apa? Manusia itu mutarrun, sangat butuh di setiap waktunya kepada hidayah. Sangat butuh di setiap waktu kepada hidayah yang berkaitan dengan hal-hal yang lalu, hal-hal yang saat ini, yang sekarang, dan hal-hal yang akan datang. Yang berkaitan dengan masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi kira-kira contoh, kita butuh hidayah kepada perkara-perkara yang telah lalu. Apa contohnya kira-kira? Di waktu yang lalu kita pernah berbuat maksiat atau tidak? Pernah. Untuk menghilangkan bekas-bekas maksiat kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh bertobat. Supaya hilang bekas-bekasnya maksiat. Jadi yang lalu tidak hanya berlalu begitu saja. Kita butuh bertobat dan beristighfar kepadanya. Maka kita butuh hidayah di sini. Setelah kita belajar agama, kita tahu oh ternyata orang beristighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu asal sungguh-sungguh kita beristighfar, ikhlas. Memenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Ya, kita butuh hidayah. Hidayah ini dimulai dengan ilmu. Belajar ilmu agama. Yang berhubungan dengan hal-hal yang sedang kita alami saat ini. Masa sekarang. Yaitu hidayah agar bisa mengamalkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hidayah agar kita bisa mempelajari, menuntut ilmu kembali, menghilangkan kejahilan kita, kemudian bisa mengamalkannya. Untuk hal-hal yang akan datang kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran. Sampai di akhir hayat kita. 6. Dan kata beliau di sini, wa ammal madhi. Bahwa muhtajun ila muhasabati nafsihi alaih. Wahal waqa'a ala sadad. Fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu. Fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu. Am kharaja fi anil haqqi fayatuba ila Allahi ta'ala minhu.
ويستغفره ويعزم على الا يعود. Dibawakan di sini. Adapun berkenaan dengan masa yang lalu, hamba itu butuh untuk selalu mengoreksi dirinya dari hal-hal yang telah lalu. Introspeksi dirinya. Apakah selama ini dia selalu melakukan dengan baik, mengamalkan kebenaran dengan baik, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah dan memohon agar ditetapkan dalam kebaikan tersebut. Ya, ini untuk hal-hal yang lalu. Atau apakah dia selama ini justru keluar dari kebenaran supaya dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, beristighfar dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini hidayah dengan hal-hal yang lalu. Wa amma hidayatu fil hal. Adapun hidayah untuk di masa sekarang, fahuwa matlubatun minhu, fahiya matlubatun minhu. Maka ini jelas dibutuhkan. Fa innahu ibnu waqtihi. Karena dia sedang berada di masa sekarang ini. Dia sedang menjalani masa ini. Kita sekarang sedang berada di waktu sekarang. Ya, al-hal, keadaan kita saat ini. Fayahtaju an ya'lama hukma ma huwa mutalabbisun bihi minal af'ali. Hal huwa sawabun am khata. Maka hamba itu butuh untuk mengetahui hukum apa yang dia sedang kerjakan sekarang. Apakah itu benar atau salah. Ya, kita sekarang sedang menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui ini adalah kebenaran. Ya. Dan kita sedang menjalani saat ini menuntut ilmu. Karena kita meyakini dan setelah kita pelajari bahwa ini adalah besar keutamaannya, besar manfaatnya dan kita butuhkan untuk kebaikan diri kita. Wa ammal mustaqbalu fahajatuhu fihi ilal hidayati adhar liyakuna sayruhu ala tariq. Adapun di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, maka kebutuhannya kepada hidayah lebih jelas lagi supaya di masa yang akan datang perjalanannya selalu di atas jalan yang lurus. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak dan juga Radio Rojak Kendari rahimakumullah. Hidayah kita butuhkan setiap saat. Berarti kita butuh ilmu setiap saat. Karena untuk bisa mendapatkan hidayah, harus menempuh jalan ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, sudah kita sebutkan berkali-kali, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling utama dalam semua kebaikan. Karena mereka adalah yang membawa ilmu agama. Mereka yang membawa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada manusia. Ya, malaikat Jibril jadi pimpinan para malaikat karena beliau yang bertugas menurunkan wahyu alaihi salatu wassalam. Makanya oleh karena itu orang-orang yang berilmu disebut sebagai pewaris para nabi. Penuntut ilmu selalu ya ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka hidayah tidak akan mungkin didapatkan tanpa menempuh jalur ilmu. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, baik. Lanjut segi yang berikutnya. Al-wajhu tsalits wa sittun. Segi yang ke-63. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sini beri judul al-ilmu hayatul qalbi war ruh. Ilmu itu adalah kehidupan hati dan ruh manusia. Jadi kalau kita ingin tahu keutamaan ilmu, kita bandingkan saja
badan dengan jiwa atau ruh kita? Mana yang lebih penting di antara keduanya? Kalau dalam urusan anggota badan saja kita tidak mau kelaparan, kita tidak mau ada yang sakit, dan kita memberikan perhatian untuk segera menghilangkan hal-hal yang mengganggu badan kita, maka kalau kita tahu kedudukan ruh dan hati manusia ternyata lebih penting, harusnya kita lebih mengutamakan untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, yaitu ilmu agama. Baik, kata Ibnu Qayyim di sini, anna fadilata syai'i wa syarafahu yadhharu taratan min umumi manfaatih. Ini beliau jelaskan dari sudut pandang agar kita tahu manfaat dan keutamaan sesuatu. Kata beliau, sesungguhnya keutamaan sesuatu, ini secara umum berlaku untuk semua hal, keutamaan dan kemuliaannya terlihat, ya, kadang-kadang kita lihat dari sisi apa? Umum manfaatih. Besarnya manfaatnya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita rasa bermanfaat, kita akan kejar hal tersebut karena kita rasa kita butuhkan, bermanfaat untuk kita. Makanya manusia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya kalau dia tahu dengan akal sehatnya bahwa itu hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada orang melakukan hal yang tidak bermanfaat banyak, tapi dalam pikirannya dia menyangka itu bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya kita belajar agama untuk bisa menilai apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Baik. Kadang-kadang juga wa taratan min syiddatil hajati ilaihi wa adamil istighna'i anhu. Ya, kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan besarnya kebutuhan kita terhadapnya serta adamul istighna', tidak bisanya kita lepas darinya. Tidak bisa kita lepas darinya. Wataratan min zuhurin naqsi wasyarri bifaqdihi. Terkadang juga disebabkan karena akan terlihat kekurangan dan keburukan kalau kita kehilangan sesuatu itu. Kalau kita kehilangan sesuatu itu. Berikutnya, wa taratan min husulil ladzati wasyurur wasyuru wasururi wal bahjati biwujudihi. Kadang-kadang dengan akan terwujudnya, akan kita rasakan kelezatan, kegembiraan dan kesenangan dengan adanya sesuatu itu. Karena kita memang menyukainya. Fa idrakuhu yu'kibu ghoyatal ladzah, yang dengan mendapatkannya kita akan merasakan puncak kelezatan. Wa taratan min kamali tsamratil mutarattibati alaihi wa syarfi illatihi alghaiyati wa ifdahi ila ajallil matalibi. Juga terkadang dengan sempurnanya buah yang akan dihasilkan dari sesuatu itu, tingginya tujuan serta besarnya, ya, al-matalib. Wa ifdha'ihi, serta besarnya atau sesuatu itu membawa kepada ajallil matalib, tujuan yang sangat tinggi. Ini tentu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan manusia kenapa dia menilai sesuatu itu mulia atau tinggi keutamaannya. Hal-hal yang ini, ya, kita butuh sesuatu itu, kita rasa ada manfaatnya, oh sesuatu ini bisa membawakan kesenangan bagi diri kita, dan seterusnya. Ya, makanya waktu kita menuntut ilmu, supaya kita semangat, kita harus paham dulu ilmu ini apa, membawa kita kepada apa, sejauh mana manfaat yang kita dapatkan dengan kita menuntut ilmu misalnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita malas-malasan. Tapi waktu kita tahu keutamaannya, waktu kita tahu kemuliaannya, orang-orang yang mulia sebelum kita telah berlomba-lomba untuk menuntutnya, maka kita akan tergerak. Oh, ternyata ini bisa membawa kepada keutamaan yang tinggi. Oh, ternyata orang-orang yang mulia sebelum kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini. Begitu. Kata Ibnu Qayyim, wa hadhihi alwujuhu wa nahwuha
tansha'u wa tadhharu min muta'alliqihi. Fa idza kana fi nafsihi kamalan wa syarafan biqath'in nadhari an muta'alliqatihi jama'a jihati syarafi wal fadli fi nafsihi wa muta'alliqatihi. Maka semua segi pertimbangan ini, kata beliau, semua segi pertimbangan ini tansya'u akan terlihat, akan muncul dan terlihat min muta'alliqihi, dari sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya. Karena kalau sesuatu itu sempurna dan mulia pada dirinya, maka dia akan menghimpunkan semua sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan tersebut pada dirinya ataupun hal-hal yang berhubungan dengannya. Makanya ilmu itu kita butuhkan karena dia kehidupan hati kita. Dengan ilmu hidup kita menjadi indah, berarti membawa kita kepada kesenangan, kepada kegembiraan. Kehilangan ilmu menjadi kita menderita, menjadikan batin kita kosong dari iman, menjadikan kita jauh dari Allah, berarti membawa kepada puncak keburukan. Berarti ilmu sesuatu yang sangat tinggi kemuliaannya. Maka dengan sebab ini berarti ilmu itu sempurna pada dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengannya juga akan sempurna. Manusia menuntut ilmu, dia jadi sempurna. Sebab-sebab untuk menuntut ilmu, keutamaannya besar. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, ya ini membenarkan iman, membenarkan amal-amal soleh kita, membenarkan ikhlas kita juga menjadi sesuatu yang tinggi dan nilainya utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa ma'lumun anna hadhihi al-jihati bi ashriha hasilatun lil ilmi. Dan sudah kita ketahui semua segi-segi ini secara keseluruhan itu didapatkan atau terwujud pada ilmu. Terdapat pada ilmu. Dari semua pertimbangan, ya, semua pertimbangan menilai sesuatu itu mulia, tinggi kedudukannya atau sempurna, semua pertimbangan ini terwujud pada ilmu agama, ilmu yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa innahu a'ammu syai'in naf'an, a'ammu syai'in naf'an, karena ilmu adalah sesuatu yang paling luas manfaatnya. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak dan paling kekal atau terus-menerus manfaatnya. Dari segi kebutuhan, kata beliau, wal hajatu ilaihi fauqal hajati ilal ghidha. Kebutuhan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum, sudah kita bahas juga. Bahkan bal fauqal hajati ila tanafus, melebihi kebutuhan kita kepada bernafas. Bayangkan, kenapa? Nafas, orang terhenti nafasnya beberapa saat, paling-paling ujungnya mati. Badannya yang mati, insya Allah dia selamat kalau dia punya iman. Tapi kalau terhenti ilmu, terhenti asupan iman pada hatinya, itu binasanya dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Idh ghayatu ma yutasawwaru min faqdihi ma faqdu hayatil jismi. Karena maksimal yang bisa kita bayangkan orang yang tidak makan atau tidak bernafas, paling-paling kehilangan kehidupan tubuhnya, ya ini mati badannya. Amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh. Adapun terputusnya ilmu berarti hilangnya kehidupan hati dan ruh manusia. Fala gina alil abdi anhu tarfata ainin, sehingga manusia tidak bisa lepas dari ilmu meskipun cuma sekejap masa, sekejap mata. Walihada idza fukida minasyakhsi kana syarran minal hamir. Oleh karena itu kalau manusia kehilangan ilmu maka kedudukannya lebih buruk daripada keledai.
Bal kana syarran minad dawabi indallah, bahkan dia lebih buruk dari semua binatang di sisi Allah. Wala syai'a anqasu minhu hina idzin, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk darinya ketika itu. Itulah ilmu agama. Ya Allah, Al-Qur'an, inna syarrad dawabi indahi as-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Ya, sesungguhnya buruk-buruk binatang melata di sisi Allah, yang seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang tuli, yakni tidak bisa mendengarkan ilmu. Al-bukmu, orang-orang yang bisu, tidak bisa mengucapkan ilmu dan tidak bisa memahami ilmu. Itu keadaan seburuk-buruk manusia disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi beginilah keadaannya orang-orang yang tidak mengisi hidupnya dengan ilmu, keadaannya lebih buruk dari semua makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma husulul ladzati wal bahjati biwujudihi falannahu kamalun fi nafsihi wa huwa mulaimatun wa huwa mulaimun ghayatal mulaamati lin nufus. Adapun ya, ilmu itu bisa mendatangkan kelezatan dan kegembiraan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah kesempurnaan pada dirinya. Ilmu itu sempurna. Kenapa sempurna? Yang menurunkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ini ilmu turun dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Makanya diturunkan kepada hambanya yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh malaikatnya yang paling tinggi kedudukannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang mempelajarinya hanyalah hamba-hamba yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, jadi ilmu itu sempurna pada dirinya dan sesuai dengan jiwa manusia dengan sebenar-benarnya kesesuaian. Kita bisa bayangkan saja, ilmu yang menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti yang menciptakan lebih tahu tentang cara untuk memperbaiki ciptaannya. Ya, oleh karena itu ketika manusia menyangka dia cocoknya dengan urusan dunia, maka ini adalah persangkaan yang keliru dan tidak akan mungkin bisa tenang jiwanya kalau dia hanya memperhatikan urusan dunianya dan lalai dari mempelajari ilmu agama untuk menjadi sebab ketenangan jiwanya. Karena Allah tidak menjadikan urusan dunia yang cocok untuk menenangkan jiwa manusia. Makanya kata beliau, fa'innal jahla maradun wa naqsun, kebodohan itu adalah penyakit dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut jahil. Sampai pun orang jahil. Ya, makanya zaman keburukan sebelum diutus Rasulullah SAW disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Nisbah kepada kejahilan dan keburukan. Wa huwa fi ghayatil idza'i wal ilami linnafs wal ilami linnafs. Kebodohan itu sebenarnya memberikan sakit. Orang yang tidak tahu agama, dia itu sakit hatinya. Jiwanya itu tersakiti dengan sangat. Ya, itu hakikatnya. Tapi kenapa orang kebanyakan tidak menyadari? Karena tipu daya syaitan. Dan juga wa man lam yash'ur bihadhil mula'amati wal munafarati fa huwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi. Maka barang siapa yang tidak bisa merasakan ilmu itu sesuai dengan hati, cocok dengan hati, mendatangkan ketenangan bagi jiwa, atau kejahilan itu ternyata sangat buruk, sangat menyakitkan hati, kenapa dia tidak bisa merasakan ini? Berarti itu karena dia telah kehilangan rasa di hatinya. Atau jiwanya telah mati. Buktinya apa? Buktinya, orang yang kita torehkan atau kita lukai dengan pisau, rasanya sakit apa tidak? Sakit. Kalau orang normal. Tapi kalau orang mati, antum lukai dengan pisau, sakit apa tidak? Tidak sakit. Jangankan orang mati, orang yang sudah lumpuh saja tidak punya perasaan. Dilukai tidak terasa dia. Iya kan? Karena penyakitnya sudah sangat parah.
Maka perumpamaannya orang yang tidak merasakan sakit ketika dia jauh dari agama, itu seperti perumpamaan orang yang sudah lumpuh, tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya tersebut. Sudah mati rasa. Dilukai, dipotong-potong, tidak terasa. Bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah parah sakitnya, sudah seperti mayat. Mayat dipotong-potong, tidak ada rasanya. Karena sudah tidak ada lagi perasaannya, sudah tidak ada kehidupan padanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu." Tidaklah luka itu memberikan rasa sakit kepada tubuh yang telah mati. Ya, kepada mayat. Nah, ini keadaan orang yang tidak menyadari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fahusuluhu linnafsi wa idrakun minha li ghayati mahbubihi wa ittisalun bihi. Wadhalika ghayatun ghayatul ladzatiha wa farhatiha. Wahadha bihasabil ulumi fi nafsihi. Wahadha bihasabil ulumi fi nafsihi. Wa mahabbatin nafsi lahu wa ladzati ladzatiha biqurbihi. Maka jiwa manusia yang bisa merasakan hal ini ya, ketika manusia bisa merasakan keutamaan dan kemuliaan keledatan ilmu ini, maka berarti dia akan bisa mencapai puncak dari kebahagiaannya. Yang itu merupakan puncak dari keledatan dan kenikmatan yang dirasakannya. Yang tentu semua ini sesuai dengan ilmu yang ada pada diri orang tersebut, diri hamba tersebut, dan bagaimana jiwanya bisa mencintai dan merasakan kenikmatan ketika dekat dengan hal itu. Yakni karena tingkatan ilmu manusia berbeda-beda, maka tentu semua orang tidak merasakan kenikmatan yang sama. Semakin bersih hatinya, semakin sehat jiwanya, maka keutamaan dan kemuliaan ilmu pun, yakni rasa lezat ketika dia mempelajari dan mengamalkan ilmu pun semakin besar dibandingkan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Kan sudah pernah kita ukilkan pernyataan sebagian dari ulama terdahulu yang menggambarkan tentang nikmatnya ilmu, sampai-sampai kenikmatan

0: alaihi bisuyufihim. Seandainya para raja dan para pangeran, putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu, maka pasti mereka akan berjuang memerangi kami dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak menginginkannya. Wal ulumu wal ma'lumatu mutafawitatun fi dhalika a'zamat tafawuti wa abyanahu. Maka ilmu sendiri, ilmu pengetahuan, wal ma'lumatu dan hal-hal yang dipelajari dalam pengetahuan, tentu berbeda-beda tingkatannya, dengan perbedaan yang sangat besar. Dicontohkan di sini. Walaisa ilmu nufusi bifatiriha wabari'iha wabariha wa mubdi'iha wa mahabbatuhu wa taqarrubu ilaihi ka ilmiha bit tabi'ati wa ahwaliha wa awaridiha wa sihhatiha wa fasadiha wa harakatiha. Maka misalnya ilmu tentang ya pengetahuan seseorang tentang penciptanya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang penciptanya, tentang yang maha kuasa mengaturnya, menciptakan dirinya, kecintaannya kepada Allah, ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, ini tentu beda dengan ilmu tentang, kita pelajari tentang alam semesta beserta isinya, tentang alam ini, ya, tentang keadaannya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang memperbaikinya atau merusaknya. Beda. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling dibutuhkan jiwa manusia, maka mempelajarinya, membenarkan pemahaman tentangnya ini merupakan puncak dari kebahagiaan bagi hamba yang telah membenarkan dirinya dalam menuntut ilmu yang agung ini. Tentu beda dengan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang di luar pengetahuan agama. Nah, barakallahu fikum. Sampai di segi yang ke-36. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ini penjelasan yang berhubungan dengan segi keutamaan ilmu dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ditinjau dari sisi kebutuhan kita terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Ternyata segala sesuatu yang merupakan segi keutamaan dan kemuliaan itu ada pada ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya di sisa waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
1: Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kembali kita akan angkat sesi interaktif soal jawab. Dan untuk yang pertama silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Ya, silakan Pak Kadaan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf ini di luar tema Ustaz. Saya ingin bertanya apa bagaimana hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat di dalam sholat Ustaz? Apakah sunnah ataupun tidak? Dan kalau misalkan sunnah apakah disirkan atau dijaharkan? Dan apakah ada ikhtilaf dalam hal ini Ustaz supaya saya tidak salah sikap Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa fiik barakallah. Dan kepada Ustaz yang mempersilahkan. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai hukum membaca basmalah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma fa kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. aku pernah salat di belakang Rasulullah SAW.

0: alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mereka semua membuka bacaannya ketika salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini ucapan siapa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dua sahabatnya yang mulia. Tentu ini adalah panutan kita dalam kebaikan, ya. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi salatnya Abu Bakar, apa kemudian setelah itu salatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik. Dari sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat menjadi imam, beliau menjaharkan suara dengan langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan waktu membaca surat Al-Fatihah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hukumnya membaca basmalah? Ya. Basmalah sendiri atau bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah termasuk ayat di dalam Al-Qur'an, tapi bukan termasuk surat, kecuali yang disebutkan di surat apa, An-Naml, ya, innahu bismillahirrahmanirrahim, waktu suratnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada Bilqis. Itu karena dalam Al-Qur'an dia. Adapun basmalah yang di setiap awal surat kecuali di surat At-Taubah tidak ada basmalah di awalnya, itu adalah termasuk ayat Al-Quran tapi bukan termasuk surat. Dia ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Hukum dalam masalah membaca basmalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang terkuat insya Allah, tetap kita wajib membacanya di awal setiap surat. Adapun kalau kita baca ayat di tengah-tengah, tidak wajib kita baca. Kita cukup baca ta'awudz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung di tengah-tengah surat. Tidak kita baca bismillah lagi. Karena yang ada bismillah itu hanya di awal setiap surat yang disebutkan di Al-Quran, di surat-surat Al-Quran. Jadi waktu kita membaca dalam salat misalnya, maka kita membaca bismillah, ya, disyariatkan, bahkan ulama mengatakan diwajibkan, karena dia adalah awal setiap, apa ini, ayat tersendiri di awal setiap surat. Tapi tidak dijaharkan suaranya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita baca tapi suaranya tidak dijaharkan, tapi disirkan waktu kita melaksanakan salat-salat berjamaah yang isya, maghrib, apa ini, isya, salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Rafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Kadaan di Cianjur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta dengan Umu Hanif melalui pesan singkat, beliau bertanya, Ustaz, jika seorang suami yang berpendapat belajar ilmu dunia lebih utama agar lebih unggul dari orang-orang kafir, karena ilmu agama dapat didapatkan jika Allah memberikan kemudahan kepadanya, bagaimanakah memberikan penjelasan atau alasan yang tepat kalau belajar ilmu dunia juga diimbangi dengan belajar ilmu agama, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau ada suami yang berpendapat seperti ini atau siapa saja, kita mau bilang apa? Karena itu pendapat dari pikirannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dukungannya. Terus ketika dia mengatakan belajar ilmu dunia lebih penting, ya. Sekarang kita katakan untuk kemajuan, ya, katanya untuk lebih kita lebih maju daripada orang-orang kafir, ya. Kemajuan apa yang diharapkan? Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka yang punya kemajuan bisa menundukkan banyak negeri-negeri kafir, itu bukan dengan ilmu dunia mereka dapatkan, tapi dengan ilmu agama, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia itu akan dituntun, akan dibimbing kita untuk bisa mempelajarinya dengan benar dan menghindari keburukannya kalau kita punya dasar agama terlebih dahulu. Orang yang berpendapat seperti ini juga, orang yang berpendapat seperti ini dulu, apakah dia punya pemahaman agama atau tidak? Ya, orang yang mengatakan lebih utama kita mempelajari ilmu akhirat dulu, ilmu dunia dulu dibandingkan ilmu agama. Kita katakan kalau dia hanya punya ilmu dunia, tidak punya ilmu agama, maka jadinya dia seperti orang-orang yang saat ini dikenal dengan keilmuan yang tinggi tapi tidak punya agama. Apa manfaatnya dia punya ilmu yang tinggi? Contoh seperti yang dikatakan sebagai tokoh yang jenius misalnya, siapa? Albert Einstein misalnya. Apakah dia kenal agama dengan kepintarannya? Apakah dia kenal Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya dikatakan dia jenius menemukan ini dan itu, kalau ternyata ujung-ujungnya kalau dia tidak beriman kekal dalam neraka abadi selama-lamanya? Apa manfaatnya kepintaran tersebut? Yang banyak disebutkan dalam pengetahuan kita yang menemukan ini, menemukan itu, merumuskan teori ini dan itu, kan rata-rata Banyak orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya ilmu itu tidak membimbing dia untuk mengenal penciptanya yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan yang kekal abadi. Pendapat seperti ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita paksakan kepada orang betul. Kalau dia sudah berpendapat, kita mau bilang apa lagi? Karena dia bicara dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian ilmu dunia juga nanti, ilmu dunia yang mana yang kita harus dahulukan? Karena bagi orang yang misalnya menyukai ilmu matematika, dia mengatakan ilmu matematika yang paling penting. Berikutnya ada lagi ilmu yang ini mengatakan ilmu yang paling penting. Berikutnya lagi ilmu kesehatan, ini yang paling penting. Semua akan mengatakan seperti itu sesuai dengan keinginan masing-masing, karena tidak ada ukuran dalam masalah ini. Yang kita katakan sebagai sesuatu yang paling penting itu adalah yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, karena ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itulah yang menjadi ukuran untuk kita mengatakan sesuatu itu mana yang penting dan yang tidak begitu keadaannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Ufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah memberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Umar Hanif di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui telepon. Nah, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dengan hamba Allah dari Palembang.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini mau bertanya soal sholat ini Ustaz. Mm-hmm. Kalau perempuan itu sholatnya itu bagusnya di mana Ustaz? Apa di musola? Apa di rumah Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu pertanyaannya.
2: Satu lagi Ustaz.
1: Iya.
2: Ya begini Ustaz, saya ini kan sudah selesai masa hijrah Ustaz. Mm-hmm. Nah, tapi saya itu malas kalau Ustaz mau keluar-keluar rumah begitu. Mm-hmm. Saya itu kalau keluar rumah nanti bertemu sama kawan-kawan, nanti ngomong-ngomongi orang begitu Ustaz. Saya minta solusinya Ustaz, cuman itu Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Topik pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Pertama, masalah perempuan tadi. Itu jelas ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang kaum-kaum perempuan yang ingin salat di masjid, tentu selama tidak mendatangkan fitnah. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik dibandingkan masjid. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Yakni salat di rumah bagi perempuan itu berdasarkan hadis yang sahih lebih baik bagi kaum perempuan, bahkan ketika mereka berada di tempat-tempat yang dilipat gandakan salat. Contoh seperti di Mekah atau Madinah. Kenapa? Nabi SAW waktu bersabda ini adalah di Madinah. Kata para ulama berarti salatnya perempuan ketika dia misalnya datang ke Madinah, dia salat di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Misalnya orang umroh, misalnya dia sholat di hotel, sholat yang wajib, itu tetap lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kita ketahui dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Jadi ini menunjukkan keutamaan perempuan ketika dia di rumahnya lebih utama dia laksanakan sholat di situ untuk sholat yang wajib. Ya. Adapun kalau misalnya dia ada keperluan datang ke masjid, ketika misalnya dia mengikuti pengajian, dia laksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya tidak mengapa, tapi yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di rumahnya meskipun dia tidak dilarang untuk melaksanakan sholat di masjid selama tidak ada fitnah atau hal-hal yang bisa berpotensi menjadikan pelanggaran agama. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi, apa yang harus dilakukan ketika dia keluar rumah, dia nanti takut membicarakan orang. Ya sudah, hindari pergaulan dengan orang-orang yang mengajak kita kepada hal-hal tersebut. Karena tidak semua orang mengajak kita kepada hal-hal yang menggunjing orang atau membicarakan orang lain. Kan bisa dia cari teman-teman yang baik, yang bisa saling menasihati dalam kebaikan. Bagaimanapun dia butuh kepada orang lain yang akan menasihati dia. Carilah perempuan-perempuan yang beriman, yang saleha, yang mereka bisa menasihati kita dalam kebaikan. Atau kita datangi majelis ilmu agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita datangi dan kita berusaha mengambil manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kalau terjadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kita hindari, kita nasihati diri kita dan mereka agar menjauh dari majelis-majelis atau pembicaraan-pembicaraan seperti itu, karena tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Katakan idza raaitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu an 'aqli qad dhahab. Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan hal ini. Jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu kita cukupkan. Menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan la tuqallidni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Beliau mengatakan janganlah engkau bertaklid kepadaku. Janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku. Jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka ahadan min ha'ula ma ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudbih. Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya. Tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinakar rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama para mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan. Mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam. Tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam. Apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik, fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah, kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburussalah itu di akhir sholat. Ada yang memahami di akhir sholat itu setelah salam. Ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Al-Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat. Setelah sholat langsung berdoa itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Al-Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan. Para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa.
5: 1 Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Qur'an. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya. Kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini, bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat, bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ula'ika humul fasikun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan. Kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dalam urusan dunia, apalagi yang berhubungan dengan kebaikan agama kita, yang mana nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Maka nikmat inilah yang harusnya mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang paling besar, anugerah yang paling agung kepada orang-orang yang beriman, ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka petunjuk Allah, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba kita perhatikan ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka karunia yang paling indah, yaitu petunjuknya yang sempurna yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini adalah nikmat yang paling agung, karunia yang paling besar, maka inilah satu-satunya petunjuk yang akan bisa memperbaiki hidup kita, yang akan bisa menjadikan tenang jiwa kita. Inilah satu-satunya petunjuk yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, menyelamatkan kita dari kesesatan, kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, karena agungnya petunjuk ini, kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan petunjuk yang agung ini hanya dibawa oleh orang-orang yang mulia, hanya dibawa oleh makhluk-makhluknya yang paling mulia, yang menerima wahyu dan menyebarkannya di kalangan manusia. Mereka adalah siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, hamba-hamba Allah yang paling mulia. Kemudian di antara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia. Sehingga di kalangan manusia yang mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang

Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, belajar ilmu sunnah, mereka inilah pewarisnya para nabi. Dari segi mana dikatakan mereka mulia ketika disebut sebagai pewaris para nabi? Yang namanya ahli waris adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan yang diwarisi. Kalau seseorang laki-laki meninggal dunia misalnya, siapa yang jadi ahli warisnya? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, yang jelas paling dekat hubungannya dengan dia. Ya. Dalam hadis ini disebutkan kemuliaan yang besar bagi orang yang belajar ilmu sunnah, karena dikatakan dia sebagai pewarisnya para nabi. Di antara semua manusia, mereka yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi, paling dekat kemuliaannya dengan para nabi. Ya, makanya kedudukan-kedudukan mulia dalam agama itu selalu digandengkan, dikaitkan dengan menuntut ilmu, maksudnya menuntut ilmu sunnah. Menuntut ilmu sunnah. Sekarang derajat yang tinggi di dalam agama, kedudukan yang mulia di dalam agama yang kita kenal dengan kedudukan sebagai aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketauhilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Antum perhatikan, wali Allah bukanlah orang yang aneh, bukanlah orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh, asing di kalangan manusia. Dalam artian melakukan hal-hal yang seperti anggapan orang-orang awam. Tidak. Wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya adalah orang yang mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengamalkannya. Inilah wali Allah yang sesungguhnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, In lam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali. Seandainya para ulama dan orang-orang yang berilmu, bukanlah mereka ini wali Allah, kalau mereka ini bukan wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali di kalangan manusia. Jadi kalau yang dimaksud dengan wali Allah bukanlah orang-orang yang paham ilmu sunnah, yang semangat mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan mereka, kata beliau, berarti Allah tidak punya wali, tidak punya kekasih di kalangan manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan menegaskan di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, beliau berkata, warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Warathatul anbiya', pewarisnya para nabi, siapa mereka? Orang-orang yang menuntut ilmu sunnah, ilmu agama. Kata Ibnu Qayyim, pewaris para nabi, orang-orang yang belajar ilmu sunnah, mereka ini adalah pimpinannya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah pimpinannya para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah,

0: belajar agama, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berarti mempelajari, melatih diri kita untuk menempati kedudukan yang paling tinggi di dalam agama ini setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Imam Abdullah Ibn Mubarak, imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, pernah mengungkapkan pernyataan yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui tingkatan
1: umat Islam, maka Allah jadikan sebagai wizarah, sebagai penolong daripada Nabi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah mengangkat seorang Nabi atau Rasul dari suatu kaum, seperti di zamannya Nabi Musa, Nabi Musa lah yang terbaik di kaum tersebut. Ketika Allah mengangkat Nabi Hud di kaum Ad, Nabi Soleh di kaum Samud, Nabi Su'aib di kaum Madian, maka Nabi-Nabi itulah yang terbaik. Demikian juga Nabi kita SAW, ketika diangkat sebagai Nabi di kalangan orang-orang Quraisy, ketika itu di kalangan bangsa Arab dan seluruh manusia ketika itu, maka Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik. Oleh karenanya, tidak ragu lagi bahwasanya Nabi dan para Rasul itu adalah orang yang paling suci hatinya, orang yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang paling indah tobiatnya. Bahkan termasuk dari segi fisiknya, termasuk orang yang paling bagus di kaumnya. Disebutkan di antara kesempurnaan para nabi adalah sempurna dalam basariyahnya, dalam khalqiyahnya, dalam bentuk penciptaannya, bentuk fisiknya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 69 memperingatkan kepada kita orang mukmin agar jangan mengganggu, mengejek, menyakiti para rasul. Sebagaimana Bani Israel menyakiti atau mengganggu, mengejek Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Ahzab ayat 69, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu kalladzina adzau Musa. Wahai orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah SWT, janganlah kalian seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Janganlah kalian seperti Bani Israel yang mengejek Nabi Musa. Fabarra'ahullahu mimma qalu. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari tuduhan kaumnya Musa kepada Nabi Musa. Wa kana indallahi wajian. Ya. Dijelaskan dalam hadis Bukhari, ya, bahwasanya Bani Israel mereka menyakiti Nabi Musa, mereka mengejek Nabi Musa dalam jasadnya. Ya, kata Nabi kita SAW, sesungguhnya Musa dia adalah orang yang pemalu. Jadi Nabi Musa ini orang yang pemalu, dia selalu menutupi dirinya, tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Kebiasaan orang-orang Bani Israel kalau mandi, mereka itu kalau mandi sesama, mandi tempat umum sesama lelaki, mereka itu melepaskan semua pakaiannya, kebiasaannya orang-orang Bani Israel. Tapi Nabi Musa ketika mandi, beliau tidak suka mandi ya dalam keadaan melepaskan pakaiannya. Maka kaumnya Nabi Musa mengatakan, ma yastatiru hasas satra illa min aibin bijildihi. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Musa dia tidak melepaskan pakaiannya ketika mandi itu disebabkan karena ada cacat pada kulitnya. Ya. Apakah baros, apakah dia melebus ini punya penyakit kusta, lepra, atau imma udratin, atau Nabi Musa ini apa disebutkan di sini maksudnya memiliki ya buah sakarnya yang besar seperti apel, seperti orang yang apa itu usus turun besar buah sakarnya. Ya, diajak Nabi Musa oleh kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membebaskan tuduhan kaumnya kepada rasulnya Allah, Nabi Musa alaihissalam, kepada nabi yang Allah utus. Maka suatu saat beliau mandi sendiri. Ya. Nabi Musa mandi sendiri. Ketika mandi sendiri Nabi Musa, karena tidak ada orang, maka ketika itu dia melepaskan pakaiannya. Ya, kalau mandi bersama orang-orang dia pakai pakaian, tapi kalau mandi sendiri beliau melepaskan pakaiannya. Fawada usyabu ala hajar, dia meletakkan pakaiannya di atas batu. Kemudian dia mandi. Ketika selesai mandi dia mau ambil pakaiannya, maka annal hajar, batu itu lari, berjalan sendiri, lari dengan membawa pakaiannya Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengejar batu tersebut dalam keadaan tidak berpakaian. Sampailah ya, dikejarnya di kumpulan orang-orang Bani Israel, di majlisnya orang-orang Bani Israel. Ketika itu Nabi Musa mengejar, saubi hajar, wahai batu, pakaianku, pakaianku. Sehingga ketika melewati kumpulan Bani Israel, faraahu uryanan, mereka melihat Nabi Musa dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Wa ahsanu ma khalaqallahu, dan mereka melihat betapa bagusnya fisiknya Nabi Musa. Ya, dan Allah membebaskan mereka, melihat bahwasanya Nabi Musa kulitnya bagus. Ya, tidak yang sebagaimana mereka tuduhkan kusta, tidak juga buah sakarnya besar yang mereka tuduhkan. Kemudian setelah itu Nabi setelah melewati kaum, maka batu itu berhenti, maka Nabi Musa mengambil pakaiannya dan ya, mengetuk batu tersebut dengan tongkat 6 atau 7 kali darban biasau, ya khamsan, 4 kali atau 5 kali diketuk sampai ada bekasnya. Ya, ada bekasnya. Makanya Allah menurunkan ayat tadi, wahai orang yang beriman, janganlah kalian seperti kaumnya Nabi Musa yang mengejek Nabi Musa. Ya. Maka Allah membebaskan tuduhan terhadap Nabi Musa. Nabi Musa punya penyakit dituduh, Nabi Musa ya punya penyakit kelamin dituduh, tetapi Allah SWT membebaskannya. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis Bukhari ini, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama, ya Al-Hafiz, banyak menghafal hadis. Kemudian ya beliau ini adalah termasuk ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis ini bahwasanya ditunjukkan bahwasanya para nabi itu fisiknya adalah fisik yang bagus, tidak cacat. Nabi tidak, Allah tidak mengangkat nabi itu dengan fisik yang cacat, yang menjijikan. Tidak pernah Allah mengangkat nabi demikian. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya gayatul kamal, puncak daripada kesempurnaan yang Allah utus nabi itu dalam keadaan fisiknya bagus, akhlaknya, hatinya juga bagus. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya siapa saja yang menisbahkan nabi itu memiliki cacat ya dalam penciptaannya, maka da'asaw, maka sungguh dia telah menyakiti nabi. Wa yakhsala fa'ilu kufur, orang yang mengganggu, menyakiti nabi, khawatir jangan sampai ini menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kufur ketika mengejek atau menyakiti Nabi, maka tidak boleh. Sebagaimana dulu orang-orang Quraisy mengatakan Nabi itu orang gila, Nabi itu penyihir, maka ini termasuk menyakiti Nabi, ya, para Nabi alaihissalam. Kemudian para Nabi itu, ya, pernah Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya. Nabi Musa disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mensifatkan sebagian Nabi ketika beliau diisrakan. Jadi Nabi ketika beliau diisrakan, beliau itu bertemu dengan para Nabi. Para Nabi, di antaranya langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Idris, langit ketiga Nabi Isa, langit keempat Nabi Nabi Harun, langit kelima Nabi Musa, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Diperlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian para nabi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Musa." Saya pernah melihat Nabi Musa Lailatul Usra, Isra. Pada malam saya di Isra Mi'rajkan. Ketika itu saya melihat dia ada rajulun darbul minal rajal. Dia adalah seorang yang besar, kurus, langsing, ya, besar dan langsing. Karena dan dia adalah termasuk seperti orang laki-laki dari Bani Sana'u, salah satu kabilah dari Yaman, begitu. Tinggi, kurus, ya, kurus, langsing, begitu. Kemudian juga diperlihatkan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah rajun raba'atu ahmar. Nabi Isa itu adalah seorang lelaki yang sedang berkulit merah. Seakan-akan kalau dilihat dia, seakan-akan dia selalu keluar dari, ya, permandian. Kelihatan basah terus rambutnya. Kemudian juga dalam riwayat bahwasanya tidak ada, kata Nabi, tidak ada Nabi antaraku dan antara Nabi Isa. Jadi setelah Nabi Isa tidak ada lagi Nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia turun, ya, ketika dia turun nanti di akhir zaman, kalau kalian lihat dia pasti kalian akan kenal dia. Dia adalah rajulun marbu, seorang lelaki yang sedang kulitnya merah keputihan. Ya, dia turun nanti dengan memakai kain seperti kain yang ada dari Yaman. Rasuhu, kepalanya itu atau rambutnya itu semacam ada butiran air yang berkilauan, padahal dia tidak pernah membasahi rambutnya. Ini diantara ciri Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu Nabi Ibrahim alaihissalam seperti, ya, sahabatmu ini. Maksudnya Nabi Ibrahim itu seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, ya, bentuk fisiknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuk fisiknya itu disebutkan dalam hadis-hadis. Ini diantaranya saja. Kalau kita ada kitab sama Ailul Muhammadi, ya, Muhammadi, ya, bentuk-bentuk fisik Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarang dalam satu kitab demikian tebalnya. Ah, ini kita ambil bagian-bagian sedikit saja, kita gambarkan sedikit saja. Bagaimana bentuk fisik Nabi? Beliau dikabarkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling tampan. Ya, makanya khilaf ulama, apakah yang mana yang lebih tampan, Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khilaf ulama. Ya. Karena disebutkan dalam hadis An-Nas, beliau adalah ahsanun nas, manusia yang paling baik, yang paling tampan, yang paling rupawan. Ya. Beliau adalah seorang lelaki yang sedang. Laisa bitawil bain laisa ya bil qasir. Tidak pendek, tidak juga tinggi sekali. Jadi orangnya sedang. Ya, sedang. Kemudian kulitnya juga demikian. Tidak putih, tidak juga hitam. Laisa bil abyad am haki wala bil adam. Tidak putih sekali, tidak juga hitam. Kemudian rambutnya itu berombak. Ya, berombak rambutnya. Tidak keriting, tidak juga lurus. Berarti sedang. Ya. Kemudian juga disebutkan dia adalah orang yang memiliki rambut sampai di pundak. Ya. Kalau kita ini rambutnya kita ini begini-begini terus. Bahkan ada yang cukur kaza. Pendek di sini, panjang di sini. Itu kaza. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rambutnya adalah panjang demikian. Kemudian ya ba'idu ma baina mankabaini. Di antara dua pundaknya itu jarak apa lebar, pundaknya lebar, dadanya bidang. Ya. Pipinya tidak menonjol. Sadiru sawadir sa'ari, sangat hitam rambutnya. Rambutnya sangat hitam. Beliau selalu memakai kahal, celak. Celak mata. Ahdapul asfar. Kemudian bulu matanya panjang. Alisnya lebat. Kalau dia berjalan, berjalan dengan tegap. Ya. Ini di antara ciri-ciri Nabi kita selesalam. Beliau memiliki uban, jenggotnya ada ubannya, rambutnya ada ubannya, tapi tidak sampai ya sekitar tidak banyak. Sekitar ya 20-an. Ya, ini disebutkan ciri-cirinya. Makanya kalau ada yang bermimpi bertemu Nabi, dulu para sahabat, kalau ada orang yang bermimpi, kalau tabi'in bermimpi bertemu Nabi, mereka tidak langsung percaya kecuali mereka tanyakan, bagaimana sifat-sifat ya wajah yang engkau mimpikan. Ketika mereka menyebutkan sifat-sifatnya persis, mereka mengatakan baru membenarkannya. Jadi dulu di zaman sahabat, tabi'in saja kalau bermimpi, tabi'in. Kalau bermimpi bertemu Nabi, kalau tabi'in itu tidak pernah bertemu Nabi, hanya bertemu sahabat Nabi. Kalau mereka bermimpi bertemu Nabi, maka para sahabat tidak langsung percaya. Tanya dulu ciri-ciri fisiknya. Ya, kalau persis dengan apa yang disebutkan dalam hadis, maka mereka membenarkannya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ra'a fil manami, siapa yang melihat aku dalam mimpi, kata Nabi, fakada ra'i haqqan, maka dia sungguh telah melihat aku benar. Benar. Fa inna setan, karena setan itu la yatamassalu fi surati, atau dalam riwayat la yatasabbah bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Disebutkan para ulama, lantaran indahnya wajah Rasulullah, lantaran rupawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setan tidak mampu untuk ya menjelma sebagai nabi. Jadi setan itu punya, di antara punya adat, biasanya dia menjelma. Tapi satu-satunya orang yang dia tidak bisa menjelma menyerupainya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang bermimpi bertemu Nabi, dia benar-benar bermimpi bertemu, ya, dia betul-betul ya bermimpi dengan ketemu dengan Nabi. Tetapi harus ya catat dulu, di ada catatannya, dilihat apakah mimpi tersebut benar-benar sesuai dengan ya sifat-sifat fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bermimpi saya ketemu Nabi, bagaimana Nabi? Tinggi Nabi, putih sekali. Berarti itu adalah setan yang coba menyerupai, tetapi tidak bisa menyerupai dengan aslinya. Setan yang datang, saya adalah Nabi. Padahal, ya, ciri fisiknya bagaimana? Saya mimpi bertemu Nabi. Bagaimana? Rambutnya putih semua. Berarti itu bukan Nabi, karena tidak disebutkan demikian. Ya. Saya mimpi bertemu Nabi, rambutnya lurus atau keriting berkele, bukan Nabi, karena tidak disebutkan demikian. Ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mimpi bertemu Nabi, kemudian betulkah sifat-sifatnya? Maka dilihat, oh ternyata betul sifat-sifatnya. Itulah dia Nabi kita sesama. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi dalam bentuk aslinya. Ya, demikian. Tapi apakah seorang yang bermimpi bertemu Nabi itu berarti dia adalah orang yang soleh? Maka kita hanya mengatakan bahasanya, itu berita gembira kalau kau bermimpi bertemu Nabi. Tidak mutlak engkau menjadi orang soleh atau istiqomah di atas keinginan. Itu adalah berita gembira bagimu bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana dengan anggapan orang, dia bertemu dengan Nabi bukan dalam keadaan bermimpi, dalam keadaan terjaga. Tadi saya ketemu Nabi, ya. Tadi saya ketemu Nabi, atau waktu saya bersalawat kepada Nabi, ya, saya lihat ada Nabi yang datang. Maka itu adalah anggapan batil. Tidak pernah sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan bahwasanya saya bertemu Nabi dalam keadaan terjaga setelah kematiannya. Ya, semua mereka kalau bertemu Nabi dalam keadaan bermimpi. Maka kalau ada orang mengatakan bahwasanya, ya, saya bertemu Nabi, dia memberikan salam kepadaku, apalagi dia mencium, ya, lututku, maka itu sangat-sangat tidak bisa dipercaya. Ya, karena kita berbicara dalil, ya, apa? Berbicara agama itu dengan dalil yang kuat. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki akhlak yang sangat indah, sangat bagus, ya, sangat indah. Para nabi, ya, para nabi, mereka itu akhlaknya bagus. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim dalam surat Hud ayat 75, Allah berfirman, Inna Ibrahim la halimun awwabun munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, Ibrahim itu kata Allah adalah orang yang halim, yang sangat sopan, tidak kasar bicaranya. Terkadang kita sudah belajar agama tapi kasar kita bicara sama orang. Sopan, ya, Ibrahim. Allahun, yang sangat taat, munibun, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi Musa disebutkan dalam surat Al-Qasas, ya, ketika ada seorang wanita, dia berkata kepada bapaknya, Ya abati, istajirhu, wahai abati, wahai bapakku, ya, pekerjakan Nabi Musa ini, inna khaira min manistajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang dipekerjakan itu orang yang kuat dan amanah. Makanya kalau mau cari karyawan itu, dia kuat bekerja dan dia amanah. Nabi Musa adalah orang yang kuat dan amanah. Jadi Nabi Musa itu kalau dia pukul orang, tinju orang, satu kali tinju, ya, demikian, langsung tewas. Kuat dia dan beliau amanah. Kemudian juga disebutkan Nabi Ibrahim dalam surat Maryam bagaimana sifat akhlaknya, Waskur fil kitabi Ismail, surat Maryam ayat 45, sebutkanlah dalam kitab tentang Ismail. Ismail itu adalah innahu kana shadiqul wa'di. Ismail itu adalah orang yang sangat menepati janji. Jadi ini termasuk akhlak janji bayar utang. Ya. Dia sangat menepati janji apa saja, dia adalah orang yang sangat menepati janjinya. Nabi Ismail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nabi Nuh abdan syakur dalam surat Al-Isra. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam disebutkan oleh Allah, "Wa inna la ala khuluqin adzim." Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi ada inna taukid, ada lam, ya pada khabarnya ada lam taukid juga. Kalau kita artikan, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Allah bersumpah, Nun wal kalami wa mayasturun. Nun wal kalami wa mayasturun. Allah bersumpah. Kemudian Allah lagi menguatkan dengan kata inna. Kemudian Allah menguatkan lagi dalam khabarnya dengan kata lam. Jadi disebutkan Allah menguatkan sesungguhnya Nabi benar-benar berada dalam dia akhlak yang agung. Ditanyakan Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Apa maksudnya? Kata para ulama, semua yang ada dalam Al-Quran Nabi sudah melaksanakannya. Semua akhlak-akhlak yang baik dalam Al-Quran Nabi melaksanakannya. Amanah, jujur, berani, kemudian pemaaf, kemudian beliau adalah orang yang santun, sopan, kata-katanya lemah lembut, tidak kasar. Ya, semua yang ada dalam Al-Quran beliau sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakannya. Oleh karenanya di antaranya disebutkan dalam Al-Quran sifat Nabi dalam surat At-Taubah ayat 127. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh rasul telah datang dari sisi kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Dia sangat berat atas penderitaan kalian. Orang yang menderita dia merasa berat. Ingin agar orang tidak menderita. Harisun 'alaikum bil mu'mini. Harisun 'alaikum. Dia adalah orang yang sangat ingin kalian bahagia, ingin kalian selamat. Bil mu'minin rahmur rahim, kepada orang mu'min dia sangat sayang dan santun. Begitulah sifatnya Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Laqad kana lakum rasulullah uswatun hasanah. Sungguh pada untuk kalian pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Jadi kalau kita ya dengan orang, ada orang yang dapat musibah kita merasa berat. Ada kita ingin agar orang itu bahagia selamat. Dan kita selalu sopan dan santun kepada orang mukmin. Namanya orang mukmin, orang Islam, kita sopan dan santun. Ya, meskipun mungkin berbeda dengan kita dalam pemahaman, kita sopan dan santun kepada mereka. Ya. Kemudian disebutkan dalam surat Al Imran, "Fabi minallah lintalahun." Ya, dengan rahmat Allah kamu bisa berbuat lembut kepada mereka. Jadi Nabi itu disebutkan oleh Allah dia adalah orang yang sangat lembut kepada manusia. Ya, laufasan galis al kalbelan fadhuhalak haulik. Kalaulah engkau Nabi kasar dan keras, maka orang-orang akan meninggalkanmu. Kamu sampaikan agama tauhid akan ditinggalkan karena kamu kasar dan keras. Inilah, ya, yang kebanyakan kita sekarang hilang dari sifat-sifat ini, jauh dari sifat ini. Ya. Yeah. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Ya. Yeah. "Wa ana khairukum li ahli." Saya adalah orang yang paling baik kepada istriku. Ya, kita terkadang kalau sama istri kasar, kalau di luar lembut, bicara dengan orang lembut, pulang di rumah sama istri kasar. Ya, padahal Nabi, ya, saya adalah orang yang paling baik kepada istri. Mestinya istri itu adalah orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik kepadanya, karena dia selalu sama kita, dia selalu bersama dengan kita, melayani kita. Dialah orang yang paling ya, utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Kita sekarang biasa terbalik. Kalau dengan orang lain kita, bahasanya kita bagus, lembut. Tapi pulang di rumah, kasar dengan istri. Bahasanya kasar, keras dengan istri. tidak memberikan ya sesuatu leluasa kepada istri. Kemudian diantara sifat Nabi, dia adalah orang yang pemurah. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, ya dari Anas, ada orang yang meminta kepada Nabi kambing yang berada di antara dua gunung. Bukan minta satu kambing, sekelompok kambing, yang kambing itu adalah kambing rampasan perang. Datang orang, ya Badui, meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku minta kambing-kambing yang ada di dua bukit tersebut. Dikasih oleh Nabi, dikasih oleh Nabi puluhan atau ratusan kambing, dikasih satu kali. Pernahkah kita memberikan seseorang demikian? Misalkan 100, di antara dua bukit tersebut ada 100 kambing, ambil semua itu. Maka orang ini dia pulang ke kaumnya, fa'ata kaumah, dia pulang di kaumnya, dia berkata, ayyu qaumin, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah. Polai, demi Allah, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, layati ataan, dia telah memberikan suatu pemberian, ma yahabul fakr, dia seakan-akan pemberian itu, dia tidak takut fakir, dia tidak takut fakir. Disebutkan Nabi itu adalah ajwah, orang yang paling pemurah. Kalau Ramadan lebih pemurah lagi. Disebutkan maknanya, tidaklah satu datang harta kepada Nabi kecuali seperti angin, langsung dikasih orang lain yang berhak. Dia kalau ada disimpan sesuatu harta, tidak tenang ya tidurnya sebelum dia membagi-bagikan. Itu diantara akhlaknya Nabi kita SAW. Kemudian juga disebutkan diantaranya akhlaknya beliau adalah sangat ya pemurah, sangat pemaaf. Dulu ada orang Badui yang datang masuk masjid, langsung kencing di sudut masjid. Para sahabat marah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tenang, biarkan dia habis, dia selesaikan kencingnya. Kemudian beliau menyuruh salah seorang sahabatnya ambil air, siram. Siram. Supaya najis itu bercampur air, kemudian kering, hilang najisnya. Kemudian Nabi memanggil orang tersebut, sesungguhnya di masjid itu dibuat hanyalah untuk salat dan membaca Al-Quran, bukan untuk kencing. Maka ketika itu ya orang Badui tersebut, dia memuji Rasulullah SAW, bahkan dia mengatakan, ya semoga Allah merahmatimu dan tidak merahmati yang lain, tidak merahmati sahabat yang lain. Kata Nabi, janganlah engkau mempersipit rahmat Allah yang luas. Karena orang ini, karena ditegur tadi dengan para sahabat, hanya Rasulullah SAW yang baik, dia mengatakan semoga Allah merahmatimu, tidak merahmati yang lain, para sahabatmu. Kata Nabi, jangan begitu ya, jangan mempersipit rahmat Allah yang luas ya. Kemudian juga Nabi pernah melihat seekor unta yang dia seakan-akan mengeluh, dari dilihat matanya seakan-akan dia mengeluh kepada Nabi. Maka Nabi memanggil, siapa yang pemilik unta ini? Maka datanglah, ya kata Nabi, unta ini dia mengeluh sama saya. Dia mengeluh sama saya, ya kamu membebani dia dengan beban yang berat dan kamu tidak memberikan makan yang pantas kepadanya. Ya, maka demikian. Ditanyakan Nabi, apakah terhadap binatang kita berbuat baik ada pahala? Maka kata Nabi SAW, wa fi kulli zati qabadin rutabatin ajrun. Setiap makhluk yang ada ya hatinya, ada hatinya, maka berbuat baik kepalanya adalah pahala. Termasuk kucing, termasuk anjing, kalau kita berbuat baik dapat pahala. Ada seorang wanita diberikan ampunan oleh Allah karena seekor anjing yang kehausan dia kasih minum. Kalau kita ada anjing bagaimana Pak? Lempar. Biasa kita lempar padahal dia tidak ganggu kita. Ya. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah, orang yang tidak kuat akalnya tidak pernah lupa. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'la, sanukriu kapala tansa, kami akan membacakan kepadamu Al-Quran, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Jadi dalam ayat ini Allah mentazkiyah Nabi, setiap yang dibacakan Al-Quran tidak akan lupa. Kalau kita begini istilahnya, dibacakan langsung lengket, tidak keluar. Ya. Mendengar langsung lengket tidak keluar. Sanukri'uka fala tansa illa masyaallah. Dalam surah Al-Alaq. Kemudian juga di antaranya kesempurnaannya Nabi dalam ubudiyah, dalam peribadahan. Nabi itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu saat pernah dia salat malam. Salat malam sampai kakinya bengkak. Kalau kita, Pak, pernah kita salat malam sampai kaki bengkak? Mata bengkak kalau kita mengantuk. Ya. Kalau Nabi kakinya bengkak karena lamanya berdirinya beliau. Maka Aisyah merasa kasihan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Ya, sudah diampuni dosamu yang lalu akan datang. Kenapa kamu masih melakukan demikian? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur?" Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur. Makanya cara kita bersyukur dengan nikmat adalah demikian. Kita menyandarkan nikmat itu kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita beribadah menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Nabi sampai bengkak kakinya. Kita mana ada yang begitu? Ya. Baru orang sudah baca panjang-panjang sudah mulai sudah berdaham. Ya. Kemudian juga disebutkan ibadah Nabi, dia termasuk orang yang paling bersabar dalam musibah. Asadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Jadi para nabi itu keras ujiannya. Ya, ujiannya berat, tidak seperti kita. Bahkan nabi itu adalah orang yang qanaah. Bayangkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat, tapi hidupnya kona'ah. Sampai pun meninggal dunia, masih ada utangnya. Ada utangnya. Beliau meninggal dunia, ya berutang, ada gandum. Ya, hartanya adalah gandum, itu pun karena dia berutang. Ya, Nabi SAW. Nabi SAW pernah berdoa demikian. Kalau kita mungkin berat, kita mau berdoa demikian. Allahumma ij'al rizqahu ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarga Muhammad qutan, hanya sekedar untuk makan kebutuhan pokok. Kira-kira kita mau berdoa begini, demikian. Ya Allah, jadikan rezekiku hanya untuk bisa makan nasi, ikan dan sayur. Selain itu tidak. Ya, hanya untuk kebutuhan pokoknya, atau kendaraan yang sederhana yang bisa mengantar dia, makanan untuk kebutuhan pokoknya supaya tidak minta-minta, pakaian yang cukup. Kira-kira kita bisa ya meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah saya cukup bulan ini satu karung beras saja, setelah itu tidak usah lagi, itu saja." Kita sudah dikasih rezeki banyak, ada kendaraan, ada mobil, ada rumah. Kita masih minta, "Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang banyak." Nabi kita berdoa kepada Allah. Makanya, ya, ada kira-kira orang yang demikian, mampu demikian. Hanya dia meminta kepada Allah rezeki yang cukup. Cukup untuk makanannya, sampai dia meninggal dunia, cukup. Tidak ada simpanannya. Ini menunjukkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagian orang mengatakan ini bukan lagi sifat kanalnya Nabi, ini bukan lagi sebagai sifat manusia biasa, tapi sifat yang menunjukkan mujizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup qanaah, hidup apa adanya. Padahal dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya dia hanya meminta rezeki yang qutan, yang hanya untuk mencukupi makanan pokok keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Ya, mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan.
2: Iya. Barakallahu fikum ustaz, atas materinya pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, kami persilakan melalui WhatsApp ataupun secari kertas ataupun mic yang disediakan oleh panitia. Kurang lebih ya sekitar 2 pertanyaan.

0: Ya, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan, baik yang berhubungan dengan ini atau yang lainnya. Ya.
1: Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke Pak Ustaz. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan lagi?
0: Saya ingin tambahkan tadi mengenai mimpi Nabi kita. Bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang, dia menganggap bahwasanya dia telah bermimpi kepada Nabi. Maka orang yang bermimpi kepada Nabi, ya haruslah dia cocokkan dengan bagaimana sifat ciri-cirinya Nabi. Kalau pas sesuai dengan apa yang dimimpikan, maka sesungguhnya dia benar-benar bermimpi bertemu dengan Nabi. Karena kebanyakan orang bermimpi, ya demikian. Bahkan pernah kita dengar ada seorang ustadz berceramah, dia pernah mendengarkan orang bermimpi. Ada katanya orang bermimpi, dia sudah bermimpi bertemu Nabi. Ya, kenapa? Bagaimana Nabi itu ketika dia bermimpi bertemu Nabi dalam keadaan merokok? Ya, belum ada rokok di zaman Nabi. Kira-kira betul itu? Ya, artinya ini bohongnya sudah keterlaluan. Atau dia bermimpi begini, mimpi ketemu Nabi, Nabi memerintahkan dia suatu perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah Nabi perintahkan waktu dia sampai kematiannya. Itu bohong. Kecuali dia bermimpi ketemu Nabi untuk menghidupkan sunnah Nabi yang telah dia dilupakan orang, maka itu ada kemungkinan betul. Ya. Kalau tadi kita ditanya, kenapa setan tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi? Karena begitu indahnya rupanya Nabi, sehingga setan tidak mampu. Namanya setan itu buruk, tidak mampu. Biar penyerupaan, penjelman, tidak mampu menjelma, menyerupai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti ya, ada Pak. Oh ya, Pak dokter ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, di antara Nabi Allah yang telah diangkat, apakah ada Nabi yang diangkat untuk kaum yang lain? Misalnya kalau kita kepala daerah, dia diangkat ke kepala daerah di Sulawesi Tenggara, tapi bukan orang Sulawesi Tenggara misalnya. Apakah Nabi ada juga yang seperti itu kecuali Rasulullah? Iya, saya kira itu Ustaz.
0: Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah mengatakan, aku diberikan kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Di antaranya disebutkan di sini bahwasanya, kalau Nabi-Nabi sebelumku, itu mereka diutus untuk kaumnya sendiri. Adapun aku diutus untuk seluruh kaum, rahmatan lil alamin, termasuk kaum jin. Itu diantara kelebihan Nabi. Berarti dalam hadis ini bahwasanya tidak ada Nabi yang diangkat, diutus kecuali hanya untuk berdakwah kepada kaumnya, bukan kaum yang lain. Maka ya tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada biar Nabi Musa, biar Nabi Isa hanya untuk kaumnya Bani Israel. Ya, seperti Nabi Hud tidak untuk kaum yang lain, hanya untuk kaumnya kaum Ad. Nabi Soleh untuk kaumnya kaum Samud, tidak untuk kaum yang lain. Jadi ya demikian kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah kelebihan kata Nabi yang diberikan kepadanya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kita cukupkan mungkin, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan. Berarti saya anggap sudah paham kita semua. Tinggal kita laksanakan apa yang kita ilmui. Subhanakallah wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan.

Ya, di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja, dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satupun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-Rashidun yang telah dikatakan oleh Nabi mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in, dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara bukan khulafa ar-Rashidun. Ya. Tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah.

0: Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'ah tu hadihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah, Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan ni'matul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah. Atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala di atas.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ustaz, Anda ada pertanyaan, Ustaz?
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan, gimana, Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz.
1: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
0: Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun, Ustaz. Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah, gimana, Ustaz?
1: Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya, sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dan dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, menyebutkan kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Abbas bin Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebagian orang bayi akidahnya, Masya Allah, Tawarakallah,
4: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
3: wassifat,
4: dalam hal uluhiyah,
3: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
4: mengadu domba, mengghibah dan seterusnya.
3: Ini bukan salaf yang sejati, yeah.

0: kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah?
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Para saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan cucuran rahmatnya kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tidak haramkan kita untuk berjumpa beliau, merguk daripada telaga beliau, dan semoga kita berkumpul kelak bersama beliau dan para sahabat dan orang-orang yang beliau cintai. Adapun tema kita pada pagi hari ini, jemaah sekalian, adalah orang-orang yang tertipu. Dalam bahasa Arabnya adalah al-maghrurun. Siapakah orang-orang yang tertipu? Dalam hidup ini semua orang enggak mau ditipu. Dan orang tidak ingin tertipu. Orang ingin senantiasa ya hidup dalam keadaan beruntung, tidak menipu dan tidak tertipu. Pembahasan ini ikhwati rahimakumullah ta'ala kita ambil daripada kitab, asalnya adalah kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Ihya, tapi setelah disarikan kembali oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, di mana beliau meringkas kitab tersebut yang diambil kebaikan-kebaikan yang terdapat dalamnya. Kata beliau, ya, di antara manusia ada yang tertipu dengan dunia, man gharrathu ad-dunya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Siapakah mereka orang-orang yang tertipu dengan dunia ini? Mereka adalah orang-orang yang menganggap dunia ini adalah segalanya dan dialah tujuan. Mereka adalah orang yang menganggap dunia ini cash, jelas semuanya tampak padanya. Untung ruginya tampak. Adapun akhirat sifatnya enggak tampak. Enggak jelas, abstrak. Atau mereka mengatakan ya, an-naqdu khairun minan nasi'ah. Yang cash itu lebih baik daripada yang sifatnya nanti datangnya. Ya. Tapi ini adalah ungkapan yang salah. Salah kaprah. Dunia ini tidaklah ada bandingannya dengan negeri akhirat. Karena semua kenikmatan di dunia ini adalah kenikmatan yang semu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah ada kehidupan dunia ini kecuali hanyalah merupakan kenikmatan yang menipu, melalaikan manusia daripada tujuan hidupnya. Kita diciptakan bukan untuk dunia. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke kampung halaman kita yang abadi, yaitu surga. Semua kita berasal dari mana? Kampung asal kita mana? Surga. Di sanalah kita ya berasal. Orang tua kita Adam dan Hawa dari sana berasal. kemudian karena dosa yang diperbuat oleh orang tua kita sebagai hukuman, dia pun diturunkan ke bumi ini. Maka inilah kampung setelah surga. Dan ini bukanlah kampung yang abadi, tapi dia adalah merupakan kampung persinggahan sejenak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ilustrasi perumpamaan bagaimana hidup di dunia ini. Bagikan seseorang musafir yang dia berjalan, kemudian dia sejenak singgah di bawah pohon kayu, ya, yang rindang, dan dia bernaung di bawahnya sejenak. Setelah dia bernaung sejenak, istirahat, tidur, kemudian dia terjaga dan dia akan lanjutkan lagi, ya. Maka orang yang tidur sejenak di bawah pohon tersebut, bukanlah dia tidurnya panjang, sejenak saja istirahat, dan dia akan lanjutkan perjalanan agar sampai ke tempat tujuannya. Dan sungguh hitungan hidup kita di dunia ini enggak ada apa-apanya dengan hitungan hidup di negeri akhirat. Subhanallah. Maka orang-orang yang tertipu di dunia ini adalah mereka yang menganggap dunia inilah tujuan, sehingga mereka lupa untuk pulang ke kampung mereka yang sebenarnya, itu surga Jannatul Firdaus. Akhirnya mereka, ya, tersesat. Tidaklah mereka sampai ke kampung tersebut, tersesatlah mereka menuju kampung yang kedua. Karena kampung kembali manusia hanya dua, kalau bukan surga maka dia adalah neraka. Subhanallah. Dan untuk menuju kampung tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berikan rambu-rambu berupa kitabnya, berupa sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ikuti rambu-rambu ini, dia akan sampai kepada kampung tersebut. Atau kita berikan ilustrasi, kalau kita mau berangkat ke satu tempat, ke Bandung contohnya, terus ikuti rambu, ya, arah barat, arah timur, kanan, kiri, maka kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Andai kata kita enggak mengikuti rambu-rambu, enggak mengikuti arah, kita akan tersesat sebagaimana tadi kami tersesat. Saya datang kemari tersesat, ikuti peta, ternyata petanya yang belum masuk ar-Rahmat ini ke dalam peta. Kami diarahkan ke Masjid Al-Amin, Cendrawasih, berapa tadi itu, ya, ikuti terus, ternyata subhanallah belum masuk ini dalam peta. Coba antum upayakan supaya selipi ar-Rahmat ini masuk ke dalam ini peta, ya. Kami tersesat sehingga saya setengah jam baru sampai kemari. Subhanallah. Kenapa? Karena ternyata peta

hanya menyesatkan. Maka pastikan agar antum sampai ke kampung halaman antum abadi, bahwa peta tersebut adalah peta yang benar, ya, bukan peta yang salah. Subhanallah. Maka ikhwati rahimakumullah tabaraka taala, yang tersesat adalah orang-orang yang tertipu, ya, menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Kemudian, ya, ciri-ciri mereka, mereka jadikan targetnya adalah dunia, kesenangannya dunia, kesedihannya dunia, hidupnya dunia, mimpinya pun dunia, bicaranya dunia, ya, tidak ada bagi mereka porsi untuk negeri akhirat, ya, karena mereka ragu-ragu dengan kedatangannya, ya. Akhirnya segala sesuatu daya upaya mereka dengan dunia. Mereka hidup dengan dunia, tidur dengan dunia, mati dengan dunia, berjalan dengan dunia, duduk dengan dunia, semuanya dunia. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Dan Allah melarang kita, kata Allah, ya, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini yang begitu indahnya. Berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, inna dunya hulwatun khadiratun. Sungguh dunia ini begitu manisnya, begitu hijaunya. Wa inna allaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah menjadikan kalian sebagai penghuni dunia ini. Fayanduru kaifa ta'malun. Dia akan melihat apa yang kalian lakukan sebagai penghuni, pemakmur dunia ini. Fattaqud dunya, takutlah kalian dengan fitnah dunia ini yang membuat kalian lalai. Fattaqud dunya wattaqun nisaa, dan takutlah dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani israila kana fin nisaa. Sesungguhnya fitnah pertama kali pada bani Israel disebabkan karena wanita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk waspada terhadap dunia ini. Demikian juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh banyak orang-orang yang kehidupan di dunia ini. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berikutnya adalah orang-orang yang tertipu, al-maghruru bin nasab wal qarabah. Tertipu dengan nasabnya. Ya, dengan keturunannya. Tertipu dengan nenek moyangnya. Nenek moyang kami Nabi, nenek moyang kami orang saleh, kami keturunan Habib, keturunan daripada Nabi. Akhirnya dia berbangga-bangga dengan nasabnya, berbangga-bangga dengan keturunannya, dan dia lalai bahwasanya keturunan tersebut tidaklah guna tanpa amal. Subhanallah. Enggak ada guna sama sekali keturunan mulia Abu Lahab, Quraisy, Bani Hashim, enggak ada guna. Enggak ada kemuliaan Abu Lahab dan keturunannya. Subhanallah. Dan bila Allah muliakan, walaupun tidak memiliki keturunan yang bangsawan, Allah angkat derajat Salman walaupun tidak memiliki keturunan bangsawan, bahkan bukan orang Arab, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan yakni Abu Lahab dengan keturunannya yang mulia, Abu Jahal dan orang-orang semisalnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi hasabuhu. Barang siapa yang berlehalah tidak beramal, maka tidak ada guna baginya keturunannya. Subhanallah. Maka sebagian orang dia bergantung dengan keturunan. Saya keturunan Nabi. Kalau masalah keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi. Siapa sini enggak keturunan Nabi? Semua kita keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi jangan bangga-bangga kamu keturunan Nabi. Saya juga keturunan Nabi. Semua sama kita. Keturunan Nabi semuanya. Nabi siapa? Nabi Adam. Tapi ini enggak berguna sama sekali jika tidak diiringi dengan amal takwa. Ya. Andai kata orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi, alangkah mulianya mereka ketika mereka mengikuti jejak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dua keutamannya, ahlul bait mengikuti Rasulullah SAW. Tapi andai kata dia ahlul bait tidak mengikuti Rasulullah SAW, bahkan boleh jadi dia mencela Rasulullah SAW, mencela para sahabat-sahabat beliau, mengatakan bahwasanya boleh jadi putrinya Fatimah lebih mulia daripada beliau. Subhanallah. Mengatakan Ali lebih mulia daripada beliau, ini kualat.
enggak berguna baginya ahlul baitnya. Wallahi enggak ada guna. Yang hidupnya yakni hidupnya sepenuhnya untuk menghujat, mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak guna ahlul baitnya. Subhanallah. Ini orang-orang yang tidak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Kautsar karena mereka menyelisih cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ahlul bait mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Subhanallah. Dan banyak orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ahlul bait tidak benar dakwaannya. Kalaupun benar dakwaannya secara nasab, tapi kalau tidak mengikuti akidah nenek moyang mereka Rasulullah, tidak mengikuti cara beragama nenek moyang mereka Rasulullah, menyelisih nenek moyang mereka Rasulullah, enggak ada guna keturunan ahl baitnya. Subhanallah, enggak ada guna sama sekali. Mereka akan menjadi musuh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bangga dengan keturunan jika anda tidak mengikuti nenek moyang anda. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh, enggak ada guna bagi anak Nabi Nuh, ayahnya Nuh. Allah tenggelamkan bersama orang-orang yang tenggelam. Ya. Terkadang orang bangga dengan suaminya. Suami saya adalah Nabi. Enggak ada guna berbangga dengan suami. Yang menyelamatkan seorang adalah amalannya. Kalaulah suami itu akan dapat diandalkan di hadapan Allah SWT, tidak akan binasa istri Nabi siapa? Lut. Dan istri Nabi Nuh. Kedua-duanya binasa bersama orang-orang binasa. Subhanallah. Yang menyelamatkan seorang adalah amal ibadahnya. Kesolehan orang tua harus diikuti dengan kesolehan anak cucunya. Subhanallah. Ya, lihatlah berkata Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam kepada putrinya, ya Fatimah, tebuslah dirimu daripada azab Allah. Sesungguhnya saya tidak mampu sedikit juga pun menyelamatkan dirimu daripada azab Allah SWT. Enggak guna. Ya, sampai-sampai kata Nabi yang mulia, kalaulah saja Fatimah putri Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Enggak ada mentang-mentang keturunan Nabi mencuri aman, enggak. Tetap dipotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dan terkena adalah orang yang paling bertakwa. Andai kata dia bertakwa dan dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh alangkah tingginya kedudukannya. Dan kita wajib mencintai keluarga Rasul dan ahlu bait Rasulullah. Dan diantara cinta ahlu sunnah kepada ahlu bait, lihatlah kita setiap hari mendoakan mereka, Ali Muhammad. Subhanallah. Dan ahlu Muhammad jangan dipersempit manusia Fatimah, Ali. Wallahi mereka orang, kenapa berhenti di Hasan? Anak-anaknya mana? Bukankah keturunan Hasan semuanya akan merupakan ahlu bait juga? Berhenti hanya sampai di Hasan, Husain ke bawah. Subhanallah. Ibnu Abbas juga ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya Aqil juga ahlu bait Rasulullah. Kenapa? Allahu Akbar. Jadi ikhwati rahimakumullah taala, kembali kepada ini, sebagian orang berbangga dengan kesolehan orang tuanya. Bapak saya kiai, bapak saya ustaz. Ini orang-orang tertipu. Di hari kiamat orang tuanya tidak dapat menyelamatkannya. Yang dapat menyelamatkan seseorang adalah amal saja jika dia punya amal. Subhanallah. Sebagian orang-orang tertipu dengan ya besarnya harapannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maghrurun birraja. Mereka mengatakan Allah itu Maha Pemurah, loh, Maha Penyayang. Apalah dosa saya dibandingkan dengan rahmat yang luas. Dan ini membuat dia terus-menerus melakukan maksiat. Dia bersandar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Semua ayat rahmat dihafalkannya. Ya, hafal dia. Wa rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Ar-Rahmanur Rahim, dialah pemurah Maha Penyayang. Digunakannya ini sebagai sebuah pembenaran atas segala macam sikap-sikapnya, maksiatnya. Apalah bedanya, apalah artinya saya ini enggak ada apa-apanya dengan rahmat Allah SWT yang luas. Dan untuk menegalkan segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatannya, ini orang tertipu. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rahmatnya walaupun meliputi segala sesuatu,

sungguh azabnya sangatlah dahsyat. Allah mengatakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritahukan saya wahai Muhammad sesungguhnya saya adalah al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan sungguh azab saya adalah azab yang sangat dahsyat sekali. Subhanallah. Jadi sebagian orang yang dalam gelimang maksiat, contohnya sekarang banyak orang Islam enggak sholat, ya enggak? Ketika ditanya kenapa enggak sholat, Allah, orang Islam kan dirahmati Allah, masuk surga nanti kita semua itu, yang penting kita enggak kafir. Ini bertumpu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang hari Ramadan orang puasa, dia makan terang-terangan, ya, di mana-mana makan terang-terangan, sebagian makan setengah-setengah. Ini dekat puasa kan, sebentar lagi banyak warung-warung tutup, apa, setengah ditutup. Subhanallah. Ya, sungguh ikhwati rahimakumullah, ya, orang-orang ini yang dia tidak puasa, yang dia itu tidak salat, kata mereka apa, yang penting kan kita Islam, dikeluarkannya KTP-nya, tengok nih ya, agama Islam. Ini bertumpu kepada rahmat Allah Subhanahu. Tertipu mereka, maghrur. Dia tidak baca ayat tentang meninggalkan solat. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wa tabau as-syahawat. Datanglah generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan solat, mengikuti syahwat. Fa sawfa yalqauna ghayya. Mereka akan dimasukkan ke dalam ghayyan. Ghayyan adalah jurang di dalam dasar neraka. Kalaulah dimasukkan kepada seluruh gunung di dunia ini, hancur lebur semuanya, terbakar, binasa. Jadi ada namanya jurang neraka, jurang ghayyan. Kalaulah gunung-gunung semua di dunia dikumpulkan, dimasukkan ke dalam jadi satu, habis seketika gunung itu akan meleleh. Disitulah akan dibakar orang-orang yang tidak salat. Subhanallah. Kenapa mereka, ya ini, dengan entengnya meninggalkan kewajiban-kewajiban agama? Karena maghrur, tertipu. Tertipu dengan apa? Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah membakar orang-orang yang berbuat kezaliman? Kulit-kulit mereka akan dibakar, kata Allah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Tiap kali kulit mereka itu hangus terbakar, kami gantikan mereka dengan kulit yang baru di hari kiamat. Allah menceritakan tentang api neraka. Kalau antum lihat orang las, akan tampak bunga api. Api neraka besar, bunga apinya sebesar istana-istana. Istana Merdeka, ya, Istana Putih. Kata Allah, innaha tarmi bisyarar kal qasri. Sungguh neraka itu mencampakkan bunga-bunga api sebagaimana istana-istana. Kata-kata qasr pada masa Nabi itu identik dengan istana yang terbesar. Istananya Persia, istananya Kisra, istananya Kaisar. Itu bunganya bagaimana inti apinya. Subhanallah. Ya. Bayangkan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang ahli neraka. Ya. Satu kali dia dicelupkan ke dalam neraka, dan dia adalah min an'ami ahlil ard, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling nikmat, an'am, semua nikmat ada padanya, jabatan, pangkat, pengikut, semua kesehatan, kenikmatan ada padanya, tapi dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, fayus bagu finna disabgatan, satu kali celupan dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian dicabut. Ditanya, hal ra'aita khairan, apakah engkau pernah dahulu merasa hidup pernah dalam kebaikan, kesenangan, kenikmatan? Dia mengatakan, lah ya Rab, enggak pernah saya dapat kenikmatan hidup. Semua kenikmatan hidup di dunia ini yang menipunya, semuanya dia lupakan, enggak ada lagi rasanya nikmat hidup. Sehingga dia katakan ketika ditanya, pernahkah engkau merasa hidup dalam kenikmatan? Enggak pernah ya Rab. Semua kenikmatan hilang dengan satu kali, itu satu kali celupan, bagaimana kau pulang balik? Subhanallah. Inilah kenikmatan yang menipu, dan inilah ancaman tentang neraka. Ya, sebaliknya kata Nabi, wayu'ta bi'ab asi ahli

Hidnya, ya, subhanallah. Kemudian fayus bagu fil jannati sabukan, satu kali dicelupkan ke dalam surga, kemudian diangkat dan ditanyakan kepadanya, hal ra'aita syarran, pernahkah engkau merasa engkau dalam yakni penderitaan hidupmu? Dia katakan, la ya rab, enggak pernah. Semua penderitaan di dunia hilang dengan satu kali celupan, lupa. Subhanallah. Ya, kita dalam penderitaan, kita begitu merasakan sakitnya walaupun kita bersabar. Ya, tapi sekali kita masuk ke dalam surga, semua penderitaan hidup ini hilang. Semuanya hilang. Sehingga dia mengatakan, enggak pernah saya dalam penderitaan hidup selama-lamanya. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Kemudian di antara ciri-ciri ataupun di antara bentuk-bentuk jenis-jenis orang-orang yang tertipu adalah aqwamun lahum ta'atun wa ma'asi. Ada orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan, juga terkadang dia berbuat maksiat. Dia buat taat, dia buat maksiat. Tapi lebih banyak lagi maksiatnya dibandingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia itu buat taat, dia bersedekah, ya. Kemudian dia mungkin berinfak, berderma, mungkin membantu tetangganya, dia ada kebaikan-kebaikannya, ya. Mungkin saja dia pernah sholat, mungkin dia juga pernah haji dan seterusnya, tapi dia punya maksiat lebih banyak daripada ketaatannya, subhanallah. Dan dia itu senantiasa, ya, melupakan maksiat-maksiatnya, yang dia ingat adalah ketaatan-ketaatannya saja. Jadi orang ini, dia orang yang berbuat kemaksiatan dan ketaatan, tapi yang dihitungnya apanya? Ketaatannya. Anak ngaji tiap hari Sabtu ke masjid Ar-Rahmat Slipi, Doro Istiqlal anak ikut semua Doro di sana, di misalnya Doro di mana kemarin, di Surabaya anak ikut. Dihitung-hitungnya semua perbuatan taatnya, perbuatan maksiatnya enggak dihitung-hitung. Subhanallah, ini orang tertipu ini. Anak sekarang alhamdulillah celana udah cingkrang, jenggot udah bagus. Anak alhamdulillah jilbab udah besar lebar. Alhamdulillah cadar udah enggak pernah tinggal kemana-mana. Ya, semua kebaikan dia hitung, tapi kemaksiatan dia enggak hitung. Utang enggak bayar lupa dia. Subhanallah. Mulutnya yang selalu menggibah, mencerca, menggunjing, lupa. Bahaya. Ya, kata-katanya yang selalu menyakiti teman-temannya, sahabatnya, lupa. Allahu Akbar. Jadi mereka menganggap karena enggak pernah dihitung kejelekan, yang dihitung apa? Kebaikan. Allah aman itu. Ya, kenapa aman? Insyaallah kebaikan selebih banyak. Dia lupa kejelekan-kejelekannya. Apalagi dia pakai kali-kali. Kata Nabi, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali minimal. Tengok, satu kalikan 10 minimal, berapa banyak kebaikan saya. Allah, satu kali dosa dihitung satu juga, berarti lebih banyak kebaikan, aman. Akhirnya dia merasa apa? Merasa aman, subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Ya. Boleh saja dia bersedekah satu dirham. Satu dirham dia bersedekah, tapi kemaksiatannya ribuan dirham. Uang yang dia ambil daripada orang ribuan dirham. Ya. Boleh jadi dia itu korupsi 3 miliar. Yang diingatnya 100 juta saya bangun masjid di sana. 100 juta saya bangun masjid di sana. Yang ingatnya apa? Bangun masjidnya. Padahal ini pun daripada uang yang haram. Tengok, satu kampung itu orang-orang kampung saya hajikan, ulama-ulamanya saya pergi berangkatkan ke haji, ke umroh. Semua dihitungnya apa? Kebaikannya. Tapi uang korupsi yang sekian miliar ini tidak dia hitung. Akhirnya orang-orang seperti ini orang-orang yang tertipu dan akan tenggelam dengan dosa-dosanya di hari kiamat. Subhanallah. Kemudian, ya, ikhwani rahimakumullah.
Di antara bentuk

orang tertipu adalah dari jenis para ulama. Allah Akbar. Ini kita bahas tentang para ulama. Para ulama ternyata juga syaitan senantiasa menggelincirkan mereka. Mari kita bahas, subhanallah, yang tertipu dari golongan para ulama. Allahu Akbar. Ini pembahasan yang berat, subhanallah. Betapa syaitan tidak tinggalkan semua orang akan dia berusaha menggoda sehingga semuanya tergelincir. Di antara para ulama, ya, ada yang tertipu, dia sibuk dengan, ya, mempelajari hukum agama ini. Ya, sibuk belajar agama. Tapi hanya sekedar belajar. Ya. Adapun seluruh anggota tubuhnya tetap dia bermaksiat dengannya. Ahkamul ulum syar'iyyah, dia belajar ilmu agama tapi hanya sekedar belajar, subhanallah. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang tidak berguna bagi mereka ilmu mereka, sibuk dia belajar, apalagi kadang-kadang tujuannya mencari gelar, mencari pangkat dan jabatan, sementara anggota tubuhnya tidak pernah berhenti daripada kemaksiatan. Ya, anggapan mereka, mereka telah belajar agama ini akan dapat menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan anggota tubuh mereka. Matanya enggak dapat ditundukkan, tangannya enggak dapat ditundukkan, lisannya demikian, tapi dia gandrung belajar, rajin mengaji. Subhanallah. Mereka menganggap ilmu agama yang mereka pelajari ini akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Jadi ilmu ini tanpa diiringi dengan amal, maka inilah orang-orang tertipu, sibuk belajar agama. Andai kata antum tanyakan kepadanya masalah, seketika keluar jawaban. Ya. Tapi hanya sekedar di bibir saja. Ilmunya enggak sampai dalam bentuk amal. Maka orang-orang ini adalah orang yang tertipu, subhanallah. Karena itulah andai kata kita lihat sungguh bertentangan antara ilmunya dan amalnya. Apa yang dia katakan enggak sama dengan apa yang dia lakukan. Mereka adalah ulama yang tertipu, para penimba ilmu yang tertipu. Ngaji enggak pernah absen, subhanallah. Ya, daurah pun demikian. Tapi anggota tubuhnya kemaksiatan tetap. Ya. Tangan menyakiti kawan dengan mengirim berbagai macam, ya, perkataan-perkataan melalui jaring sosial, menyebarkan fitnah dengan tangannya, lisannya pun ikut, matanya pun ikut. Subhanallah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, bukan orang-orang yang mempelajari bagaimana mensucikan diri, sekedar belajar. Jadi ini golongan pertama, mereka hanya teori. Ulama-ulama yang mereka, para penimba ilmu yang mereka hanya belajar teori tanpa praktik sedikit jua pun. Subhanallah. Ini orang yang tertipu. Andai kata dia ingat maksiatnya, dia katakan, alah kecil dibandingkan saya kemana-mana ngisi kajian, saya kemana-mana jebarkan ilmu, maksiat saya enggak ada apa-apanya. Subhanallah. Ya. Maka orang-orang seperti ini, kata Ibnu Qudamah, hendaklah dia membaca ayat tentang nasib seorang ulama yang akhirnya dia menghinakan dirinya, ya, dengan mengikuti hawa nafsu dan dunia. Allah mengatakan, ya, famathaluhu kamathalil kalbi watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina. Allah katakan, bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya, berita orang yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Kami berikan kepadanya ilmu wahyu, kemudian dia lepaskan semua ilmu ini. Fansalakha minha. Dia lepas, dia buka, dia campakkan ilmu ini. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Akhirnya dia pun diikuti oleh syaitan. Ada orang-orang belajar ilmu agama, kadang sampai S1, sampai S2, sampai S3,
Di mana belajarnya? Di kota Nabi. Subhanallah. Di mana belajarnya? Di tanah suci. Dan seterusnya, dia telah sampai kepadanya hujjah. Tapi ketika berhadapan dengan dunia, dia larut dengan dunia. Ilmunya dia campakkan. Subhanallah. Fatwa-fatwa enggak dia pedulikan. Semua dia langgar. Dia cari-cari alasan untuk membenarkan semua tingkah lakunya. Inilah ulama-ulama su' yang tertipu. Kata Allah SWT, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Bacakan kepada mereka, orang-orang yang berikan kepada mereka ayat-ayat kami, kemudian dia lepaskan semua ayat tersebut. فَأَتْبَعْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ. Akhirnya terkala dia buang ilmu ini, dia diikuti syaitan. Belajarnya subhanallah, kadang di Mekah belajarnya, tapi pulang ke negerinya dia menjadi ra'i, Masya Allah, menjadi kepala syaitan yang menghalang orang daripada jalan kebenaran, tegak baginya hujjah. Boleh jadi disertasinya mumpas. Allahu Akbar. Ya, tapi ketika pulang ke negerinya, dia penghalang manusia berjalan. Allah Subhanahu wa taala, dia mengejirkan banyak manusia. Orang-orang seperti ini orang tertipu. Orang ini adalah orang diikuti oleh syaitan. Kenapa? Enggak guna baginya ilmunya. Ilmu hanya untuk cari duit saja, cari jabatan kekuasaan. Fakana minal ghawin, jadilah daripada orang-orang yang sesat. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami mampu mengangkat dia dengan ilmu agama ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia enggak mau diangkat ke langit, dia mau condong ke bumi. Dia mau menempel ke bumi, dia mau dimasukkan ke dalam bumi. Enggak mau diangkat ke langit. Enggak mau Allah tinggikan derajatnya, condong kepada bumi. Kata Allah, ulama seperti ini famatsaluhu kamatsalil kalbi. Perumpamaan ulama seperti ini sama dengan anjing. Ya. Subhanallah, yang menjulur-julurkan lidahnya kemana-mana. Kamu usir, enggak kamu usir, tetap menjulur-julurkan lidahnya. Subhanallah. Dia perumpamaan bagi ulama-ulama yang hanya teori, tidak mengamalkan apa-apa yang dia pelajari. Subhanallah. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis ulama yang kedua yang tertipu adalah ulama-ulama yang mempelajari ilmu syar'i. Ya. Mereka juga berusaha mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dengan seluruh anggota tubuhnya. Dia salat, dia puasa, dan seterusnya. Tapi mereka lalai memperbaiki hati mereka. Kalau yang pertama hanya apa? Ilmu tanpa amal. Yang kedua, ilmu dan amal dia kerjakan. Tapi apa? Amalan batin hati dia enggak pedulikan. Subhanallah. Sehingga hatinya dipenuhi dengan berbagai macam ragam kotoran-kotoran daripada kesombongan, kebanggaan, riya, ujub. Subhanallah. Ingin tenar, ingin populer, ingin di atas, ingin masyhur, ingin dunia dan seterusnya. Hatinya, luarnya bagus, ilmunya subhanallah, zahirnya oke. Subhanallah, ini juga orang yang tertipu. Mana lebih yakni parah, yang ini atau sebelumnya? Hah? Yang ini apa yang sebelumnya? Ada yang bilang yang ini, ada yang bilang sebelumnya, atau yang sebelumnya lagi? Yang jelas semuanya mereka ulama-ulama yang tertipu. Fiqih, Masya Allah, hafal. Halal dan haram, oke. Fatwa-fatwa keluar, tapi dia enggak perhatikan tentang amalan batinnya, enggak perhatikan yakni kekhusyukan dirinya ketika berhadapan bersama Allah Tabaraka Taala. Bagaimana rasanya? Enggak pernah dia perbaiki berbagai macam penyakit riaknya, ingin dipuji. Andai kata ada orang lain, ulama lain dipuji di hadapannya, dia enggak rela, dia enggak ikhlas. Ya Allah, walaupun dia itu hebat, tapi dia itu seperti ini loh. Subhanallah. Ya. Maka ini penyakit, dan ini adalah orang yang tertipu daripada kalangan para ulama. Subhanallah.
Padahal yang menjadi standar Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita bukanlah casing, bukanlah tampilan zahir, dalam. Dalam ini kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat kepada zahir kalian, bentuk-bentuk kalian. Ya. Wa amwalikum, enggak melihat kepada harta-harta kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum, tapi dia lihat kepada hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Ya. Subhanallah. Jadi tampilan luar ini bukanlah segalanya. Antum mau beli handphone, tampilan luarnya mumtaz, yang paling tertinggi tipenya, ya, paling tinggi tipenya, tapi dalamnya kacau balau. Ada kita yang mau? Maka ulama-ulama seperti ini adalah ulama yang sibuk menghiasi casingnya, tapi tidak berusaha untuk menghiasi dalamnya, isinya. Subhanallah, ini ulama yang tercela. Demikian juga dengan kita para penimba ilmu, sibuk ngurusi casing saja. Ya, baju subhanallah bagus, tampilannya bagus, zahirnya bagus. Ya, apalagi semua mansar oke, jenggot ada, celana cingkrang. Subhanallah. Cadar, hijab, jilbab, semuanya masyaallah. Tapi dalam selalu merasa lebih tinggi daripada orang lain, merendahkan orang lain. Ah, belum ngaji. Ah, enggak kenal masjid Sleepy Ar-Rahmat. Ah, enggak kenal dengan ustaz kami. Ah, enggak kenal dengan radio kami. Ah, enggak dengar kenal dengan televisi kami. Bukan itu standar, bukan kenal enggak kenal. Subhanallah. Ya. Maka ini adalah orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Perumpamaan orang-orang seperti ini adalah orang yang dia, ya, menanam tanaman padi contohnya, ya. Kemudian ketika dia tanam padi ini, tumbuhlah bersamanya rerumputan, ya. Yang mana rerumputan akan memakan saripati makanan tersebut. Dia berusaha hanyalah untuk mencabut atas-atasnya saja. Rumput ini dicabut enggak sampai ke akar-akarnya. Sibuk dia untuk, ya, mencabut bagian atas, tidak dia cabut sampai ke akar-akarnya. Baru hari ini dia cabut atas-atasnya, besok tumbuh lagi akar-akarnya, bahkan lebih subur, lebih dahsyat. Inilah perumpamaan mereka. Subhanallah. Kemudian orang-orang yang tertipu berikutnya daripada kalangan para ulama, mereka belajar ilmu syar'i, mereka mengamalkannya. Mereka juga selalu memperhatikan konten hati mereka. Mereka perhatikan, ya. Mereka belajar tentang masalah riya, ujub, sombong, khusyuk. Amalan hati mereka pelajari. Subhanallah. Penyakit hati mereka pelajari. Ada namanya riya, ada namanya ujub, ada namanya ghurur. Semua mereka pelajari. Subhanallah. Tapi mereka menganggap semua pelajaran ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Seolah-olah mereka mengatakan penyakit ini enggak ada sama kami. Ini penyakit orang-orang awam, untuk kami enggak ada. Kami hanya memberikan resep untuk orang-orang awam. Kalau riya, ah, ini obatnya. Sombong, ini obatnya. Ujub, ini obatnya. Ya. Mereka merasa bahwasanya penyakit ini tidak akan dihinggapi, tidak akan hinggap kepada mereka. Mereka mengatakan ini penyakit untuk orang-orang awam saja. Subhanallah. Akhirnya dampaknya apa? Mereka hanya sekedar mempelajari saja penyakit-penyakit hati sebagai terapi untuk orang lain, karena dianggapnya dia tidak dalam keadaan sakit. Akhirnya dia dihinggapi berbagai macam penyakit-penyakit tersebut. Ibarat dokter, dia sakit komplikasi ini. Datang pasien, dia kasih, ini resepnya, ini bawa, beli. Ini resepnya, beli. Tapi dia enggak pernah sendiri menebus resep tersebut. Enggak pernah dia konsumsi, enggak pernah dia makan. Lambat laun dia akan binasa. Inilah perumpamaan mereka. Subhanallah. Akhirnya tampaklah pada mereka apa? Kesombongan, kebanggaan.
ya, dan seterusnya. Kita lihatlah bagaimana para orang-orang terdahulu yang mereka begitu, subhanallah, ya, begitu tawaduknya mereka, betapa hati mereka jaga, betapa merendahnya mereka. Kadang-kadang orang-orang seperti ini, ulama-ulama seperti ini hidup di atas kemewahan, ya. Mereka mengatakan, saya enggak boleh duduk di tempat-tempat biasa, saya bukan sembarang orang, saya ulama. Saya enggak boleh pakaian biasa, saya ulama, harus pakaian khusus. Saya enggak mau diperlakukan secara biasa, saya harus diperlakukan luar biasa. Dia ingin segalanya diservis. Subhanallah. Kata dia, masalahnya karena saya seorang ulama. Andai kata saya dihinakan, seolah-olah agama dihinakan. Talbis iblis. Ya. Dia harus benar-benar diservis luar dalam. Enggak mau kurang sekejua pun. Ya. Apa syubhatnya? Saya ini kemuliaan agama. Kalau saya dihinakan berarti menghinakan agama. Subhanallah. Bercokol padanya segala macam bentuk kesombongan. Umar bin Khattab radhiyallahu tabarakatul anhu, ya, ketika dia datang berangkat dari Madinah, kemudian ingin menuju Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis, ya, berhasil tunduk ke dalam wilayah kaum muslimin. Datanglah Umar, karena orang-orang di Baitul Maqdis tidak mau mengadakan perdamaian kecuali datang Umar langsung. Ketika Umar datang ke Baitul Maqdis, sebelum sampai ke kota, di kota telah disambut dengan segala macam bentuk kebesaran, pakaian-pakaian kebesaran, ya, para alim ulamanya, petinggi-petinggi negaranya. Abu Ubaidah menjemput Umar, ya, ke pinggiran, yakni ke pinggiran kota tersebut. Ternyata ada, ya, ada tanah yang tergenang air, becek. Umar harus melewati tanah tersebut. Subhanallah. Ya, akhirnya dia turun daripada untanya. Kemudian dia mungkin karena dalam, ya, dia masuk melewati tanah tersebut, berlepotanlah ketika itu baju Umar dengan tanah yang berlumpur. Subhanallah. Ketika dia melewati tanah tersebut, berjumpalah sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Berkata Abu Ubaidah, wahai Amirul Mukminin, sungguh memalukan andai kata anda dengan pakaian seperti ini. Mereka telah siap menyambut anda dengan pakaian kebesaran mereka. Ditepuk oleh Umar dada Abu Ubaidah, hei Abu Ubaidah, kalau bukan kamu yang ngomong, saya akan buat perhitungan. Subhanallah. Allah muliakan kita bukan dengan pakaian, Allah muliakan kita dengan agama. Subhanallah. Apa pakaian ini semua? Ya, Allah muliakan kita dengan agama. Kapan kita mencari kemuliaan di luar daripada agama ini, Allah akan hinakan kita. Dalam berperiwayat, Allah muliakan kita dengan Nabi yang mulia salam, dengan agama yang dia bawa. Kapan kita cari kemuliaan selain daripada mengamalkan agama Nabi, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dia pun masuk. Ya. Orang-orang kaget, ini Umar Amirul Mukminin yang orang mendengar namanya merinding bulu rama orang-orang kufar. Suatu ketika ada utusan dari negeri Romawi atau Persia mencari Umar, ya, membawa surat daripada raja mereka. Maka masuk ke Madinah, dia bertanya-tanya, mana istana kalian? Enggak ada istana Umar. Dia bingung, di sana di Romawi, Persia ada raja itu, ada istananya. Mau masuk istana aja berlapis-lapis pintu penjagaan. Ya. Dia bingung, mana istana Umar? Enggak ada. Yang ada adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana raja kalian Umar? Kata mereka, tuh yang sedang tidur tuh. Masjid Nabi pun ketika itu belum lagi pakai keramik, masih berpasti pasir. Subhanallah. Umar tidur di sana. Dia terpikir, ini raja kalian. Ya, itulah khalifah kami. Tercenung dia, ini khalifah. Tidur dengan santai di atas pasir. Ya, enggak ada yang jaga, enggak perlu penjagaan. Sungguh engkau ketika berlaku adil, wahai Umar, enggak perlu kau takut. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Ya, betapa sederhananya kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu warha. Subhanallah.

Naam, ikhwati rahimakumullah ta'ala. Kita akan pindah menyebutkan yakni diantara bentuk orang-orang yang tertipu, ya. Bagian kedua adalah orang-orang ahli ibadah yang tertipu. Tadi yang pertama ahli ilmu, sekarang ahli ibadah yang tertipu. Subhanallah. Orang-orang yang ahli ibadah, rajin beramal, ya. Bagaimana setan menggelincirkan mereka? Kalau yang atas dengan ilmunya tergelincir, ini dengan ibadahnya, amal salehnya. Di antara orang-orang yang rajin beramal ibadah yang tertipu adalah orang-orang yang lebih mendahulukan ibadah-ibadah yang sunnah daripada yang wajib. Subhanallah. Berlebih-lebihan dalam perkara-perkara sunnah, meninggalkan perkara yang esensial, yang wajib. Ya. Subhanallah. Gara-gara sepanjang malam dia sholat tahajud, akhirnya subuhnya kesiangan. Subhanallah. Ya. Ini orang-orang yang tertipu. Kadang-kadang gara-gara ingin sunnah wudhu berkali-kali, sampai akhirnya dihinggapi was-wasah, ragu-ragu dia. Ya, jangan-jangan ada yang enggak kena anggota tubuh saya ini. Pernah ada seorang yang terkena penyakit ini, subhanallah. Dia minta kepada saya solusi bagaimana. Dia kirim melalui email. Sampai-sampai dia sholat di luar waktu. Allahu Akbar. Setiap kali sholat, enggak benar wudu saya, ulangi lagi. Ulangi sampai keluar waktu. Subhanallah, sampai-sampai setan itu menyuruh dia keluar daripada Islam. Bahaya, ikhwan. Was-was ini bahaya. Ya. Tiap kali berwudu dia merasa, jangan-jangan ada yang enggak kena anggota tubuh saya ini. Ulangi lagi wudu. Tiap kali angkat Allahu Akbar, jangan-jangan enggak tepat niat saya ini. Ulangi lagi takbir. Anda lihatlah. Ya, berapa banyak orang-orang kata Allah. Capek, tapi ketika imam langsung ruku, Allahu Akbar. Seketika Allahu Akbar, Allah. Langsung ruku, oke dia. Subhanallah. Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menyebutkan orang-orang seperti ini. Gara-gara sibuk dia melafazkan niat salli fardhu dhuhri dan seterusnya arba' rakaatin imaman ada salah, ulangi lagi. Bukan imaman salah, makmuman. Adaan. Akhirnya orang sampingnya marah, bukan lagi adaan, adaan katanya. Kau telah menyakiti. Kalau adaan beda dengan adaan. Adaan artinya menyakiti orang-orang beriman. Engkau bukan mengerjakan sholat, adaan lagi itu dah adaan, menyakiti saya, terganggu dengan kerasnya suaranya, melafazkan niatnya, mengulang-ulangi. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Bahkan Ibnu Jauzi menyebutkan, subhanallah, ada seseorang bertanya kepada salah seorang alim ulama, ya wahai syekh, saya ini selalu dihinggapi rasa waswasa sehingga saya berkali-kali bersuci. Kadang-kadang saya mandi jinabat, saya masuk ke dalam air, nyemplungkan diri saya, keluar dari air, saya anggap jangan-jangan ada yang enggak kena daripada tubuh saya, entah mungkin di pori-pori di bawah rambut enggak kena. Kata saya itu udah aman, kau enggak perlu lagi sholat. Dia heran, kenapa saya enggak perlu lagi sholat? Saya tanya, saya merasa ragu dengan mandi jinabat. Saya masuk air, nyemplung ke dalam, saya keluar, saya anggap jangan-jangan ada yang enggak kena. Sekarang Anda mengatakan saya enggak wajib lagi sholat. Iya, sholat itu diwajibkan untuk orang-orang berakal, engkau orang gila. Engkau udah tenggelam masuk ke dalam semua, aku katakan enggak. Tipu daya, gara-gara berlebih-lebihan. Subhanallah. Ya, kadang-kadang subhanallah dia begitu meneliti air dari mana asalnya, padahal kita dilarang seperti itu. Ya, jangan-jangan air ini enggak suci, jangan-jangan. Umar itu ketika subhanallah Rasulullah pakai air yang diambil daripada tempat wadah milik seorang perempuan musyrikah, subhanallah. Ya, dalam perkara air begitu ketatnya dia, tapi perkara makanan enggak peduli dari mana dia makan, subhanallah. Ya.
Dalam masalah makanan dia sepilih aja, halal haram enggak peduli dia. Ya. Apa yang masuk ke mulutnya dia enggak begitu peduli. Jadi ini adalah bentuk daripada yakni al-ghurur, tipu daya yang senantiasa orang-orang sebagian dihinggapi penyakit ini. Yang lebih parah lagi kadang-kadang mereka, subhanallah, kadang-kadang isya enggak salat tapi kumpul-kumpul baca-baca. Subhanallah. Malam Jumat kumpul-kumpul di rumah si fulan baca, baca ayat, baca-baca zikir, tapi enggak salat. Orang ke masjid, dia ke rumah. Habis baca-baca makan terusnya. Subhanallah. Salatnya enggak. Ini orang-orang yang tertipu. Ini subhanallah, salat yang wajib mereka tinggalkan. Ya. Kemudian sebagian orang, ya, ini para qurra, ya, ketika sebagian orang dia sibuk ketika sholat berusaha membenarkan makhraj huruf, ya, semua zikir tuh mau benar, Fatihah mau benar, sibuk dia belajar bagaimana mengucapkan ba, sibuk antara ba wa, ya, sehingga ketika dia sholat dia bukan memahami makna yang dia baca, sibuk dengan huruf. Subhanallah. Padahal yang harus dia pahami adalah kandungan maknanya. Ya, huruf itu hanyalah merupakan sarana menyampaikan kepada makna. Ya. Sibuk dia ya memperhatikan tiap huruf-huruf yang keluar. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Sibuk dia berkutat dengan huruf, tapi dia melupakan makna. Subhanallah. Ya. Sebagian orang sibuk dia dengan mempelajari apa namanya, lagu-lagu Quranul Karim, lagu subhanallah indahnya, tapi enggak pernah terpikir memahami apa yang dia baca. Allahu Akbar. Quran itu Allah turunkan untuk kita pahami kandungan maknanya sebagai menjadi petunjuk dan pedoman. Subhanallah, bukan sekedar untuk dibaca-baca. Makanya orang-orang khawarij paling banyak bacaan Qur'annya, tapi sia-sia mereka tertipu. Sampai para sahabat kalah bacaan Qur'annya jumlahnya dengan bacaan orang-orang khawarij. Tapi tertipu mereka, enggak paham. Sibuk dengan menghafalkan, membaca, tapi enggak mempelajari maknanya. Sehingga akhirnya dia enggak tahu apa yang diperintahkan dalam Qur'anul Karim, apa yang dilarang. Karena itulah kita lihat para qurra yang enggak belajar kandungan Quran tergelincir ke dalam kesyirikan. Kadang-kadang qari tapi dia jual jimat. Kiai tapi jual jimat. Ada enggak? Banyak kata beliau. Sudah survei. Kiai tapi jual jimat. Kenapa enggak paham apa yang dibaca? Subhanallah. Akhirnya disalahgunakan ayat, kadang-kadang ayat untuk melet perempuan, ayat untuk ilmu kebal, dibaca-baca berpuluh ribu kali. Subhanallah. Dia enggak tahu Quran itu turun untuk lihat dabbaru ayati, tujuannya untuk memahami makna-maknanya supaya dapat dijadikan sebagai pedoman tujuan dalam hidup kita. Subhanallah. Perumpamaan orang ini bagikan seorang yang dapat surat dari raja. Dalam surat isinya apa? Kau kerjakan ini, jangan kau kerjakan ini, tinggalkan ini, kerjakan. Banyak perintah-perintah raja. Ketika tiba kepadanya surat ini, dari pagi sampai sore diulang-ulanginya baca surat raja. Ya, kerjakan ini, tinggalkan ini, kerjakan ini, tinggalkan. Dibaca sampai sore. Raja datang, mana kerjaanmu? Raja, aku baca dari pagi surat Anda karena cintaku kepada Anda. Dari pagi sampai sore saya baca surat Anda wahai raja karena cinta kepada Anda. Oke, cintamu mana pekerjaan yang kau kerjakan? Inilah perumpamaan orang-orang yang begitu sibuknya dengan apa? Mempelajari hafalan Quran, enggak paham maknanya. Sibuk dengan huruf-huruf Quran, suara-suara lagu-lagu Quran, enggak memahami maknanya. Salah tujuan. Ini sebagian orang. Karena itulah antum enggak usah heran ketika ada yang hafal Quran tapi banyak bid'ahnya banyak. Bahkan hafal Quran tergencir ke dalam kesyirikan. Kenapa?
karena mereka tidak mempelajari kandungan Quranul Karim. Subhanallah, ya. Maka yakni seorang suruhan raja yang disuruh oleh raja, surat ini dalamnya ada perintah-perintah, ya. Gak dia kerjakan, sibuk baca-baca surat. Kira-kira orang ini diberikan pangkat, naikkan bintangnya atau dipecat? Subhanallah. Mungkin dipecat yang paling ringan, takutnya dibunuh oleh raja. Subhanallah. Dia nangis, wahai raja, sungguh paduka, saya cinta kepada paduka, beribu kali saya baca surat paduka. Gak ada gunanya, karena surat itu bukan untuk dibaca saja, tapi untuk diamalkan apa kandungan dalamnya. Begitulah orang-orang yang salah, yang lalai. Subhanallah. Jadi ikhwan, ini pelajaran kepada kita. Antum baca Quran, jangan sekedar antum baca. Kalau antum memang mau cari pahala, dibagi dua cara baca Quran. Sekali hanya sekedar membaca, tujuannya memperbanyak pahala. Yang sekali lain untuk berusaha memahami isi-isinya. Subhanallah. Misalnya antum ba'da maghrib sekedar untuk membaca sampai isya. Ba'da subuh antum enggak sekedar baca. Baca artinya ada buka buku tafsirnya. Subhanallah. Maka kadang-kadang kita sekarang heran. Metode-metode yang begitu dahsyat. Ya. Seminggu hafal 10 juz. Di masjid mana? Saya lihat kemarin di sana. 14 hari hafal 10 juz. Masya Allah, hebat. Ya, 14 hari. Ada yang 1 bulan hafal 30 juz. Subhanallah. Lihatlah para sahabat Uthman. Kata Uthman, kami belajar Quran 10 ayat, 10 ayat. 10 kami pelajari, kami pahami maknanya, kami hafalkan, kami kerjakan perintah-perintahnya, kami jauhi larangannya. Setelah kami amalkan 10 ayat ini, kami hafalkan, kami hafalkan, kami dakwakan, baru kami pindah kepada 10 ayat kedua. Sehingga tatkala kami selesai Quran seluruhnya, kami telah menyelesaikan bacaannya, pemahamannya dan amalannya. Subhanallah. Kadang-kadang qori tapi amalannya enggak mencirikan Quranul Karim. Sombong. Ya, hafal Quran apa tapi sombong. Subhanallah. Kalau orang salam enggak cium tangannya dia marah. Ya. Bahaya seperti ini. Kadang-kadang kita lihat di YouTube tuh macam-macam kayak yang sombong, tempelinginya semua orang-orang, murid-muridnya dihabisinya semua, pijak-pijak macam-macam. Ini kesombongan. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang-orang yang tertipu. Ya. Kemudian kelompok lain. Ya. Ini grup per grup, ini grup lain. Subhanallah. Orang-orang yang tertipu, mereka selalu melaksanakan puasa-puasa. Puasa sunnah ahlinya mereka. Puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamul Bid. Ahli puasa. Menjaga mulutnya daripada makan ketika siang hari karena berpuasa, itulah pekerjaannya. Gak makan, gak minum, dia puasa, ahli puasa. Mulutnya ini kalau siang hari pasti kering, bibirnya kering. Kenapa? Karena berpuasa. Tapi dia tidak mampu menjaga bibirnya daripada ghibah, namimah. Subhanallah. Ini puasa sunnah. Ghibah haram. Maka hukumnya haram kita yang mengerjakannya. Puasa sunnah ditinggalkan, enggak ada masalah. Ini orang-orang salah. Sebagaimana orang-orang yang tawaf, terkadang mereka memaksakan diri mencium apa? Hajarul Aswad. Yang hukumnya sunnah untuk nyium Hajarul Aswad. Mereka menzalimi orang, nolak orang, nyikut orang. Untuk nyium Hajarul Aswad dia bayar suap. Di sana itu ada ini loh, apa namanya ki? Ada jokinya. Ada yang kuat-kuat 3-4 orang. Bangsa kita itu. Yang saya tersebutkan etnisnya marah nanti orang tuh. Allah, setiap orang yang nampaknya kira-kira nggak percaya diri, kira-kira nampaknya lemah-lemah, dia tawarkan, bapak mau nyium Hajarul Aswad ya,
Iya, oke. Ikuti saya. Subhanallah. Dia bawa, ternyata mereka bukan satu, tiga, empat, lima orang. Mereka, subhanallah, gimana supaya bapak ini, ibu ini berhasil cuma jalan-jalan. Dan akan berhasil karena mereka orang yang terbiasa, tahu dia celah-celahnya. Setelah cium Hajar Aswad, akan dia gelandang orang ini, dia bawa ke tempat yang jauh. Pak, mana uangnya? Tipsnya mana? Berapa tipsnya? Semua yang ada sama bapak. Sampai ada yang 800 rial, subhanallah, 400 rial. Sampai ada yang ditolak-tolak karena uangnya enggak ada, bawa uang dia. Tersungkur, subhanallah. Gara-gara mencium Hajar Aswad yang dia sunnah. Menghormati orang Islam wajib, tidak menyakitinya wajib. Dia untuk mencium Hajar Aswad, dia melakukan hal yang haram. Untuk dapat salat di raudhah, hasilnya dia melakukan hal yang haram. Jadi salah dalam beragama. Ini orang-orang yang tertipu, subhanallah. Ahli puasa, mulutnya dia jaga makanan, tapi enggak dijaga daripada ghibah, daripada namimah, subhanallah. Ada seorang perempuan disebutkan oleh para sahabat, dia sangat baik dalam hal ibadahnya, solatnya rajin, puasanya rajin, tapi lisannya ini enggak pernah berhenti daripada menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar atau hiya min ahli nar. Kata Nabi, dia itu penduduk neraka, subhanallah. Jadi contoh daripada orang-orang yang tertipu. Ada orang-orang yang karena ingin ibadah haji, subhanallah, ya, dia berusaha memaksakan diri supaya dia bisa pergi haji. Padahal haji hanyalah wajib bagi orang yang mampu. Anak istri tinggalkan, enggak makan, subhanallah, karena dia paksakan dirinya. Kemudian hutang-hutangnya yang kemana-mana enggak dia pikirkan. Ini orang-orang yang tertipu dalam amalan. Yang enggak wajib baginya dia paksakan. Sebagaimana orang sekarang untuk memaksakan diri bisa pergi ke Mekah haji, pinjam uang riba, uang berbunga supaya bisa pergi haji, dana talangan, ya enggak? Untuk haji ibadah yang begitu mulia, Anda berbuat riba? Enggak, ini enggak riba Ustaz, ini hanyalah administrasi saja, tambahnya administrasi, namanya administrasi, tapi dia riba hakikatnya. Mana ada orang bank mengatakan ini riba? Mereka mengatakan ini bunga lo, ambil aja. Bukan yang diharamkan itu adalah riba. Ini bunga, bunga, ambil bunga. Ini bukan riba, ini administrasi. Bayar administrasi depan. Wallahi dana talangan ini yang merusak. Seharusnya kita haji gampang sekarang, 20 tahun baru bisa haji. Semuanya ditalangi. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah orang-orang tertipu, dan banyak ikhwan sekarang, banyak di mana-mana, di perusahaan-perusahaan, di instansi-instansi umroh dengan dana talangan, ya, ke bank-bank, dilingkan ke bank-bank, pinjamkan nanti bayar dengan keuntungan, cicil, itu adalah haram, ya, subhanallah. Kadang-kadang ada orang tertipu, dia sibuk mau berjihad, padahal jihad itu bagi dia bukan fardu ain, bahkan mungkin bukan fardu kifayah, bahkan mungkin itu jihad enggak syar'i karena enggak jelas di mana benderanya, siapa ahlu sunnah, siapa musuh, siapa lawan, enggak jelas. Jangan-jangan mereka berjuang untuk kepentingan-kepentingan, sibuk dia mau pergi berjihad katanya, subhanallah. Sementara orang tuanya dua-duanya enggak izinkan, orang tuanya nangis ditinggalkan, sementara hutangnya bertabur kemana-mana dia tinggalkan. Aku mau mati supaya cepat dapat bidadari. Mungkin kemana-mana melamar gadis ditolak. Stres. Banyak utang, melamar ditolak, enggak ada kerjaan. Tapi tubuhnya kekar, kuat. Dalam berjihad aja lah aku. Ini orang-orang yang tertipu. Bahasa pun enggak paham. Mau berangkat ke Suriah, bahasa Arabnya Arab maklum. Dia enggak tahu nanti disuruh tembak ini dia enggak ngerti. Disuruh tahan dia tembak, disuruh tembak dia tahan. Berabe. Maka perlu semuanya ilmu supaya kita enggak tertipu dalam beramal. Subhanallah.
Kemudian diantara yakni grup lainnya, kelompok lain adalah grup yang paling demen amar ma'ruf nahi mungkar, paling senang dia, paling senang nasihati orang. Ada enggak orang seperti ini? Sampai kita muak karena seringnya dinasihati. Bosan kita ketemu dia, pasti nasihat. Ketemu nasihat, padahal enggak seperti itu Islam. Lihatlah perkataan Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izah karahiyatal malal. Nabi menyeling-nyelingi kami dalam berikan nasihat supaya kami enggak bosan. Ya, ini subhanallah. Pokoknya amar ma'rufnya jumpa sampai bosan, jenuh. Karena itulah ya, dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan tentang seseorang yang punya teman. Temannya ini orang fasik, dia ini orang saleh, banyak ibadahnya, taat. Tiap kali ketemu kawannya selalu dia nasihati, tobatlah engkau, tobatlah, kapan lagi kau tobat. Suatu ketika kawannya ini dalam kondisi enggak mood, marah, jangan urus-urus saya, kau aja, kau dengan Tuhanmu, saya jangan kau ganggu, udah biarkan saya, terserah saya apa yang mau saya buat. Akhirnya orang yang taat tadi marah. Ketika marah dia bersumpah, demi Allah mungkin mengampuni. Allah marah karena dia telah bersumpah dengan nama Allah. Ya, hari kiamat Allah bangkitkan kedua-duanya. Allah katakan, "Man dzalladzi ta'ala 'alayya an la aghfira li fulan?" Dulu diantarkan berdua, siapa yang bersumpah tidak akan kuampuni si fulan? Siapa? Bersumpah atas namaku, pakai-pakai namaku. Ya, engkau, ya Allah, engkau kumasukkan ke dalam neraka dengan kesombonganmu. Kadang-kadang bahaya, ikhwan. Kita kadang selalu tertipu dengan kesalihan yang kita lakukan. Karena kita udah rajin ngaji, udah mulai beli-beli buku. Ya enggak? Nanti ya, mana-mana selfie. Duduk di pesawat mau pergi umroh, selfie. Di belakang Ka'bah, selfie. Di belakang unta, selfie. Di Arafah, selfie. Kerjanya selfie aja. Beli buku banyak, selfie. Tunjukkan statusnya, buku banyak ada dia beli. Subhanallah. Ini orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Udah, untuk apa orang tahu satu dunia antum pergi ibadah umroh? Untuk apa? Subhanallah. Ya, statusnya alhamdulillah saya sudah selesai tamat Quran 30 juz. Statusnya alhamdulillah tadi malam saya tahajud. Untuk apa? Ya, alhamdulillah saya ikut daurah di Surabaya. Alhamdulillah saya ikut daurah di. Untuk apa pamer-pamer? Ini adalah orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Ya, tampilkannya gambar masjid. Alhamdulillah saya sudah bangun masjid. Allah, orang tertipu. Ya? Bahkan ada orang-orang yang ketika dia bangun masjid harus pakai namanya. Ya. Kalau anda kata enggak pakai nama, enggak mau saya bangun. Saya mau bangun masjid dengan syarat masjid itu abadikan nama saya, pakai nama saya. Abadilah namanya di dunia, hilang di langit namanya. Di dunia orang kenal masjid si fulan, di akhirat enggak ada sama sekali. Untuk apa abadi di dunia tapi hilang di akhirat? Berapa banyak kita berinfak abadi di dunia, ada prasastinya, tapi hilang di negeri akhirat karena riya. Subhanallah. Ini orang-orang tertipu. Kemudian sebagian orang tertipu, ya, dia merasa iri jika ada orang yang menyaingi pekerjaannya. Andai kata seorang guru, dia punya banyak murid-murid belajar dengannya, ada guru lain yang lebih hebat titelnya, lebih hebat orasinya, lebih banyak pengaruhnya, akhirnya pindahlah murid-muridnya ikut dengan guru yang lain. Dia pun iri. Subhanallah. Ini menunjukkan masalah. Yang namanya orang mau cari kebaikan di mana-mana, silahkan saja. Ya, dia tukang azan, ketika ada orang lain mengambil posisi azan dia marah. Ya, dan begitulah seterusnya.
Banyak sekali perkara-perkara talbis iblis menggoda manusia agar tersesat daripada jalan kebenaran. Subhanallah. Sebagian orang tertipu adalah orang-orang yang merasa mereka berada pada peringkat tertinggi daripada zuhud dunia. Ini yang tertipu nih, ahli zuhud yang tertipu. Akhirnya apa? Sengaja dia memang enggak bekerja. Subhanallah. Sengaja pakai pakaian yang koyak-koyak. Pakaian-pakaian rombeng dia pakai. Sengaja makanan yang paling buruk dia makan. Ya, sengaja dia enggak punya rumah, tinggalnya di mana? Numpang-numpang di masjid-masjid. Pindah masjid sini, pindah masjid sana, diusir pindah. Rumahnya enggak ada. Alamat rumahnya di mana? Di masjid. Masjid mana? Kadang masjid A, kadang masjid B. Subhanallah. Dia enggak punya pekerjaan tetap. Bahkan enggak kerja, mungkin hidupnya dari belas kasih orang. Ya, ada orang makan, makan dia. Ada makan-makan gratis, ada di sana dia. Dia anggap dia telah zuhud. Ya. Kadang-kadang dia punya tanggung jawab, punya anak, punya istri. Dia beranggapan dia kan dalam rangka beramal saleh, dalam rangka berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, seterusnya. Anaknya di rumah enggak makan, istrinya enggak makan. Ini orang-orang tertipu. Ya. Kata Nabi, kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap dosa ketika menyia-nyiakan yang dia tanggung. Istrinya melahirkan, dia enggak di rumah. Sedang di mana? Sedang berdakwah. Di mana? Di Filipina. Ngapain jauh kali ke Filipina sana dakwah? Enggak bisa anda bahasa Tagalog. Udahlah. Tempat anda berdakwah silakan. Ya. Ini orang-orang tertipu. Ingin memperbaiki orang, anak istrinya enggak diperbaiki. Mengajari orang, dirinya enggak diajarkan, anak istrinya enggak diajarkan.

Kemudian kita pindah kepada kelompok berikutnya. Ini kelompok yang namanya adalah kelompok al-mutasawwifah, orang-orang yang senang dengan dunia tasawuf. Mereka adalah orang-orang yang tertipu mengikuti gaya para sufi, perkataan para sufi, pakaian orang sufi, tampilan zahirnya, ya, ikut bersama-sama mereka. Tapi mereka senantiasa bergelimang dalam perkara yang haram, perkara syubhat, makan uang-uang para penguasa dan seterusnya. Dahulu kala yang dihormati sebagian penguasa-penguasa kaum muslimin adalah orang-orang saleh, ya. Jadi mereka berpura-pura berpakaian orang saleh, ya, ikut rombongan orang-orang sufi yang dianggap saleh oleh penguasa. Akhirnya senantiasa dipanggil penguasa, akhirnya mereka menjilat penguasa, ya, dengan pakaian mereka, dengan kebiasaan mereka. Akhirnya mereka, subhanallah, berpura-pura zuhud untuk mencari kenikmatan dunia daripada para penguasa-penguasa. Kemudian mereka pun saling jatuh-menjatuhkan satu sama lainnya, saling berusaha menjilat kepada penguasa dan menjatuhkan kawan-kawannya. Ya, ini adalah perumpamaan mereka, bagikan perumpamaan, ya, subhanallah, diumpamakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, dan dia boleh saja mengutip daripada Imam Ghazali, ya. Berpura-pura menjadi ahli ibadah padahal dia bukan ahli ibadah, bagikan seorang perempuan yang telah tua renta mendengar kedatangan tiga orang pahlawan, ahli dalam bela diri, ahli dalam berperang, yang mereka lengkap dengan pakaian perangnya semuanya, pamennya, perisainya, pedangnya, penutup kepalanya. Akhirnya perempuan tua renta ini yang telah bungkuk, telah sakit-sakitan ini, memakai pakaian itu pula. Dia pakai pakaian besi, dia sandang ketika itu pedangnya, dia pakai helmnya. Pergilah dia, ya, mendaftarkan dirinya supaya bergabung dengan mereka untuk berperang bersama-sama mereka. Ketika disuruh, coba buka dulu helmmu, dibuka, ternyata orang tua renta, jalan pun payah, goyang, gemetar-gemetar. Inilah perumpamaan orang-orang yang seperti itu, ya, subhanallah. Dan banyak sekali cara-cara mereka berupaya untuk mengelabui manusia. Bahkan Ibnu Jauzi menyebutkan mereka ini sengaja beli pakaian yang baru, kemudian mereka gunting-gunting. Setelah itu mereka tempel-tempel supaya dianggap zuhud. Subhanallah. Kata mereka itu yang Umar lebih daripada 20 tambalan pakaiannya. Umar itu memang alami, memang seperti itu keadaannya. Anda beli pakaian baru, Anda gunting-gunting, kemudian Anda tambal-tambal kembali. Kalau antum baca kitab Talbis Iblis tentang orang-orang ahli tasawuf ini, subhanallah, sangat menggelikan. Kadang-kadang kita tertawa terpingkal-pingkal membacanya. Mereka dengan alasan tawakal pergi haji enggak bawa bekal. Bayangkan itu. Kenapa? Bawa bekal itu berarti enggak bergantung kepada Allah, enggak bertawakal. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir apa? Ya, numpang-numpang dengan orang makan. Subhanallah. Pernah dikatakan Mujahid rahimah taala, seorang dia sudah kelaparan di masjid ini. Dan enggak ada pula orang sunyi, sama siapa dia minta tolong. Ada orang keliling-keliling depan pintu masjid, dia berdam-dam supaya orang tahu dia ada di dalam. Udah kelaparan ini, enggak ada yang kasih makan. Subhanallah. Ini talbisu iblis, orang-orang tertipu, melanglang buana ke mana-mana, kerjaan enggak punya, anak istri enggak makan, kerabat-kerabat enggak diziarahi, enggak didakwahi. Ini orang-orang yang tertipu, subhanallah. Kemudian kelompok berikutnya, ikhwan rahimakumullah, adalah orang-orang ahli dunia, pemilik-pemilik harta yang tertipu, arbabul amwal, orang-orang kaya yang tertipu, ya, semua dikenainya orang-orang kaya, orang-orang yang
titelnya ulama, ahli ibadah, semua akan digoda oleh syaitan. Ya. Kata beliau, diantara mereka adalah orang-orang kaya yang begitu pedulinya dengan membangun masjid-masjid, madrasah-madrasah, ya, pos-pos tempat ribaat, bagaimana kaum mujahidin menjaga wilayah kaum muslimin, membangun jembatan-jembatan, ya. Dan mereka senantiasa ingin agar nama mereka diabadikan di dunia ini. Setiap bangunan harus ditempelkan namanya. Ini tadi kita sebutkan. Agar setelah mati tetap kekal abadi perasaan tersebut ada padanya namanya. Kata Ibnu, yakni kata Ibnu Qudamah, ya, kalau saja dia disuruh berinfak satu dirham saja atau satu dinar, tapi namanya enggak ditulis, dia enggak mau. Dia mau ditulis namanya. Dia akan bangun masjid yang besar megah dengan catatan, tolong prasastinya pakai nama saya, masjidnya nama saya. Kalau diminta sumbangan, tolonglah satu sak semen, Pak. Ah, enggak mau saya. Karena enggak bisa saya tuliskan nama saya padanya. Dia mau sesuatu yang abadi di dunia ini. Adapun orang-orang ikhlas, dia enggak peduli namanya dikenal, enggak peduli dia. Bahkan dia khawatir andai kata dia dihinggapi riya, berusaha menyembunyikan siapa dirinya, siapa namanya. Subhanallah. Sebagian orang-orang kaya yang mereka itu tertipu, ya, ada yang menghabiskan uangnya untuk membangun segala macam bentuk figura-figura, hiasan-hiasan masjid. Dibuat semegah-megahnya menaranya, dibuat semegah-megah tulisan-tulisan dalamnya, ornamen-ornamennya. Sibuk dia habiskan uangnya untuk membangun masjid menjadi indah seindah-indahnya, membuat orang lalai ketika sholat. Padahal yang namanya yakni menghiasi masjid dengan segala macam hiasan adalah perkara yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat orang akhirnya menjadi tidak khusus sholat. Ya, datangkan karpet yang tebal, yang mahal, gambarnya segala macam gambar yang buat orang akhirnya ketika sholat, orang lagi sholat bukan khusyuk, terbayang di situ gambar-gambar di karpet.

ketika berkuasa dinasti Saud, ya, mereka ingin membersihkan semua ini daripada masjid. Datang protes dari semua dunia Islam. Ya, kalian baru memiliki kekuatan, memiliki negara di sana, kalian ingin rubah semua perbuatan orang-orang terdahulu. Gara-gara khawatir fitnah, dibiarkanlah semua tulisan-tulisan tersebut berada di sana. Subhanallah. Kemudian diantara orang-orang kaya yang tertipu adalah orang kaya yang sangat tamak mengeluarkan hartanya. Dalam ibadah yang lain dia oke, tapi jangan ada ibadah yang berkaitan dengan uang. Salat ahlinya, puasa oke, tapi jangan pernah datang kepadanya minta sumbangan. Kalau sumbangan enggak ada, karena kikirnya terhadap harta. Ini orang tertipu. Harta enggak akan mungkin dia bawa mati. Wallahi ada orang-orang kesenangannya adalah mengumpul-ngumpulkan harta sehingga mengeluarkannya pun dia berat. Tuh baca kisah orang-orang bakhil al-bukhala, sampai-sampai karena kikirnya dia mau meninggal pun dia telan emasnya supaya enggak pindah ke ahli warisnya. Kadang-kadang ada yang hidupnya nampaknya subhanallah pakaiannya kotor, kumuh, segala macam. Kenapa? Takut beli sabun. Ya, kalau banyak kalian cuci sabun nanti ya uangnya habis,

mungkin antum ke rumahnya enggak pernah dapatkan daging, kan asin aja. Subhanallah. Ya itu pun hanya sekedar bumbu aja. Ini kerek, pakai kerekan untuk masak daun ubi tumbuk, turunkan. Kira-kira bumbunya udah tercium bau ikan asinnya, naikkan untuk besok lagi. Kikir. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai dalam kitab ini, di antara riwayat orang kikir, ada sampai-sampai dia enggak mau orang itu mendapatkan sinar lampu rumahnya pun enggak mau. Dia rumahnya di tengah jalan. Andai kata orang lewat, dia padamkan lampunya supaya enggak kena cahayanya orang yang di luar. Subhanallah, ini parah. Ya, maka orang kaya ada yang na'udzubillah kikirnya dalam perkara harta, tapi rajin baca Quran, pulang balik khatam Quran. Ya, sholatnya rajin, sholat sunnahnya rajin, tapi jangan bicara uang di depannya, nggak akan keluar. Ini orang-orang kaya yang tertipu. Yang di atas royal, tapi untuk apa? Untuk kenangan hidup di dunia saja, bukan untuk hari akhiratnya. Yang ini, subhanallah, nggak keluar uangnya karena kikirnya. Ini orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Maka ikhwani rahimakumullah, ini bukan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam jalan-jalan setan itu akan berusaha menggiring agar manusia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala semua amalannya. Semua cara dia akan lakukan agar orang-orang itu tidak terima Allah Subhanahu wa taala amalannya. Dia akan mendatangi ahli ibadah, dia akan mendatangi para ulama, dia akan mendatangi orang-orang kaya, dia akan mendatangi orang miskin, semua golongan dan kalangan. Ya, andai kata antum ingin lebih dalam mempelajari perkara-perkara semacam ini, maka belilah kitab Talbisu Iblis. Semua akan kita lihat bagaimana iblis menggoda setiap umat, setiap orang. Ya, semua kalangan-kalangan. Perempuan dia goda, laki-laki dia goda. Perempuan dia goda, andai kata mereka suci daripada haid, digoda iblis. Udahlah nanti aja bersucinya, nanti aja mandinya, nanti jangan-jangan keluar lagi, jangan-jangan keluar lagi. Akhirnya lewat satu sholat, lewat dua sholat, padahal dia telah suci. Semua cara mereka buat. Ya, Allahu Akbar. Maka ikhwati rahimakumullah ta'ala, jalan keselamatan itu ada tatkala kita berusaha menghindarkan diri kita daripada segala macam tipu daya syaitan ini, dengan banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan ini. Yang kedua, hendaklah kita berusaha terus-menerus belajar, mempelajari ilmu agama.

dan yang kita pelajari berusaha untuk kita amalkan, ya. Kemudian kita terus-menerus berupaya juga memperhatikan amalan-amalan hati kita. Sungguh kadang-kadang kita begitu lalainya memperhatikan keadaan hati kita, sehingga jadilah semua amal ibadah kita hanyalah merupakan gerakan-gerakan tanpa diiringi dengan kekhusyukan. Kadang-kadang segala macam bentuk ibadah kita, ya, kita merasakan kering dengannya. Kita baca Quran, kita enggak, subhanallah, enggak merasa nyaman dengannya. Baru baca sebentar, tutup. Enggak tertarik baca Quran, ya, tutup, buka Facebook. Enak baca Facebook, subhanallah. Ini menunjukkan ada yang salah dalam diri kita, ya. Sungguh sekarang kita disibukkan dengan Android segala macam. Bentar-bentar Facebook, WhatsApp, Quran tertinggal, subhanallah. Ini tipu daya setan, ya. Hati kita tuh ketika baca Quran merasa enggak nyaman. Salat kita merasa enggak ada apa-apanya, ya. Kadang-kadang baru kita tertidur sejenak ketika asar dikumandangkan azan, kita pun terjaga. Apa kita katakan, Allah, baru aja tidur udah azan lagi. Menunjukkan apa itu? Bagi kita beban ibadah ini. Berarti ada yang salah? Iya. Berarti dalam diri kita ada kemunafikan. Ikhwani rahimakumullah, maka hendaklah setiap kita berusaha melihat dalam diri kita ini. Andai kata kita enggak merasa nikmat dengan amal ibadah ini, berarti ada yang salah. Tampilan zahir, kadang-kadang kita melihat subhanallah, zahirnya mazharnya Allahu Akbar, tapi perilakunya buruknya na'udzubillah, ya, kasarnya na'udzubillah, kataannya, omongannya, kerasnya, ini berarti ada yang salah. Berarti dia perbaiki sebagian, dia tinggalkan sebagian, ya. Dan ulama-ulama kita memberikan nasihat, sekarang ikhwan-ikhwan salaf, subhanallah, Allah berikan kepada mereka ilmu, keberkahan yang banyak. Yang perlu mereka tambah adalah bagaimana mereka menambah untuk memperbagus akhlak-akhlak mereka, subhanallah. Karena sungguh dia terbentuk tertipu, ikhwan rahimakumullah ta'ala, kita menganggap salaf hanyalah merupakan ilmu tanpa ada akhlak, sehingga akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ketika orang mau mengikuti kebenaran ini, akidah yang benar, mana yang benar, terganjal dengan sikap daripada orang-orang seperti kita ini, yang subhanallah masih sibuk dengan tampilan-tampilan casing, tapi melupakan amalan-amalan batinnya, melupakan segala macam bentuk ibadah-ibadah hatinya, berupa takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, harap kepada Allah. Kita masih berkutat dalam perkara-perkara zahir. Karena itulah ikhwan rahimahullah, ya, berkata salah seorang tabi'in, Abu Bakar Siddiq, ya, menang dengan para sahabat bukan dengan banyaknya salat. Bahkan orang Khawarij lebih banyak salatnya daripada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menang dengan para sahabat bukan dengan darah yang dia tumpahkan di ketika berjihad di Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat juga berjihad menumpahkan darah. Abu Bakar Siddiq menang dengan para sahabat bukan dengan infaknya semua hartanya, karena sahabat juga ada yang berbuat seperti itu, bahkan mungkin nilainya lebih banyak. Dengan apa dia menang? Kata para ulama, bi syai'in waqara fil qalbi, dengan sesuatu yang terhujam dalam hatinya, yang dia benarkan dalam amalannya, subhanallah, wa saddaqatul a'mal. Lihatlah betapa kuatnya iman Abu Bakar Siddiq dalam peristiwa Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Datanglah Umar protes kepada Rasulullah karena mereka harus pulang meninggalkan Hudaybiyah, ya. Mereka harus pulang kembali ke kota Madinah padahal mereka telah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah. Pada tahun ke-6 Hijriah mereka dilarang umrah. Tahun depan Umar protes, subhanallah. Dia datangi Rasulullah. Perjanjiannya sangat merugikan zahirnya. Apa kata Umar? Alasta Nabi Allah, bukankah anda ini adalah Nabi Allah? Iya, kata Rasulullah, saya adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Kata Rasulullah, iya, kita di atas kebenaran. Alaisu ala batil, bukankah itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di atas kebatilan? Kata Nabi, iya, mereka di atas kebatilan. Apa kata Umar? Kenapa kita hinakan agama kita ini? Kenapa enggak kita perangi mereka? Kita mau masuk Masjidil Haram mereka larangi. Kenapa kita ngalah dengan perjanjian seperti ini yang merugikan kita? Kita harus pulang,
Siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah harus dipulangkan, yang dari kita pergi ke mereka jangan dipulangkan. Kenapa kita hinakan agama kita? Apa jawaban Nabi? Aku ini Nabi, aku ini Rasulullah dan aku tidak menentangnya. Kata Umar, bukankah Anda berjanji kita akan masuk ke Masjidil Haram? Iya, kata Rasulullah. Anda berjanji kita akan tawaf? Iya. Tapi apakah saya katakan saya berjanji pada tahun ini kita masuk? Umar pun terdiam. Saya enggak janjikan tahun ini. Ya, berangkatlah Umar menemui Abu Bakar Siddiq dan dia bertanya pertanyaan yang sama, dan sungguh lihatlah luar biasa jawaban Abu Bakar Siddiq. Ini jawaban enggak di rancang sebelumnya. Berkata Umar, wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah dia itu Nabi Allah? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita di atas kebenaran? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah mereka itu di atas kebatilan orang-orang kafir? Kata Abu Bakar, iya. Berkata ketika itu Umar, wahai Abu Bakar, kenapa kita hinakan agama kita ini? Apa jawaban Abu Bakar? Kamu ikuti dia, ilzam gharzahu, gharzahu fa innahu la ya'sih. Kau ikuti dia, karena sungguhnya dia tidak akan pernah menyelisih yang di atas. Perkataan yang sama. Kemudian ketika itu berkatalah Umar, wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah dia janjikan kita akan masuk ke Masjidil Haram? Ya. Tawaf? Ya. Sa'i? Ya. Tapi apakah dijanjikan tahun ini? Perkataan yang sama menunjukkan betapa kuatnya Abu Bakar Siddiq. Kuat dengan apa? Imannya, amalan hatinya. Ya ikhwati rahimakumullah, maka ana mengajak diri ana dan antum semua untuk kita berusaha membenahi yang dalam kita ini. Alhamdulillah, zahir kita telah subhanallah bagus, Allahu Akbar. Tapi kita berusaha membenahi yang dalam ini. Semoga yang dalam inilah ikhwan rahimakumullah yang akan dapat memberikan kepada kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kita beriman sebagaimana berimannya orang-orang, ya, orang-orang yakni yang Arab baru masuk Islam. Mereka mengatakan mereka telah beriman, sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, wahai Muhammad, katakan lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kami baru berislam. Jangan-jangan kita masih baru sampai tingkat berislam, belum tingkat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwati rahimakumullah, kajian yang singkat ini. Kita mohon maaf dengan segala macam bentuk kekhilafan dan kurang kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang beramal amalan ahli surga, tetapi ketika di ujung hidupnya dia beramal amalan ahli neraka, kemudian mati masuk neraka, dan begitu pula sebaliknya. Naam, hadis ini adalah hadis yang banyak orang-orang salah memahaminya, menganggap Allah itu zalim, yang enggak adil. Masa orang yang beramal amalan surga tiba-tiba di akhir kehidupannya Allah buat dia beramal amalan neraka masuk neraka? Mana keadaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka jawaban para ulama, makna beramal amalan ahli surga dalam pandangan manusia, yang Allah sesatkan adalah orang-orang yang niatnya itu enggak jujur, hatinya itu enggak lurus. Ya, ini yang bahaya, yang akan Allah sesatkan. Orang menganggapnya baik, saleh, luarnya casingnya padahal dalamnya jelek. Ya, karena itulah hari kiamat akan berkumpul ahli neraka di hadapan seseorang ulama mereka. Ulama ini disiksa. Dia berputar-putar bagaikan keledai berputar-putar, terburai isi perutnya semua. Berkata ahli neraka, bukankah engkau dahulu ulama kami yang mengajak kami kepada kebaikan, melarang kami daripada kemungkaran? Dia mengatakan, ya, tapi semuanya aku tentang. Subhanallah. Jadi andai kata-kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, andai kata ada seseorang beriman, beramal saleh dengan benar,
luar dalamnya mustahil Allah sesatkan mereka, enggak. Yang Allah sesatkan adalah orang yang beramal saleh dalam pandangan mata manusia, artinya menyimpan kejelekan, dalamnya ada ujub, dalamnya ada bangga. Tengok tadi itu, dua orang tadi, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Boleh saja orang yang ahli maksiat akhirnya bertobat kepada Allah SWT karena hatinya baik, dia menyesal, dia salah, ya, dia khawatir dengan dosa-dosa, dan ini merasa apa, dirinya telah di atas segala-galanya, subhanallah. Karena itulah Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap suci diri kalian, huwa a'lamu biman ittaqa, dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi andai kata ada orang yang beramal saleh, ikhlas, hak luar dalamnya baik, mustahil disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menanamkan sifat zuhud untuk orang kaya dan orang miskin di zaman penuh fitnah ini? Apa zuhud dalam bahasa Arab artinya adalah yakni meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat atau tidak berharga dengan mengambil sesuatu yang berharga. Itulah makna zuhud, ya. Maka orang zuhud adalah orang meninggalkan sesuatu yang hina untuk mengambil yang mulia, itu zuhud. Maka orang-orang zuhud di dunia ini adalah orang-orang menjadikan dunia ini sebagai sarana menuju negeri akhiratnya. Seandainya dia kaya, dia anggap kekayaannya ini enggak ada apa-apanya, dia gunakan kekayaannya ini untuk membeli negeri akhiratnya. Itulah orang zuhud, kekayaannya di tangannya bukan di hatinya, subhanallah. Maka setiap orang bisa menjadi zuhud, baik orang miskin, baik orang kaya. Orang miskin yang dia berusaha tapi Allah takdirkan dia tidak pernah kaya, dan dia merasa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia anggap dunia ini enggak ada apa-apanya, bukan tujuan, dia tetap beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah, ini orang miskin yang zuhud. Ada orang miskin yang enggak zuhud, apa? Dia gila dengan kekayaan tapi enggak kaya-kaya. Mimpinya mimpi jadi orang kaya tapi enggak kaya-kaya, dan untuk mereka yang dia kerjakan semua cara, hidupnya penuh dengan mimpi-mimpi. Ini orang miskin yang tidak zuhud. Apakah ada orang kaya yang enggak zuhud? Ada. Tatkala mereka menganggap kekayaan ini segala-galanya yang mendatangkan bagi mereka kebahagiaan, sehingga kekayaan ini digunakan untuk kesenangan, kenikmatan hidup di dunia saja, dia lupa akhirat, dia enggak bangun surganya, dia bangun dunianya, dia bangun istana-istana di dunia, dia lupakan istana di negeri akhirat, dia bangun segala macam bentuk usaha-usaha di dunia, dia lupakan usaha di negeri akhirat. Ini orang kaya yang tidak zuhud. Maka zuhud bukan terletak pada kaya dan miskin, zuhud adalah merupakan perasaan hati bahwasanya ini semua perkara yang hina. Dia kaya, Umar zuhud, subhanallah. Uthman kaya raya juga zuhud, subhanallah. Ya, Abu Dzar enggak ada hartanya juga zuhud. Semua mereka zuhud. Apa sebenarnya arti kesuksesan dan kebahagiaan dalam Islam? Dalam Islam, kesuksesan adalah ketika seorang meletakkan kakinya di surga, itu sukses. Kalau andai kata belum sampai ke surga, dia belum sukses. Ini dahsyat ini, Ustaz, ini pertanyaan titipan dari sahabat saya. Beliau mendengar hadis apabila ingin kaya maka harus segera ta'adud, poligami. Mana Mbak Istri? Enggak ada hadisnya. Mau kaya ta'adud enggak ada hadisnya, enggak ada. Sahabat saya ini ingin menerapkan, ya, ingin punya istri kedua. Apakah hadis sesuai? Tidak ada hadisnya. Mau kaya ta'adud itu enggak ada, enggak ada. Cuma ada riwayat dari Umar, dan saya belum mengecek bagaimana kebenaran riwayat ini. Ketika ada orang yang mengeluh kepada Umar bin Khattab dengan kemiskinannya, kata Umar, wallahu alam kebenaran, saya belum cek sampai sekarang, menikahlah engkau lagi. Dia pun menikah.
masih tambah sempit istri, kehidupan ini, tambah murad-marid. Kata Umar, kau nikah lagi? Datangnya sudah tiga istrinya, tambah kapalnya bagikan tenggelam. Menikah lagi setelah yang keempat baru dia kaya. Wallahu tabaraka taala alam. Kebenarannya baik ini, ya. Maka enggak ada. Enggak usah temunya alasan supaya mempoligami kaya, enggak usah. Ini alasan dibuat-buat ini, enggak ada hadisnya. Tapi ada dalam Al-Qur'an Karim ayat yang menyatakan dalam surat An-Nur, ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah yang bujang-bujang di antara kalian yang dan hamba-hamba kalian yang baik-baik. In yakunu fuqara yughnihimullah min fadli, andai kata mereka fakir Allah buat mereka berkecukupan. Itu ada ayatnya, lebih tinggi daripada hadis. Tapi bukan poligami. Dan anda lihat ketika kita masih lajang, apapun enggak punya, nikah, punya kompor, ya enggak, mulailah punya piring, punya cangkir, punya teko, punya tikar, punya kasur, punya motor, ya. Jadi ini yang kenapa ini yang bujang-bujang ini miskin, karena belum nikah. Tapi jangan dikaitkan dengan poligami, poligami aja, jangan dikaitkan dengan hadis. Seorang ustaz ada yang mengajarkan tata cara setelah kematian. Ini berat ini kayaknya. Apa termasuk orang-orang yang tertipu? Enggak ngerti saya maksudnya ini. Diajarkan tata cara setelah kematian, maksudnya apa ini? Enggak jelas ini. Apakah dia masuk ke dalam kubur? Dia disuruh dikapani saya, seperti maksudnya enggak tahu kita. Disuruh dimandikan saya, kalau untuk praktek boleh. Ya. Enggak perlu antum buat kuburan di rumah antum. Untuk tes-tes kematian antum suruh kapani masuk dalam kubur tutup, enggak perlulah.

Bagaimana seorang yang menikmati ibadahnya dan meyakinkannya, ternyata ibadah itu jatuh kepada bid'ah dan dia merasa rezeki yang semakin mudah dan hati tenteram. Apakah termasuk tertipu? Iya. Terkadang ada orang ibadahnya rusak, ibadahnya menyalahi sunnah, tapi bisnisnya bagus, berhasil, dunianya terbuka, terbentang. Apakah ini pertanda bahwa ibadah itu benar? Enggak. Enggak ada kaitan. Dunia itu enggak ada kaitannya dengan perkara ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada kaitannya. Andai kata dikatakan orang yang banyak harta berarti Allah ridhonya, maka Allah ridho kepadanya, maka yang paling diridhoi Allah adalah Qarun. Andai kata ada orang paling tinggi jabatannya menunjukkan dialah yang paling diridhoi Allah, maka yang paling tinggi keridhaan Allah padanya adalah kepada Fir'aun. Enggak ada kaitan. Ya, keridhaan Allah itu ada tatkala kita mengamalkan ajaran agamanya, ya, dalam segala sesuatunya. Itulah yang Allah SWT ridhoi. Bahaya kayaknya nih. Bagaimana sikap saya menghadapi istri yang suka emosi, kasar, tidak turut dengan suami? Bahkan saya sebagai suami disuruh mencari istri yang sesuai dengan apa yang saya mau. Ini terjadi berulang-ulang. Mau nasihatnya? Apalagi udah disuruh. Tentunya kita harus bersabar dengan wanita-wanita istri-istri kita. Ya, dia cucikan baju kita, dia rawat anak-anak kita. Kenapa kita enggak bersabar dengannya? Subhanallah. Suatu ketika datang seorang sahabat, dia mau komplain istrinya kepada Umar bin Khattab. Datang dia pagi-pagi, diketoknya pintu rumah, didengarnya di rumah istri Umar merepet. Dia bilang, untuk apa aku datang? Istri Umar aja seperti gini. Akhirnya dia pergi, dipanggil Umar, sini, kenapa tadi? Enggak jadilah, Amir. Kenapa? Bilanglah. Saya di rumah direpeti istri saya mau melapor kepada Amirul Mukminin. Benar enggak perilaku saya itu? Sampai di sini ternyata Amirul Mukminin pun direpeti si Amirul Mukminin. Saya enggak jadilah kalau gitu. Dia bilang, dengarkan, kita kadang harus bersabar sama istri kita. Anak kita dia susui, bisa antum nyusui anak antum? Enggak bisa. Anak kita dia rawat, makan kita disiapkan, baju kita dia cuci, kita harus bersabar dengan mereka. Sabar lantum direpeti istri. Subhanallah. Ya, tentunya ada sebabnya. Semuanya ada sebab. Gak akan mungkin dia marah tanpa sebab. Mungkin nampaknya dari pagi sampai sore di rumah aja gak ada kerjaan. Makanan udah, beras sudah menipis. Ya, tentunya dia merepet. Maka hendaklah kita berusaha bersabar. Kata Rasulullah SAW, ya, tentang wanita. Bahwa wanita khuliqna min dhil'in, perempuan tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Perempuan itu bengkok. Andai kata kita mau buat dia lurus, maka patah. Andai kita ikuti kebengkokannya, kita akan bengkok selama-lamanya seperti dia. Maksudnya apa? Andai kata dalam segala kita peturutkan, bengkok kita enggak akan mungkin kita akan lurus. Ikuti perempuan dalam segala hal, habis kita. Andai kata kita mau dia lurus seperti kita cara berpikirnya, patah. Pasti kita akan ceraikan dia. Ya, kata Nabi, fastausu bin nisa'i khairan. Karena itulah, hendaklah kalian berbuat baik kepada kaum wanita. Tarik ulur. Ya. Ini cara mengobati was-was.

Bagaimana mengobati was-was? Kadang-kadang dia mandi, menganggap seperti tadi. Mengobatinya adalah mengambil kaidah yang yakin, meninggalkan yang ragu. Contohnya ini, kita khawatir jangan-jangan ini bermasalah celana kita ini, sarung kita masalah. Jangan-jangan ketika kita buang air ada yang terkena. Ini namanya apa? Ragu. Tapi kita yakin pagi hari kita baru ganti celana dalam kita, kita baru pakai celana, pakai sarung, ya. Tatkala kita buang air, kita ragu-ragu jangan-jangan ada yang netes. Maka kembalikan ke hukum asalnya. Tadi pagi kita pakai dalam keadaan suci. Ini ragu-ragu buang. Hukum asalnya adalah suci. Kadang-kadang kita tidur di kasur khawatir, jangan-jangan kasur ini pernah kena kencing. Jangan-jangan ada najisnya. Ini ragu-ragu antum lihat di sana enggak ada tanda-tanda bekas kena kencing. Ya udah berarti dia suci. Kadang-kadang kita dari kamar mandi ke kamar mau sholat, kita khawatir jangan-jangan di lantai ini ada najis. Ini tinggalkan semua karena ini ragu-ragu. Anda dah yakin berwudu dengan sepenuhnya, kemudian muncul keragu-raguan, jangan-jangan ini enggak kena. Tinggalkan itu semua syaitan. Ini yang ragu-ragu tinggalkan, ambil yang yakin. Ini perkara yang paling sederhana mengobatinya. Antum lihat kadang-kadang orang kemana-mana bawa sarung, ya enggak? Kalau mau sholat dia buka semua perangkat-perangkatnya, ganti sarung, payah, menyulitkan dirinya. Subhanallah. Menolak memberikan uang kepada pengamen, apa termasuk kikir? Tidak. Antum tidak boleh berikan kepada orang yang tidak berhak menerima uang antum. Apalagi dengan apa namanya para pengamen yang mereka pakai alat-alat musik dan seterusnya, yang tentu tidak bisa dilarang, hal seperti ini enggak boleh kita berikan. Apakah ada syarat tasallul ghaib? Ada. Rasulullah melakukan ketika meninggal Raja Najasyi. Ketika Najasyi meninggal di negeri Habasyah, Rasulullah perintahkan sahabat keluar. Rasulullah salat, membuat sabdan para sahabat, menyolatkan jenazah Najasyi yang meninggal di negeri Habasyah, Ethiopia. Salat gaib itu kapan disyariatkan? Ketika memang orang yang meninggal itu belum disolatkan. Boleh jadi dia meninggal di tengah-tengah orang kafir. Boleh jadi dia itu meninggal dan jasadnya hancur, terbakar karena kecelakaan pesawat, atau dia tenggelam enggak dapat jasadnya, maka kita sholat gaib. Bagaimana jika dia itu telah disolatkan, ya, apakah kita boleh menyolatkan lagi? Misalnya dia meninggal di Sumatera, kita di Jawa, dan di sana mereka telah solatkan, apakah kita boleh menyolatkannya kembali? Ulama dalam hal ini berselisih, ya. Sebagian mengatakan setelah disolatkan enggak perlu solatkan kembali, ya, secara gaib karena telah disolatkan di sana, karena jenazahnya ada. Sebagian mengatakan ini dibolehkan jika berlaku terhadap para ulama-ulama yang punya jasa kepada seluruh umat, ya, karena jasa mereka kepada seluruh umat inilah akhirnya umat boleh menyolatkannya walaupun dari jarak jauh. Perkaranya perkara khilaf. Wallahu tabaraka taala alam. Bagaimana kiat-kiat memperbaiki akhlak kita agar sesuai dengan akhlak Rasulullah? Banyak-banyak baca bagaimana akhlak Rasulullah, setelah itu berusaha untuk menirunya. Dia bersabar, kita bersabar, ya, dalam berdakwah beliau bersabar, kita pun bersabar, kepada istrinya beliau bersabar, kita pun bersabar, dan begitulah seterusnya. Bagaimana menjaga hati ini agar istiqamah di atas sunnah sesuai dengan syariat yang mulia? Tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menimba ilmu, berteman dengan orang saleh, ya, membaca kehidupan para ulama. Inilah dia kiat-kiatnya, ya, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas istiqamah di atas agama ini. Hindari kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan yang fasik, ya. Lingkungan yang jelek hindari. Berkawanlah dengan orang-orang saleh, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menimba ilmu. Ini semua sarana agar kita dapat istiqamah. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya sesi ini adalah sesi untuk tanya jawab, sehingga kalau ada yang belum difahami dari materi yang tadi kami sampaikan di sesi yang pertama, dipersilahkan untuk menanyakannya. Namun sebelum itu, setelah kita mendengar hidayah yang begitu beragam dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa menyadari betapa besarnya perhatian Allah subhanahu wa ta'ala dan kepeduliannya kepada kita. Sejak kita ada di muka bumi ini sampai kita meninggal dunia, bahkan ketika kita sudah pindah alam, yaitu ke alam akhirat, alangkah besar perhatian Allah kepada kita. Sejak kita lahir, kita sudah dikasih petunjuk untuk mempertahankan hidup. Begitu kita bisa mencerna, bisa memahami, maka Allah berikan kepada kita petunjuk untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Gak cukup sampai di situ, Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita untuk menerima kebenaran ini. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah sampai kita wafat nanti. Bahkan nanti ketika di akhirat pun kita masih mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh tidak pantas seandainya hidup kita isi dengan keluhan, bahkan sampai protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hal-hal yang tidak kita inginkan, padahal sebenarnya Allah maha bijaksana ketika menakdirkan itu. Ini sebagai prolog sebelum memasuki sesi tanya jawab. Ustaz mau bertanya, bagaimana kita bisa memohon, membaca atau memohon petunjuk dari Allah yang kita kurang memahami, agar selalu husnudzon kepada Allah, ya, seperti takdir yang tidak kita sukai. Barakallahu fiik. Agar kita bisa selalu berprasangka baik kepada Allah, maka kita harus mengerti betapa baiknya Allah, agar kita bisa senantiasa berprasangka kepada Allah, maka kita harus mengerti betapa baiknya Allah. Allah itu maha baik. Apa bahasa Arabnya? Al. Kan udah anak kasih clue. Al. Semuanya juga al, Ustaz. Al-Barru. Apa? Al-Barru. Maha baik. Ya. Maha baik dalam segala hal.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja dan menanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. tatkala mereka ridho di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridho 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum enggak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadangkala susah. Baik. Antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdiri lah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jamaah antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadl, terus duduk antum. Nah. Sebagian enggak mau berdiri, enggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insyaallah cukup lah jemaah. Masyaallah, tuh di belakang kosong tuh jemaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang, fafsahu, maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum, Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadangkala yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadangkala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas. Bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah. Ada seorang pedagang di sana, di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko. Di pasar nih. Dia enggak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko enggak berangkat haji. Hati jemaah. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, enggak enak Ustaz. Tapi lapangkan hati antum supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah, siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah itu bukan tidak bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kaif hal? Gimana kabarnya?" Alhamdulillah. Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada sang pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul jemaah. Anak kalau ketemu pedagang, "Ustaz, suk barid," kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suk barid. Suk itu pasar, barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah, mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barid. Suk barid masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat, pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tatkala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anak tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini, gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan so far ini agak apa? Agak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih, Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru nggak ada hadiah mah? Masya Allah, apa gunanya toko dibawa banyak tuh? Ada hadiahnya, insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah, orang pasar tuh tahu. Fadal, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah, orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urangrang. Burangrang. Sayang Gelang. Garut, 2. Apa? Kelang. Oke, apa? Elang, elang, baik. Yang ketiga, Gunung Salak, Bogor, siap. Yang keempat, Gunung Putri, Tasik. Kelima, Gunung Pasundan. Nah, masya Allah, itu udah keliling semua. Sahib, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu, nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah, dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam ghaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta ghaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur, ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver, dia cerita, ana berangkat, ana, ya namanya driver, kata dia. Ada orang charter, ana anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, ustaz, muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'a. Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'a. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah jalla jalaluh, wa yakshifu su, dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tuh rumah yang kalian tempatin, itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa, dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit, dukun. Dan laris jemaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita, tatkala dia ditipu, wallahi Ustaz, ana pernah, teman di Tanah Abang, ana pernah ditipu, ya kita belum tahu agama, Ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa gandakan uang, tutup BI jemaah. Iya. Gak perlu kita punya pabrik bikin duit, gak perlu. Tinggal biar dia, kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan. Duit datang gitu kan. Enggak ada jamaah. Tapi dia ngatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya tuh, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam hitam. Dia minta ayam hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada. Saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, a'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Tak bisa. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu, kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin, bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini semuanya milik antum. Susah apa gampang jamaah? Jamaah, Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jemaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau 1/2 bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga, Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, gak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan. Beliau tahu 300 ngadepin 1000 ya secara akal enggak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah tuh Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma wa'dakal ladzi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun. Fayakun, selesai jamaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seuzon sama Allah. Aduh, kayaknya enggak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan jemaah. Kau enggak husnudzon sama Allah. Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai. kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudzon sama Allah mau minta, aduh banyak dosa, enggak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang doa kita enggak dikabulin. Banyak dosa iya penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi, Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq, berulang kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalalu. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa, akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bi. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahlul kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya gak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit, kasih musibah. Berbuat dosa sedikit, Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya, berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus. Sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun, selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah. Istighfar, dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini, karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin. Kalau antum punya anak yang paling antum cintain, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wa biyadat aynahu minal huzni fa huwa kadhib. Matanya itu sampai memutih, jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti, keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub, fahuwa kadhib. Selesai. Bertahun-tahun doh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya mengingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fa sabrun jamil. Aku akan sabar-sabar yang jamil, jemaah. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jemaah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia, enggak ada dia curhat di Facebook. Enggak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah enggak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar tuh. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fa sabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnul dzan Nabi Ya'qub kepada Allah. Enggak pernah putus asa. Asallah ayatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al alim al hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku enggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Ya'qub, asallah ayatiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang menjumpai Nabi Ya'qub alaihissalam? Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Ya'qub ketika mengatakan kepada keluarganya, "Innilaa ajidu riha Yusuf." 40 tahun dia berpisah, siapa? Mengatakan, aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarga saya mengatakan, kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepada aku. Hendaklah dia berprasangka kepada aku semaunya dia. Kalau kau berprasangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Ya'qub mengatakan, innahu alimun hakim. Innahu huwal alimun hakim. Allah tuh melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'amul wahid lithnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya. Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, masya Allah, orang yang baik hati. Jemaah. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau gak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, angkat kaki. Antum satu kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangun lah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jamaah, penuh. Apa kajiannya kita bikin berdiri jamaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak, jemaah. Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada nabi-Nya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa? Allah ingatkan nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan, engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. A'il, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam, susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat, jemaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat jemaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. Gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu'alam. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah. Entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu, belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi. Di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia. Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan, kalau ni lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajabalahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnuzan sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat itu. Ada yang tidak menikah. Lama. Jomblo. Datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwide. Di Ciwide jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana. Antum nganterin?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Insyaallah. Nah betul ada jemaah. Tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim. Tapi banyak yang tidak kenal sama Allah. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria. Gak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih. Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam ditemukan buah-buahan jemaah. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam jemaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua. Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah. Masya Allah. Betul. Nah. Maryam itu artinya khadimatur Rabb. pelayan Tuhan, jamaah. Ibunya tuh nazar tuh, kalau aku punya anak dan lahir anakku ini, aku akan jadikan pelayan di rumahmu ya Allah, di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih karena yang lahir anak perempuan, tapi tetap nazarnya dilaksanakan, ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur rob, jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan, 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir, Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Yang mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan, jemaah. Enggak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dia

Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah. Tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba, kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan ya ma, kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada sebelum Nabi Yahya, enggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Istrinya kita perbaiki. Istrinya kita perbaiki. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter, gak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis gak mungkin. Tapi Allah bisa perbaiki. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter gak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa coba. Udah 10 tahun gak punya anak. Ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun coba. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun anak cari. Gantinya, umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Gak ada jemaah. Kita gak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor onta jemaah. Gak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul SAW.

الله عليه وسلم. ما شاء الله. طيب الحمد لله هديهnya udah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insya Allah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita enggak usah bohong. Kita nih, apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi gak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, lah dua aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita, aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhon kabiran qad sa'a khuluquhu. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghatib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah, haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelis, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawlah? Kalla. والذي نفس خويله بيده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. Enggak, demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi, engkau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini, Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawlah, fawasabani. Diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting, tinggalin sama Khawlah. Enggak. Lalu kata Khawlah, aku keluar ke tetanggaku pinjem baju. Khawlah enggak punya baju abaya jamaah, yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi, bukan beli Ustaz, ganti, enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru, yang lama keluarin.
ini khaulah, kau akan tahu bagaimana posisi khaulah ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khaulah baju yang dipakai untuk keluar rumah, gak ada yang pantas. Maka khaulah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jiktu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia, akhirnya curhat juga nih si khaulah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya khuwailah, ibna ammika syaikhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua, sepupuan nih sama khaulah, kau bertakwalah kepada Allah, kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ara illa annaki qad binti, aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh, kau harus pisah sama dia, artinya sudah cerai. Akhirnya khaulah setelah ngomong itu keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun, wahyu turun. Kata khaulah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka naitaghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya khuwailah, wahai khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Quran Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa anak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran anak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal, yang dia berdialog sama Nabi alaihi salatu wasalam, mengadukan suaminya. Antum tahu setelah kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada khaulah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak enggak jemaah hidup dengan wanita yang dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia enggak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata khaulah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir, ya Rasul, demi Allah, dia itu sudah tua renta, enggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW, sudah, suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Bayangkan jemaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata khaulah, aku juga bantu. Akhirnya khaulah pulang kasih makan 60 orang, jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya, dia sebagai khalifah Amirul Mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh khaulah. Wa wa'adzathu, dan dikasih nasihat oleh khaulah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waqalat ya Umar, kata khaulah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan, kau dulu dipanggil Umar cili,
Thumma qila laka Umar. Lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mukminin. Sekarang kau disebut Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Wa man ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar itu berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf, kau duduk seperti ini dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia kecuali untuk sholat fardu. Habis sholat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar? Atadruna man hadhil ajuz? Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Tha'labah. Dia tu Khawla bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u rabbil alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Masa Allah rabbul alamin mendengarkan ucapannya, Umar enggak mau dengerin ucapannya? Jamaah, Allah tuh dengar kita jamaah. Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta, kita mau enggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'ad yang ketika mati, arsy-nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin saat dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Luka dia. Yang bahaya kalau darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu saat berdoa, dia mengatakan, antum dengarkan doanya saat. Allahumma in kunta abqaita min harbi quraishin syai'an fa abqini lah. Ya Allah, kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi adaw rasulak wa kadzabuhu wa akhraju. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti rasulmu, yang mendustakan rasulmu dan mengusir rasulmu. Wa in kunta wada'tal harb bainana wa bainahum, kalau engkau sudah menyelesaikan tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy, faj'alha li syahad, jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni, tapi minta saat jangan kau matikan aku, hatta tuqirra aini min Quraidha, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidha. Banu Quraidha ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah
yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'ad. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul. Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan? Memberikan sanksi kepadamu. Kata mereka, Sa'ad bin Mu'ad. Sudah, panggil Sa'ad bin Mu'ad. Dipanggil Sa'ad bin Mu'ad. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Sa'ad mengatakan, apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini, yakni Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, iya, apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih, yang laki, yang baligh dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak. Dan hartanya dibagi. Sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu, Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Sa'ad akhirnya Mu'ad pulang. Sa'ad bin Mu'ad pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu mengalir dari tendanya. Saat Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya. Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh antum jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah, nih buat ibu-ibu nih. Ummu Salamah seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan. Abu Salamah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah di Nabi alaihi salatu wasalam. Adun minal muslimin musibatan fayastarji inda musibatihi. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpa.

0: aku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan gak doanya? Dikabulkan jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar. Yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz. Boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakiti. Doakan. Kalau suaminya. Laki-laki ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala mati suaminya meninggal dunia tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir,
1: yakin Allah akan kabulkan doanya.
0: Sehingga otomatis yang lebih baik dari suaminya dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam, dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata masih baru jam segini. Ma sahib-sahibnya mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentarlah hirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar, sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia. Man ladhi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis? Kata dia, suamiku orang yang keras. Gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia. Dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga. Lalu Syekh ini mengatakan, kenapa kau gak laporkan ada

bukan kepada mahkamah, kepada hakim. Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا تَيَحْتَسِبْ. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, oh fulan mungkin bisa bantuin anak fulan. Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, a'udzu billahi min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum.

Jemaah rahimakumullah, kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan, kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa inna ma nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadang-kala 30 menit. Kadang-kala berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat tuh. Goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala orang ketika berdoa, yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapi doa dalam kondisi hati.

tidak di sana. Akhirnya Allah enggak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih, husnudzon sama Allah. Yang kedua, dan pemutusan silaturrahim. Ya bulil, akan dikabul doanya seorang yad'u bi ifraqat, doanya putusan silaturrahim. Hati-hati tuh sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isa, gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian, ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabanna. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasana. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah hantu. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak. Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau minta istri yang soleha. Tapi kita gak hadir jemaah ketika baca itu. Sehingga tadi gak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lebih khusyuk mana bacaannya jemaah? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Wa qina adzabannar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut di penjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram. Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan apa? Dan beramal salehlah.

Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang, hasil riba, atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajul yutilu safar. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan, doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan, ash'ath akbar, tambah lagi rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu, pakaiannya kusut dan kusam, dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya, dia minta sama Allah, dia panggil Allah dengan nama-namanya, ya Rabb, ya Rabb, penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram, ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya ketika kau makan yang haram? Kemudian yang kelima. Yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa. Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Nggak dikabulkan, ya udahlah, nggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan, kau harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadang-kadang ada jeda waktu. Mungkin gak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta. Tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Gak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi gak dikabulkan. Jangan. Ya udah gak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah gak yakin kau. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar gak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya, kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh. Doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin, lagi minta, maksa sama Allah. Ya, Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah gak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa, adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma

0: السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Bayangkan, Nabi sebelum berak mengatakan, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, Engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah. Ihdini ya Allah lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'iznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasya' ila sirati mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu, sodakoh dulu. Yakin nih, kita sodakoh dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab. Dan yakin, engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustadz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa, itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita bisa, kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi AS. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kadang kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddim wal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, Engkau yang memajukan, yang memundurkan, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insyaAllah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan lima dosa besar. Kalau kau taubat dari satu, ya baru satu yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari lima dosa itu sekaligus, maka Allah mengampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya gak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin saja. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka tobat, habis semua jamaah. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu, yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara mungkin bisa tinggal di rumahnya, walaupun kemudian Nabi SAW menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Kau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalauta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamar ya. Apa namanya dah? Pegangan kunci. Ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. Gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian mulai tuh zikir. Bisikan enggak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang kita kadangkala butuh bantuan orang luar. Perjalanan larang orang berjalan sendirian. Berdua pun berapa orang? Bertiga. Agar saling. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz bertanya, saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu
0: Barakallahu fikum, subhanallah. Kita semua memiliki masalah. Antum masjid, kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai yukensi kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya, istri yang gak suka sama suaminya yang sudah mulai ya ke ustad-ustadan. Ngomongnya ahi, antum, jadi ya, aduh, kata dia, bang, gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri yang ngomong, bang, gantilah bang, afwan ukhti, apa? Masya Allah. Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadangkala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum.

0: Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim, tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa, artinya jangan pernah sehingga mengatakan kayak tadi, Ustaz, Allah ngabulkan enggak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu, sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu, yang kadang kala ngomongnya enggak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang kala saat doakan satu, aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Kata dia, ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah. Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiki. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang, itu udah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya, Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa

0: orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah. Kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih lelaki-lelaki di sini kesandung jamaah. Tahu kesandung, tersandung jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu, maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri Ana dulu itu. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut, lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol. Maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya, Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, lihat Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah enggak cinta. Tapi saat anda berbuat dosa, Allah, Allah. Karena idzallahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa, Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, ya Allah. Antum ingat. Itu insya Allah cinta. Jadi kalau tadi pertanyaannya, tapi masih melakukan kemaksiatan, di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan. Sifat orang yang beriman bukan yang tidak dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang fahish au zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun, dan dia tahu Allah, dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadang kala terjebak lagi, Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan kayaknya anda gak diampuni Ustaz. Soalnya anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur? Bagaimana membantu orang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobati futur? Bagaimana membantu teman yang sedang futur? Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang anda rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri, mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur, alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama, banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab. Yang Allah SWT, beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bidhikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jahe dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang banyak memasukkan orang ke neraka apanya? Lisannya. Bukan tangannya. Bukan matanya. Bukan kakinya. Lisannya. Kalau lisan ini enggak dijaga jemaah Allah, antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah. Bohong. Sebutkan 5 dosa lisan. Anda kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Dusta. Bohong. Dusta. Ingkar janji. Riba. Mencela orang. Fitnah. Udah cukup. Masya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jemaah. 3 lagi. Masya Allah. Fabrik. Sumpah palsu. 4. Udah tuh 4. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh jemaah. Yang kadangkala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisan. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur. Yang lainnya anak gak bisa hadir kajian Ustaz. Lagi malas Ustaz. Lagi ini. Lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Syaitan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaAllah. Untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca. La ilaha illallah. Baca. pagi, sore.

0: kapan tunjuk la ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah, aliran apa ini? Aliran apa? Itu kalimat yang paling mulia. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang enggak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Eh ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih ada kajian, nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai? Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan, yang kadangkala waktu azan dikumandangkan, dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Gak ada masalah, dia ikutin perkuliahan, tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur umpamanya kuliahnya sampai jam 00:30, lalu duhur sudah lewat, ya udah, jadi semua mahasiswa sholatnya 00:30, jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap di waktunya tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja, Ustaz, pas azan kita masih kerja, Ustaz. Maksudnya, kalau bisa keluar, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau gak bisa, Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, gak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja, semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat duhur umpamanya jam 00:30 di masjid itu. Atau jam 01:00. Sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 03:30 atau jam 04:00 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 04:00. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi, gak ada masalah. Antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat 00:30. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur, adzan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam 12:35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu, yang ingin sholat di awal waktu, alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadl. Tapi di masjid kita, sholatnya jam segitu, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat jam 01:00, masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki, Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini, padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Subhanallah, jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia, tadi kita singgung bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki dua syarat, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam. Garam India. Ana ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian. Gak bisa menghasilkan kelengkeng. Gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu, jamaah? Subhanallah. Ikan. Ikan tuh ada masih yang impor, jamaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Anak kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadhil. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadhil. Barakallahu fikum. Barokah itu baik dan kebaikan yang bertambah terus, jamaah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah, negeri yang luas sekali. Tapi gak barokah. Antum bisa bayangin, jamaah. Orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Anak pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Saat anak dulu maling kayu. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih tobat. Mudah-mudahan diampuni anak saya. Dia itu kirim kayu ke Malaysia, mamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu, semuanya, Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman bertakwa, selesai. Utang akan dilunasi. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah, antum bayangkan di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kaka, bahasa Arabnya. Kesemek. Kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut. Apel Garut. Namanya itu astagfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wa la quwwata illa billah. Tunggu, ana mau ingat-ingat. Ana mau minum dulu. Bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat, ana kasih tahu. Itu harganya di sana. 1 kilo itu mungkin 30.000 lah. Di sini harganya 1 biji 70.000. Wah itu. Bukan anggur jemaah. Subhanallah. Ana padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah zaman. Buah naga mah banyak di Indonesia cuma. Tapi ana kulihat tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal. Kadangkala. Apa penyebabnya? Nah, barokah. Maka yang perlu dilakukan, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik ya, yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya, rakyat Indonesia itu, perut ibunya itu sudah punya utang Ustaz. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita, kita perlu berdoa memohon dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang. Fulan nih jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang, ini Ustaz, kau gak jalan-jalan. Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah, lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik, tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu, apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh, kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang, dia berpikir akhirnya, ya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan ana berdoa minta jodoh lalu ana tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya, atau kau tolak karena kekayaannya, padahal dia orang yang soleh, selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka anda gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu, padahal dia baik agama dan akhlaknya, para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya?" Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya enggak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah?
0: Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik, kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertobat, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertobat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah tobat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Baik, ana mau bagi hadiah. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan qad sami Allahu qaulal lati, siapa? Tayo. Sebelahnya tadi, naam. Ya, yang belakangnya antu. Ya. Naam, angkat tangan antu. Ya, betul. Khaulah anaknya siapa? Kasih satu kalau Khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya Khaulah, kasih. Naam. Aywa, Masya Allah. Antum dapat sa'labannya. Fadhal. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Tuh yang jauh tuh, berdiri antum. Nah, iya. Baik, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Baik, kasih hadiah, gak apa-apa dia tuh. Nah, baik, doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi pertanyaan selanjutnya, sebutkan empat penghalang doa. Iya, apabila ya Allah, kalau kau mau kau kabulkanlah. Yang kedua, makan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa, tapi gak dikabulin, itu tergesa-gesa. Yang keempat, su'udzan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi gak banyak-banyak anak mintanya, bang. Baik, tiga lagi. Anda berdiri, gak apa-apa. Dia siap jawab, jamaah. Masya Allah. Baik, pertanyaannya, doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak dikasih. Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qur'annya ya. Nah, bukan Maryam lah. Siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, dua gak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri, dia jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya, pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi gak apa-apa, yang disucikan kita kasih juga, jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal tiga, bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah, Ummu Salamah pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majurni musibat. Sahih, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah, yang dekat-dekat yang mau jawab? Jamaah. Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'ad? Ya itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Baik, dudukkan tuh. Nah, berdiri bapak. Yang ini bapak tuh. Minta kaumnya dibenarkan. Insyaallah anda kasih Quran nih bapak ya. Nah, belakangnya. Antum berdiri. Minta dihidupkan kembali. Dari kubur yang maksudnya. Ya minta dipanjangkan umurnya. Kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada? Ya kan dia minta dipanjangkan umurnya. Kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada? Meninggal. Ya dia minta meninggal. Tapi sebelum meninggal, anak kasih Quran aja. Ya, antum. Minta didamaikan, ya minta disenangkan dia dalam urusan Bani Quraizah. Masya Allah, anak kasih ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah yang menutup kajian pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran, langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satu pun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala sunnatih ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua
dan semoga Allah meridai kita bersama keridoannya terhadap mereka. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 26 20 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal? Di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan. Dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri. Dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta, dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih, man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril atsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina
setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalalu mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan diantaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar. Sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati. Henti yang nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati. Dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi. Bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi. Dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi, serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami. Naam. Kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki. Dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda. Antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Nah, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah? Fadhal habib. Nah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa.
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal awam, lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu

yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapi hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa'. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita.
Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang gak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan. Ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi. Saya lupa judul buku itu. Berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Saya benar-benar leleh. Ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Gak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya gak omong orang lain lah. Saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja jemaah, dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita tahu, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal aqwash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah. Itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu, perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat.
Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Kau ya senang-senanglah, pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia, bakal hidup dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Ya, itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, As-Siddiqah binti Siddiqah, dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan, dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Gak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kok itu gimana? Di depan tamu-tamu kok berbuat itu? Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Gak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah, kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa, wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya, dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Nggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Nggak ada, nggak tahan. Betul, wanita tuh perasa. Dan kadang-kala gampang marah dia. Kita ngomong sedikit nggak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda Nabi. Nabi Rasulullah, kadang-kala istrinya marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya, gak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini. Enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah, ngatakan, inni la'a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alaiya ghadbah. Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata

Rasulullah SAW, amma idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Kata dia, subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ah juru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi, dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'fi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allahu akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya dengan wah. Lah. Itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat, dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fatanawalah. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa, ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas, yang lagi beku. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, ala taraina anni qad hultu baina ar-rajuli wa baina, tadi kan aku udah belain kau sama orang itu. Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat, enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang, betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah, karena seperti itu. Lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap, pakein gelang, baru cewek.
kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau nggak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, nggak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung nggak malu punyanya kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, nggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, nggak apa-apa. Karena suaminya nggak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar. Kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita. Alhamdulillah, saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal kau gitu kan. Ada enggak yang seperti bapak-bapak? Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada, mah nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok, tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya, jangan lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan, jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, oh nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi gak mau. Dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan kiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19,
wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya. Kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang enggak kita sukain. Ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadang kala kita lihat Allahu Akbar, selalu ada di dapur. Gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya. Tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan, fa'in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu, dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar. Itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Nam, baru kawin kayak gitu. Dapat setahun mulai itu merotoli kalau bahasa Jawanya. Mulai satu-satu hilang, kosakatanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya. Jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalala. Kemudian yang tahu lagi istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya, iya, iya, iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimat thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya. SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget dia mah. Antum seneng nggak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget,
lebih cantik dari semua yang ada di muka.

Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin, sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya enggak bisa ngomong. Iya, Bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kalau habis salat, fa idza qada salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqda tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Nah, ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu itu kan, masya Allah itu kan, itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja, kalau aku lagi tidur maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz gitu kan. 30 menit jadi, apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya, raganya dia berikan, khidmatnya dia berikan, kita berikan juga karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum nih jemaah. Bismillah, enggak apa-apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian, mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah.

0: Jalal, Jalal.
1: Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh, suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya, harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya nggak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak nggak. Saya nih, kadang-kala egois gitu, baru sadar ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Iya, kalau bapak-bapak nggak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois nggak bapak-bapak? Bapak-bapak, nggak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Berarti itu kan, subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik, yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabb-nya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi-sunyi, tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda istrinya pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasulullah SAW, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah, nih Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik, wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharu badar, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu. Wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya riwayat oleh Imam Bukhari. Ya, kadangkala kita harus main-main sama istri. Ya main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillahi azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun aw sahwun." Semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat. Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahla, dan dia bercengkrama dengan
0: istrinya.
1: Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jemaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya.

Nah, hadithin riwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadithin sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Udah, capek banget udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh enggak lagi? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi. Malam yang gelap gulita, gitu kan. Enggak ada yang melihat, lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai ada dagingnya, dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Ih, sekali-kali kita titip, pok, kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia. Ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, Nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Ah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu senang banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsahnya Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya si Hafsah. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah, ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayyatan talbaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah kala jengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, enggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan, ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, gimana? Di sana di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami.
Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah, masuk rumah, ingat? Kau sebagai seorang suami, buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Naam, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, S-U-A-M-I. Suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah, itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul sallallahu kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama ayat itu juga buat Nabi, tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya, dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong, istri kita itu bukan boneka yang enggak ada ruhnya, dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal, mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Gak apa-apa. Istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita gak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah, posisikan sebagai suami, bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali, istriku, hari ini hari spesial untukmu, kau gak usah masak, aku yang memasak. Masak, walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama' bila imatin, demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian, walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku, subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti hari, urusannya Aisyah. Kalau azan, beliau keluar, udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah, beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW. Suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget. Ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum. Allah Akbar. Istri buka senang. Tapi kita buka, mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasulullah kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya.
Biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek, keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama Bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekarang lah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu ah. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Meja makan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasulullah SAW, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau, dibiarin. Enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadangkala ada naudzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin supaya tahu istrinya kau enggak benar gitu. Naudzubillah. Rasulullah SAW, lihat keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan dulu yang enggak ada meja makan, di bawah lah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadhu faha ala mawdi'i fiya. Allahu akbar. Ya, aku dalam kondisi haid, kata Aisyah, aku minum, bismillah, kata Aisyah, aku minum, setelah aku minum gelas itu diambil Nabi, Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstick. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunnah-sunnah, ya paling gampang lah, Ustaz, jenggot kan udah sunnah. Banyak sunnah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku nggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Tsumma unawiluhun nabi, tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fa yadhu fahu ala mawdi'i fiya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yun'iqaha. Kalau kalian makan jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, jadi jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu mainan, jangan nggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami.
Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kok habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di jilat sama gue. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau gak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan keromantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, gak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahuli gak, ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30. Ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasul sallallahu dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah kan. Iya ada. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah yang sempit-sempit. Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini. Yang di atas 50. Yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kata Anas bin Malik, kharajna ilal Madinah qadimina min Khaybar. Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwi laha li Safiyyah. Rasul SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul SAW, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Thumma yajlis inda ba'ir, kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayada'u rukbatahu wadata'u Safiyyatu rijlaha ala rukbati hatta tarkabsh. Saya mau gambarkan. Rasul SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Safiyyah bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, "Dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan." Masya Allah. Disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget. Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah." Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak. Maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil
ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, masya Allah, jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita, tanya sama dia. Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih? Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu, gitu kan mamanya. Ya udah, bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering. Kita gak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin gak suka dia sama ini, ya HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya, sayang, minta maaf, aku gak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini, gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu. Ustaz, kan udah tua, Ustaz. Masa gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta, itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temannya ngata, bagus banget jam lu, ini hadiah dari istriku. Allah ya, diingat terus. Suami pun seperti itu, kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, gak bisa beli emas, masuk toko aksesoris, kasih aksesoris, bungkusin ya, sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jemaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahadi hadiah kalian, agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik-tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah dateng ya, Ma. Nah, ya tinggal sedikit ya, Ma. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan ini nggak pakai cabai kurang sih, tapi ada cabainya sedikit, masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah nggak diajak ngomong, bahkan istrinya membantah. Rasul biasa, kadang-kadang seharian nih istrinya nggak ngajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh, kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya, dia dari tempat dia dibesarkan di sono. Mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan, apa
Apa ngambulan? Ngambek, ngambek. Sedikit-sedikit ngambek. Ya kita yang harus pintar-pintar. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya. Tahu-tahu istrinya bantah. Kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Eh kata Umar, kau gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kau ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku gak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. Katanya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya. Berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am. Iya, katanya. Fakultu atahjuru ihdakunnal yaum ila al-lail? Apakah ada salah seorang di antara istri-istri ini yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Ah, Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Abu Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. Wa idza ra'aituki ghadibti rabbaituki. Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik, jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astagfirullahalazim. Mohon maaf aku kepadamu sayang. Aduh, afwan banget. Mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di bah, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, "Mana ibnu ammik? Mana anak pamanmu?" Kata, "Kok enggak tidur di situ?" Katanya Fatimah, "Ghadabani falam taqil indi." Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlih." Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mah ustaz baik. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih. Ente tahu sama fulan di mana? Oh, dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. Eh, Mbak,
Majikanmu gimana itu? Waduh, kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa, tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya, jangan jadi kancil di dalam rumah, jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa, marah-marah di luar pada takut, di rumahnya marah-marah terus, jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat, nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13 ayat 14. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, nih laki-laki nih dengerin, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia. Mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan udah. Maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan, habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, Ustaz, hati itu seperti kertas, Ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini enggak bakal balik, Ustaz. Betul. Maka buang kertas ini. Ambil kertas baru. Ambil lembaran baru. Iya, udah yang dulu udah enggak bisa, memang udah dibuang. Itu yang namanya maghfirah, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat, suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu, kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita, maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini, Ustaz, datang ya kurang lebih seminggu dua kali, kalau lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh, datang nih suami. Kadang-kadang saya nggak melayani dia, karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'adud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'adud, masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan.
litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Suami ke istri untuk mendapatkan sakinah. Bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabu sunan, kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak, gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan ala ba'dhin fil qasam, Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu alaina jami'an, dan Nabi itu sering muter. Ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya, apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya, ini kan banyak istrinya, terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya, hatta balagha allati huwa yawmiha faithbut fiha, sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana, dia tahu enggak boleh dia menghubungin istrinya pada hari itu, dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya, tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua, wasyiqquhu ma'in, rusuknya itu jatuh ke bawah dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jamaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan. Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan langsung. Nah, assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia, nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Iya nggak apa-apa. Jadi suami itu ya kayak gitu, dia kawam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa mengerti agama Allah. Hidup ini gak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, masya Allah, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar, sampai suatu saat keluar kata-kata nantilah, nanti kalau tahu matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya, dan saya tidak mau menerima nafkah lahir, dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan. Bagaimana hukum pernikahan anak saya? Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan, dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar, masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah, langsung ke mahkamah, karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa. Maka hati-hati cari menantu itu, hati-hati cari menantu, karena jangan dilihat cuma duitnya doang,
lihat kadangkala gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan dua standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng. Masyaallah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kala. Akhlaknya buruk dia. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar. Maka dicari tahu dulu. Dan kadang-kala mudah-mudahan bukan karena pacaran. Kadang-kala kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah sebagaimana filsafat barat mengatakan Lailatul Zafaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, ana adalah seorang madu, tepatnya istri ketiga, dan kami semua tinggal satu atap. Namun ana merasa asing di rumah suami ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati kalau yang lain, sedangkan mereka tidak menjaga perasaan ana. Ana rasa geram, tapi ana hanya diam. Dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah ana salah jika jika tidak menikah dengannya pasti tidak seperti ini. Andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami. Para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di satu atap dengan istri pertama. Tidak boleh, kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun. Jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu. Karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah nih lebih baik aku satu atap tiga rumah. Satu atap tiga rumah, satu atap tiga istri, enggak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dengan hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Udahlah, dihadapin yang ada, ditata hatinya, semoga Allah memberikan solusi buat ukhti, dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai, dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah, dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir? Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14 itu, tolong dilihat. Jangan sok suci, seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan, gak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, si suami ini pun, pertama dia berbuat dosa menghina, yang kedua dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya, terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau
kebahagiaan kita direbut gara-gara masa lalu yang susah. Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu gak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudarinya.

Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa. Bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah orang nggak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu, para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi nggak apa-apa, paling nggak seneng istrinya gitu loh. Ngomong yang kalah dapat hadiah gitu kan, insya Allah dia hak kalah nanti. Ini bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama Ustaz, obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari, ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat enggak bulan itu, kata dia. Kata si istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan. Insyaallah gitu kan. Ini ada orang lewat dengar, waduh bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Orang dia ngajak istrinya, yuk depan nih. Ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat purnama itu enggak, dia kata. Emangnya aku buta apa, Bang? Allahu Akbar ya. Ada perempuan-perempuan yang ini yang enggak suka digombalin ini, berat kita. Ya bapak-bapak harus sabar, ngelus jodoh lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki lain. Oh, udah punya istri nih. Wana'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia.

nggak boleh datang, katakan. Boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu nih, istrinya sudah soleha, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah, bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang enggak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika diingatkan istri baik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya enggak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tastajil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar. Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasrania, sebagaimana ditetapkan oleh, disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, enggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Enggak masalah, dan itu tabiat wanita, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Aisyah nih. Allahu Akbar. Yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? Berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, enggak hafal lagi. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas, bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya enggak cemburu nih, lihat, ah udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh, tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami enggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya kasar, saya ingin sekali bercerai. Bagaimana pendapatnya? Sabar. Jangan. Jangan kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar. Doakan suaminya. Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus enggak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, jadi langsung.

Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi gak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati, dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua, sofa. Sofa itu tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfir, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang kertas yang kayak gini, udah buang. Mulai lembaran baru lagi. Sebagaimana kita juga bisa berbuat salah, suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam, dalam hadis Qudsi, "Law ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu, semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ghfirli fa inni waqa'tu fi dhanbin." Ya Allah, aku punya dosa lagi nih, aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, lakukan yang kau suka, karena hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Maka kita pun, supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi, selesai. Karena kalau tidak, akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami. Ana sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah gak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya gak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati ana sebagai istri. Dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama, jika ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini ana tanyakan, bagaimana ana harus bersikap? Karena ana merasa kecewa terhadap suami ana. Andai ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, cuma itu. Jadi, ya suami, para suami, kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik, ustaz, ana manggil cantik kan boleh, ingat enggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar, istri kita ini di rumah gak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah, lewat rumahnya tetangga, "Masya Allah, cantik banget mbak," kata tetangganya. Itu langsung ber. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang gak? Jangan. Panggillah dia Ummu Fulan atau Fulana, ukhti, kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu, doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kadang suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan, dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, "Mas, udahlah, kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah, ngomong sama aku cantik, sayang, aku terima." Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran, hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih, nih bocor genteng ini, kau nanti naik ya."
Masa istri gimana taat Ustaz? Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, "Eh, Dik, udah datang gasnya." Suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia tobat enggak nol. Bukan nol. Tapi yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar Pulau Bali. Itu Allah ganti sebesar Pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum tobat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jemaah, sabar sampai suaminya mati. Apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya. Umurnya muda dan baik, baik. Kalau suaminya masuk surga, ibu. Kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Pak Ustadz, ana bingung memilih calon suami. Iya, ini tidak bisa baca Ustadznya. Ustadz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kadang sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kadang bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya gini lah, jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal, si suami ngomong, bang, lewat jalan sana bang, kanan bang, sepi. Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, kita lewat kanan, sepi. Si istri ngomong, lewat kiri bang, kanan macet, ribut nih. Istri udahlah, taatlah, dengar ama suaminya, kanan macet, rasain, tadi aku udah bilang macet gitu kan, jangan, ya udah, yang gitu jangan, itu ribut, akhirnya gak jadi kajian, ribut di mobil, udah biarin, ada hal-hal istri yang harus nerima, dan suami tahu, kalau istri bantah, wajar, istri Nabi aja kadang-kala ngomong sama Nabi, ngangkat suara di atas suara Nabi, memang gak boleh. Tapi kadang-kadang terjadi, dan bagaimana sikap suami? Ya harus lebih baik. Bismillah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga. Sama-sama ibu. Tidak
apa adanya. Susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Fa innas sidqa yahdi ila albirri wa innal birra yahdi ila aljannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syuf ini gara-gara kebohongan dia 16 tahun istrinya enggak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Enggak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul, dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur, mungkin berat buat dia jujur, sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih, orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong, 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha, karena Allah tahu, mungkin istri kita gak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu kana alaikum raqiba. Melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Enggak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya mau gimana lagi, ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi. Kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun untuk terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hadza yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله واياكم. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya, yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak. Akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya, sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqah yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh mazhab, ya, dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah, baik Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin, baik Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal Fil Milal Wa Nihal Wal Ahwa, demikian juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan juga kitab Al-Milal Wa Nihal karya Asy-Syahristani. Semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqah yang sesat, bahkan termasuk dari 4 sumber segala firqah di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan 4 firqah, sumber firqah sesat dalam kaum muslimin ada 4, di antaranya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ini 4 firqah yang dari firqah 4 firqah ini berkembang banyak firqah, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqah-firqah yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij, ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahlu Sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik, ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana, ya. Oleh karenanya, saya akan menyebutkan keistimewaan firqah Syiah ini. Di antara keistimewaan firqah Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi, ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Semua firqah dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran. Tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqah-firqah tersebut, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Qur'an. Tafsiran Al-Qur'an mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Adapun dari sisi meyakini keautentikan Al-Qur'an, mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Qur'an tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Qur'an ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah. Mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an sudah tidak otentik, para sahabat telah mengadakan perubahan terhadap Al-Qur'an. Oleh karenanya Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakautentikan Al-Qur'an, ya. Dalam sisi otentiknya Al-Qur'an mereka

yang lengkap hanya pada ada pada para imam. Jadi akidah orang-orang Syiah tentang Al-Quran, pertama, Al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa? Perubahan. Atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Quran yang ada pada kita sudah tidak otentik, juga kurang. Tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada, siapa yang mengatakan Al-Quran kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Quran kecuali imam-imam mereka. Ini ya, ini yang pertama istimewanya akidah Syiah tentang Al-Quran. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Quran hilang. Di antara mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Tatkala kita mengatakan Al-Quran juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Quran. Karenanya tatkala Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibn Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasannya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibn Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibn Hazm? Hum laisu bi muslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah. Dan Allah mengatakan, Afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. Apakah mereka tidak mentadabari Al-Quran? Ya. Kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Quran itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan, dan perubahan, berarti Al-Quran akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Kemudian juga, kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul laa ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimitsli hadzal Qur'an, laa ya'tuuna bimitslihi walau kaana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, jika seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang kebanyakannya tidak ada yang tersebar di antara kita, maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer anda, wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum, agar kita ahlu sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan, mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat, kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Qur'an, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan, mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum, ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya melazimkan Al-Quran tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya enggak beres. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih tentang suatu, maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al-Qur'annya enggak beres, kurang, percuma ayat ini, buang saja ayat ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, inilah di antara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda

0: Nabi SAW, karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'sum. Nabi satu-satunya yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari tiga qurun mufaddalah, dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in, dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in, di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali penghuni kubur ini, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdzibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man la yahdhuruhul faqih, karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam, para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab, jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi punya kitab judulnya Biharul Anwar, yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah yakum, kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang ma'sum, kalau ada kita ada sifulan ma'sum, apa maksudnya ma'sum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya, semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti dalil, yaitu tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujah, sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana Al-Quran, tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujah dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita lihat dari sisi ini, ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Qur'an kita tidak sama dengan mereka. Artinya keyakinan terhadap Al-Qur'an. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, Imam Fulan, berkata Imam Husain alaihi salam, karena seperti Nabi alaihi salam, alaihi salam, berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis menurut mereka, dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri, enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi. Saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kita Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, oh ya sudah, enggak nyambung kalau saya bilang, ya sudah kalau gitu enggak nyambung. Jelas dia dusta juga, dia dusta. ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin menggambarkan kepada ikhwan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa? Orang-orang Syiah. Perkara berikutnya, di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita, tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Quran dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak menguji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah, imam, Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12, maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam mereka, rukun Islam kita jelas syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadat dihilangkan, diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka, beriman kepada imam mereka. Dan mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat, tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam, dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah sallallahu pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi sallallahu wasallam memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian, para sahabat murtad seluruhnya kepada karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar, benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah, harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad. kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Amr bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Miqdad tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini 4 orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena yang antum dapati buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah, tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad. Diantara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang buka, yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang Aqidatul Bada. Aqidatul Bada artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah. Akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai. Karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan, terkadang imam mereka meramal. Menyebutkan, akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban. Allah yang berubah pikiran. Paham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka membuat mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil. Sebagaimana disebutkan oleh ya Muhammad Al-Bakhir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. "Fi bid'i sinin." Yaitu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, "Wahum min ba'di ghalabin sayaghlibun." Nanti mereka akan menang. Romawi akan memenangkan, mengalahkan apa? Persia. "Fi bid'i sinin," dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Quran. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan akan Romawi akan memenangkan Persia dan benar akan memenangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. "Wahum min ba'di ghalabim sayaghlibun," artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan, ternyata tidak paham ya, saya ulangi. Allah mengatakan, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibun fi bid'i sinin." Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun-turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah. Tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. "Min ba'di ghalabihim sayaghlibun," bahwasanya orang-orang muslimin, kaum muslimin akan mengalahkan Persia fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak kita, Allah ngaco kalau begitu. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran, apa namanya, Allah berubah pikiran. Dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu enggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Sehingga, oh keliru saya. Seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran. Ini bahaya akidah seperti ini. Mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidah akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada manansakh min ayatin? Ya. Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah menasakh Al-Quran. Hukumnya gini, dirubah hukumnya menjadi...
1: dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samin alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Rekan, saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahu al-hadis liyudhil an sabilillah, dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, innahu lagina, sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadith, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram. ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya, saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: ada dua pertanyaan yang serupa sama Ana satukan saja. Ustaz, bagaimana
1: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita, sehingga di kesempatan siang hari ini kita dimudahkan kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Ukhuwah yang mubarak ini, dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Syarhus Sunnah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan juga barakallahu fikum, ya, ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa karena kita mengadakan kajian ini termasuk amalan soleh yang besar di hari yang termasuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang antum tahu ini adalah pada Allah beristighfar, bersedekah, berbuat baik. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jahannam. Ya'khudhu siratu man sya'allah wa yajuzu man sya'allah wa yasqutu fi jahannama man sya'allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Termasuk bagian dari keimanan yang wajib kita imani, ini juga termasuk mengimani hal-hal yang berkenaan dengan hari kiamat, hari akhir, ya, ini termasuk beriman kepada hari akhir, ya, yang sudah pernah kita jelaskan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-imanu bima waroda fil Qur'ani was sunnati mimma yakunu ba'dal maut. Mengimani semua berita yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan sunnah atau hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, setelah wafat, yaitu mengimani as-sirat, jembatan di permukaan neraka jahannam, ya, al-jisrul mansub alamatni jahannam, mengimani keberadaan jembatan ini atau jalan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam ini, ya, antara neraka surga dan neraka yang di ujungnya adalah surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang selamat kali ketika melintasi jembatan ini dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya khudhus sirata man syaa Allah. Yang ketika itu jembatan ini akan ya menjatuhkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan lewat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan amal yang mereka kerjakan di dunia, sesuai dengan iman mereka. Ya. Wa yaskutu fi jahannam man syaa Allah, dan akan jatuh ke dalam neraka jahannam, akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam orang-orang yang Allah kehendaki. Karena di jembatan ini nanti ada yang namanya kalalib, ya, semacam pengait yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti pohon yang disebut oleh beliau, seperti duri pohon yang disebut Syaukus Sa'dan. Ini pohon besar yang durinya panjang. Seperti itu nanti pengait-pengait tersebut yang akan mengait atau menyambar orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kita tahu, ya, penghuni neraka jahanam itu dilemparkan, bukan dimasukkan dengan kemuliaan. Mereka disiksa sejak pertama kali, ya, mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali sekelompok penghuni neraka jahannam ini dilemparkan, maka malaikat para penjaga neraka jahannam bertanya, belumkah datang kepada kalian Rasul yang memberi peringatan tentang dahsyatnya peristiwa di hari kiamat ini? Ya, dan mereka memiliki cahaya, cahaya yang sesuai dengan keimanan, sesuai dengan amal mereka di dunia. Ini salah satu peristiwa yang dahsyat, yang untuk ini kita beramal di dunia. Sungguh demi Allah, kita belajar akidah agar kita mengimani dan agar kita meyakini, serta kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan kita dari kengerian ini. Dan itu Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, orang-orang yang beriman, dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadratan wa surura. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kegembiraan dan keceriaan di wajah dan kegembiraan di dalam hati mereka. Antum bisa bayangkan, peristiwa yang dahsyat ini terjadi dalam keadaan yang sangat gelap. Hari kiamat itu kan matahari sudah digulung. Ya, kemudian bulan tidak bersinar lagi. Yang menjadi penerangan bagi manusia adalah amal-amalnya, seperti yang beliau terangkan di sini. Ketika itu orang-orang yang beriman ada cahaya mereka di hadapan mereka dari tangan kanan mereka. Adapun orang-orang yang tidak beriman, dengan apa mereka akan melewati peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang sangat, yang ketika itu keadaan sangat gelap. Ya, maka ini termasuk hal-hal yang diingatkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita persiapkan amal-amal kita di dunia, agar ketika menghadapi peristiwa-peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita aman dan selamat. Ya, karena kita tahu kondisi di akhirat nanti yang menentukan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita kerjakan di dunia, karena ketika itu berlaku al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu adalah dari jenis perbuatan yang kita lakukan di dunia. Taib. Jadi mengimani al-jisir atau as-sirat, jembatan yang ada di permukaan neraka jahannam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua orang akan mendatangi neraka jahannam. Maknanya adalah keimanan terhadap melintasi jembatan di permukaan neraka jahannam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat 71-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzarud dzalimina fiha jithiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi neraka jahannam. Ya, ini apa maksudnya? Setiap orang akan masuk neraka jahannam, kan tidak mungkin. Kita sekarang berlindung kepada Allah, belajar agama, kan untuk selamat dari neraka. Jadi jangan disalahpahami ayat ini. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi neraka jahannam. Kata para ulama maksudnya melewati di atasnya. Kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketentuan pasti yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya setelah itu Allah berfirman apa? Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jahannam itu jithiya, dalam keadaan berlutut atau menyungkur. Ya, ada yang diselamatkan. Ini maksudnya orang-orang akan melewatinya. Kata sebagian dari para ulama, maksudnya orang-orang yang melewatinya ini adalah orang-orang yang akan diuji dengan amalnya di dunia. orang-orang yang masih punya keimanan, karena orang-orang kafir tidak perlu lagi. Langsung mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Mereka tidak ada yang diperhitungkan atau diuji keimanan mereka, karena mereka memang aslinya tidak beriman. Maka mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Oleh karena itu, ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwa neraka jahanam itu yang merupakan tempat penyiksaan orang-orang kafir atau orang-orang yang beriman yang memang tidak diampuni dosa-dosanya, itu tempatnya satu. Karena ada sebagian ulama yang membedakan, ada neraka tersendiri untuk orang kafir, ada neraka untuk orang yang beriman, tapi yang lebih kuat ya nerakanya sama, cuman tentu azabnya akan berbeda, karena neraka jahanam juga sudah kita ketahui adalah darokat, bertingkat-tingkat ke bawah sebagaimana surga, darojat bertingkat-tingkat ke atas, yakni beda-beda yakni kadar siksaannya, naudzubillah min dzalik. Taib. Inilah yang namanya as-sirat, jembatan. Beberapa hadis yang sahih menyebutkan tentang gambaran dahsyatnya kondisi ketika itu, seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saya nukilkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, tentu saya sebutkan cuma salah satu saja karena banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, yudrabu fa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam, maka dibentangkanlah as-sirat atau jembatan, jalan di permukaan neraka jahannam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi, kata Nabi SAW, maka aku akan menjadi yang pertama kali melintasi jembatan ini dari kalangan para rasul dengan membawa umatku. Karena memang pertama kali yang akan masuk surga nanti adalah Nabi Muhammad SAW, karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali setelah Nabi SAW yang mengetuknya pertama kali, kemudian umatnya yang pertama kali masuk surga. Nahnul akhiruna fid dunya awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah yang paling terakhir dari kalangan penduduk dunia, tapi yang paling pertama kali di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Ini keutamaan umat Islam, keutamaan orang yang selalu setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berbicara, yang diizinkan oleh Allah berbicara ketika itu, ya ketika dalam peristiwa melintasi jembatan ini, kecuali hanya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa kalamur rusul yauma idzin, itu pun ucapan para rasul, karena keadaan yang sangat mengerikan ini, ketika itu ucapan mereka adalah apa? Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Yani masing-masing mendoakan umatnya. Dan pastinya kita tahu di sini siapa yang akan didoakan dari para umat para rasul alaihi salatu wasalam, tentu yang paling berhak adalah siapa? Yang paling setia mengikuti petunjuk di dunia. Nanti kita akan sebutkan manusia ketika melintasi sirat itu kecepatannya berbeda-beda. Bukan dari kecepatan lari waktu di dunia tentu saja, tapi kecepatan mereka dalam mengikuti syariat, dalam berhijrah, dalam kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, dalam semangat mereka mempelajari ilmu agama, memahami dan mengamalkannya. Inilah waktu balasan dari amal-amal perbuatan kita di dunia. Ya, kata Rasulullah SAW, yub'athu kullu abdin ala ma mata alaihi. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, termasuk mendapatkan balasan sesuai dengan keadaannya ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, ketika dia mati sewaktu di dunia. Jadi seperti itu keadaan, gambaran apa yang kita akan dapatkan balasan dari Allah. Jadi para rasul mengucapkan, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syauqis sa'dan, dan di neraka jahanam itu ada kalalib, ada pengait-pengait besar seperti duri pohon sa'dan. Ya. Kemudian ya kelanjutannya, ghairu annahu la ya'lamu qadra idamiha illallah, akan tetapi tentu tidak ada yang mengetahui besar bagaimana besarnya pengait ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakhtafun nasa bi a'malihim, yang pengait ini akan menyambar mengait manusia untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam sesuai dengan amal mereka di dunia. Faminhum man yubaqu bi amalihi wa minhum man yukhardal, maka di antara mereka ada yang dibinasakan dengan amalnya dan di antara mereka ada yang dilemparkan. Ya thumma yanju, kemudian juga tentu saja bagi orang-orang yang beriman setelah itu akan diselamatkan dari api neraka setelah menjalani siksaan sesuai dengan kadar dosa mereka di dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ini merupakan bagian dari keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib kita imani. Dan ingat, jembatan di sini adalah jembatan yang hakiki, dinamakan As-Sirat. Ya, menunjukkan dia benar-benar jembatan yang ada wujudnya, cuma kaitannya di dunia. Ya, jalan yang lurus yang sifatnya maknawi di dunia adalah berkaitan erat dengan jembatan di permukaan neraka jahanam tadi. Kalau kita menempuh jalan di dunia, istiqomah di atas jalan yang lurus, ya kan, selalu belajar agama, memahami dan mengamalkannya, insya Allah kita akan selamat ketika melewati jembatan ini, bahkan bisa cepat seperti kilat atau ada secepat kedipan mata sesuai dengan amalan kita sewaktu di dunia. Taib. As-Sirat atau Al-Jisir, jembatan antara surga dan neraka. Ya, ini ada pendapat para ulama yang menjelaskan tentang bentuknya, dua pendapat. Apakah dia jalan atau jembatan ini luas atau sempit? Ya, yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, mungkin juga antum pernah dengar, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana kita melewatinya? Allah yang maha mengetahui, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Perkara-perkara di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan urusan dunia, lagi pula tidak perlu kita bahas. Yang kita penting bahas adalah bagaimana cara selamat ketika melintasinya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, mengatakan jembatan ini luas, kayak jembatan biasa. Karena buktinya di beberapa riwayat yang sahih disebutkan, di jembatan ini ada yang namanya madhadatun. Ya, mazlaqatun. Yakni ada tempat yang licin yang bisa menggelincirkan. Berarti menunjukkan ini kan luas. Tidak seperti yang disebutkan di riwayat yang pertama. Yang jelas, kedua-dua pendapat ini sama kuat argumentasinya. Dan yang tadi kita katakan yang paling perlu untuk kita lakukan di sini adalah bagaimana kita memikirkan diri kita untuk menyelamatkan dari peristiwa yang sangat dahsyat ini, yang ketika itu para nabi dan para rasul doanya adalah Allahumma salim salim. Para rasul alaihi wassalatu wassalam doanya ya, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. 6. Kemudian jembatan ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih juga yang disebut dengan kontoro. Kontoro ini dalam bahasa Arab juga artinya jembatan, cuma dia jembatan kecil. Dia ada di ujung jembatan ini. Sebelum masuk surga nanti, makhluk atau manusia akan dihentikan dulu di jembatan kecil ini untuk dibersihkan apa yang ada di dalam dada mereka, yakni kebencian, kedengkian, permusuhan, supaya nanti ketika masuk surga semua dalam keadaan sudah bersih dari hal-hal tersebut. Ya. Wa nazana ma fi sudurihim min ghil, dan kami akan hilangkan dalam dada mereka semua rasa dengki, kebencian, permusuhan, supaya nanti mereka benar-benar masuk surga dalam keadaan bersaudara, tidak ada lagi penyakit-penyakit hati seperti itu. Ini beda. Ini ada di ujung jembatan ini, cuman Ada pendapat yang mengatakan dia adalah jembatan kecil tersendiri. Ada juga yang mengatakan dia bersambung dengan jembatan yang panjang ini. Cuman ini juga kita katakan, ya, masing-masing ada dalilnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentu yang maha mengetahui hakikatnya. Cuman kita terangkan berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama kita tentang bagaimana bentuk atau keadaan jembatan ini. Taib. Kemudian, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, diterangkan tentang keadaan manusia ketika melintasi jembatan tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah. Kata Ibnu Taimiyah, yamurru alaihi nasu ala qadri a'malihim. Manusia akan melintasi jembatan itu sesuai dengan amal mereka di dunia. Tadi dikatakan oleh beliau sesuai dengan amal, ya sama saja sesuai dengan iman. Ya, iman dan amal kan dua hal yang selalu saling berkaitan. Sesuai dengan tauhid kita di dunia, sesuai dengan akidah yang benar yang kita pegang, sesuai dengan ittiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengamalkan pun kan bertingkat-tingkat, ada yang bersegera, ada yang bermalas-malasan, iya kan? Maka di akhirat nanti al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan manusia. Itulah manfaatnya kenapa kita perlu memperbaiki iman. Kenapa selalu kita membahas amalan soleh itu harusnya dilakukan dengan berlomba bersegera. Itu bukti kesempurnaan iman. Karena cinta kepada Allah menjadikan kita mengamalkan amal-amal ibadah itu dengan rasa nikmat. Karena kaidahnya apa? Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita mencintai sesuatu dengan benar, pasti kita akan merasakan nikmat, merasakan lezat ketika melakukannya. Jadi sesuai dengan kadar amalan manusia di dunia, sesuai dengan cepat lambatnya mereka menerima petunjuk Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya di dunia. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Maka di antara mereka ada yang melintasi jembatan ini seperti apa? Lamhil basar, sekejap mata, seperti kerdipan mata. Ini paling cepat, bahkan melebihi cepatnya kilat. Ya. Wa minhum man yamurru kal barq. Ada juga yang melintasinya seperti secepat kilat. Masya Allah, sekejap langsung sampai, langsung selamat dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya. Wa minhum man yamurru kal barq. Minhum man yamurru karrih. Selanjutnya ada yang melintasinya seperti angin. Angin kencang yang berhembus. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada juga yang melintasinya seperti kuda pacuan. Kuda pacuan yang baik, yakni kuda pacuan yang terlatih. Ya tentu juga cepat. Wa minhum man yamurru karikabil ibil. Ada juga yang melintasinya seperti menunggang unta. Di bawahnya kuda pacuan, ya. Wa minhum man ya'du aduan.

antara mereka juga ada yang seperti berlari melintasinya. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang juga berjalan saja melintasinya. Wa minhum man yahzafu zahfan, ada juga yang seperti menyeret tubuhnya, yakni berjalan dengan susah payah. Wa minhum man yukhtafu khatfan wa yulqa fi jahannam, ada juga yang naudzubillahi min dzalik, dia disambar dengan pengait tadi kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Fa innal jisra alaihi kalalibu takhtafun nasa bi a'malihim, karena di atas jembatan ini ada pengait-pengait yang akan menyambar manusia kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi peristiwa seperti ini kita imani, sekali lagi tujuannya untuk apa? Menimbulkan rasa takut dalam hati kita, dan kita semakin yakin ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dalam semua keadaan, apalagi dalam peristiwa yang dahsyat ini, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amal yang kita lakukan sewaktu di dunia. Ya, makanya ini semua yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dan kita ingat kenapa ini perlu dibahas dalam kitab-kitab akidah. Ya, karena orang yang mengimaninya kemudian mempersiapkan diri, insya Allah dia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesungguhan kita, sesuai dengan iman kita. Kita sebutkan kembali pernyataan dari Imam Ibnu Katsir yang sudah berapa kali kita nukilkan tentang pentingnya mengimani kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan di akhirat nanti. Kata salah seorang ulama salaf, man kadzaba bi karamatin lam yanalha, barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan yang Allah janjikan, maka dia tidak akan mencapai kemuliaan tersebut. Barang siapa yang mengingkari keberadaan jembatan ini, kemudian bagaimana orang selamat, Allah muliakan mereka, diselamatkan, ya, doa para nabi juga, maka dia tidak mengimaninya, maka dia pasti akan celaka ketika melintasi jembatan yang sangat dahsyat kengerian keadaan ketika saat itu. Barakallahu fikum. Baik, jadi seperti ini perbedaan manusia ketika melintasi as-sirat tersebut. Ya, kemudian setelah mereka melintasinya, ya, dihentikan di ujung jembatan tersebut untuk yang tadi akan dikisos, akan dibereskan semua permasalahan-permasalahan dan dihilangkan semua penyakit-penyakit hati. Kemudian setelah itu mereka pun menuju surga dan mendapati pintu surga masih tertutup, karena disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada syafaat yang khusus bagi beliau, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata malaikat penjaga pintu surga, bika umirtu an la aftahali ahadin qablak, dengan kamulah aku diperintahkan wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membuka pintu surga untuk seorang pun sebelum engkau yang pertama kali memasukinya, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan ini termasuk syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya, dengan izin Allah memberikan syafaat untuk penduduk surga agar masuk ke dalam surga. Baik, kemudian ya, tadi sudah kita katakan ketika peristiwa dahsyat ini dilintasi oleh manusia kan dalam keadaan gelap, dan semua keadaan hari kiamat gelap. Ya, maka tentu dibutuhkan cahaya. Nah, disinilah berlaku janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid. Salah satu yang dijelaskan oleh para ulama tentang penafsiran ayat ini adalah cahaya mereka yang Allah berikan untuk menerangi langkah mereka ketika berada di atas, ketika melintasi jembatan di atas permukaan neraka jahannam ini. Di surat Al-Hadid, kalau tidak salah ayat yang ke-12 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu yang dijelaskan tadi oleh Imam Al-Barbahari, ya, bahwa mereka akan memiliki cahaya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim bushrakumul yauma jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Pada hari kamu melihat mereka, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ya, cahaya mereka memancar di hadapan mereka dan dari tangan kanan mereka. Ya, ini cahaya yang akan menerangi langkah mereka. Bushrakumul yauma, kabar gembira untuk kalian adalah masuk ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalian kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang agung. Maka ini juga cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi hamba-hamba yang beriman. Dan ini diantara fungsi petunjuk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, ilmu agama itu fungsinya untuk menghidupkan hati dan memberikan cahaya pada langkah kita. Jadi sejauh mana kita mengusahakan belajar agama ini di dunia, seperti itulah kadar besarnya cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di akhirat nanti. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي مَنْ نَشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا. Akan tetapi kami jadikan ilmu agama itu sebagai cahaya yang dengannya kami berikan petunjuk kepada hamba-hamba yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ya, maka ini salah satu di antara manfaatnya kita belajar ilmu. Ya, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahu li'asin, dan cahaya Allah tidak akan diberikan bagi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Itu pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal. Jadi inilah gambaran tentang salah satu peristiwa yang wajib untuk kita imani tentang dahsyatnya hari kiamat, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan tentu saja keselamatan dan keamanan bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan dan amal yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Taib. Kemudian selanjutnya di poin berikutnya, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di poin yang masih menyangkut tentang masalah keimanan, masalah rukun iman, ya, wal imanu bil anbiya'i wal malaikati. Yani di poin ke-22 ini, kemudian di poin ke-23 masalah surga dan neraka, harusnya mungkin urutannya surga dan neraka dulu karena menyangkut iman kepada hari akhir. Sementara iman kepada para nabi dan malaikat kan harusnya sebelumnya, ya kan? Cuma ya seperti itulah yang kita dapati dalam nuskhah atau tulisan dari kitab ini, ya, kita ikut sesuai dengan urutannya kan begitu, ya. Yang jelas juga tidak mengapa ketika dilakukan terbalik dari susunannya, karena yang penting kita mengimaninya dengan benar begitu. Jadi poin yang ke-22 kata beliau, al imanu bil anbiya'i wal malaikati, mengimani para nabi tentu termasuk para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan para rasul. Ya, kita ketahui salah satu di antara rukun iman kan, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab yang Allah turunkan, dan mengimani para rasul alaihimus salatu wassalam. Ya, para rasul alaihimus salatu wassalam tentu para rasul alaihimus salatu wassalam
wajib untuk kita imani, dan para Rasul alaihi salatu wassalam lebih khusus lagi dibandingkan para nabi, karena setiap rasul mesti nabi dan tidak mesti nabi itu adalah rasul. Ar-rasul disebutkan oleh para ulama, mereka itu maksudnya adalah humul ladzina auha Allah auhallahu ilaihim bisyara'i ya wa umiru bitablighiha. Mereka adalah orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat, dan mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Ini para nabi, dan ini makna dari Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari sinilah ketika ada pendapat sebagian dari para ulama yang membedakan nabi dengan rasul dengan mengatakan kalau para nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, kita tahu ini pendapat yang lemah, iya kan? Karena tidak mungkin seseorang yang Allah turunkan kepadanya petunjuk kemudian dia tidak diperintahkan menyampaikannya. Kalau ulama saja, orang yang berilmu saja diwajibkan untuk menyampaikan petunjuk Allah, masa semulia Nabi alaihi wassalatu wassalam tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi yang benar, para nabi pun diperintahkan untuk menyampaikannya. Cuman kalau para rasul itu biasanya membawa syariat yang baru, para nabi itu mengikut syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Contoh seperti nabi-nabi Bani Israel ya alaihi wassalatu wassalam, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam kan ada nabi yang diutus setelah beliau, di antara muridnya sendiri Nabi Yusha ibn Nun, ketika sepeninggal Nabi Musa alaihi salatu wasallam kan dia yang memimpin Bani Israel. Dan Bani Israel seperti itu, mereka selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap wafat satu nabi, Allah mengutus nabi yang berikutnya, tapi mereka berpegang teguh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Jadi seperti itu para nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dalam Islam ini, karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan para ulama al-mujaddidud yang mengajak manusia kembali kepada syariat yang benar yang Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam yang hadis yang sahih ya, menjadikan mereka ada setiap permulaan 100 tahun seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi wasallatu wasallam. Baik, para rasul kita tahu yang pertama kali rasul yang diutus adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berdasarkan Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang datang setelahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim terdapat penegasan lafaz ini. Ketika manusia ya mendatangi para rasul yang merupakan ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang paling utama setelah Nabi Adam, mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di situ ada pernyataan yang menyebutkan idhabu ila ya, pernyataan dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, idhabu ila Nuhin fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh karena beliau adalah rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi ini kepada penduduk bumi. Jadi ini nas yang menunjukkan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam adalah rasul yang pertama kali diutus. Jadi Adam itu adalah nabi Allah tapi bukanlah rasul. Maka rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap rasul itu Allah berikan kitab. Cuma ada yang kita tahu kitabnya, ada yang tidak kita ketahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul membawa bukti-bukti petunjuk kebenaran, dan kami turunkan kepada mereka kitab, wal mizan, dan
timbangan agar manusia bisa menegakkan keadilan. Ya, ini para rasul, setiap rasul membawa kitab yang tentu ada yang kita ketahui dan ada yang tidak ketahui. Nanti kita akan ada pembahasan tentang masalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Selanjutnya, para rasul alaihimu salatu wassalam ya, juga disebutkan dan termasuk pembahasan dalam masalah ini, mereka itu membawa petunjuk agama yang intinya sama meskipun syariatnya berbeda-beda, ini tergantung dari kemaslahatan yang berkenaan dengan umat mereka. Itu yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan masing-masing bagi kalian, ya ini para rasul, kami jadikan ada syariat tersendiri dan minhaj, metode beragama tersendiri. Tapi inti dakwah mereka adalah satu, yaitu mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan agar kalian hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selainnya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para rasul itu diperumpamakan sebagai apa? Ikhwatun li'allat. Ini istilah untuk menyebutkan orang-orang yang bersaudara, ya. Ayahnya satu tapi ibunya beda-beda. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu ya adalah bersaudara satu bapak. Agama mereka satu meskipun ibu mereka berbeda-beda. Jadi agama mereka satu maksudnya bapak mereka satu, agama mereka satu, yaitu inti agama mereka adalah sama. Mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya, tapi syariat mereka bisa berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing dari umat-umat tersebut. Jadi inilah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tentu mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di kalangan para manusia. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu paling bersegera dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dan tentu di antara para rasul kita tahu yang paling mulia adalah ulul azmi tadi, yang rasul yang lima, ya, Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi musallatu wassalam. Kemudian di antara yang lima ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang paling mulia adalah dua nabi yang merupakan khalilullah, kekasih terdekat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian tentu di antara semua para nabi dan para rasul, yang paling mulia adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin semua anak Nabi Adam, anak manusia, pada hari kiamat nanti untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan beliau di antara semua manusia. Jadi ini salah satu yang wajib untuk kita imani dari para nabi dan para rasul utusan Allah, ya, alaihi wassalatu wassalam. Dan tentu juga sehubungan dengan masalah akidah, kita harus meyakini bahwa para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala muliakan karena mereka adalah hamba-hamba yang sempurna dalam menegakkan al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Mereka menegakkan ketundukan yang sempurna kepada Allah, maka tidak pantas dinisbatkan kepada mereka
sifat-sifat yang ya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pujian bagi mereka, yakni memberikan kepada mereka sifat-sifat ketuhanan, mengetahui perkara yang gaib, bisa mendatangkan manfaat, bisa menghindarkan keburukan. Ini semua adalah kesyirikan yang para nabi dan para rasul berlepas diri darinya, ya. Jadi ini yang kita ambil dari makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam Sahih Bukhari, la tuturuni kama ataratin nasara ibnu maryam fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan memujiku atau menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebihan memuji Nabi Isa ibnu Maryam, karena aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Ini kedudukan yang paling mulia. Beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam ketundukan penghambaan diri kepada Allah, dalam ibadah yang sempurna kepada Allah. Sekaligus beliau adalah hamba yang dimuliakan karena mendapatkan ar-risalah, mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Ya, yang ini merupakan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hanya kepada hamba yang dimuliakan dan dipilihnya. Nah, itu yang berhubungan dengan keimanan kepada para nabi dan para rasul secara ringkas. Kemudian wal malaikah, mengimani para malaikat Allah. Ini juga bagian dari rukun iman. Ya, al malaikah, jamak, bentuk jamak atau plural dari malak. Ya, secara makna dia sama dengan rasul, karena al-alukah itu maknanya ar-risalah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran para malaikat itu ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba. Allah menjadikan para malaikat itu sebagai rasul, ya ini utusan Allah. Utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dari kalangan manusia. Ya, Allah jadikan para malaikat itu sebagai utusan. Itu secara bahasa maknanya. Kemudian secara syar'i, malaikat artinya alamun ghaibi. Khalaqahumullahu min nur wa ja'alahum ta'iina lahu mutadhallilina lahu. Mereka adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan mereka dari cahaya. Itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, Allah ciptakan mereka dari cahaya dan Allah jadikan mereka selalu tunduk dan taat kepada Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang selalu taat, selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini para malaikat disebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim. Mereka tidak pernah bermaksiat dalam melaksanakan perintah Allah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih, mensucikan nama Allah malam, siang dan malam hari, tidak pernah bosan, tidak pernah lemah. Kemudian jumlah mereka sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah dari tentara-tentara Allah, para malaikat, kecuali dia sendiri. Bayangkan saja di langit yang demikian luas, ya, hampir tidak ada satu tempat pun, satu jengkal, kecuali ada ala malaikat yang selalu beribadah kepada Allah, sujud dan ruku. Jumlah mereka sangat banyak. Disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang Al-Baitul Ma'mur, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan Baitul Ma'mur bagaimana? Yadukhuluhu sab'una alfa malakin kulla yaum. Thumma ya'uduna ilaihi akhiru ma alaihim. Tiap hari masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur, ya, ya di tempat tawafnya para malaikat di atas langit ketujuh, yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk tawaf di situ, itu 70 ribu malaikat setiap hari. Kemudian para malaikat ini tidak kembali lagi. Jadi setiap hari masuk malaikat 70 ribu, berganti lagi besoknya, lain lagi malaikatnya, terus seperti itu. Bagaimana jumlah yang sangat banyak.
cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Inilah para malaikat alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka dengan tugas-tugas yang di antaranya kita ketahui berdasarkan dalil-dalil yang sahih Al-Qur'an atau sunnah, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak kita ketahui. Ada yang kita ketahui nama dan tugasnya, ada yang hanya kita ketahui namanya, ada yang hanya kita ketahui tugasnya. Yang jelas kita imani mereka secara umum sebagai makhluk-makhluk Allah yang tadi diciptakan dari cahaya. Ya, mereka punya jasad tapi gaib, tidak nampak di mata kita. Ingat ketika Nabi SAW menyebutkan malaikat Jibril apa? Dilihat oleh Nabi SAW dalam bentuk aslinya yang memiliki situmi ati janah, 600 sayap yang masing-masingnya memenuhi ufuk. Saking besarnya malaikat yang mulia ini. Jadi ada yang kita tahu namanya, tugasnya, ada yang cuma kita tahu tugasnya tanpa namanya, atau sebaliknya. Nah, yang kita kenal diantaranya dari para malaikat tersebut, malaikat-malaikat yang paling utama yaitu tiga malaikat. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, pimpinan semua para malaikat. Ya, karena dia malaikat yang paling mulia, maka tugasnya pun paling mulia, yaitu apa? Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Antum perhatikan, malaikat paling mulia, tugasnya paling tinggi. Di antara manusia yang paling mulia, para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, karena mereka mendapatkan sesuatu yang paling mulia, wahyu kemudian disampaikan kepada manusia. Maka tidak ragu lagi, setelah para nabi dan para rasul, yang paling mulia di antara manusia adalah siapa? Para penuntut ilmu sunnah. Para penuntut ilmu agama yang belajar sunnah, memahami kemudian mengamalkannya. Sebagaimana para rasul dimuliakan dengan membawa wahyu Allah, malaikat Jibril pimpinan para malaikat karena yang menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian malaikat Israfil yang meniup sangkakala ketika hari kebangkitan. Sekaligus juga ini adalah malaikat yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, salah satu dari yang memikul arsy, 8 malaikat yang memikul arsy. Arsynya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan yang akan memikul arsynya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu adalah 8 malaikat, termasuk malaikat Israfil ini. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Mikail yang tugasnya berhubungan dengan, ya, dengan perintah Allah. Allah wakilkan dia untuk menurunkan tetes-tetesan hujan, air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, ketiga malaikat ini tugasnya berhubungan dengan kehidupan. Malaikat Jibril menghidupkan hati manusia, dan inilah kehidupan yang hakiki karena menyangkut kehidupan dunia akhirat dengan mengajarkan agama. Kemudian malaikat Mikail tadi berhubungan dengan kehidupan tanah, kehidupan tumbuh-tumbuhan, dengan air hujan. Kemudian malaikat Israfil berhubungan dengan kehidupan manusia setelah kematian, yakni hari kebangkitan. Makanya ini sebabnya ada dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan bertawassul, dengan rububiyahnya menciptakan tiga malaikat ini. Ini doa dibaca di waktu salat malam di dalam doa istiftah. Doa istiftah di waktu salat malam. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard, sampai selesai. Ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan tiga malaikat ini. Contoh yang lain, misalnya malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa, namanya apa? Malakul maut. Kul yatawaffakum malakul mautil lati alladhi wukila bikum. Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah kalian diwafatkan oleh malakul maut, yakni Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa. Malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Jadi namanya malakul maut. Penamaan dengan Israel ini sudah kita ketahui adalah penamaan yang tidak benar,
tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Yang sahih ini diambil dari Israiliyat, berita-berita dari orang-orang ahlul kitab yang tidak ada dalilnya. Kemudian ada malaikat Malik disebutkan dalam Al-Quran.

Bertugas lainnya disebut dengan malaikat Zabaniyah. Ada demikian penjelasan dari sebagian para ulama kita. Juga ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menguji manusia di dalam kuburannya. Itu pun disebutkan juga di dalam hadis yang dinyatakan hasan derajatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian malaikat pencabut nyawa tadi sudah. Kemudian ada malaikat yang selalu mencari halakoh-halakoh pengajian di dunia. Ini malaikat, sejumlah malaikat kalau ada yang menemukan halakoh zikir akan memanggil yang lainnya untuk kemudian mereka duduk ya mendengarkan. Dan ini termasuk keutamaan yang besar bagi orang-orang yang selalu ya mengadakan majelis ilmu untuk membesarkan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mencatat amal perbuatan manusia. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu melafadzkan satu ucapan kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan bersiap mencatat amal perbuatannya. Raqibun atid ini bukan nama malaikat menurut pendapat yang terkuat. Ini adalah sifat malaikat, yakni malaikat ini selalu mengawasi dan selalu bersiap mencatat perbuatannya. Bukan nama malaikat ada namanya raqib atau atid, tidak. Yang raji ini adalah sifat dari malaikat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Yang jelas ini secara umum ya, malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam dalil-dalil yang sahih atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang nama atau tugas mereka. Ada juga yang diberitakan namanya tanpa diberitakan tugasnya, atau sebaliknya tugasnya tanpa disebutkan namanya. Yang jelas ini semua kita wajib mengimaninya, dan ini termasuk bagian dari keimanan, bagian dari rukun iman yang wajib untuk kita imani dan kita yakini. Tabarakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah. Kajian kita di kesempatan siang hari ini lanjutan dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan bisa semakin menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan terhadap perkara-perkara yang diwajibkan dalam rukun iman kita. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan. Ya, silakan Pak. Barakallahu fiik.

Baik, kalau takbir mutlak, barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali. Takbir mutlak itu disebutkan di dalam dalil dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian juga ada dalil tanggal 11 sampai 13. Hari-hari tasyrik. Kalau dalil yang menyebutkan 1 sampai 10 itu hari ayat aja yang kita baca di surat Al-Hajj ayat 82 kalau tidak salah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dan agar mereka berzikir membesarkan nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Dalam athar yang sahih, Ibnu Abbas mengatakan ayyamul ma'lumat, hari-hari yang dimaklumi adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Dan ini merupakan penafsiran dari jumhur ulama ahlu tafsir. 10 hari awal Dzulhijjah bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika menyebutkan keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka perbanyaklah di 10 hari awal ini ya, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar dan alhamdulillah. Bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Ini takbir mutlak. Kemudian untuk 3 hari tasyrik 11, 12, 13, Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat. Berzikirlah atau besarkanlah nama Allah di hari-hari yang terhitung. Ini maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Dan ada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang hari tasyrik, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin.

wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Makanya hari tasyrik kan tidak boleh kita puasa. Ya. Jadi inilah sepanjang waktu ini itu ada perintah untuk bertakbir tadi yang kita sebut dengan takbir mutlak, tidak terikat dengan waktu. Adapun takbir muqayyad yang terikat dengan waktu dilaksanakan setelah selesai sholat wajib ya, sholat lima waktu itu dilakukannya menurut pendapat yang terkuat kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala di lima hari mulai tanggal 9 Dzulhijjah setelah selesai sholat subuh hari Arafah berarti ya, sampai di akhir hari tasyrik setelah selesai sholat asar. Ini yang muqayyad, terikat dengan waktu, yang disebutkan di dalam, diriwayatkan dari hadis Nabi SAW, tapi bermasalah secara riwayat, ini ada kelemahan, seperti diterangkan sebagian dari para ulama, ada juga dari sejumlah para sahabat. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan, ya ini riwayatnya lemah, ada juga yang mengatakan itu ada. Cuma yang jelas, di lima hari inilah bertemu antara dua takbir tadi, yang mutlak dan muqayyad. Ya, sehingga kalau untuk 10 hari awal itu takbirnya mutlak, seperti tadi yang kita sebutkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah masuk ke pasar kemudian bertakbir di pasar sehingga orang-orang di pasar mengikuti takbir mereka. Ibnu Umar bahkan disebutkan di rumahnya, di jalan, di mana-mana beliau bertakbir di 10 hari awal Dzulhijjah ini, karena itu merupakan takbir yang mutlak. Ya, yang tidak terikat dengan waktu dan takbirnya sama dengan lafaz takbir yang kita baca di waktu Id. Takbir yang diriwayatkan dalam athar Ibnu Mas'ud yang sahih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ada juga riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Allahu Akbar wa ajallu, Allahu Akbar ala ma hadana. Itu kita perbanyak di waktu-waktu ini, kita ucapkan, ya, kita kumandangkan takbir ini juga tadi sudah saya katakan supaya orang-orang tidak salah paham, disangka takbir itu hanya dibaca di waktu hari sholat Id saja. Nah, barakallahu fikum. Ya, saya.

Iya, barakallahu fikum. Rajihnya mengikuti pemerintah, yakni mengikuti lihat ru'yatul hilal di negeri masing-masing. Dan pemerintah kita melakukan itu, maka kita ikuti pemerintah. Karena sholat misalnya, kita melaksanakan sholat duhur tadi mengikuti waktu Indonesia atau waktu Arab Saudi. Arab Saudi belum sholat, iya kan? Kita duluan. Di sini 4 jam kalau di Jawa, ya kan? Di Jakarta. Dan sekitarnya. Ya, maka sebagaimana sholat, demikian pula waktu-waktu yang lain. Dan itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas yang riwayatnya Quraib, ya, Quraib Ibnu Abi Muslim Al-Madani, tabi'in yang mulia, yang ketika Ibnu Abbas diberitakan bahwa di Syam, di negeri Syam yang di situ ada Muawiyah, ya, Syam yakni saat ini Palestina, Yordania, Suriah saat ini dan Lebanon, mereka hilalnya berbeda dengan penduduk Madinah. Kata Ibnu Abbas di akhir hadis ini, ya, kita dengan hilal yang kita lihat sendiri, dan beliau mengatakan hakadza amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Menunjukkan ini beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata para ulama, ya, bukti yang menunjukkan bahwasanya puasa itu kita lakukan sesuai dengan ru'yatul hilal di negeri kita, tidak tergantung dari, sebagian orang kan mengatakan, kan yang wukuf di Arab Saudi. Ya tentunya kita mengikuti hari Arafah yang ada di sana, kan wukufnya di Arafah di, yang menentukan Arab Saudi sesuai dengan tanggal mereka. Maka dijawab oleh sebagian dari para ulama, kalau terjadi misalnya satu saat, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri Haramain dan negeri-negeri kaum muslimin dari segala keburukan. Misalnya terjadi satu saat di Saudi peperangan besar sehingga tidak ada pelaksanaan ibadah haji di tahun tersebut. Apakah di seluruh dunia tidak boleh puasa karena tidak ada yang wukuf di sana? Jawabannya tetap kita berpuasa meskipun tidak ada yang melaksanakan wukuf di sana misalnya karena ada halangan tertentu. Semoga tidak terjadi tentu saja. Ini menunjukkan bahwasanya puasa Arafah tidak bergantung dengan keberadaan orang wukuf yang ada di sana, tapi sesuai dengan melihat hilal yang ada di negeri masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, itu yang merupakan pendapat yang diterangkan oleh para masyayikh yang kita tanya di Madinah, termasuk Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang merupakan guru yang mengajar di Masjid Nabawi, sekarang menjadi imam dan khatib Masjid Quba, dan beliau adalah profesor di bidang fikih, ya, di bidang di bidang fikih. Barakallahu fikum. Baik, kalau tidak ada lagi, ya silakan. Sunnah apa? Sunnah

Iya, kalau hari Jumat itu kan dilarangnya itu kalau menyendirikannya. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan illa antasuma yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jadi kalau digandengkan dengan hari lain, misalnya dengan hari Kamis, tidak mengapa. Beda kalau hari Sabtu itu mutlak larangannya. Dan itu dinyatakan kuat oleh Syalal Bani rahimahullah taala, hadisnya riwayat Imam Abu Daud. La tasumu yauma sabti illa fi mafturidu alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali dalam hal yang diwajibkan bagimu. Ya, ini jelas keras sekali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan selain puasa yang wajib, jangan puasa di hari Sabtu. Intinya, ya, kalau kita ingin mengambil pendapat ini, dan ini termasuk pendapat yang kuat karena dalilnya sahih. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan ini sama dengan Jumat tadi kalau dikhususkan, ya. Intinya kalau kita ingin selamat dari perbedaan pendapat ini, ya sudah, karena masih banyak hari lain, kita tinggalkan saja hari Sabtu, nanti kita puasa di hari yang lain. Nah, barakallahu fikum. Boleh Pak, sebentar. Tadi duluan nih. Sebentar. Iya, tidak ada ketentuan umumnya. Ya, asalnya tetap zikir sholat tidak bisa ditinggalkan. Zikir sholat, setelah sholat kan kita dahulukan dulu, baru kita bertakbir. Nah, hukum asalnya, karena kan ini sudah ada dalil-dalil yang sahih yang menyebutkan zikir setelah selesai sholat, maka tentu tidak bisa digantikan dengan zikir tersebut. Ya, ini yang bagus, kita baca zikir sholat dulu, baru kita bertakbir tadi. Nah,

Dan puasa Nabi Daud disebut sebagai puasa yang terbaik. Maka seharusnya kalau kita laksanakan puasa Daud, kita sudah dapatkan pahala yang terbaik. Tapi kalau kita ingin lakukan juga dengan yang lain, tidak mengapa. Cuma nantinya kan jadi kok. Yang penting tetap selang-seling Daudnya tetap terlaksana ya, tidak mengapa. Kalau bertepatan dengan puasa lain, tidak mengapa. Misalnya kita sedang puasa Daud, tiba-tiba ketemu puasa Arafah, ya sudah. Kalau misalnya bersamaan dengan puasa Daud, kita kan tinggal kita gabungkan niatnya, karena sama-sama puasa sunnah, kan boleh. Demikian pula kalau misalnya ternyata besoknya puasa Senin atau Kamis, kita niat kali itu lagi juga. Boleh juga, tidak mengapa. Nah, barakallahu. Ya. Itu yang akan jadi sulit perselisihannya. Ala kulli hal, kalau kebanyakan ulama memang berpendapat itu berhubungan dengan mengkhususkan. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dia berdasarkan zahir hadis tersebut, sampai beliau ketika ditanya, bagaimana kalau orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan puasa sunnah misalnya bertepatan dengan hari Sabtu, beliau bawakan keumuman makna hadis, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Karena orang meninggalkannya karena dia meyakini hadis ini sahih. Berarti meninggalkannya bukan karena nafsu, iya kan? Karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itu jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ada cara di mana seseorang bisa menahan gejolak keinginannya untuk selalu rakus dengan dunia, yaitu dengan mengingat madunya dunia. Apa madunya dunia? Akhirat. Bagaimana caranya orang untuk bisa mengenang akhirat dan mengingat akhirat? Di antaranya adalah ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Wa qad udhina lin nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarat qabri ummihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan untuk menziarahi makam ibunya. Fazurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ini akan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Sehingga tujuan kita dengan ziarah kubur adalah bagaimana agar kita bisa lebih mengingat kehidupan yang kedua yang sifatnya abadi dan di mana manusia akan menjalani hisab dari setiap apa yang dia lakukan, sehingga orang tidak akan terlalu bernafsu dengan harta dan dunia yang dia punya. Maka kalau Anda pusing mikir dunia, pusing mikir keluarga, ziarah kubur salah satu di antara solusinya. Namun kali ini saya tidak mengajak Anda untuk wisata religi ke ziarah kubur, tapi kita wisata religi dengan cara membaca dalil untuk melihat lebih dekat seperti apa keadaan alam barzah. Sebab bagian ini hal yang gaib yang tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui jalur wahyu. Sehingga kita bisa tahu di alam barzah ada apa melalui jalur kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali yang pertama tentang pengertian alam barzah. Penyebutan alam barzah ini disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Di ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun." Sampai ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia, qala rabbirji'un, lalu mereka mengatakan, "Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia." Orang yang sudah mati mereka berangan-angan untuk bisa balik ke dunia. Apa tujuannya? La'alli a'malu saliha fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan, yang belum sempat aku kerjakan. Orang yang sudah mati dia berangan-angan untuk balik ke dunia. Dan sekarang Bapak Ibu sedang berada di tempat yang diangan-angankan oleh orang mati itu. Ada yang orang tuanya sudah meninggal. Banyak di antara kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, atau saudaranya sudah meninggal. Andaikan kita bisa berkomunikasi dengan mereka, Bapak tanyakan kepada mereka, "Kamu pengen apa?" Mereka tidak akan pernah berpikir aneka macam makanan. Mereka tidak akan pernah berpikir dengan kenikmatan. Yang mereka harapkan apa? "Andaikan aku bisa balik pulang, kembali ke dunia, lalu aku beramal soleh." Sekarang Anda berada di tempat, berada di kondisi yang diangan-angankan oleh mereka.
Sehingga setelah ini Anda akan mengalami yang sama. Kita akan mengalami yang sama, berangan-angan untuk balik seperti dulu agar bisa mengejar amal soleh yang belum sempat kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh mereka saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Sehingga dengan keberadaan barzakh itu, maka penduduk yang ada di alam kubur tidak bisa balik ke alam dunia karena sudah beda alam. Nah, kaitannya dengan ini ada beberapa keyakinan yang tersebar di masyarakat berkaitan dengan hal gaib tapi sumbernya enggak jelas. Mungkin Bapak pernah mendengar ada keyakinan orang kalau sudah berada di bulan ruah. Bulan ruah itu bulan apa? Ada yang tahu bulan ruah? Bulan ruah. Bulan Sya'ban. Apa keyakinan orang Jawa tentang bulan ruah? Arwahnya balik pulang. Makanya ketika di bulan ruah atau di bulan Sya'ban, mereka mengadakan acara namanya apa? Ruahan. Dalam rangka untuk ngirim doa bagi para arwah, biar para arwah itu tenang di alam sana dan tidak balik pulang karena rumahnya sudah dijual. Nah, begitu arwah ini balik pulang, loh, yang menempati rumahku ternyata bukan anakku. Mereka menjual rumah ini tanpa bilang ke bapaknya. Ini keyakinan konyol. Dari mana orang punya keyakinan seperti ini? Jari ini seperti itu, Pak. Katanya seperti itu. Berkembang akidah di masyarakat tentang hal-hal gaib, tentang masalah kiamat, tentang masalah alam barzah, tapi sumbernya enggak jelas. Orang hanya bisa menyampaikan katanya dan katanya. Masa sih akidah kok pakai katanya? Kalau kita bicara akidah kan seharusnya Nabi bersabda demikian, Allah berfirman demikian, itulah akidah. Baik. Selanjutnya, kenapa disebut sebagai alam barzah? Barzah itu artinya pemisah. Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Di antara dua lautan itu ada barzakh, sehingga satu sama lain airnya tidak saling bercampur. Maka air di laut sebelah kanan dan air di laut sebelah kiri, mereka terpisah dengan adanya barzakh. Itulah makna bahasa dari kata barzakh yang artinya pemisah. Karena itu Mujahid sebagai muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di kalangan ahli tafsir zaman tabi'in, beliau mendefinisikan alam barzakh dengan mengatakan huwa ma bainal mauti wal ba'ti. Alam antara peristiwa kematian dengan hari kebangkitan. Itulah alam barzah. Huwa ma bainal maut wal ba'ts. Alam barzah adalah alam antara kematian dengan hari kebangkitan. Selanjutnya, karena manusia sudah tidak bisa lagi balik ke dunia ketika sudah berada di alam barzah, maka semua keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat, Pak, katanya, Pak, kalau orang itu sudah mati selama 40 hari nanti arwahnya kentayangan nungguin di rumahnya sampai diadain acara 1, 2, 3, 7 terus 40. Nah, begitu 40 pulang dia. Nanti 100 pulang lagi. Ya, ada acara 100 hari. Habis itu balik lagi. Terus setelah itu setahun. Habis tahun yang kedua tahun, terus 1000 hari. Puncaknya 1000 hari. Dikasih pasang kijing. Tahu kijing? Bangunan yang ada di atas kuburan. Nah, kalau nisan kan kanan kiri itu, kepala dan kaki. Kijing ini di antara kepala dan kaki. Itu kalau sudah nyewu. Kalau sudah 1000 hari. Ada yang sampai nyembelih sapi. Ada yang nyembelih kambing. Ya, paling murah nyembelih ayam. Dan di daerah kami nyembelih ayam, irit ya. Tidak lebih mahal daripada daerah yang lain. Budaya seperti ini muncul kenapa? Karena adanya keyakinan tadi.
Dan seseorang terkadang melakukan amalan tertentu, latar belakangnya adalah keyakinan. Maka dia menyembelih sesuatu sebagai bentuk persembahan untuk yang sudah meninggal dunia, maka disedekahi dengan menyembelih sapi, disedekahi dengan menyembelih kambing, dan itu sampai harus utang. Di daerah tertentu sampai kalau warisannya enggak banyak ya, dia harus utang tetangganya hanya untuk acara peringatan kematian. Walhamdulillah, kita sebagai muslim ahlu sunnah punya akal sehat, tidak melakukan seperti ini. Karena akal akan bicara, bagaimana mungkin orang kena musibah malah dia harus kebebanan dengan melayani tetangganya. Ini kan kebalik. Sehingga kalau di sana ada sebagian ustadz yang membela budaya seperti ini, akalmu di mana? Semua orang sepakat, ini orang lagi kena musibah. Belum lagi nanti bicara masalah harta, ada anak yatim di situ yang mungkin masih kecil, dan mereka sendiri juga mengakui beberapa penyertaan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka. Kalau punya anak yatim, tidak boleh ngadain seperti ini. Kalau nggak punya yatim, boleh. Oh, ada perbedaan hukum berarti sekarang ya. Bergeser pak, dulu ndak kayak gitu pak. Dulu pokoknya pukul rata, dan kalau nggak ngadain kayak gitu, dikejar sama warga. Pokoknya harus ngadain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, akal sehat kita masih menyala. Karena logika sehat manusia akan mengatakan, ini orang lagi kena musibah, seharusnya dia tidak dibebani untuk malah melayani orang lain. Lalu mereka bilang, ya, ya kalau orang datang tamu kan dia melayani tamu. Kau bedain, tamu sama takziah itu beda. Ya. Kalau tamu datang dengan membawa kebahagiaan, takziah datang dalam rangka menghibur keluar, dalam rangka untuk saling berbagi apa duka cita, sehingga dia menyatakan turut berduka cita, bukan malah jadi beban bagi orang yang didatangi. Karena ada yang mengkiaskan seperti ini, yang sempat debat kemarin pak, dua orang yang debat itu dari kalangan yang membela tradisi seperti ini, dia bilang kalau melayani tamu kenapa kalian membolehkan melayani tamu, tamu sama takziah itu bedanya jauh sekali. Yang satu datang dengan membawa kebahagiaan, yang satu datang dalam rangka untuk berduka. Maka di bagian yang berduka tidak perlu ada layanan seperti ini. Karena itulah Nabi SAW pada waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal, beliau mengumumkan kepada para sahabat, isna'u li'ali Ja'far ta'aman, sajikan makanan untuk keluarga Ja'far, keluarga yang berduka. Bukan malah yang berduka disuruh menyajikan makanan. Karena mereka sedang punya kesibukan. Seperti itulah orang yang akalnya sehat akan berpikir. Makanya ajaran sunnah itu sejalan dengan akal sehat, ajaran bid'ah itu bertentangan dengan akal sehat. Sebagaimana ajaran tauhid sejalan dengan akal sehat, dan syirik itu akalnya ditaruh di tempat yang lain. Karena gak ada ya ajaran Islam yang bertolak belakang dengan logika yang sehat manusia. Baik, selanjutnya, ketika seseorang sudah berada di alam barzah dan dia tidak bisa lagi balik ke alam dunia, andaikan itu terjadi, maka yang paling berhak kembali ke alam dunia adalah orang yang mati syahid. Karena mereka telah merasakan betapa indahnya balasan bagi yang mati syahid. Jabir bin Abdullah bercerita, ayahnya Abdullah bin Amr meninggal pada saat peristiwa perang apa? Ada yang tahu? Perang Uhud. Yang jawab banyak jadi enggak jadi dapat hadiah ya. Nah. Dan pada saat ayahnya meninggal dunia, Jabir ini sedih. Karena Jabir ini sebagai anak laki-laki dipesani oleh bapaknya untuk ngerawat seluruh saudara-saudaranya yang perempuan. Karena dan ketika ayahnya wafat meninggalkan utang. Saat Jabir ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu, yaitu Abdullah bin Amr? Jabir menjawab, tentu ya Rasulullah.
Lalu beliau bersabda, "Ma kallamallahu ahadan qattu illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan faqala ya abdi tamanna alayya utika." Tidaklah Allah berbicara dengan siapapun kecuali di balik tabir. Tapi Allah Ta'ala berbicara dengan bapakmu secara langsung. Lalu Allah menawarkan kepada Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir, "Ya abdi, wahai hambaku, tamanna alayya, silakan meminta apapun kepadaku. Utika, nanti akan aku berikan kepadamu." Orang yang mati syahid ini ditawari oleh Allah, silahkan mengharapkan apapun, nanti akan aku berikan kepadamu. Kemudian Abdullah ini mengatakan, "Ya Rabbi, hidupkan aku agar aku bisa kembali ke dunia, sehingga aku bisa berjuang untuk berperang membela agamamu, lalu aku bisa mati syahid untuk yang kesekian kalinya." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un." Telah aku tetapkan bahwa mereka yang telah mati tidak akan dikembalikan hidup di dunia. Sehingga kebayang gak Pak, kalau orang itu mati lalu mereka pingin balik ke dunia lalu dikabulkan oleh Allah, kira-kira yang akan dilakukan oleh orang ini apa Pak? Mungkin dia akan berangkat ke Palestina. Mungkin dia akan berperang untuk melawan Israel. Mati-matian. Karena mereka tahu betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Tapi gak pernah ada ceritanya arwah Paijo kemudian sampai Palestina, arwahnya Paimin kemudian sampai Palestina, lalu berjuang melawan Israel. Ada cerita seperti itu? Andai kan jadi berita viral gitu ya. Arwah kaum muslimin tiba-tiba datang ke Israel lalu gempuri Israel. Makanya keyakinan kalau ada orang mati kemudian balik lagi ke dunia, ini keyakinan yang bertolak belakang dengan kenyataan. Itu tidak pernah terjadi. Tayyib. Dan apa yang tadi disebutkan, ini hadis yang sahih, sehingga ini menunjukkan bagaimana janji yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mati syahid. Selanjutnya, ada peristiwa apa saja yang muncul ketika di alam barzah? Yang pertama adalah kejadian yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah itu artinya apa? Ujian. Dan yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat kepada penghuni kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 27. "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Al-qawlu tsabit, ucapan yang teguh adalah ketika di dunia dia bisa menjaga komitmennya. Dia bisa menjaga komitmennya untuk istiqamah di atas kebenaran. Dan ketika di alam barzah, dia bisa jawab pertanyaan malaikat. Makanya selesai memakamkan, Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintakan ampunan untuk saudara kalian dan mintakan agar dia diberi at-tathbit. At-tathbit di situ apa? Bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka saat selesai memakamkan, bagian dari sunnah Anda ikut nguruk, menabur tanah di atas kuburan ya. Kemudian mendoakan, "Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit." Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Hafal Pak? Coba diulang. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, ampuni dia dan kuatkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Baik, karena
Seperti ini kalau tidak ditolong oleh Allah, mustahil hamba itu bisa menjawab. Bapak tahu enggak apa yang ditanyakan oleh malaikat ketika di alam kubur? Apal Pak Ustaz? Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Pertanyaannya sudah bocor. Apakah jawabannya bisa dirancang? Apakah jawabannya bisa dirancang? Tidak bisa. Anda mungkin kalau cuma hafal, orang kafir pun bisa kalau hanya menghafal. Maka jawaban ini bukan jawaban karena memori orang, tapi jawaban yang mewakili amal yang bersangkutan. Sehingga walaupun ketika di dunia, wahai fulan bin fulan, kalau nanti datang malaikat, didiktekan situ mayatnya. Mayatnya didikte setelah dimakamkan. Lalu dia bertanya kepadamu, man rabbuka, moko jawaban, Rabbi Allah. Kalau nanti datang kepadamu malaikat kemudian bertanya, siapa Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Kalau dia bertanya lagi, apa agamamu? Maka jawablah, agamaku Islam. Didikte seperti ini bisa, Pak? Orang sudah tidak bisa menambah amal pasca dia mati. Nabi SAW menegaskan, idza matal insan inqata'a amalu. Maka jawaban itu bukan jawaban hasil dikte, tapi jawaban yang mewakili dari amal dia waktu di dunia. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, seorang muslim apabila ditanya di alam kuburnya, maka ia akan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ketika di kehidupan dunia dia istiqamah, dan di kehidupan akhirat bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dan sekali lagi, ini tidak bisa direkayasa dan tidak ada yang bisa Anda ajak untuk menjadi penasihat hukum, pembela, pengacara, dan seterusnya. Hanya tinggal amal yang pernah kita lakukan, itulah yang menemani hamba. Makanya jemaah, Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu thalatha, yang mengikuti mayit itu ada tiga. Apa saja, Pak? Maluhu wa ahluhu wa amalu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Wa yarji'u itsnan, yang dua balik. Wa yabqa wahid, yang satu bertahan. Yarji'u ahluhu wa malu, keluarga dia, harta dia balik. Sehingga mungkin ketika mayit itu diantarkan ke makam, alphard yang dia punya ikut mengiringi, BMW yang dia punya ikut mengantarkan, mobil-mobil yang dulu dia miliki ikut mengantarkan. Lalu mobil itu kemana, Pak? Mobil ini kemana, Pak? Balik. Yang punya ditinggal di dalam. Keluarganya ikut pulang. Tinggal apa? Amalnya. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih Anda pedulikan? Keluarga atau amal? Kenyataannya, Anda mungkin bisa jawab amal, Pak Ustaz. Kenyataannya, mungkin orang lebih peduli dengan keluarganya. Sehingga terkadang, mohon maaf, ada sebagian orang yang misalnya dihadapkan pada dua pilihan. Tabungan dia terbatas, dipakai umroh atau untuk SPP sekolah anak. Umroh atau biaya pendidikan? Mikir anak atau mikir ibadah pribadi? Jawaban yang jujur akan mengatakan anak. Sehingga terkadang ada sebagian, misalnya ummahat sampai ngumpulin emas perhiasan banyak sekali, dia gak pakai. Ini untuk siapa? Ya nanti untuk anaknya. Dia lebih mikir anaknya daripada mikir amalnya. Padahal itu nanti akan dia tinggalkan, akan meninggalkannya. Yang menetap bareng dia adalah amalnya. Kita
peduli dengan keluarga sebagaimana kita peduli dengan harta, tapi terkadang kita sendiri tidak peduli dengan amal kita. Maka sebagaimana kita peduli dengan keluarga, sebagaimana kita peduli dengan harta, seharusnya kita peduli dengan amal. Sehingga ini yang nanti akan menemani kamu di alam kubur. Mulai sekarang coba mungkin bisa diseriusi. Ya walaupun mungkin dikasih porsi tidak lebih banyak daripada keluarga, tapi jangan sampai terlupakan. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah berkhutbah. Lalu beliau bersabda, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannah wan nar." Tidak ada apapun yang belum pernah ditunjukkan kepadaku. Saat ini ditampakkan di hadapan mataku di tempat ini. Jadi Bapak bisa bayangin ya. Kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceramah itu sampai bisa membuat para sahabat tersentuh? Karena beliau melihat aslinya. Sehingga di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah surga dan neraka. Apa yang belum pernah Allah tunjukkan kepadaku, di tempat ini Allah tunjukkan kepadaku sampai surga dan neraka. Maka beliau ceramah sambil melihat kejadian. Sahabat melihat orang yang melihat. Sahabat melihat orang yang sedang melihat aslinya. Sehingga penuh dengan bawaan emosional karena melihat langsung. Maka iman sahabat tentu berbeda dengan iman orang generasi setelahnya, sebab mereka tidak mengalami situasi seperti itu. Dan Anda sedang mendengar dan melihat orang yang bercerita tentang orang yang melihat. Itu beda tentu saja ya. Karena yang namanya melihat tidak sebagaimana mendengar berita. Laisal khabar kal muayyana. Rasulullah SAW melihat langsung. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fi kuburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal, bahwasanya kalian akan diuji oleh Allah, difitnah oleh Allah di kuburan kalian, di alam barzah kalian, mendekati seperti fitnah dajjal. Artinya resikonya besar, kepleset wassalam, sudah enggak ada ampun. Sebab ujian di alam barzah gak ada remedi, Pak. Sebentar dulu, aku minta waktu untuk ngoreksi jawabanku. Ada, Pak? Gak bisa. Sehingga kesempatannya cuma sekali. Salah, hukuman yang sangat tidak bisa dibayangkan oleh manusia ketika hidup di dunia. Nah, salah satu di antara yang ditanyakan adalah, wa ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Dan yang dimaksud adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman dia bisa menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wattaba'na. Beliau adalah Muhammad Rasulullah. Beliau datang dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian kami pun merespon dan mengikuti beliau. Fa yuqal, maka disampaikan kepadanya, Nam saliha, silakan kamu istirahat dengan baik. Nam saliha, tidurlah kamu dengan tenang. Qad alimna in kunta lamukinan bihi, kami tahu kau sudah punya keyakinan seperti ini. Dalam riwayat yang lain, nam kanaumi arisin yantaziru zaujatahu, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang sedang menantikan istrinya yang mau datang. Bisa tidur gak, Pak? Sehingga dia tidur dalam keadaan terbayang kenikmatan yang sebentar lagi akan datang. Itulah suasana istirahatnya seorang mukmin di alam barzah, yang dia bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Jaga komitmen untuk berada di atas sunnah. Di saat ribuan dan jutaan manusia mereka tidak mengenal hidayah sunnah. Walhamdulillah, ada 3400 agama dan Allah pilih Bapak Ibu menjadi Muslim. Nikmat yang luar biasa,
Padahal Anda tidak pernah berdoa ketika kecil, ya Allah berikanlah aku hidayah agama jadi muslim. Tapi Allah kasih hidayah itu tanpa permintaan. Ditambah lagi Anda punya komunitas orang baik, Ahlus Sunnah, sehingga Anda bisa belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Semoga istiqomah sampai akhir hayat. Wa amal munafiku fayakula adri sami'tunna sayakulu syai'an fakultu. Adapun orang munafik, Allah tidak kasih hidayah sehingga dia mengatakan la adri, aku enggak tahu siapa orang ini. Aku dengar orang-orang ngomong seperti itu sehingga aku pun menyampaikannya, cuman ikut-ikutan tapi enggak punya landasan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Selanjutnya di sana ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam kondisi ribat, berada di daerah perbatasan. Nabi SAW pernah bersabda, ribatu yaumin wa layla khairun min siyami syahrin wa qiyami. Berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik dibandingkan orang itu tahajud dan puasa selama sebulan. Wa in mata jara alaihi amalu alladhi kana ya'malu. Kalau sampai dia mati saat berjaga di daerah perbatasan, maka pahalanya terus mengalir sesuai dengan rutinitas yang dia pernah kerjakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Rizkinya terus mengalir dan dia aman dari fitnah kubur. Itulah keutamaan bagi mereka yang berjaga di daerah perbatasan. Kita enggak punya amal seperti itu. Kalau misalnya Pak, kita pengin amal seperti itu, mungkin Anda bisa bergabung dengan TNI lalu berjaga di pulau-pulau terpencil yang berbatasan dengan negeri-negeri kafir, ya. Mungkin Anda akan melawan OPM misalnya. Nah, sampai mati misalnya dalam situasi seperti itu, insyaallah dapat seperti keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Selanjutnya, yang kedua, orang yang mati di medan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid?" Ya Rasulullah, kenapa semua orang ditanya di alam kubur tapi yang mati syahid enggak ditanya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilauan pedang yang sempat dia lihat ketika dia perang itu sudah menjadi fitnah dia. Yang mungkin sebagian orang merasa ketakutan, apalagi di zaman sekarang karena kita tidak ada kegiatan jihad di tengah kaum muslimin. Sehingga misalnya Pak, ada panggilan jihad Pak, mana yang lebih Bapak pikirkan? Orang tua, istri, atau anak? Mana yang lebih Bapak pikirkan? Nah, orang tua atau istri atau anak? Orang tua. Sehingga mungkin orang akan mempertimbangkan, maju mundur, nanti kalau saya berangkat saya mati gimana? Istri saya belum siap jadi janda, anak saya nanti yatim-yatim semua, masih kecil-kecil. Seperti itulah suasana yang mungkin terjadi di kalangan para sahabat. Padahal pada saat mereka berjihad, peluangnya ada dua. Satu, balik tinggal nama. Dua, balik cacat badannya. Maka para sahabat badannya penuh dengan tusukan, sehingga bekas luka sampai jadi keloid-keloid. Punggung kita mulus, badan kita mulus Pak. Gak kayak gitu kondisi badannya para sahabat. Mungkin ada bekas luka di sini, bekas sayatan di sini, bekas tusukan di sini. Abu Salamah radhiyallahu anha, suaminya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah meninggal. Beliau meninggal karena bekas luka saat perang sampai meninggal dunia.
Sehingga suasana seperti ini ternyata banyak dialami oleh para ashab. Luka-luka itu membekas sampai membuat mereka meninggal dunia dalam kondisi membawa bekas luka. Kita gak mengalami seperti itu, Pak. Ada yang tangannya putus, ada yang kakinya putus, ada yang telinganya putus, ada yang hidungnya putus, sehingga dia pulang bawa cacat. Maka para wanita ketika itu punya suami yang punya banyak bekas cacat, luka dan seterusnya. Di zaman sekarang kan, Masya Allah, kita hidup dalam keadaan semuanya serba dilayani dengan dunia. Dan kalaupun ada kondisi seperti yang dialami oleh para sahabat, mungkin kita akan ketakutan untuk maju. Taib. Selanjutnya, yang ketiga, orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis dari Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian berikutnya tentang keberadaan himpitan kubur. Kubur itu akan menghimpit, gencet penghuninya, baik kafir maupun mukmin. Bahkan para sahabat juga mengalaminya. Ada sahabat yang pada saat beliau meninggal dunia, arsy bergetar. Siapa namanya? Nah, Sa'ad bin Mu'ad. Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy rahman bergetar karena kematian sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kata Nabi SAW, "Hadha alladhi taharraka lahul arsyu وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة." Sa'ad bin Mu'ad, saat meninggal dunia, arsy bergetar, seluruh pintu langit terbuka diiringi oleh 70 ribu malaikat. Tiga keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Nabi SAW menyaksikan pada saat arwahnya saat dicabut, diiringi oleh 70 ribu malaikat naik ke atas. Pintu-pintu langit dibuka untuk menerima arwahnya Sa'ad bin Mu'ad. Arsy bergetar karena orang saleh meninggal. Laqad dumma dhammatan summa furija anhu. Itu pun dikencet sama kuburan, kemudian setelah itu dilepas. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Inna lil qabri daghtatan, law kana ahadun najiyan minha, naja Sa'ad bin Mu'ad." Kuburan itu bisa menghimpit penghuninya. Andai kan ada orang yang selamat dari himpitan ini, yang paling berhak adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi Sa'ad saja tidak selamat dari himpitan ini. Beliau dihimpit, setelah itu dilepas oleh Allah. Al-Munawi menjelaskan, "Innal mu'min al-kamila yandammu alaihi thumma yanfariju anhu sari'an." Mu'min yang baik, kuburan itu akan menghimpit dia, kemudian dilepas dengan cepat. "Wal mu'minul 'asi," sedangkan mu'min yang ahli maksiat, "yatulu dammuhu thumma yataraha anhu ba'du." Dia dihimpit dan himpitannya lama, setelah itu

kau bisa bergulung-gulung di atas kasur. Tapi bagi orang yang sudah meninggal dunia dan dimasukkan ke alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan himpitan kepada dia. Mau dihimpit lama ataukah sebentar, tergantung dari kualitas yang bersangkutan. Selanjutnya, di sana ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Sehingga di samping ada peristiwa himpitan tadi, juga ada peristiwa nikmat kubur dan azab kubur. Dan terdapat banyak hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Jadi ada tiga ya. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, dan ada azab kubur. Tiga hal yang berbeda. Al-Is atau Ibn Abil Is pernah mengatakan, waqad tawatarat al-ahbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa na'imihi. Telah datang riwayat yang mutawatir dari Rasulullah SAW tentang azab kubur dan kenikmatan kubur. Liman kana lidzalika ahla, bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan inilah yang menjadi keyakinan ulama ahlu sunnah. Di saat yang sama ada sebagian orang yang mengingkarinya, karena logika mereka mengatakan, gimana Allah mengadab, Allah memberi nikmat, wong sempit kayak gitu kok. Yang kamu lihat itu kuburan, sedangkan yang kita bahas ini alam kubur. Sama atau beda? Maka kalau ada hadis yang menyebutkan Allah meluaskan kuburannya sejauh mata memandang, apa enggak nabrak yang lain Pak Ustaz? Sejauh mata memandang ini kanan kirinya ini penuh dengan orang. Yang kamu lihat itu kuburan, ini alam kubur. Berbeda. Sehingga ketika ada orang yang disiksa di alam kubur, ada yang berenang di sungai darah, ada yang kepalanya dipecah dengan batu, lalu batu itu gelinding, ada yang disobek mulutnya, dan seterusnya. Dan itu kejadian hukuman bagi mereka yang berada di alam kubur. Seperti ini tidak bisa diindra oleh manusia. Saya kok ingin melakukan eksperimen Pak. Tak pasang mikrofon nih di dekat mulut mayit, dikasih kabel. Jangan pakai wireless ya, nanti putus kena tanah. Dah, pakai kabel aja. Kasih CCTV, kasih lampu. Pengen tahu kayak apa sih kira-kira teriakan orang yang mati saat ditanya oleh malaikat mungkar nakir dan saat dipukul oleh malaikat. Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Ghaib. Seperti ini kok. Ghaib. Dulu Nabi SAW sempat mau berdoa kepada Allah agar para sahabat diberi kesempatan untuk mendengar suara itu. Tapi beliau gak jadi. Karena kalau mereka mendengar, padahal mereka mengantarkan mayit, belum sampai makam, bubar, ketakutan. Sehingga seperti ini tidak terjadi. Baik, hadis yang lain yang menyebutkan tentang azab kubur. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua kuburan ini penghuninya disiksa, dan mereka tidaklah disiksa fi kabirin, disebabkan karena dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Dosanya besar, makanya jadi azab kubur. Tapi dosa itu tidak sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama, Yas'a bin Namimah, dia suka adu domba. Anda tahu adu domba? Nabi SAW mengatakan, atadruna mal'adoh, tahukah kalian apa itu al-adoh? Al-adoh naqilul khabar min ajlil ifsad. Orang yang dia memindahkan berita dalam rangka untuk merusak hubungan sesama muslim. Kamu udah dengar belum? Ada apa? Tapi jangan marah ya. Ya ada apa? Tapi janji jangan marah ya. Ya sampaikan dulu lah. Kamu tadi dibilangin seperti ini sama si A. Wah marah dia. Loh kan aku tadi sudah bilang jangan marah. Tapi kenapa kamu malah memberitahu kan? Kalau gak pengen orang ini marah ya jangan beritahu. Sehingga dia bilang, kamu jangan marah ya.

0: percuma saja ngomong kayak gitu. Sehingga pemicunya kan dari orang ini. Si A tadi bilang kamu tentang kamu kayak gini, menghina kamu seperti ini. Akhirnya dia marah. Balaslah dia. Oh, si A sendiri juga orangnya kayak gitu, si A kayak gini, direkam sama dia. Dibawa sama si A. Baik A, saya punya rekaman bagus. Tapi jangan marah ya. Terus diputer rekaman itu. Emosilah si A. Dia balas lagi. Akhirnya A sama B ada masalah. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Orang ini. Inilah yang disebut dengan namam. Orang yang sudah suka mengadu domba. Baik. Bapak pernah mengalami potensi seperti itu, Pak? Kondisi seperti ini pernah, Pak? Saya mau sampaikan. Santri pondok itu seperti itu, Pak. Ngadu antara orang tuanya dengan pondok. Dan banyak orang tua berantem dengan pondok gara-gara santri. Ya, karena saya punya pengalaman. Sehingga kita ingatkan kepada orang tua. Berita dari anak Anda jangan ditelan 100%. Karena namanya santri kan kadang playing victim. Ya. Mungkin dia yang salah, terus ditegur sama pondok. Ya. Entah teguran apa, kemudian dia gak terima. Pada saat sesi telpon atau ketemu orang tua penjengukan, dia curhat sama orang tuanya, Masya Allah. Dihabisin itu pondok. Orang tuanya gak terima, langsung dia balas ke pondoknya. Pondoknya ngasih klarifikasi, gak diterima, gak terima juga. Siapa yang mengadu domba? Santri, anaknya sendiri. Sehingga dia punya masalah dengan pondok gara-gara anaknya. Sadarilah wahai para wali santri. Semua wali santri punya potensi seperti itu. Makanya kita ingatkan, jangan diterima 100%. Masa anak saya bohong deh? Masa anak saya bohong? Ya bisa jadi dia jujur, bisa jadi ya. Tapi tujuannya ngadu kamu dengan pondok. Dan cenderungnya orang tua akan membela anaknya. Fatabiru ya ulil albab. Wahai orang tua yang punya akal, ya, ambillah pelajaran. Kalau kamu sadar bahwasanya di sini ada peluang adu domba, sebabnya adalah anakmu. Dan itu terjadi di mana-mana. Di pondok saya ada, di pondok yang lain ada. Mungkin Anda pernah dapat berita tentang pondok-pondok yang ada di sekitar sini. Adu domba anak antara pondok, pengurus pondok dengan wali santri. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammal akharu fakana la yastanzihu min bauli." Yang satu dia tidak waspada ketika kencing, sehingga saat kencing suka nyiprat tapi enggak hati-hati, kena celananya. Tapi dia enggak waspada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebatang ranting, kemudian beliau tancapkan, ya. Dalam riwayat yang lain beliau mengambil pelepah, dibelah dua, lalu beliau tancapkan di dua kuburan tadi. Kemudian beliau mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhumal adzabu ma lam yaibasa. Semoga ini meringankan azabnya selama belum kering. Nah, pertanyaannya, selama belum kering di sini, ya. Selama belum kering di sini maksudnya apa? Ada yang berpendapat bahwa ranting yang basah memohonkan ampunan untuk mayit selama dia belum kering. Sehingga selama basah dia akan memohonkan ampunan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang memohonkan ampunan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, harapan beliau. Belum keringnya ini hanya batas waktu. Sehingga selama belum kering dikasih batas waktu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama pelepah ini basah. Sehingga selama pelepah ini basah itu masalah apa? Batas waktu, bukan karena memohonkan ampunan. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat yang kedua. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal yang sama di semua kuburan. Andaikan pelepah itu bisa memohonkan ampun untuk mayit, maka seluruh sahabat akan melakukan yang sama. Dan ternyata mereka tidak meniru itu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melakukan untuk kuburan yang lain. Hanya dua kasus makam ini yang diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pelepah tadi. Dari sinilah kita bisa memahami ya, bahwa menancapkan pelepah atau ranting di kuburan ini kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau tahu kejadian yang dialami oleh penghuni kubur. Pak, berarti boleh mbak kita tiru kayak gitu pak, dengan harapan daun yang basah, bunga yang basah itu akan memohonkan ampunan untuk bapak saya yang baru dimakamkan. Kamu tahu dari mana kalau bapakmu disiksa? Kan seudon sama bapaknya itu. Dia seudon gak sama bapaknya? Kamu tahu dari mana kalau bapakmu disiksa? Ya gak tahu, barangkali bapak disiksa seudon sama bapakmu. Mungkin beliau sedang dapat nikmat. Nah berarti gimana? Kalau kamu tahu kondisi bapakmu silahkan. Berarti kamu nabi kalau tahu ya. Tapi karena kamu bukan nabi sehingga tidak tahu kondisi bapakmu, ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini bukan bagian dari sunnah yang beliau motivasi agar umatnya ikut mengikutinya, karena ini kekhususan bagi beliau. Sekali lagi ya, ini kekhususan bagi beliau. Dan sahabat paham tindakan yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditiru oleh sahabat. Contohnya apa? Membelah bulan. Apakah Abu Bakar terus membelah bulan? Sahabat yang lain ikut-ikutan membelah bulan. Kenapa? Ya itu mukjizat. Kalau sudah bicara mukjizat, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, misalnya memeluk batang kurma karena nangis setelah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sahabat melakukan seperti itu? Tidak. Contoh yang lain, makanan bisa tumbuh, muncul setelah dicelupkan tangan Rasulullah SAW, airnya tumbuh. Apakah sahabat melakukan seperti itu? Tidak. Nah, mukjizat-mukjizat seperti ini sahabat paham, ini khusus untuk Rasulullah SAW. Sehingga perbuatan Nabi SAW yang itu memberikan hal yang istimewa dan tidak dilakukan oleh sahabat, berarti ini bukan sunnah yang ditiru, karena itu mukjizat. Contohnya kayak tadi ya, menancapkan pelepah kurma. Makanya tidak ada riwayat para sahabat melakukan yang sama, sebab mereka tahu ini hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kita sampai jam berapa? Sudah selesai? Sudah masuk surah. Baik, enggak jadi selanjutnya ya. Alhamdulillah. Kalau jamaah ingin melihat apa yang tadi saya baca, itu ada di buku ini ya, judulnya Bila Ku Mati. Ini pembahasan tentang catatan tentang peristiwa kematian, termasuk diantaranya adalah pembahasan tentang alam barzah. Karena buku ini membahas kematian itu apa, kemudian kejadian menjelang kematian, kejadian saat nyawa dicabut, kemudian ruh, alam ruh dibahas, kemudian bahas tentang penyebab atau tentang alam barzah yang seperti tadi kita sampaikan. Nanti mungkin bisa baca buku ini, kita hadiahkan buku ini untuk masjid. Alhamdulillah. Di sini ada perpustakaan enggak? Ada kan? Ada ya. Nah nanti bisa ditaruh di perpustakaan. Jadi biar selesai kajian jamaah enggak pulang gantian baca. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oh iya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bisa gue hanya atas ilmu yang telah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izin bertanya Ustaz, saya punya anak cacat mental. apakah anak berkebutuhan khusus seperti dia juga menjalani zat? Jika iya, apakah ia juga harus belajar agama?
0: Kata kuncinya adalah keberadaan akal. Karena mukallaf itu apabila dia berakal. Mukallaf itu ada dua, Pak. Satu, ada yang tahu? Syarat orang disebut mukallaf. Boleh angkat tangan. Apa syarat orang disebut mukallaf? Bukan. Syarat orang disebut mukallaf berakal. Satu lagi, ada dua. Berakal. Bapak lengkapi, Pak. Balik, masya Allah. Nanti bagi hasil sama sebelah. Mau ini? Baik, baik. Silakan. Ya. Kalau berakal saja, bayi itu juga berakal, tapi dia belum mukallaf, ya. Karena dia belum balik. Anak yang sudah tamyiz, dia berakal, tapi belum balik, sehingga tidak mukallaf. Oleh karena itu, untuk anak yang berkebutuhan khusus, kalau dia tidak berakal, dalam arti akalnya tidak berfungsi normal, maka anak ini tidak dihukumi sebagaimana mukallaf, sehingga berstatus seperti, ya, seperti orang gila. Nanti gimana, Pak? Ulama beda pendapat mengenai orang yang gila sejak kecil, sehingga dia sama sekali tidak paham tentang aturan, tidak paham tentang penjelasan sampai dia mati. Apakah nanti dia akan diuji oleh Allah ataukah langsung masuk surga? Ada satu riwayat, Allah akan kumpulkan orang-orang yang dia tidak mendapatkan keterangan tentang risalah. Orang yang hidup di zaman fatrah, tidak ada nabi dan tidak ada penjelasan dari nabi. Yang kedua, orang yang gila. Yang ketiga, orang yang dungu, yang dia enggak ngerti apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini akan dikumpulkan oleh Allah. Lalu Allah membuat perjanjian kepada mereka. Kalau aku perintahkan kepada kalian, siapa yang mau nurut, mau taat, masuk surga. Dan siapa yang gak mau taat, masuk neraka. Kalian setuju dengan persyaratan ini? Siap, kami setuju. Setelah itu Allah perintahkan, sekarang masuklah kalian semuanya ke neraka. Ada yang mau nurut, begitu dia masuk neraka, langsung dimasukkan ke surga. Ada yang mikir dulu, loh, kita ini pinginnya selamat dari neraka, kok malah disuruh ke neraka? Ujiannya bertolak belakang dengan apa? Akal. Nah, maka akal bisa menjadi penghalang. Sehingga siapa yang pasrah, taslim itu dia nundukkan akalnya. Kayak enggak masuk akal, Pak. Tapi karena dia punya taslim, punya pasrah dalam hatinya, maka walaupun enggak masuk akal, diterima. Sebab berita gaib itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka akalmu jangan ikut jadi penghalang untuk menerima berita gaib tadi. Kita pakai bicara bahasa iman, bukan bahasa akal. Maka yang nurut langsung masuk neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga. Yang gak nurut, gak mau masuk neraka, malah dimasukkan ke dalam neraka. Intinya seperti ini, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Dat yang maha adil untuk memutuskan perkara di antara hambanya. Wallahu a'lam.
2: Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dengan adanya dalil Rasulullah SAW mengunjungi makam ibundanya, apakah artinya kita boleh berziarah atau mengunjungi, menghadiri pemakaman jika nantinya orang tua kita, semoga beliau mendapat hidayah sebelum wafatnya, saudara yang non muslim, nah, apakah ada batasannya?
0: Baik, apa yang beliau alami justru jadi dalil bolehnya ziarah ke makam non muslim, ya. Karena Nabi SAW ziarah ke makam ibunya, tapi tidak boleh mendoakan, sehingga cuma datang ziarah tanpa mendoakan. Mengenai takziah non muslim, ulama beda pendapat apakah diperbolehkan atau tidak, dan pendapat yang lebih mendekati, wallahu ta'ala alam, adalah diperbolehkan. Di buku ini juga saya jelaskan, ya, tentang masalah takziah kepada non-muslim. Pendapat yang lebih kuat diperbolehkan. karena takziah ini tidak termasuk di antara al-wala fid-din, bukan termasuk di antara loyal karena pertimbangan agama. Tapi beda kalau ada upacara keagamaan, sehingga pas saat takziah ada upacara-upacara, ayo kamu jangan ikutan dan jangan hadir di situ, karena mungkin mereka memanggil tuhan-tuhan selain Allah, minta perlindungan kepada tuhan selain Allah, praktek kesyirikan, ya, kamu jangan ada di situ. Sehingga mungkin takziah ya takziah sebelum upacara itu, atau ya sebelum ada atau ketika tidak ada praktek kesyirikan tadi. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita bermimpi bertemu orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu arwah beliau atau godaan setan?
0: Salah satu di antara kejadian di alam arwah adalah orang yang hidup bisa ketemu arwah di alam mimpi. Coba kita bacakan riwayat berikut ini. Berkaitan dengan mimpi ketemu dengan orang yang sudah mati. Pertama, kita buat rincian ya. Yang pertama, pertemuan roh orang yang telah meninggal dengan roh orang yang masih hidup di alam mimpi. Para ulama menegaskan bahwa hal ini bisa terjadi. Dan salah satu di antara dalil yang cukup kuat dalam hal ini adalah kita bisa bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim bisa ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Kalau di alam nyata, bukain pintu Pak, Nabi SAW datang. Anda percaya enggak? Anda percaya? Tidak ada yang kayak gitu. Kalau ketemu di alam mimpi, bisa. Kalau di alam nyata, di alam sadar, tidak bisa. Sehingga enggak ada ceritanya kemudian melotot ke satu titik tertentu, kemudian menampakkan kayak apa? Nipu orang. Ini nipu orang. Nah, baik. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika sudah mati dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha ketika mereka tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah tahan jiwa yang sudah waktunya mati. Wayursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain. Demikianlah kejadian yang diceritakan di surat Az-Zumar. Ibnu Abbas menjelaskan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam." Roh orang yang hidup dan roh orang yang mati ketemu ketika di alam mimpi. Fatata'arafu ma sya'allahu minha. Lalu mereka bisa saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'uha ruju' ilal ajsad. Begitu arwah tadi mau balik ke jasad, amsakallahu arwahal amwat indahu. Arwah yang sudah mati ditahan oleh Allah sehingga enggak bisa balik. Wa arsala arwahal ahya ila ajsadiha. Sedangkan arwah yang masih hidup dilepas oleh Allah maka balik ke jasad. Sehingga saat bangun tidur Nabi SAW membaca Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi waradda alaiya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi zat yang memberikan kesehatan bagi jasadku. Waradda alaiya ruhi, dan mengembalikan ruhku. Ada kalimat mengembalikan ruhku, karena orang yang mati itu, karena orang yang tidur itu, dia arwahnya dicabut sesaat. Baik. Maka yang tadi disampaikan, ini mungkin saja terjadi ketemu dengan orang tua yang sudah meninggal di alam mimpi. Wallahu a'lam.
2: Selanjutnya Ustaz, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan kita dalam menjalin silaturahmi, terutama pada keluarga yang sudah memutuskan hubungan, bisa menjadi penyelamat ujian di alam kubur. Mohon penjelasannya.
0: Ada banyak sekali keutamaan silaturahmi, namun saya tidak tahu kalau yang berkaitan dengan menjadi penyelamat di alam kubur. Nabi SAW menyebutkan bahwa silaturahmi bisa apa? memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Man sarrahu ayyun sa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya ditambah, rizkinya dilapangkan, lakukanlah silaturahmi. Dan Nabi SAW mengatakan laisal wasil bil mukafi. Yang dimaksud dengan orang yang memperjuangkan nyambung silaturahmi bukanlah orang yang al mukafi, yang sifatnya hanya membalas. Membalas itu seperti ini. Si A kemarin datang ke tempat saya, sekarang kita lakukan kunjungan balasan. Ya kalau itu normal. Wa innamal wasil alladhi yukafi'ul qati'. Yang dimaksud dengan orang yang nyambung silaturahmi adalah yang dia berusaha untuk nyambung keluarga yang memutus. Sehingga ada anggota keluarga kita misalnya, dia hilang kontak, menjauh, sengaja menghindar, tapi kita berusaha untuk mendekat. Itulah yang nyambung silaturahmi sejatinya. Tapi mengenai apakah ini bisa menyelamatkan, meringankan azab kubur, saya belum tahu dalilnya. Kalau Anda punya, mungkin bisa disampaikan ke kami.
2: Nah, selanjutnya, bismillah, Ustaz, apakah Muslim yang banyak meninggal karena wabah seperti COVID sudah dijamin masuk, dijamin seperti mati syahid?
0: Rasulullah SAW menyebutkan tentang syahid di kalangan umatnya, dan beliau menyebutkan beberapa manusia yang mati syahid. Di antaranya adalah orang yang mati karena wabah taun. Beliau menyebutkan al-ghariqu syahid, wal-mabtunu syahid, wal-mat'un syahid. Yang mati tenggelam syahid, yang sakit perut syahid, kemudian yang kena wabah taun juga syahid. Nah, beliau menyebut wabah taun, apakah seperti COVID juga berlaku? Karena kalau penyakit taun gak kayak COVID ya, taun lebih ganas lagi Pak. Sehingga kalau sudah kena itu enggak lama, mungkin berapa hari mati. Kalau COVID kan masih banyak yang sembuh. Mungkin di sini ada yang mantan COVID. Bapak mantan Pak. Alhamdulillah. LC ya. Lulusan COVID. Sehingga dilihat dari apa ya, kekuatan penyakitnya, taun lebih kuat. Maka dulu orang kalau sudah kena taun, dia sudah gak punya harapan, pasti mati. Pada saat taun Amwas itu melanda daerah Syam, banyak sekali yang meninggal. Sebutkan nama sahabat yang meninggal karena taun. Sahabat, dua sahabat besar yang meninggal karena taun. Nah, ada Abu Ubaidah Ibn Jarrah, satu lagi Mu'ad bin Jabal, Masya Allah. Ini bagi dua ini. Ustaz tinggal di sini. Ini buku pengantar ilmu waris. Ya. Sedangkan yang mati COVID apakah juga mendapatkan keutamaan itu? Wallahu a'lam. Tapi yang meninggal dan disebut oleh Nabi SAW berstatus sebagai syahid itu banyak. Ada satu ya yang istimewa. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah. Wanita yang mati bi jum'in, karena jum'in, adalah wanita mati syahid. Apa makna meninggal karena jum'in? Meninggal karena jum'in itu meninggal dalam kondisi masih gadis. Wanita yang tidak pernah nikah sampai mati, dia belum pernah menikah, masih gadis, syahidah. Itu salah satu di antara keistimewaan gadis. Nah.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang menyebabkan nikmat kubur di alam barzah dan contoh amalannya?
0: Yang didetailkan oleh Rasulullah SAW adalah azab kubur. Karena kalau yang menyebabkan nikmat kubur, semua ketaatan dan amal soleh kita bisa menjadi penyebab nikmat kubur. Tapi untuk azab kubur, Rasulullah SAW merinci. Ada beberapa orang yang dihukum khusus oleh Nabi SAW. Tadi belum sempat kita baca ya. Ada yang karena adu domba. Ada yang karena apa tadi? Kencing sembarangan. Ada yang dia pezina, pemakan riba. Pezina nanti akan dibakar di tungku, tanur. Atasnya menyempit, bawahnya lebar. Nyembur api dari bawah, kemudian mereka naik, naik ke atas. Nah, karena ke atas menyempit, akhirnya sikut-sikutan, tendang-tendang. Dan Nabi SAW ketika melihat itu, mereka semuanya dalam kondisi telanjang. Lalu malaikat menjelaskan, humuz zuna wazzawani, mereka adalah para pezina laki dan perempuan. Dihukum oleh Allah seperti itu. Ada juga yang dihukum oleh Allah, kepalanya dipecah dengan batu. Lalu batu itu gelinding, dikejar sama orang, begitu dapat balik lagi kepalanya utuh, dipecah lagi pakai batu, terus seperti itu. Dan ini adalah orang yang membuat kedustaan, lalu dia sebarkan sampai ke ufuk. Maka tersebar di mana-mana. Zaman sekarang kan gampang sekali ya, share. Tinggal sekali klik sudah share kemana-mana, menyebar sampai ufuk ketika dia berdusta. Karena itu dosa-dosa besar seperti ini selayaknya untuk kita waspadai. Wallahualam.
2: Soalan terakhir Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah orang yang meninggal di hari Jumat kalau akhlaknya kurang baik bisa dibebaskan dari fitnah kubur? Ya.
0: Baik, untuk yang dipecah kepalanya tadi adalah orang yang diajari Quran tapi dia tidak mengamalkannya, sedangkan yang menyebarkan berita dusta itu disobek mulutnya. Lalu berkaitan dengan pertanyaan, apakah orang yang kurang baik meninggal di hari Jumat akan mendapatkan keutamaan yang sama? Janji itu tidak meleset, walaupun terkadang ada syarat yang belum terpenuhi. Masalah hasil akhir kita tidak tahu, sehingga kita imani sebagaimana teks yang ada. Tapi untuk kasuistik tertentu yang kira-kira menurut kita kok belum memenuhi ketentuan, misalnya Pak bunuh diri di hari Jumat, apakah juga akan mendapatkan keamanan dari fitnah kubur? Ya, kalau bunuh dirinya dosa besar, di hari Jumatnya apakah memberikan pengaruh? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada ilmu Allah. Karena yang seperti ini tidak mungkin bisa direkayasa. Ada orang misalnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul, terus dur mati. Pernah lihat videonya? Kemarin ada ya. Ada orang bunuh diri menembakkan kepalanya, ya, menembakkan peluru ke kepalanya, tapi sebelumnya dia bersyahadat. Itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Kenapa? Yang terakhir kan bunuh diri. Dia syahadat, sudah? Setelah syahadat dia bunuh diri. Sama seperti orang setelah syahadat terus maksiat. Yang dihitung yang terakhir. Maka yang terakhir karena dia bunuh diri, su'ul khatimah, ujungnya jelek karena dia bunuh diri. Wallahu a'lam.
2: Mohon nasihat penutupnya Ustaz.
0: Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga pembahasan semacam ini mungkin nanti bisa dibuat kajian rutin di sini Ustaz. Buku ini kita tinggal.
2: Iya.
0: Biasa kalau ada asatidah yang lain yang mau membaca untuk kajian rutin, agar membuat hati ini bisa lebih lembut, lebih nyaman ketika beribadah, lebih bisa menikmati ketaatan kepada Allah dengan banyak mengingat akhirat dan alam barzah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.